0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG.
2: Untuk pengotongan sumur bor, karena situasi kemarau saat ini, untuk sumber air sangat susah.

Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Palangkaraya membuat warga menjadi panik. Sementara kedutaan besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang tulus atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Senin 17 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono atau BHS mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah. Selengkapnya kita simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG dinilai memberi dampak positif bagi siswa tidak hanya dalam pemenuhan gizi tetapi juga membantu menghemat uang saku. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono atau BAS mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung bagi para pelajar termasuk menabung atau menyisihkan uang saku mereka untuk keperluan lain.
2: Mereka merasa bahwa uang saku mereka bisa disimpan ya. Bisa kalau dalam waktu satu tahun sudah bisa melebihi daripada tiga kali PIB. Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG. Jadi mereka hanya dapat nasi sama ayam kecil.
1: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo, Ririn, menegaskan sebagian siswa kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan di sekolah terbantu melalui MBG.
3: Bagi makan ya mie instan dan juga mie. Tapi dengan adanya MBG, anak-anak itu bisa menyisihkan uang sakunya dan gizinya sudah terpenuhi. Mulai tahun ajaran ini, yaitu mulai pertengahan Juli, Bapak Ibu Guru juga dapat MBG tersebut. Dan menunya juga sama dengan anak-anak, jadi kami juga sama Bapak tidak ada pembedaan, juga memenuhi gizinya itu.
1: Kondisi tersebut dinilai menjadi dampak positif tambahan karena siswa tidak hanya mendapat makanan bergizi gratis, tetapi juga mulai belajar menabung dan mengelola uang saku mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Kebakaran hutan dan lahan karutla di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah. Salah seorang warga, Aldi Hidayat, mengakui rumahnya berdekatan dengan lokasi karutla. Api menyala tepat di depan rumahnya. Sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian barat, Aldi mendengar suara daun kering terbakar dari arah pinggir jalan. Menurut Aldi, api kemudian dengan cepat merembet dan membesar. Kondisi tersebut membuat dirinya mulai mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke rumah. Ia bersama keluarga langsung membereskan sejumlah barang berharga dan menyiapkannya untuk dikeluarkan dari rumah apabila kondisi semakin memburuk. Selain mengamankan barang, Aldi juga menyiapkan air untuk membasahi lahan di sekitar rumah. Upaya itu dilakukan agar api tidak mudah merambat hingga ke permukiman.
4: Tindakan ini ya, spontan. Soalnya kan susah nyari air, jadi otomatis dari sini kami siap menyediakan asalkan tempatnya air. Untuk tempat jamnya kurang tahu ya, tadi sumbernya dari pinggir jalan. Nah, duduk sini, tiba-tiba ada suara kretek-kretek daun ini kan, daun saya cari-cari. Sumbernya ternyata dari sebelah jalan situ. Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Sementara itu, relawan Barisan Pemadam Kebakaran, Bang Aris Haryadi, mengatakan kondisi api saat ini mulai terkendali setelah petugas dari berbagai unsur dikerahkan ke lokasi. Ia menjelaskan kobaran api sebelumnya sempat membesar karena petugas mengalami keterbatasan sumber air. Kondisi tersebut membuat api berpotensi merembet dan mendekati rumah warga. Untuk mengatasi kendala tersebut, relawan berkoordinasi dengan warga agar sumur bor milik warga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pemadaman, terutama ketika api mulai mendekati permukiman.
6: Ya, tadi sempat membesar karena kekurangan air, jadi kami petugas relawan mencoba untuk komunikasi dengan warga untuk dikotong sumur bornya untuk mengcover titik api yang dekat dengan rumah warga. Sangat memudahkan untuk pengotongan sumur bor karena situasi kemarau saat ini untuk sumber air sangat susah, dan juga himbauan kepada warga ketika sudah api mendekati rumah, mohon kiranya memperbolehkan kami relawan untuk memotong sumur bor. Karena tangki saat ini sangat minim di kota dan juga titik api banyak. Sangat memudahkan kami untuk ketika pemotongan sumur bor untuk mencegah api membesar.
5: Dengan memanfaatkan sumber air dari sumur bor rumah warga, drainase, serta mobil tangki pemadam, upaya dilakukan untuk menghentikan pergerakan api agar tidak menjalar ke permukiman. Kolaborasi warga dan petugas berhasil mencegah kobaran api mencapai rumah warga. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.

Di usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, kami akan hadirkan laporan khusus 81 tahun kemerdekaan bersama Eliana.

0: laporan khusus.
1: Demikian kita menyadari.
2: Memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemenuhan pangan, gizi, dan kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di bidang pangan dan kesehatan. Swasembada pangan menjadi salah satu capaian yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia mengatakan target yang sebelumnya ditetapkan tercapai dalam 4 tahun berhasil diwujudkan dalam waktu 1 tahun. Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
1: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum. Daging sapi yang belum. Daging kerbau juga belum. Tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
2: Produksi pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian swasembada pangan. Namun pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
1: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan.
2: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperbaiki tata kelola untuk mencegah kasus keracunan. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. Pengawasan dilakukan dengan memantau menu makanan dan proses produksi melalui sistem digital radar MBG.
3: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait, orang tua, guru, kemudian kepala sekolah, dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum, bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan di masa di SPB gimana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG.
2: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang. Layanan CKG kini tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut pemerataan pelayanan kesehatan terus dilakukan. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah dibangun dan ditingkatkan. Selain itu, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru disebut telah dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan program tersebut ialah menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut Budi, masyarakat yang teridentifikasi kurang sehat atau tidak sehat perlu mendapatkan tata laksana, pengobatan, dan perawatan.
0: Itu adalah tugas dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh dinas kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat. Yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian membaik jadi sehat.
2: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MBG, dan CKG. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh rakyat. Di sektor pangan, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sejumlah komoditas, sementara pelaksanaan MBG terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan pada usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, pemenuhan pangan dan kesehatan menjadi bagian penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana manfaat program MBG dan CKG dirasakan? Berikut tanggapan masyarakat.
5: Kalau untuk program MBG ya menurut saya sebenarnya cukup membantu, terutama untuk anak-anak yang memang membutuhkan, jadi mereka dapat makanan tambahan gitu di sekolah. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan jumlah penerimanya, tapi kualitas makanannya yang harus tetap diperhatikan. Jadi manfaat gizinya itu benar-benar terasa bagi anak-anak yang membutuhkan.
6: Kalau menurut saya soal kesehatan sama makanan bergizi itu emang sangat penting ya Kak, karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi kalau program seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis ini bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Harapannya semoga layanan seperti ini bisa dirasakan lebih luas.
4: Dan editorial RRI pagi hari ini juga mengangkat topik 81 tahun Indonesia merdeka dari malnutrisi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran, serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran, tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa dan tulus ikhlas. Ya, maksud kami bela sungkawa yang tulus ikhlas atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditulis dalam akun Instagram Kedubes Rusia sebagaimana dikutip dari Antara pagi hari ini. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab juga menyampaikan solidaritas dengan Indonesia seraya menyampaikan bela sungkawa kepada para korban yang terdampak di gempa tersebut. Uni Emirat Arab juga mendoakan agar seluruh para korban diberikan kesembuhan.

Dari berita olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship atau UFC, Islam Makhachev mengatasi perlawanan Ian Makado Gary dengan kemenangan angka dalam mempertahankan gelar juaranya di UFC 330 di Sphinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat minggu kemarin. Makhachev kembali menang dengan kemenangan mutlak ketika juri memberinya skor 49-46, 49-46, dan 48-47 dalam pertarungan 5 ronde, di mana 5 menit per ronde. Juara asal Dagestan, Rusia tersebut harus berjuang keras meraih kemenangan setelah hampir mencetak kemenangan atau knockout KO di awal pertarungan ketika melayangkan tendangan ke kepala Gary. Penantang asal Irlandia tersebut sempat terjatuh ke kanvas, namun masih bertahan dan memberikan perlawanan sengit kepada Makhachev. Beberapa tendangan kaki di awal ronde menjadi bagian dari upaya Makhachev untuk melakukan kuncian kaki tunggal dengan menjatuhkan Gary ke kanvas Makhachev dan mempertahankan kendali saat berusaha mengambil posisi di belakang Gary sambil menghujani penantang dengan serangan lutut sejak ronde yang pertama.

0: Kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama MTMC Korantas Polri, dan kali ini ada Brigadir Cici yang berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Silakan Brigadir Cici.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Sebelum kami mengupdate informasi arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Tugu Tani, saya akan mengajak pemirsa untuk memantau 4 lokasi di mana melalui pantauan CCTV. Yang pertama, saya akan mengajak pemirsa melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Pagi hari ini tepat pada hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Simpang Prambanan terpantau dari pantauan CCTV kami bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun Solo, begitupun juga yang nantinya akan menuju ke arah Piyugan ataupun Bantul, pagi hari ini masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Memang secara pantauan lalu lintas melalui CCTV belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan Simpang Prambanan Jogja sendiri untuk tetap berhati-hati dengan mematuhi rambu lalu lintas yang berada pada kawasan ini. Dan selanjutnya dari Jogja, kita akan beralih ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Pagi hari ini kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini sendiri dari Jalan Jenderal Sudirman yang nantinya akan mengarah ke arah Jalan Kolonel Atom terpantau dalam keadaan relatif lancar. Terlihat aktivitas masyarakat pada kawasan ini sudah melaksanakan upacara dalam peringatan kemerdekaan yang ke-81. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini juga masih terpantau menempuh kecepatan yang cukup normal, di mana perlambatan yang terjadi pada kawasan ini hanya sesekali menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dari luar kota kita akan beralih ke Jakarta, tempatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat, yang mana pada pagi hari ini pun juga pemirsa, kendaraan-kendaraan yang mulai melintasi kawasan ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, di mana kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Dan juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Grogol ataupun arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang hingga saat ini juga masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Untuk kawasan ini sendiri juga belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang signifikan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu pada jalur ataupun lajur yang benar. Dan terakhir dari pantauan CCTV, kita akan beralih ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat, di mana kendaraan yang melintas pagi hari ini tepat dari arah Jalan Raya dan Mogot yang nantinya akan menuju ke arah Jalan Legend S. Parman juga terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Hal yang sama terlihat untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan tol dalam kota dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang ataupun sebaliknya juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Pada umumnya kendaraan yang melintasi kawasan ini baik yang menggunakan jalur arteri ataupun jalur tol sendiri terbilang masih cukup relatif lancar, terlihatnya juga masih dalam keadaan normal, di mana memang untuk peningkatan jumlah volume arus kendaraan sendiri terpantau dari pantauan CCTV kami belum terjadi lonjakan kendaraan. Namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, tetapi tetap pada jalur yang benar demi menjaga keamanan diri Anda pribadi, tetapi juga menjaga keamanan bersama di jalan. Dan setelah dari pantauan CCTV, kita akan beralih langsung ke lokasi tempat saya melaporkan, yaitu di sekitaran kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, yang mana pada pagi hari ini sendiri aktivitas masyarakat menjelang pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara yang pagi hari ini akan digelar pukul 10 nanti, juga sudah terlihat adanya peningkatan mobilitas arus kendaraan di mana masyarakat berantusias untuk mengikuti pelaksanaan baik di Istana Negara maupun juga di sekitaran Monas. Dan pada pagi hari ini sendiri kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Menteng yang nantinya akan menuju ke arah Harmoni ataupun juga ke arah Monas, pagi hari ini sudah terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan di mana memang peningkatan jumlah volume arus kendaraan pagi hari ini sudah mulai meningkat, dan kendaraan-kendaraan yang melintas sendiri pagi hari ini telah terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya antrian yang cukup panjang pada pagi hari ini menjelang pelaksanaan detik-detik proklamasi sendiri. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Kebun Jeruk juga yang nantinya akan menuju ke arah Veteran ataupun ke arah Blok M juga pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana untuk pergerakan arus kendaraan pagi hari ini juga masih diatur oleh di Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan pada pagi hari ini pun juga kami menghimbau bagi pemirsa ataupun para masyarakat yang nantinya akan turut berpartisipasi melaksanakan upacara baik di tempat Anda melaksanakan upacara masing-masing ataupun juga yang akan menuju ke arah Istana Merdeka untuk sama-sama merayakan detik-detik proklamasi, agar mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang saat ini sedang bertugas di lokasi. Dan juga pagi hari ini pemirsa, kami akan mengupdate beberapa titik-titik lokasi yang telah disiapkan untuk menjadi kantong parkir bagi para masyarakat yang nantinya hendak melaksanakan upacara di sekitaran kawasan istana, di mana untuk kawasan Monas sendiri disiapkan 16 kantong parkir, yaitu yang pertama di Gedung Pertamina Lama, kemudian Galeri Nasional, PLN Jakarta Pusat, Kementerian Perdagangan, Lemhanas Republik Indonesia, Gedung Telkom, Gedung Dana Reksa, Bank Indonesia, Kementerian Agama, Stasiun Gambir, Masjid Istiqlal, Kantor Pos Indonesia, Lapangan Banteng, Sabta Pesona, Lapangan Irti, dan Kantor BUMN. Dan juga pada pagi hari ini kami kembali mengingatkan bagi masyarakat ataupun pemirsa yang nantinya akan melintasi kawasan ini, diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Monas, Bundaran HI hingga Duku Atas. Untuk itu dihimbau untuk menggunakan transportasi umum, atur waktu perjalanan, gunakan rute alternatif yang telah disediakan, serta ikuti petunjuk petugas di lapangan. Dan pelaksanaan ini akan berlangsung sampai dengan pelaksanaan penurunan bendera pusaka nanti pada sore hari. Begitupun juga beberapa pelaksanaan Pasar Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan yang memang dilaksanakan bertepatan pada hari ini dalam rangka HUT Kemerdekaan 81 Republik Indonesia. Adapun juga beberapa lokasi-lokasi yang perlu dihindari, yaitu pada kawasan Kemayoran sampai dengan kawasan Ancol, GBK, dan Aldiron, yang mana untuk mengupdate informasi pagi hari ini menemani aktivitas masyarakat, informasi-informasi terkait arus lalu lintas juga sudah dibagikan dari beberapa media, dan untuk pemirsa dapat juga mengupdate dari media sosial baik TMC Polda Metro Jaya ataupun korlantaspolri.ntmc, begitupun juga dengan Polda Metro Jaya. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi para masyarakat yang telah turut berpartisipasi untuk mengikuti arahan serta petunjuk dari petugas yang bertugas pada pagi hari ini di lapangan untuk sama-sama mengikuti ketertiban bersama dan juga menjaga keselamatan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 untuk seluruh masyarakat di negara Indonesia. Semoga semakin makmur dan tetap patuhi rambu lalu lintas untuk menjaga keamanan dan keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun juga dapat menghubungi WA center kami di 0858715669. Demikian Risti, informasi lalu lintas yang dapat kami update pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamatkan kembali ke Anda di studio.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan terus menghadirkan beberapa informasi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan adalah ruang bagi setiap perempuan untuk berkarya dan setiap anak untuk tumbuh, belajar, serta meraih cita-cita tanpa rasa takut. Mari bersama menjaga semangat persatuan demi Indonesia yang ramah bagi perempuan dan layak bagi anak. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengarkanlah gema yang berbisik di antara helai daun jagung di desa, hingga yang bergetar di sela dinding beton kota. 81 tahun, sang Saka berkibar, menari indah di bawah langit kemerdekaan. Namun ingatlah, kemerdekaan bukan sekedar naskah tua yang terbingkai rapi dalam sejarah. Kemerdekaan adalah nafas hidup yang kita hela bersama. Hari ini, di usia yang kian matang, Ibu Pertiwi memanggil kita untuk kembali melihat ke dalam jiwa bangsa. Indonesia berdaulat bukan sekedar kepalan tangan di udara. Berdaulat berarti berdiri tegak di atas kaki sendiri, memeluk kekayaan alam tanpa harus bertekuk lutut pada kehendak asing. Berdaulat adalah saat suara rakyat kecil di pelosok negeri terdengar sama nyaringnya dengan mereka yang bertahta. Kedaulatan ini adalah warisan darah dan air mata, benteng kehormatan yang wajib kita jaga dengan martabat, kecerdasan, dan cinta. Namun, apa arti kedaulatan tanpa keadilan? Adil adalah saat anak di tepian pulau terluar bisa bermimpi setinggi anak-anak di ibu kota. Keadilan adalah saat hukum menaungi tanpa memandang harta dan kasta. Saat rasa aman bukan lagi keajaiban, melainkan hak bagi setiap jiwa.

Ingatlah, bangsa ini dibangun bukan dengan keputusasaan, melainkan dengan keberanian dan doa yang menyatukan. Di usia ke-80 ini, mari kita ingat, menjadi Indonesia adalah kerja bersama. Kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran bukanlah hadiah dari langit, melainkan benih yang harus kita sirami dengan keringat kepedulian. Resapilah, wahai saudara-saudaraku, di urat nadi kita mengalir darah para pejuang. Jangan biarkan api persatuan redup oleh rasa acuh. Wujudkan cinta negeri ini dalam karya nyata, lewat tutur kata yang menyejukkan, genggaman tangan yang saling menopang, dan kepedulian yang mereka yang tertatih. 81 tahun kita merawat ikrar, kedaulatan adalah pagar penjaganya, keadilan adalah timbangannya, dan kemakmuran adalah bunga indah yang mekar di atas tanah yang dicintai seluruh rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukan lah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
0: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pagi hari ini pendengar masih kami hadirkan beberapa informasi lainnya di ruang dengar Anda. Satu di antaranya masih kami kutip dari laman rri.co.id. Dan kali ini informasi kami kutip dari laman rri.co.id terkait dengan rombongan kirab bendera merah putih mulai bersiap di kawasan Monas. Dan di pagi hari ini informasi yang kami kutip pendengar terkait dengan hal ini, di belakang barisan polisi militer, belasan personel pasukan Turangga juga bersiap bersama dengan kuda yang akan mengikuti rangkaian kirab. Dan pasukan Turangga terlihat berada dalam formasi sambil menunggu dimulainya prosesi pengantaran bendera merah putih pendengar. Dan pasukan Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia kemudian berada di belakangnya dengan membawa bendera gitu pendengar ya. Jadi barisan ini juga dilengkapi dengan marching band yang menjadi bagian dari rangkaian kirab pengantaran bendera. Dan rombongan selanjutnya terlihat mengenakan beragam pakaian adat yang menjadi bagian dari prosesi kirab pengantaran bendera. Dan kehadiran rombongan berpakaian adat juga turut menampilkan keberagaman budaya dalam rangkaian kegiatan kegiatan kenegaraan itu sendiri pendengar. Dan sementara itu masyarakat mulai memadati pinggiran kawasan Cawan Monas untuk menyaksikan prosesi kenegaraan tersebut secara langsung. Dan warga juga terlihat antusias menunggu rombongan kirab melintas di kawasan Monumen Nasional. Dan sejumlah masyarakat yang hadir juga tampak mengenakan pakaian dengan nuansa merah putih sebagai bentuk semangat kemerdekaan, di mana pakaian bernuansa merah putih itu terlihat dikenakan oleh warga yang datang bersama dengan keluarga maupun kerabat. Jadi suasana di kawasan Cawan Monas pendengar ini semakin ramai menjelang dimulainya prosesi pengantaran bendera merah putih. Dan masyarakat juga terlihat tetap berada di sepanjang area yang telah disiapkan untuk menyaksikan rangkaian kirab. Itu dia peringkat informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

gak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana. Menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Merdeka!

Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini pendengar, masih kami hadirkan beberapa informasi lainnya di ruang dengar Anda. Kali ini informasi yang kami hadirkan juga terkait dengan BI Kalbar yang perkuat transaksi kris lintas negara. Dan di sini pekan kris Kalbar 2026 menjadi momentum Bank Indonesia memperkuat penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS lintas negara, dan langkah ini khususnya di wilayah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Doni Septa Dijaya, yang mengatakan bahwa tema pekan KRIS tahun ini ada diarahkan pada pengembangan KRIS cross border untuk meningkatkan volume transaksi pembayaran lintas negara. Di mana menurutnya Kalimantan Barat memiliki potensi besar karena mobilitas masyarakat dan wisatawan dari negara tetangga yang cukup tinggi. Kondisi ini dinilai perlu diikuti dengan kemudahan sistem pembayaran digital melalui KRIS. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, enggak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Des, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini pendengar, informasi kami hadirkan terkait dengan berita hoax gitu, yang perlu dicek kebenarannya pendengar. Dimana terkait dengan beredar unggahan di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim bendera merah putih di momentum kali ini atau di Monumen Nasional itu robek menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pendengar. Dan unggahan itu memperlihatkan bendera berukuran besar di tiang Monas yang kemudian terbelah dua gitu pendengar, di mana bagian merah terbawa angin hingga jatuh ke tanah, sementara bagian putih masih berada di tali pengikat. Dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar gitu pendengar ya. Jadi dilansir dari laman tempo.co, insiden itu terjadi pada saat bendera merah putih dikibarkan dalam gladi kotor pada Kamis 2 Oktober 2025. Jadi bendera robek akibat embusan angin kencang. Kepala Pusat Penerangan TNI saat itu Brigadir Jenderal Freddy Ardiansyah masih relatif kencang. TNI kemudian menyesuaikan bahan kain yang digunakan untuk bendera gitu pendengar. Jadi klaim tersebut adalah tidak benar atau itu hoax gitu pendengar ya. Dan yang pasti pendengar, kami informasikan juga nanti di 9.40 nanti kita akan nantikan untuk bisa bergabung bersama dengan rekan-rekan di Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Nanti kita akan ikuti juga untuk detik-detik penyebaran sangsaka merah putih dan juga tentunya menjadi tanda bahwa 81 tahun Indonesia Merdeka jatuh di hari ini gitu peringatnya, di tanggal 17 Agustus 2026 peringat. Dan tentunya nanti masih akan kami hadirkan informasi lainnya di ruang dengar Anda, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Halo RRI, yang mana ini akan berlangsung hingga nanti mendekati kita merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Nanti kita ikuti jelang detik-detik penyebaran sangsaka merah putih langsung dari Jakarta tentunya, pendengar ya. Dan tentunya di pagi hari ini kami sudah terhubung juga bersama dengan rekan Wahyu yang bergabung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting untuk menyampaikan informasi juga di ruang dengar Anda di pagi hari ini, pendengar. Selamat pagi, Wahyu.
1: Halo, selamat pagi, Andre. Halo, selamat pagi, Andre.
0: Baik.
1: Ketemu lagi
0: Ketemu lagi pagi ini ya, berdua lagi. Harusnya bertiga nih sama Kak Ira nih, tapi gak tahu kemana nih ya. Biasanya sama Kak Ira. Oke, tapi Wahyu di pagi hari ini, kalau tadi kita di KDK juga sempat menginformasikan gitu ya, bahwa di kemerdekaan kali ini mungkin sedikit berbeda juga, karena memang di beberapa wilayah juga masih terkendala yang namanya kabut asap ya, Wahyu ya.
1: Benar sekali rekan Andre, tapi itu dia tadi ya, kalau misalnya di Kabupaten Sambas memang tadi ditolong oleh hujan di dini hari tadi, dan intensitasnya cukup tinggi, dan pagi hari ini sangat lebih baik dibanding dengan hari-hari sebelumnya rekan Andre, di mana matahari sudah kelihatan ya. Kalau misalnya dibanding kemarin itu ya matahari ketutup, jarak pandang juga sangat-sangat pendek, tapi pagi hari ini cukup cerah rekan Andre. Jadi formasi formasi cuaca yang cukup menguntungkan untuk Sambas dan sekitarnya di pagi hari ini rekan Andre. Kalau misalnya pemandangan yang saya lihat, kebetulan saya habis tadi turun beli sarapan. Jadi memang banyak anak-anak sekolah yang sudah mulai menuju area pengibaran sangsaka merah putih di Kabupaten Sambas, yaitu di kantor Bupati Kabupaten Sambas. Juga saya lihat beberapa kantor, kemudian instansi itu lagi foto-foto di depan halamannya untuk merayakan itu dia tadi kemerdekaan Republik Indonesia sekarang ini yang ke-81, Andre.
0: Baik, Wahyu. Di Pontianak juga sudah berlangsung tadi ya, di sekitar jam 7:30 juga tadi sudah dilakukan pengibaran sangsaka merah putih juga. Kita juga masih menantikan nanti ya, Wahyu ya, di jam 9:30 atau 40 nanti kita akan merapat bersama dengan rekan-rekan di Pro 3 Jaringan Berita Nasional ya, Wahyu.
1: Benar sekali.
0: Tapi, baik, kalau di Pontianak juga beberapa waktu lalu sempat diguyur hujan, tapi memang belum merata, Wahyu. Nah, jadi memang ini kita harapannya di wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya diguyur hujan juga, supaya udara kembali bersih lagi, baik lagi gitu, Wahyu ya.
1: Benar.
0: Karena memang dirasakan cukup gerah gitu, panas gitu ya untuk beberapa waktu ini, Wahyu ya.
1: Dan asap ini membuat rasanya berbeda ya, kalau misalnya dengan polusi kendaraan aja rasanya beda dia kalau misalnya asap ini. Jadi di badan itu kayak gak enak, terus di mata juga gak enak. Kemudian teman-teman yang mungkin ada permasalahan di pernapasan itu katanya kerasa sekali katanya.
0: Betul. Iya, itu kerasa sekali sesak dan apa ya, seperti kayak ada yang nusuk di bagian dada gitu, Wahyu ya. Ini yang Andre rasakan juga beberapa waktu ini nih, Wahyu ya. Karena memang sering bolak-balik kantor gitu ya kan kita kan, dan berada di luar ruangan, nah itu yang sering terhirup aroma asapnya gitu ya. Dan ya semoga ini tidak berangsur lama, tentunya kita harapannya ya dalam beberapa waktu ini hujan segera merata di wilayah Kalimantan Barat ya, Wahyu ya.
1: Benar sekali rekan Andre.
0: Baik, kita juga undang untuk pendengar bisa bergabung di pagi hari ini tentunya untuk bisa menyampaikan keluhan juga mungkin terkait dengan kondisi di daerah masing-masing gitu ya, baik dari Sambas, dari Pontianak maupun daerah lainnya, Mempawah mungkin yang lagi dengarkan juga, atau mungkin yang di daerah lainnya gitu ya, di Singkawang mungkin. Dan pasti boleh bergabung di pagi hari ini, silakan sampaikan keluhan Anda gitu ya, untuk bisa kami simpan pertanyaannya, kami catat dulu dan kami carikan solusinya. Jika memang ada solusi yang lanjut, bisa kami sampaikan di hari ini juga, akan kami sampaikan juga gitu pendengarnya untuk Anda. Dan yang pastinya boleh Anda sampaikan di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042, atau kalau di Sambas bisa melalui line telepon di nomor berapa, Wahyu?
1: Di nomor 0851-7670-0977. Pendengar bisa mengadukan ataupun menanyakan sesuatu melalui line WhatsApp ataupun SMS atau mungkin telepon di nomor yang sama rekan Andre.
0: Baik, dan yang pastinya di pagi hari ini juga kami masih menantikan untuk Anda sampaikan, apalagi di hari kemerdekaan ini mungkin ada yang ingin disampaikan juga gitu ya, untuk pesan-pesan kemerdekaannya mungkin ya, harapannya juga boleh langsung sampaikan juga di pagi hari ini. Kita juga nantikan harapan dari Anda untuk kedepannya di wilayah Kalimantan Barat ini seperti apa gitu ya, terkait dengan jalannya satu tahun ke depan nanti ya, untuk menuju ke 82 tahun mungkin. Nah itu yang paling dekat ya. Kalau yang paling jauh sampai dengan 100 tahun kayaknya masih kejauhan gitu ya. Tapi gimana nanti satu tahun ke depan kita bisa berjalan untuk Indonesia ini seperti apa gitu mungkin ya. Nah tapi di sini Wahyu, kami sampaikan juga informasi terlebih dahulu terkait dengan musim kemarau panjang yang jadi salah satu tantangan untuk distribusi BBM juga nih ya di wilayah Kalimantan Barat. Jadi untuk kondisi muka air Sungai Kapuas ini bisa dikatakan rendah, yang membuat kapal pengangkut BBM itu juga harus menyesuaikan waktu pelayaran agar dapat mencapai depo di Siantan Pontianak gitu ya. Jadi kalau di sini berdasarkan informasi yang kami kutip juga gitu pendengar ya, untuk Anda, untuk kami sampaikan di pagi hari ini dalam Halo RRI, kalau menurut Sales Area Manager Pertamina Kalimantan Barat Widi Tri Adi Hidayat yang mengatakan bahwa distribusi BBM melalui jalur Sungai Kapuas itu menjadi perhatian karena kapal harus menunggu kondisi pasang yang tertinggi tentunya di sejumlah wilayah, di mana menurutnya dalam beberapa waktu terakhir ini terdapat keterlambatan kapal masuk akibat harus menunggu pasang air sungai. Jadi Pertamina juga terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan juga berbagai pemangku kepentingan untuk memantau kondisi Sungai Kapuas sekaligus memitigasi resiko terhadap distribusi BBM. Jadi upaya ini dilakukan agar pasokan BBM yang dibawa melalui jalur sungai itu tetap dapat dikirim secara optimal menuju depo Siantan. Dan Widi juga mengatakan bahwa jalur atau kondisi jalur distribusi ini menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi bersama, terutama pada wilayah muara yang terdampak perubahan pasang surut air. Nah itu dia untuk informasi yang bisa kita sampaikan juga di pagi hari ini, yang pastinya ini terkait dengan beberapa wilayah yang mungkin kesulitan untuk mendapatkan distribusi BBM gitu ya di wilayahnya. Kalau di sama-sama nih Wahyu ya.
1: Kalau misalnya di Sambas sebenarnya kejadiannya juga serupa atau mungkin dampaknya sudah mulai terasa di Kabupaten Sambas paling tidak di satu pekan belakangan ini, rekan Andre, karena memang distribusinya tidak merata itu yang membuat kemudian karena memang jumlah titik SPBU di Kabupaten Sambas ini tidak merata per kecamatan, rekan Andre, jadi memang distribusinya masih dipegang oleh atau dikendalikan oleh teman-teman kita yang mengecer BBM ini. Jadi yang terjadi adalah di beberapa pengecer itu harganya ada lonjakan harga, rekan Andre, yang biasanya itu di angka 12.000, sekarang kalau misalnya dari laporan masyarakat itu beberapa eceran di angka 13.000, rekan Andre. Permasalahannya kemungkinan yaitu dia tadi distribusinya yang tidak merata. Kemudian ini sebenarnya terjadi sejak atau mungkin ulangan dari musim apa waktu itu ya, Idul Fitri. Nah Idul Fitri pada saat antrian panjang itu harga eceran BBM juga di angka 13.000 dan sekarang masih menetap di angka 13.000 walaupun di beberapa titik yang lain sudah ada yang 12.000 kembali, rekan Andre. Harapan masyarakat tentunya agar apalagi di himpitan ekonomi yang cukup lumayan ya di beberapa waktu ini memang harga BBM itu paling tidak di angka 12.000, rekan Andre, agar lebih terjangkau oleh masyarakat. Kalau misalnya di 13.000 itu artinya ada margin 3.000 dibanding dengan harga di SPBU yang 10.000 kalau untuk jenis Pertalite itu, rekan Andre.
0: Baik, dan ya semoga ini tidak berkepanjangan ya, karena khawatirnya kalau sudah naik di angka 13 takutnya nanti balik lagi turun ke 12 ini butuh waktu yang cukup lama ya Wahyu ya.
1: Benar sekali rekan Andre, atau mungkin ya teman-teman yang distribusinya atau teman-teman yang mungkin bekerja yang mengantri kemudian mengecer ke titik-titik kecamatan yang tidak terjangkau distribusi resmi itu sudah terbiasa dengan angka dan perhitungan 13.000 ya kan Andre ya, tentu itu memberatkan harusnya untuk lapisan-lapisan masyarakat tertentu yang memang hari-hari tentunya dekat sekali dengan penggunaan BBM, mulai dari masyarakat pesisir atau mungkin masyarakat darat, apalagi masyarakat pesisir itu rata-rata memang menggunakan BBM langsung dari pengecer biasanya, rekan Andre, baik itu solar ataupun Pertalite.
0: Baik, ya karena memang jarak yang dibutuhkan juga mungkin tidak dekat ya Wahyu ya, untuk dari tempat mereka beraktivitas menuju ke SPBU juga terdekat gitu ya.
1: Dan permasalahan titik SPBU di Kabupaten Sambas ini seharusnya sudah menjadi permasalahan yang cukup lama, paling tidak di 1 sampai dengan 2 dekade belakangan ini, rekan Andre, di mana pengadaan titik SPBU ini menjadi kesulitan bagi kecamatan-kecamatan yang secara akses saja atau mungkin dari depo Siantan ya untuk menuju ke akses kecamatan di Kabupaten Sambas itu masih mengalami masalah. Termasuk yang ada di Kabupaten Sambas ataupun Sambas Kota itu hanya ada 3 titik SPBU dan itu pun memang masih dipenuhi oleh teman-teman kita yang mengharuskan distribusi ini ke kecamatan yang lain, rekan Andre. Jadi kadang masyarakat Sambas Kota ini juga cukup kesulitan untuk menerima distribusi langsung dari SPBU-nya karena memang antriannya cukup panjang, kemudian memang ya tetap kalah dengan teman-teman yang mengantri dari subuh dan lain sebagainya begitu.
0: Oke, baik. Berarti dampaknya banyak ya, luas ya Wahyu ya. Untuk antriannya jadi lebih panjang, kemudian juga karena
1: habis ya, rekan Andre ya. Biasanya siang itu udah habis, rekan Andre, karena memang sudah didistribusikan oleh teman-teman yang pakai motor atau pakai mobil ini untuk ke kecamatan-kecamatan lain.
0: Oke, baik. Nah ya, semoga ini ada penambahan titik lagi tentunya ya untuk SPBU supaya masyarakat di sana bisa terurai gitu ya untuk antriannya juga gitu Wahyu ya.
1: Benar, dan langsung mendapat distribusi langsung ya dari distribusi SPBU resmi begitu.
0: Ya, baik. Ya kita berharapnya semoga ini di Sambas bisa lancar lagi untuk distribusi BBM-nya juga gitu ya. Karena ya kita pengen tahu juga sih sebenarnya dari daerah lain juga seperti apa gitu ya Wahyu ya. Tapi mungkin nanti kita nantikan apa yang akan disampaikan oleh masyarakat. Dan tentunya Anda boleh sampaikan di 734-987 WhatsApp di 08-1157-01042. Atau boleh langsung ke wilayah Sambas gitu ya, bersama dengan Wahyu. Silakan nanti boleh menghubungi nomor yang tadi sudah Wahyu sebutkan gitu di awal gitu ya. Boleh diulang lagi Wahyu di nomor berapa?
1: Ya teman-teman bisa menghubungi kami di 0851-7670-0977 untuk menyampaikan keluhan atau mungkin kondisi terkini, baik itu distribusi distribusi BBM atau mungkin tadi karena kita di siaran di 17 Agustus hari ini, rekan Andrea, makna kemerdekaan ya rekan Andrea untuk masyarakat Kabupaten Sambas dan sekitarnya.
0: Baik, boleh langsung sampaikan bersama kami di pagi hari ini di Halo RRI, dari Sambas, boleh dari Pontianak juga. Silakan untuk Anda sampaikan dan kami nantikan tentunya untuk Anda bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini untuk menyampaikan harapan mungkin ya terkait dengan 81 tahun Indonesia Merdeka ini, silakan juga ya. Selain Anda sampaikan keluhan untuk bisa kami tampung keluhan Anda, ya nanti kami carikan solusinya bersama tentunya untuk Anda. Dan pendengar, tentunya nanti masih akan kami hadirkan juga informasi lainnya di ruang dengar Anda. Dan jangan kemana-mana terlebih dahulu, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak dan juga bersama dengan rekan kami di RRI Sambas di Halo RRI.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan sekali lagi kami hadirkan beberapa informasi lainnya di ruang dengar Anda, baik dari Pontianak dan juga Sambas, untuk menemani Anda di pagi hari ini dalam sesi Halo RRI. Dan mungkin kita ke beberapa informasi penutup mungkin ya Wahyu ya. Kalau dari Sambas ada informasi apa lagi nih Wahyu, mungkin bisa disampaikan.
1: Ya, informasi dari Kabupaten Sambas terkait dengan Hari Kemerdekaan ini, rekan Andre, tentunya beberapa titik dan kecamatan juga sudah mendapatkan surat edaran dari Bupati sekaligus Provinsi akan melangsungkan upacara bendera di masing-masing kecamatan dan juga upacara yang tadi sudah dilakukan di Kabupaten Sambas di halaman kantor Bupati Sambas, rekan Andre, dan nanti akan dilakukan penurunan bendera kurang lebih pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, rekan Andre.
0: Baik, dan kalau di wilayah Pontianak sendiri juga nanti warga juga dihimbau untuk menghentikan aktivitas sejenak gitu ya selama 3 menit kurang lebih gitu ya, di pukul 10 lebih 17 sampai dengan pukul 10 lebih 20 menit gitu ya, untuk menghormati detik-detik proklamasi juga nih Wahyu ya, yang mana ini juga masih tentunya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Pontianak yang nanti juga dimeriahkan dengan pengibaran bendera. Dan tentunya ini menjadi simbol bahwa kita sudah menginjak 81 tahun tentunya ya untuk Republik Indonesia. Dan tentunya Wahyu, sekali lagi terima kasih banyak sudah bersama kita di pagi hari ini.
1: Baik rekan Andre, terima kasih kembali.
0: Baik, saya selalu ya Wahyu ya di sana ya.
1: Baik, salam kemerdekaan tentunya untuk kita semua dan seluruh pendengar RRI yang saat ini sedang mendengarkan kita, rekan Andre ya.
0: Baik, sekali lagi terima kasih untuk yang ada di Sambas juga, tentunya untuk Anda pendengar yang sedang mendengarkan kami di pagi hari ini. Karena nanti di beberapa saat lagi kami akan ajak Anda juga untuk bisa menantikan detik-detik pengibaran sangsaka merah putih yang mana kirab juga sudah berlangsung gitu ya. Dan kalau Anda juga memantau di media sosial juga sudah terlihat iring-iringan untuk memasuki istana di Jakarta tentunya. Dan yang pastinya di pagi hari ini nanti masih akan kami ajak Anda untuk bisa bergabung. Dan kami harus akhiri terlebih dahulu untuk Halo RRI edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami harus akhiri terlebih dahulu untuk Halo RRI edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti detik-detik untuk pengibaran sangsa kamera putih langsung dari Istana Merdeka di Jakarta. Dan kami akan segera ajak Anda untuk bergabung bersama dengan rekan-rekan di Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan pendengar, saat ini Istana Merdeka sudah dipadati oleh ribuan tamu undangan yang telah menempati kursi yang telah dipersiapkan oleh panitia. Masyarakat yang hadir di sini adalah mereka yang sudah mendapatkan undangan dengan cara mengisi secara online, dan mereka harus bersaing atau berebut dengan jutaan orang lainnya untuk mendapatkan undangan. Pemerintah sendiri telah menyiapkan sekitar 8.900 kuota untuk masyarakat agar bisa menyaksikan langsung peringatan HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Yang berdekat, selain tamu undangan, tiba juga atau hadir pula di Istana Merdeka adalah duta besar dari negara sahabat, kemudian pimpinan lembaga tinggi negara, dan juga perwakilan dari masyarakat lainnya. Berdasarkan pantauan, para tamu undangan nampak antusias menyambut pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dan Istana Merdeka seperti sebuah miniatur Indonesia dengan berbagai suku dan juga budaya. Mendengar, para tamu undangan nanti juga akan disuguhkan dengan atraksi terjun payung, kemudian pagelaran kesenian, Plevas TNI Polri, dan juga aerobatik, kemudian Rafale, dan juga tadi penampilan dari pesawat tempur. Tadi sudah berlangsung atraksi penerjun payung dari Tentara Nasional Indonesia yang berlaga atau beraksi merah putih, dan para penerjun payung ini mendarat dengan mulus di sekitar Monas yang langsung disambut dengan antusias oleh masyarakat yang sudah memadati sekitar Monas. Dia berdengar, tentunya yang paling dinanti atau juga yang paling ditunggu adalah penampilan dari 76 anggota Paskibraka yang akan mengibarkan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Dan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Berdengar, tahun ini para putra-putri terbaik Indonesia yang dipercaya menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih tergabung dalam tim yang diberi nama Indonesia Berdaulat. Dalam formasi utama Paskibraka, Celina Olvia Apriani, Teo, yang merupakan siswa atau juga perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat, terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Saat ini, Celina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Sementara itu, sebagai cadangan pembawa baki, ditunjuk yakni Egiten Janete Hekoboy, yang merupakan Paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Kemudian juga pada posisi komandan kelompok 8, dipercayakan kepada Ahmad Fahri Mubarok dari Provinsi Jambi yang kini menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Adapun tugas sebagai pengerek bendera diberikan kepada Inyoman Harya Danurendra Dharma Mukti yang merupakan perwakilan dari Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian juga bersama dengan itu M. Aryawira Zadika dari Provinsi Bengkulu yang merupakan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu juga dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Dengan ditetapkan tim Paskibraka Indonesia Berdaulat, maka seluruh anggota yang terpilih siap mengemban amanah dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mereka akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mengibarkan sang merah putih dalam momentum sakral peringatan, sekaligus menjadi representasi putra-putri terbaik dari berbagai penjuru Indonesia. Dan pendengar, 76 siswa-siswi terbaik yang tergabung dalam Paskibraka telah melewati banyak sekali seleksi. Setidaknya mereka sudah menjalani selama 7 bulan untuk mengikuti seleksi dari tingkat kabupaten, kota hingga ke provinsi. Kemudian dikukuhkan menjadi Paskibraka oleh Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Yang pendengar, persiapan masih berlangsung. Tadi sudah disuguhkan dengan berbagai lagu-lagu nasional dan juga tadi juga penampilan tarian dari sejumlah wilayah di Indonesia. Nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Tentu kita akan menantikan apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengenakan pakaian adat seperti tahun lalu atau hanya jas formal. Tadi awak media sudah sempat menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai kemungkinan pakaian adat yang akan dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pras hanya mengatakan bahwasanya akan ada kejutan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan menyajikan informasi terkini dan juga siaran langsung upacara Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka. Dan tentunya acara ini akan dipandu langsung oleh dua rekan saya, Rudy Zain dan Pradipta Rahadi. Saya Risti Rustarto, selamat pagi. Selamat merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terus merdeka, terus membangun bangsa, karena kita adalah putra-putri yang bangga akan kemerdekaan yang kita raih selama 81 tahun ini.
3: Siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradipta Rahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradipta, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudi.
0: Iya, dan tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini. Dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir ya di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 1940 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara terutama dari 3 matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka.
1: Betul.
0: Akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik. Bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing. Bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera. Kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia. Kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie.

0: tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet ya, link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
1: Okay.
0: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
1: Ini kayak war tiket konser.
0: Kayak
1: ya?
0: War tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena yeah, ya mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war tiket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war tiket itu dibuka.
1: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
0: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war tiketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu iya, tiketnya.
1: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
0: Betul sekali. Iya.
1: Dan Pradita, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 Matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan itu di depan halaman di istana depan ya.
0: Halaman istana, iya, betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 pun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. 3 Matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara Kepolisian Republik Indonesia.
1: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan ada kita lihat Kris Dayanti dan juga Melly Guslow.
0: Lea Simanjuntak juga.
1: Lea Simanjuntak juga
0: memberikan persembahan untuk seluruh tamu undangan.
1: Dan Gita Bahana Nusantara. Nah ini selalu menjadi terlewatkan.
0: Iya. Ya.
1: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan. Karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
0: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah 3 mata dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut dan juga Korps Wanita Angkatan Udara, ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga masyarakat ini juga ada yang bertepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka, mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian TNI Angkatan Darat, Laut dan juga Udara, serta Koat, Koal dan juga Koau yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
1: Okay.
0: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
1: Artinya di luar istana itu ya?
0: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton

0: upacara dari luar istana. Jadi yeah, mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut, dan
1: Udara, yeah,
0: kemudian kowat-kowal dan kowal memasuki halaman Istana Merdeka. Ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
1: Jadi begitu dekat ya?
0: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudi.
1: Iya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi.
0: Dekat
1: dengan masyarakat umum. Jadi betul, di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
0: Betul.
1: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya. Iya. Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini ya?
0: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
1: Kanan ya?
0: Sebelah kanan.
1: Okay.
0: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
1: Oke.
0: Okay. Karena mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan
1: ya,
0: yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
1: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya ya.
0: Sudah.
1: Dan ini menarik ya, Pak Revita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki,
0: betul,
1: pembentang bendera,
0: betul,
1: terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
0: Satu jam sebelum
1: upacara dimulai.
0: Betul.
1: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk,
0: betul,
1: diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
0: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka.
1: Ya.
0: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu, mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera merah putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
1: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara.
0: Betul.
1: Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghundus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara.
0: Betul.
1: Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
0: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Prio Handoyo, Dandim 0733 dari Kota Semarang, ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
1: laporan.
0: Bahwa upacara akan segera dimulai.
1: Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan, dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana, dan barulah prosesi upacara ini akan segera dilakukan.
0: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono, Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala. Sangat cantik, sangat anggun, dan saat ini tampak
1: perwira
0: upacara sudah bersiap untuk melapor kepada Presiden bahwa Presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
1: Ya, tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, Pradipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih 1 bulan. Dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini juga selalu berganti karena mereka lah nanti yang akan, atau Komandan Kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari Paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
0: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman. Itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap, dan kemudian paskibraka wanita itu juga tampak begitu senyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
1: Oke, kita sampaikan juga ya siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki yaitu 18 Janet Hackboy, paskibraka putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan Kompi Paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmat Syah Adiputra yang kini menjabat sebagai Komandan Kompi Senapan Yonif 9 Brigif 4.
0: Nah, ini nanti para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan 17, 8 dan juga 45. Nah, ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini perwira upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
1: Baik, Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
1: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugeng Evan. Tapi kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari.

0: 本着大家的
1: baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabu Supianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infanteri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
0: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
4: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga mengenakan kembang melati. Okay.

0: saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam di Pradipta ya, dan
1: menjadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen Indonesia merdeka.

0: 报告，曹指导。
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara, Presiden Prabowo Subianto,
2: membacakan teks proklamasi.
1: Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua, dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo Pradipta yang bernama Truno Prawit, dan akhirnya karyanya hingga saat ini seringkali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.

0: mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta mulai.

0: baik.
1: Baik, pendengar itu sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara, dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Ya Allah, ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabannal ladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan darimu, ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'anil qawmil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa
0: dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
1: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya, pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, iya, Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini, tim Indonesia Berdaulat, Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini,
0: iya,
1: sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta.
0: Yeah.
1: Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan tidak sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium.
0: Ya. Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17. Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembabaki, kemudian pembabaki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini, yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan komandan kompi upacara, maksud kami komandan kompi paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembabaki dari paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari inspektur upacara.
1: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh inspektur upacara kepada pembawa baki, itu inspektur upacara menyempatkan diri untuk mencium Sang Merah Putih. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang, atau langsung diserahkan kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
0: Ya, dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsya Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
1: Sebetulnya kalau kami
0: ikuti
1: dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
0: 13 langkah.
1: 13 langkah.
0: Oke, dan inilah
1: momen
0: inspektur upacara
1: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat Sang Merah Putih oleh inspektur upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian kepala negara mundur. Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
0: Ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
1: Betul.
0: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur. Betul. Dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
1: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan. Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
0: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas ini ya.
1: Belum tuntas.
0: Merah putih masih ada di tangan dari Paskibraka dan Komandan Kompi Rahmatsyah.
1: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah, karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka, dan juga ini menjadi salah satu bentuk khidmat dan juga sekaligus hiburan, karena rapihnya barisan ketika membuka formasi, kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
0: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, pembabaki, pengerek, pembentang, dan penarik yang juga diapit oleh 4 pasukan Paspampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
1: Iya. Kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81. Satu sesuai dengan usia Republik Indonesia, atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
0: Iya. Ahmad Raditya memberikan komando, sudah berada tepat, dan beliau adalah Komandan Pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
1: Betul.
0: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 Paskibraka sebagai pembentang, penarik, dan pengerek. Sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi, dan Selina mendekat kepada 3 Paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
1: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Matpahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan, dan ia pun berjalan memutar, dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
0: Tapi mereka terlihat tenang sekali ya.
1: Sangat
0: tenang. Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk pelatihan gabungan ya di Istana Merdeka.
1: Merdeka Jakarta.
0: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembabaki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
1: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
0: Iya.
1: Karena bendera tidak boleh salah.
0: Iya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
1: Berjalan dengan lancar dan juga
0: Karya sempurna. Dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan, dan kita ikuti pengibaran bendera Sang Merah Putih berikut ini.
1: Ya, hitungan ketiga bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah bendera berkibar.
3: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata.

0: 大哥，三家大。
1: Ya, baik. Pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
2: dengan baik,
1: dengan sempurna. Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
2: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik, dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan intian, menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
1: Betul. Dan selain daripada itu juga, saat ini baik Nyoman Harya Danu Rendra,
2: ya.
1: Kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
2: ya.
1: Dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi. Dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45, mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
2: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk Paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
1: Betul.
2: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
1: 1 menit.
2: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya.
1: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
2: Iya.
1: Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
2: Iya. Dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang enggak sulit, enggak mudah banget ini.
1: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
2: Iya. Selama satu bulan dalam pemusatan dan latihan.
1: Betul.
2: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
1: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya. Dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera, melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
2: Ya, dan Kapten Ramadsya baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
1: Sayap kiri,
2: sayap kiri Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan dengan cukup menawan karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat dan momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka pengen juga nih jadi paskibraka, begitu kan?
1: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah seperti di bangku SMP ataupun SD itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa okay, ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua tim paskibraka
2: dan daerahnya juga.
1: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya upacara pada pagi hari ini.
2: Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
1: Oh, sangat lama.
2: Iya, lama sekali. Lama. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
1: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Iya. Tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
2: Iya.
1: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar, serta sempurna.
2: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu paskibraka bertugas, itu suasana hening.
1: Hening.
2: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar dari sayap kiri sampai mereka kembali.
1: Betul.
2: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
1: Sangat-sangat tidak ada duanya, kalau boleh saya sampaikan. Karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
2: Harus
1: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan, tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
2: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya. Dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
1: Betul, karena ini gak ada duanya.
2: Gak ada duanya, hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus, detik-detik proklamasi.
1: Betul.
2: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi, Komandan Upacara akan menyampaikan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
3: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
4: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini. Komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
1: Ada satu pesan
2: itu yang penting
1: disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
2: Iya, komandan upacara
1: pagi hari ini semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
2: Ya, apa kira-kira itu?
1: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai.
2: Nah, nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
1: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja. Setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
2: Iya. Kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
1: Betul.
2: Yang mereka melakukan gladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
1: Betul.
2: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
1: Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah duduk
3: yang
1: di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan. Dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi, dan komandan upacara pun kembali ke titik semula karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
3: Balik kanan.
2: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ ya.
1: Tahapan yang panjang.
2: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengerti apa itu pedang, untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
1: Kenapa harus pasang sangkur?
2: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup, atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itulah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan, dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat.
1: Betul.
2: Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
1: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan, karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
2: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
1: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan gitabah.

0: Baik Pradipta dan juga Peringat Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Avandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Baru saja kita ikuti siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk

Sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini di hari yang spesial ya untuk negara kita, pendengar, 17 Agustus ya, dimana baru saja juga tadi kita bersama mendengarkan peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka Jakarta yang langsung dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ya. Untuk Anda sedikit fakta yang saya dapatkan setelah tadi mendengarkan gitu ya, reporter dari RRI Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional ya, dimana sebagai inspektur upacara ada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang hadir mengenakan busana adat nasional berupa atasan dan celana berwarna biru, lalu juga dipadu dengan kain songket bernuansa coklat dan juga peci hitam, diiringi juga ada ronce melati. Lalu pendamping utamanya ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang mengenakan pakaian adat khas Nusa Tenggara Timur ataupun NTT bernuansa hitam. Juga upacara tadi diawali ya pendengar sebenarnya tepat pukul 9, lalu puncak detik-detik proklamasi itu ditandai dengan meriam, dentuman meriam sebanyak 17 kali dari arah Monumen Nasional ataupun Monas, serta sirine panjang yang dibunyikan tepat pukul 10 ya. Lalu rangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia ini mengusung tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur ya pendengar. Lalu juga ada satu fakta uniknya di mana ada pelajar asal SMK Negeri 5 Pontianak, Kalimantan Barat yang terpilih dan mendapatkan kepercayaan penuh untuk bertugas sebagai pembawa baki bendera merah putih pada upacara barusan ya, yaitu adik Selina Olivia Apriani Teo ya. Kita juga pastinya ikut merasa bangga. Nanti kami hadirkan rangkaian informasi ya pendengar, masih berkaitan juga dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang memang jatuhnya hari ini 17 Agustus. Nanti pasti akan banyak sekali informasi-informasi berkaitan yang saya hadirkan. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.

Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.

Baik, mendengar, selain ini kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta Jaringan Berita Nasional untuk mengupdate informasi di dinamika olahraga. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal merebut gelar Community Shield ke-18 usai taklukan Manchester City 3-0. RC Lens menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Jenis Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamik Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Luis Scully in his preferred midfield role. Great opportunity! Oh, what a start, Calafiori!
2: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
3: Well, I'm obviously extremely happy with it.
2: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
3: In general, I'm always...
2: Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuarai Community Shield. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lillis. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Re contents perquè sabíem que era un partit complicat.
2: També senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20 ketika permainan kami tidak bagus. Kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai. Dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rotlieve melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang Hen Suo dan Shuko Aoyama.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
5: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat merah putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada main turnamen. Nah ya, ini buat kita ke sana, itu si coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita masih sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
0: Pada Asian Games 2026, Voli Putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia, Putri Kusumawardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan, Yoo Tae Bin, di nomor tunggal putra.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, kenapa?
1: Mai ketel
0: air.
2: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
3: Ya bukanlah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
2: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
3: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
2: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
3: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
2: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
3: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
2: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

0: foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jod. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja, atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat, kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sekilas pemberitahuan putusan Verstek kepada tergugat. Nomor 59 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN SKW. Saya, Monica Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, telah memberitahukan kepada Winiarti, anak dari Supardi, bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84, RT 007 RW 006 Singkawang Barat Pasiran Kota Singkawang Kalimantan Barat sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 antara Eriko anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat lawan Winiarti anak dari Supardi sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan Verstek. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.984.000 berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39 sampai 715. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 10 Agustus 2026. Jurusita pengganti Monica Simanjuntak AMD.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta, Senin 17 Agustus 2026. Upacara ini menjadi tahun kedua bagi Presiden Prabowo memimpin peringatan HUT RI di Istana Merdeka. Berdasarkan pantauan RRI.co.id di Istana Merdeka, rangkaian upacara dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, di mana Presiden Prabowo tampak mengenakan beskap, peci, dan juga kalung melati. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka juga turut hadir bersama pimpinan lembaga negara dan jajaran Kabinet Merah Putih. Hadir pula Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, lalu Ketua DPR, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, serta pimpinan Mahkamah Konstitusi. Sejumlah mantan pejabat negara juga hadir dalam upacara tersebut, diantaranya Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden RI ke-13 Ma'ruf Amin, serta keluarga mantan pejabat negara. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, lalu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga hadir. Kepala Staf TNI AD, TNI AL, TNI AU turut mengikuti upacara bersama ribuan tamu undangan. Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menambah kapasitas tamu undangan untuk mengikuti rangkaian upacara HUT ke-81 RI. Penambahan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi tingginya antusiasme masyarakat, di mana tahun ini kurang lebih total 8.100 kursi yang disiapkan dan juga diberi tambahan 2 blok. Jadi ada tambahan 1.700 untuk pagi hari dan 1.700 untuk sore hari saat penurunan bendera. Pemerintah juga menyiapkan fasilitas bagi masyarakat yang belum mendapatkan undangan untuk menyaksikan rangkaian upacara. Tenda dan layar lebar disediakan di Jalan Merdeka Utara agar masyarakat dapat mengikuti prosesi dari luar kawasan istana. Prasetyo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang belum mendapatkan kesempatan menghadiri upacara secara langsung, dan ia mengatakan antusiasme masyarakat untuk mengikuti peringatan HUT RI di istana memang sangat tinggi. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, pendengar, silakan kunjungi rri.co.id.

Rilas panggilan sidang nomor 217/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Jumat, tanggal 24 Juli 2026, saya Suci Nurfitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil James, laki-laki, pemegang KTP dengan NIK 35781022128700004, 39 tahun, warga negara Indonesia, agama Kristen, beralamat di Jalan Patimura Indah, Gang Patimura Indah Dalam nomor 32/15 RT004/RW006, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2026, pukul 10 pagi, tempat ruang sidang Profesor R. Subekti SH, dalam perkara antara Meli Kurniawan sebagai penggugat lawan James sebagai tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya, dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan James dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nurfitri.

Pendengar, untuk ada yang tinggal di Kota Pontianak dan sekitarnya, azan zuhur akan dikumandangkan tepat di 11:50 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kami hadirkan koleksi lagu Islami di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terbaik

0: membangun Morin pada tahun 2023. Empat diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
1: الله أكبر الله أكبر

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz. Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
1: Allahu Akbar, Allah.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku, kalau kau langsung jauh pergi ke rumahku.
2: Oke, Li.
3: Berlama-lama kemudian.
4: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
5: Pipi.
4: Li, tang cara sakit ingin lo di jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk B yang kena batu, Li.
5: Aulah tuh, jalan kami B udah lama rusaknya.
4: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya emang gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
5: Hah, bisa ke udah lapor ke sinun?
4: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
5: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
4: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

0: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
1: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak, berani lawan. Selamatkan masa depan.

pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

ke kamu. Umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkanlah

0: aku nak ngambil risiko. Aku juga ada dengar-dengar orang gitu ya sampai hilang gara-gara lewat jalan belakang.
1: Iya dah nasib orang iyalah.
2: Aku janji, aku pastikan kau selamat sampai ke tempat kerja.
0: Janji senang udik diucapkan. Aku milih urusan jambat tol aja lah, biar lambat asal selamat.
3: Jangan mudah percaya dengan janji manis calo tenaga kerja ilegal. Bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membuka risiko menjadi korban penipuan, kekerasan, eksploitasi, bahkan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pesan ini disampaikan RRI Sambas.

0: pemanasan global ataupun global warming adalah istilah yang menggambarkan peristiwa kenaikan suhu rata-rata daratan, lautan, dan atmosfer bumi secara bertahap. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan, setiap kenaikan suhu 0,5 derajat Celcius, pemanasan global akan menyebabkan peningkatan nyata dalam frekuensi dan tingkat keparahan panas ekstrim, curah hujan lebat, hingga kekeringan regional. Tahun 2023 bahkan merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat dipicu oleh fenomena El Nino yang menurunkan suhu di seluruh dunia. Menurut laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, pemanasan global dapat menyebabkan meningkatnya temperatur bumi di beberapa wilayah dan perubahan iklim, meningkatnya bencana alam dan bencana ekologis seperti banjir, longsor, dan angin ribut. Peningkatan suhu yang dapat menyebabkan meluasnya kepunahan spesies dan kerusakan pada organisme, ekosistem, hilangnya terumbu karang, dan lapisan ozon yang semakin menipis, serta meningkatkan berbagai risiko terjadinya penyakit pernapasan pada manusia. Melihat dampak nyata pemanasan global terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, maka kita dapat menanggulangi pemanasan global dengan cara sederhana. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menjaga kelestarian alam, menghemat pemakaian listrik, menghemat air, mengelola sampah dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, serta aktif menanam pohon.
1: Mari kita cegah pemanasan global demi masa depan bumi yang lebih baik.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari KRIP.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya KRIP di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
4: Sari Berita Penting.
5: Pasukan pengibar bendera pusaka Kalimantan Barat siap mengemban tugas pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
6: Ini benar kayak rasanya mimpi, sudah dikukuhkan menjadi paskibraka tingkat provinsi Kalimantan Barat.
5: RRI Pontianak juara mini soccer Kimia Farma 2026.
7: Lebih kepada silaturahmi sih Pak, terkait yang selama ini komunikasi yang terjalin biasanya terkait dunia kerja selalu.
3: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, Senin 17 Agustus 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya. Perasaan bangga dan haru dirasakan anggota pasukan pengibar bendera pusaka Provinsi Kalimantan Barat setelah resmi dikukuhkan dan mendapat tugas dalam upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Di balik tugas tersebut terdapat proses seleksi dan persiapan yang panjang, termasuk bagi pembawa baki dan pembentang bendera. Kita simak laporannya.
8: Salah satu anggota Paskibraka Kalimantan Barat yang mengemban tugas sebagai pembawa baki adalah Utin Laura asal SMA Negeri 2 Putu Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu. Dirinya mengaku proses hingga terpilih menjadi bagian dari Paskibraka tingkat provinsi menjadi pengalaman yang tidak mudah dilupakan. Utin mengatakan seleksi dilakukan secara bertahap mulai dari administrasi, tes wawasan kebangsaan dan tes inteligensi umum, kesehatan, parade, peratuan baris berbaris, pembinaan fisik, hingga wawancara kepribadian.
6: Sampai di titik ini benar-benar kayak rasanya mimpi, sudah dikukuhkan menjadi paskibraka tingkat provinsi Kalimantan Barat yang dulunya itu hanya sebuah mimpi, sebuah perjuangan, dan kalau diingat-ingat itu prosesnya atau perjuangannya itu luar biasa sekali, banyak rintangannya, tapi setelah di titik ini, hari ini, kami benar-benar ngerasa kami sudah sampai di titik ini ya, sekarang kami ada rasa bangga, terharu, campur aduk.
8: Sementara itu, Dwi Archiles Pane, siswa SMK Negeri 5 Pontianak yang dipercaya sebagai pembentang bendera merah putih mengatakan persiapan yang dilakukan dengan menjaga kondisi fisik dan mental. Selain rutin berolahraga dan melakukan pemanasan setiap pagi, para anggota juga menjaga pola makan serta mengonsumsi vitamin untuk menjaga kebugaran selama menjalani latihan. Remaja kelahiran tahun 2010 ini ingin terus melanjutkan tanggung jawab yang lebih besar dan menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti yang sudah didapatkan.
9: Terus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
8: Paskibraka Provinsi Kalimantan Barat tahun ini berjumlah 30 orang yang terdiri dari 15 putra dan 15 putri. Para anggota diharapkan tidak hanya menjalankan tugas pengibaran bendera, tetapi juga membawa pengalaman tersebut untuk terus mengembangkan diri dan menerapkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Gulista Kisra melaporkan.
3: Upaya pemerintah Kabupaten Kuburaya menekan angka stunting masih menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan anggaran dan belum meratanya pemahaman masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Berikut laporannya.
5: Pemerintah Kabupaten Kuburaya memperkuat upaya pencegahan stunting meski dihadapkan pada keterbatasan pembiayaan daerah. Staf ahli Bupati Kuburaya Hefni Rizal mengatakan salah satu tantangan utama saat ini adalah pemangkasan transfer ke daerah atau TKD yang mencapai ratusan miliar rupiah. Menurut Hefmi, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih cermat dalam mengatur anggaran agar program penanganan stunting tetap berjalan. Meski ruang fiskal terbatas, intervensi terhadap kelompok sasaran, khususnya keluarga dan anak dalam masa pertumbuhan, tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
4: Gas 300 lebih miliar, mudah-mudahan 2027 dikembalikan. Nah, kita makanya tadi saya berharap bahwa program pasti ini tetap berlanjut dengan kondisi anggaran pemerintah daerah yang cukup memprihatinkan untuk saat ini. Mudah-mudahan nanti kemudian dari memberikan pemahaman. Nah, saya juga memberikan apresiasi kepada teman-teman yang telah memfasilitasi kegiatan ini, artinya memberikan edukasi lah kepada masyarakat.
5: Selain persoalan anggaran, Hefni menyebut edukasi dan pemahaman masyarakat menjadi tantangan berikutnya. Pencegahan stunting membutuhkan kesadaran yang dibangun secara konsisten, mulai dari tingkat keluarga hingga posyandu, termasuk melalui peran kader generasi berencana atau Genre. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
3: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi selanjutnya, Kalimantan Barat punya peluang besar dari tingginya mobilitas warga dan wisatawan negara tetangga. Bank Indonesia pun memperkuat kris lintas negara untuk mendorong transaksi digital sekaligus membuka pasar lebih luas bagi UMKM. Berikut laporannya.
5: Kemudahan transaksi digital kini menjadi salah satu peluang untuk menggerakkan ekonomi Kalimantan Barat, terutama di kawasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Doni Septiadi Jaya, saat seremoni puncak Pekan Kiris Nasional Kalimantan Barat di Jalan Diponegoro Pontianak mengatakan, Pekan Kiris Kalimantan Barat 2026 difokuskan pada pengembangan kiris antar negara atau cross border. Penguatan ini diarahkan untuk meningkatkan volume transaksi lintas negara sekaligus memaksimalkan penggunaan kiris oleh masyarakat.
10: Dengan kris antara negara, karena kita mendorong transaksi kris bordernya semakin besar. Kalau kita lihat kan beberapa bulan terakhir banyak masyarakat dari tangga sebelah pada bermobilisasi di Kalimantan Barat, nah itu yang kita pengen garap supaya mereka menggunakan krisnya secara maksimal.
5: Saat ini kiris antar negara telah dapat digunakan dengan sejumlah negara yakni Malaysia, Singapura, Thailand, Korea Selatan, dan Jepang. Bank Indonesia juga menargetkan perluasan konektivitas kiris ke India dan Arab Saudi. Menurut Doni, perluasan transaksi digital juga memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk menjangkau konsumen dari luar negeri. Terlebih transaksi kiris bagi UMKM tidak dikenakan potongan biaya. Puncak Pekan Kiris Nasional atau PQN bersinergi dengan Pontianak Katulistiwa Karnival Pacak 2026 yang menampilkan marching band dari berbagai sekolah di kota Pontianak. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
3: Tim RRI Pontianak FC akhirnya berhasil keluar sebagai juara pada turnamen mini soccer dalam rangka memperingati HUT ke-55 PT Kimia Farma TBK sekaligus dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia yang dihelat di lapangan Supra Pontianak. Berikut laporannya.
8: Pertandingan puncak berlangsung sangat alot tatkala RRI Pontianak berhadapan dengan tim Meta Estetia Graha di partai final untuk memperebutkan titel juara pertama. Pada laga tersebut, kedua tim sama-sama tampil ngotot dan tidak mau mengalah sepanjang waktu normal atau full time. Meskipun saling melancarkan serangan berbahaya ke jantung pertahanan lawan, disiplin lini belakang dari kedua tim membuat kedudukan tetap bertahan imbang 0-0 hingga peluit panjang babak pertama dan kedua dibunyikan. Lantaran skor kacamata tidak berubah selama waktu normal, penentuan juara harus dilalui lewat drama adu penalti. melalui ketenangan para eksekutor penalti serta kepiawaian penjaga gawang. RRI Pontianak akhirnya sukses menaklukkan Peta Estetia Graha dengan skor tipis 4-3, sekaligus memastikan diri keluar sebagai kampiun. PT Regional Farma Diagnostika Kalimantan 2 Jahari menjelaskan bahwa turnamen ini diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan Hari Jadi Perusahaan sekaligus momentum perayaan kemerdekaan Republik Indonesia untuk mempererat tali silaturahmi dengan rekan kerja.
7: Komunikasi dan kerjasama kita dengan rekan-rekan kita di Kimia Farma lebih kepada silaturahmi sih Pak, terkait yang selama ini komunikasi yang terjalin biasanya terkait dunia kerja selalu. Nah, di sini kita coba dari Kimia Farma menyajikan hal baru, yaitu ya kita olahraga sama-sama, sehat sama-sama, lebih kepada pendekatan dengan rekan-rekan kita semuanya.
8: Apresiasi tingginya antusiasme peserta dan masyarakat terhadap dunia olahraga di Kalimantan Barat, khususnya tren mini soccer yang tengah digandrungi. Hal ini merupakan bagian dari upaya membudayakan pola hidup sehat bagi masyarakat. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: dokter yang berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
2: Pada dasarnya, perlu

2 ayat 2. Penerusamaan gender dan inklusi. Hadir setiap hari Senin mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak. FM 104,2 MHz dan kanal

Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni guada negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah Kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka, karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guada negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guada negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.

Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan, kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai, dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Samba 97,4 FM. Apa kabarnya pendengar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Jam 12 nih, udah lewat juga. Jam 13 udah nyampe juga. Sekarang udah jam 13.34 waktu Indonesia Barat. Kita hadir di edisi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, barengan Bang Uus di siang hari ini pendengar, kita akan temani. Dan Bung Uus akan requestkan lagu yang mau didengar oleh pendengar kita. Boleh lagu apa aja dari dangdutnya siapa aja. Nah, yang mau gabung silakan di 0851 767 00 977. Alright, jangan lupa passwordnya nih. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Oke, kita sapa dulu penelpon pertama. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masya Allah, Wana Ci. Sehatnya nah, Bang Tue.
1: Alhamdulillah sehat. Amin.
0: Iya, di lamaan jumpa lagi. Oh iya.
1: Aldi, jarang nak siaran Tue.
0: Iya, seminggu Tue lakak betangas beinai.
1: Oh, gak sih.
0: Ah, iya di.
1: Gila nak nganok katnya ya.
0: Dah lakak dah lah.
1: Lakak ke.
0: Au.
1: Andan masih an gambar-gambar ni be.
0: Iya di, mulah kacik yo be.
1: Wow, syukur dah be.
0: Nyan. Ah, Kak Iwan, mau lagu apa tu kan?
1: Anu ngaji.
0: Betul.
1: Ngaji.
0: Ah, betul betul betul.
1: Di.
0: Okey, Wan, mau lagu apa Wan?
1: Lagunya dari Rita E saja lah.
0: Rita S.
1: Kepastian. Kepastian.
0: Kepastian, oke. Bungkus, salamnya Wan.
1: Nah, salamnya buat Uus, keluarga, mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
1: Buat Ella, buat Panesu, buat Tia, buat Kak Mar, buat Bang Jaja, Bang Moyut, Bang Satsut, buat Pak Soni. Nah, jadi kawan nak nyumpah lagi, Bu Sri, nak nyumpah,
0: yoi. Boleh.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Betul. Nah, Iki Bustri, Masya Allah. Apa kabar?
2: Alhamdulillah. Ini kepanasan.
0: Iya, di. Kepanasan di benyen teh tengah hari.
2: Oh, ini kalau lagu. Udah kepanasan kan ya?
0: Au, biasa iya. Nah,
2: ada kenipasi, ada kepanasan.
0: Hehehe. Kaya
2: lah lumba zaman saya dah nyan belum bisa. Kaya lah, melihat bayangannya naknya.
0: Bayangan dia nak. Kaya mau lagu apa tu neki?
2: Hah?
0: Lagu apa?
2: Lagunya kaya apa ya lagunya? Debu-debu jalanan boleh.
0: Debu dari siapa?
2: Pesa
0: Imam
2: Esaripin
0: ya. Oh, Imam Esaripin ya.
2: Ah.
0: Oke, okay, boleh kita bungkus.
2: Salamnya tersenyum. Buat Wanaci,
0: terima kasih
2: Wanaci numpang. Oh, di. Saya terkesan ada yang saya gabung. Wanaci, terima kasih. Hmm. Numpangnya. Ya, pada Kak Mar, Kak Bang Jenja, Kak Jaya Bang Jayan. Dan kawan di sisi juga di Kak Mande, kami kawan-kawan ini mungkin lagi mendengarkan juga. Pak Alam Tim, sisi juga itu muli, mudah-mudahan ya dari menangkan. Kami juga istri tangan, Bu Ari, Ismai Toman. Tak nene dengan benar yang kau juga usut awam men dan selalu hadir.
0: Amin.
2: Pasti kita itu Kak Jena, Bang Alimin, Nana Bella, Wanusu, aku juga usut yang anak Nasa, lagi. Si Amli, Bulan, nggak sih, ada juga yang kendor, Bang Andi, Bang Dedi, Bang Landa aja. Kami bapaknya ye. Malu ngamsia disangat kelampai. Yang lain dirangkul juga lah.
0: Sampai
2: kecuali dari A sampai Z.
0: Kita rangkul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo Bro Dangdu, dari mana kita?
0: Masya Allah, tiga ketua masuk sekaligus tuh eh.
3: Apa kabar
0: Alhamdulillah sehat. Wanusu apa kabar?
3: Selamat pengantin baru.
0: Alhamdulillah. Jadi
3: yo melihat di Facebooknya ya.
0: Oh melihat yang kita sang.
3: Melihat ini. Hari Kamis tapi ya kan.
0: Nyan. Jadi raja.
3: Iku kenage usiku dah pancer itu iku.
0: Oh jadi raja kan ratu cari.
3: Macam raja dan ratu betul.
0: Oke.
3: Request lagu dulu.
0: Lagu apa tuh? Manten baru nih kalau lagu
3: ini. Lagunya dari Revina Arpira.
0: Oke.
3: Tapi tadi judulnya lupa aku ya.
0: Udah.
3: Jadi lupa kan judul lagi aku tuh. Ana aja lah, menari di atas luka aja.
0: Menari
3: di atas luka dari Revina ya.
0: Oke, boleh.
3: Salamnya pertama buat Uus yang agak bertugas, berdarsa selalu.
0: Amin.
3: Semoga panjang umur.
0: Amin.
3: Rezeki.
0: Amin.
3: Salamnya pertama buat Uning Sangsut, buat Nia, Dedi, buat Ella si paket, buat Kak Mar si paket. Wanaci, terima kasih Wanaci dan umpangnya itu.
0: Dan banyak
3: buat Aki Busri, Bunda Ari, Bang Pawadi, Bang Par.

0: Darul Bangandi, Elanius, Mama Nasa, Pangah Marwan, Atam Rusli, yang lain di belajar dari A sampai Z.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak ya buat Wanaci Kibusri dengan Wanusu. Nah, jadi pele dong. Sigi motor tancap tige. Gak apa-apa, yang penting selamat nih ujungnya, wey. Nah, jadi mulai kita itu pasti ada untungnya masih. Untung selamatnya, kan. Oke, kita lanjut lagi di sini, siapa penelpon selanjutnya? Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Bang
1: U. Waalaikumsalam. Nah, itu deh, tadi yang
2: lagi nyantai, orang dah jadi raja yang ratu
1: tuh. Iya, wey, alhamdulillah nyantai rahasia yang itu ya.
2: Dia punya makin ganteng sore.
1: Nah, ini saya semangat ya, nak pagi kaje, pulang kaje.
2: Apa indah lah.
1: Iya.
2: Nah, ada bidadari di rumah ya, senang indah dia, tetap semangat.
1: Ini ya, sedekas nak balik.
2: Ya, dia kepanasan sih, Pak Ud.
1: Oh, udah on.
2: Oh, nah, kena lagi ya panas
1: ya. Yuk situ panas coba. Cek luar di lolom dah. Oh.
2: Tahu deh.
1: Tahu eh temu.
2: Itu pun gaji tak ya.
1: Temu kan nasi di Wenang. Kak Yeh mau lagu apa itu eh?
2: Lagunya pengantin baru jalah dari Revina Alfira.
1: Sengaja nyen
2: tempat. Lagunya spesial buat Logos lah kayak gitu kan baru.
1: Wow, di makasih nyen dah kena hadiahkan noh.
2: Salamnya buat saya Wanasu dengan Wanaci tadi ye, kedua. Buat apa lagi? Bang Pawadi. Bapak Long dengan Mak Longnya. Buat Bang Imana Bella, Cikulan, Pak De. Kali lanjutkan lah Bang Senja ya.
1: Boleh.
3: Ada lagi pengantin lama tuh bangun.
1: Ah, pengantin lama masuk juga. Yuk masih kakal ya, alhamdulillah.
3: Masih, alhamdulillah.
1: Iya di.
3: Alhamdulillah mudahnya lah yuk jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
1: Amin, makasih banyak nanda doa.
3: Dapat anak yang soleh dan soleha.
1: Amin, amin.
3: Dunia bagi bangsa dan negara kita.
1: Amin.
3: Lagunya birunya rindu dari Slip Agi.
1: Birunya rindu.
3: Nah, birunya cinta ya guys.
1: Oh, pantas. Dah biru jok kebat itu.
3: Dayu Agi.
1: Siapa?
3: Dayu Agi guys yang menyanyinya.
1: Wagi. Oke. Ada
3: tuh kira-kira.
1: Ada gitu Wagi. Ada.
3: Ada ya. Salamnya terutama untuk Rembang Islah.
1: Siap.
3: Yang selalu.
1: Amin.
3: Robo, selamat
1: amin.
3: Menampuh lagi hidup yang baru. Dekan Manusu, Wanaci, tadi ya, Naki Busri, Bang Pawadi. Entokan Pak Anjang kita, Bang Jaja kita juga ya. Bang Eli, Mbak Suanan kita yang kita bersama ya. Bang Roni yang di Stingan. Bang Bujang S dengan Kak Marnya. Bang Nanda yang lain dirangkul habis sejak
1: pagi. Siap, kita rangkul habis.
3: Oke, Bang, terima kasih.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak ya buat Kak Ella dan Bang Senja. Itu dia. Yang lainnya mana? Boleh gabung ya. Nah, sepasang-sepasang. Nah, itu dia. Sayangnya yang daun siakan daun sepasang masih rumah nih. Oke. Kita bungkus lagunya birunya cinta. Kalau bungkus hati birunya gak mata ini ya. Ngapain ngentuk nih. Tengah hari itu ya biasa.

0: Tak terduga.
1: Tak terduga. Wesh. Amin ya rabbal alamin.
0: Agak bertamu di rumah kamu
1: tu bang. Oh, hau ke?
0: Hau lah.
1: Sadapnya?
0: Ah?
1: Sadapnyaan.
0: Ini sadapnyaan tu yang sampai ya. Ada apa baru?
1: Hau dia, alhamdulillah ya.
0: Amin.
1: Hau.
0: Lagunya pada.
1: Apa?
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi.
0: Buat kamar. Sebagai setelah juga.
1: Amin.
0: Buat
1: minajak tu ya
0: guys. Bang Bujang ya.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pengantin baru.
1: Halo, halo di gua.
2: Hati.
1: Ah.
2: Halo. Yo, galak yo, dia. Ayo di. Ngomong-ngomong bila hari
1: hang. Bila hari hang doh lakak doh Kamis tadi, teng tadi eh.
2: Hari apa?
1: Kamis ting tadi eh.
2: Oh, Kamis.
1: Nah, masih hangat, masih hangat.
2: Tahu kan, mun tahu nak nyumbang lagi tahu. Tahu. Nang nak. Lagu anyo ini bisa ke?
1: Apa ya?
2: Lagu-lagu bisa ini.
1: Lagu apa?
2: Lagu belum.
1: Nah.
2: Lagu Roma aja, lagu Roma lagi enggak bisa kok.
1: Roma lagu apa? Lagu apa tapi ya?
2: Lagu anu. Lagu tersesat.
1: Tersesat di mana sesat?
2: Ada iya.
1: Ada.
2: Ah, ngomongin anak lain yang masih kecil.
1: Ah.
2: Untuk senja, Ella, sakit, hewan usus tengah.
1: Ah.
2: Ayer, kaya genon balaci.
1: Oh.
2: Belum. Yo, pula hari. Kaya nunun, bang Dedi, bang Bina,
1: katakan
2: kita besar nanti yang tidur ya. Ada ya dulu ya bang Kesu.
1: Iya siap.
2: Pasti semoga sehat selalu.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak ya. Buat Kak Tia dan Bang Senja. Bang Senja, Bang Yayan tadi ya. Itu dia, kita bungkus saja langsung semuanya lagu tuh ya. Bungkus mau putarkan dulu sebelum kita ke pendengar yang lainnya. Mungkin dah ngantri juga ya, sabar ya. Lancang ngantri minyak. Oke, kita akan lanjutkan dengan lagu yang pertama dari Kepastian. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama Bang Us di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: kasih, thank you, Wangi. Selamat malam sekali lagi buat
1: saatnya Anda dengar RRI Sambas
2: 97,4 MHz.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Aduh, tukang kredit nih nelpon. Gimana ya?
5: Ah, kenapa bang? Susah benar kelihatannya.
4: Iya nih bang, bingung cari uang buat bayar hutang.
5: Ah, cari uang sih gampang bos, mau solusinya?
4: Ya mau lah bang.
5: Nih, mending main slot aja bang. Kalau menang ini bisa buat bayar hutang. Nih kemarin aku dapat banyak uang dari main slot.
4: Ah, yang benar. Jadi pengen nyoba nih bang.
5: Ya udah, coba aja bang. Semoga beruntung ya.
4: Amin amin, makasih bang.
6: Lagi ngapain tuh bos? Serius amat?
4: Biasa, lagi cari duit bang. Sekarang cari duit tuh nggak perlu keluar rumah bang. Cukup lewat HP.
6: Lah, emangnya kerja apa bos?
4: Nih, lagi ngudi nasib main slot. Teman aku kemarin, gacor. Dapat puluhan juta dari main ini bang.
6: Hah? Slot? Aduh bang, jangan main slot bang, jangan. Kamu nggak lihat ini? Gara-gara slot udah jadi gembel, harta benda habis. Lagian slot itu ilegal bang, bukannya bikin untung malah buntung.
4: Lah nanti saya bayar kredit, uang dari mana bang?
6: Kalau mau uang ya kerjalah bos, kan gak ada sejarahnya judi bikin kaya.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Ayo, siapa di antara kita yang kalau seharian hujan tiada henti, malas untuk beranjak dari tempat tidur? Hati-hati ya, kecenderungan sulit meninggalkan tempat tidur berlebihan ini bisa menjadi tanda-tanda kelainan mental yang disebut klinomania. Klinomania adalah kelainan mental yang ditandai dengan keinginan berlebihan untuk berada di tempat tidur, terutama pada cuaca yang dingin. Parahnya, keinginan tak beranjak dari tempat tidur ini bisa sampai seharian. Klinomania sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti obsesi tidur.

0: Oh Pak Ngah, kalau malam ada rapat di kampung tuh, usah nak lupa datang.
1: Oh iya iya, insya Allah, bun sambat saya datang.
0: Pak Ngah, kalau malam tuh jadwal saya dengan Bapak meronda.
1: Apa? Saya malam tuh lambur, ada kerajaan.
0: Pak Ngah, merugas dah, orang kampung nanti dah berkumpul, keraja bakti.
1: Aduh, dan bisa namanya saya nak ikut tuh Pak, absen dulu Pak.
2: Nah, masih sering mangkir datang rapat? Masih suka bolos kerja bakti? Malas datang ronda? Ingat ya, sebagai warga yang baik, jangan lupa tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan sekitar. Warga yang baik, warga yang peduli kepada lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Aduh, kemana lah anakku tuh ya? Lampu hidup, TV hidup, radio pun dihidupkannya. Sumismenye ditinggalkannya gaya aja. Aduh, nyesahinya anak-anakku tuh ya. Wahyu, Eca, Puus.
2: Iya, yeah, Mak.
1: Gimana aja, Be, kita tuh ya?
3: Dekat ya, Be, Mak. Rumah tetangga, anaknya, Be.
1: Lain kali, Be, usah naik dihidupkan lampu sama alat-alat elektronik yang gak diperlukan. Kita harus bisa jadi pelopor hemat energi.
4: Benar saudara-saudara, saatnya sekarang kita budayakan hemat energi. Jadilah pelopor hemat energi dengan mematikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Mari budayakan hemat energi dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Ya pendengar, balik lagi masih barengan Bang Uus di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Tadi kita udah dengarkan bersama lagu-lagu requestan dari pendengar kita. Dan kali ini Bang Uus masih mau buka sesi lagi, masih ada waktunya ya. Buat pendengar kita yang ingin bergabung, silahkan di 0851-7670-0977. Oke, itu dia pendengar. Dan kita akan buka lagi di sesi WhatsApp, SMS dan juga via teleponnya. Jadi silahkan siapa aja yang ingin gabung boleh banget ya. Tadi udah beberapa pendengar kita udah banyak sekali yang salam sapanya juga ucapannya makasih banyak ya. Bung Us terima dengan senang hati. Itu dia. Dan Bung Us juga mau lihat-lihat juga dari WhatsApp kita di sini ya. Nah, sepertinya tadi ada yang kirim-kirim WA ke Bang Us ya. Kita akan buka satu-satu. Itu dia. Oke, di sini juga udah ada dari WhatsApp ya. Assalamualaikum Pro Dangdut dari Bang Nanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Semoga Bang Us sehat walafiat tanpa kurang ada satu apapun. Amin ya robbal alamin ya. Dan ini mengucapkan selamat pengantin baru buat Bang Us ya. Makasih banyak ya. Diterima dengan senang hati ucapannya. Itu dia. Dan salamnya juga, lanjut lagunya juga nih. Wah, cinta seberang sana dari siapapun boleh. Salamnya buat Pak Yusuf, Cik Kulan, Wanusu, Wanacik, Kibusri, Bang Andi Disayung, Sepaket, Bang Alimin, Bang Pawadi, Pak Ngah, Palapa Disibubus, Bang Senja, Bujang S, Sepaket. Dan yang lainnya kita rangkum aja lah dari A sampai Z. Oke, siap, terima kasih ya. Dan cuaca situ panas benangkang, udah sampai si aja katanya. Oke, baik. Dan juga tempat Cikwali, salamnya buat pembawa acara Bang Uus dan kru Pro Dangdut siapapun juga ya. Yeah. Dan semoga tetap sehat dan kompak selalu. Terima kasih. Dan saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak buat Bang Nanda Robiansah nih yang udah kirim WhatsAppnya ya. Oke, itu dia. Kita bungkus lagunya Cinta Seberang Sana dari siapapun pakai. Siapa ya cinta seberang sana. Baiklah. Oke, Bung Us akan bungkus dari Yaya Nadila aja kali ya. Nah ini asik nih. Atau dari Cut Rani juga bisa nih. Wah ini spesial banget nih ya. Nah itu dia. Dan juga dari SMS sempat tadi masuk ya, ternyata nggak ada pulsanya. Kelihatan ya di sini ya, kalau nggak ada pulsanya kita langsung bungkus aja lagunya Cinta Seberang Sana. Dan buat pendengar yang ingin gabung silakan ya, cuacanya masih panas di Sambas, nampaknya UTW-UTW dan hujan pun sian juga nampaknya teh ya. Kenapa? Karena yang bungkus liatik-liatik mugi-mugi teh ramang sian lalu. Nah dari silah kita bisa tarik ya, kalau mungkin dan hujan kali sore-sore itu. Karena cuaca di beberapa tempat panas bedangkang, salah satunya di Matang Danau. Ya. Mungkin di lainnya juga panas bedangkang tadi di situ panas juga. Wah luar biasa. Dan nggak minta ampun ya, tanpa ampun. Panasnya bukan panas bula. Ya kalau panas bula masih bisa dikibau. Ya kalaupun ada tukang kibaunya ya ge. Dan kibau seorang bungkus botol juga. Nah kita sapa lagi dari SMS. Assalamualaikum Bang Us. Waalaikumsalam. Nah request lagunya Hutang dari Pita Alpia. Siap, dari siapa pengirimnya dan sebutnya teh. Yeah, assalamualaikum Bang Us. Salam buat semuanya berdang bidang adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya. Udah salam sapanya juga teh dari pendengar yang tidak diketahui. Boleh sebut namanya juga eh. Nah, asalnya gue nyaman gitu. Nagur-nagurnya sampai tahu jumpa di jalan. Jumpa di udara udah nampak meh. Ya oke, kita bungkus aja lah kalau begitu ya. Dan kita putarkan lagunya karena cukup dua lagu kayaknya. Sesi kita gak terlalu banyak ya di edisi Pro Dangdut kali ini pendengar. Dan Bung Us akan cukupkan dulu di sini untuk sesi requestnya. Bung Us mau putar dulu lagunya dari Cut Rani. Dan

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: gender dan inklusi adalah ruang dialog yang membahas tentang kesetaraan, hak, dan peluang semua gender. Menghadirkan narasumber yang berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
2: Pada dasarnya,

0: 7 ayat 2. Pengarusamaan gender dan inklusi. Hadir setiap hari Senin mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Pro 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi masih terus menemani Anda di sore ini. Saya berkomentar penyiaran Anda. Tadi ada rekan saya Mei yang sudah menemani Anda di perjalanan tadi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kali ini sampai pukul 8 saya temani Anda dengan berbagai ragam acara yang tentunya siap menemani Anda. Jangan lupa nanti juga kami hadirkan Warta Berita Sentral, masuk kami Warta Berita Korwin Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan ragam acara lainnya yang kami sudah siapkan untuk Anda. Dan pastikan juga kita dengarkan nanti ya pukul 16 kurang lebih 16.45 kita siarkan langsung dari Istana Negara Jakarta terkait dengan penurunan bendera merah putih ya, yang kami akan hadirkan bersama rekan-rekan di Pro 3 Jakarta. Kita nikmati dulu berbagai lagu pilihan untuk Anda di sore ini sambil menikmati hujannya. Bersyukur hujan turun untuk Kota Pontianak atau tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 ini. Wah, luar biasa, adem ya. Pantesan cuacanya tadi agak cukup dingin ya. Alhamdulillah hari ini diguyur hujan walaupun masih gerimis ya. Alhamdulillah jalannya juga sudah mulai basah begitu ya. Setelah lama kita nantikan, alhamdulillah hari ini hujan turun mengguyur Kota Pontianak. Dan mudah-mudahan ini juga terjadi di tempat Anda. Rata semuanya hujannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, ah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.
3: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Wih, gagal lagi, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyeimbangkan air dalam tanah.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di sore ini. Pendengar, saya punya sebuah informasi nih ya untuk Anda ya. Dan tentunya Anda harus tahu nih ya. Jangan sampai salah nih pendengar ya. Nah, ini tentunya akan ada yang namanya Kalbar Pesawat Kebangsaan Merah Putih ya, yang akan dilaksanakan Selasa 18 Agustus 2026. Yang bertempat di Jalan Gajah Mada di depan Pasar Pelampuyan nih pendengar ya, dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nah, informasinya ya di kesempatan kali ini kami sampaikan bahwasannya untuk kegiatan ini ya, ini akan ada yang namanya penutupan sementara akses simpang traffic light ya, Pasar Pelampuyan, Jalan Gajah Mada sampai U-turn-nya tentunya Pizza Hut Gajah Mada, begitu pendengarnya. Jadi jangan heran nanti kalau misalkan Anda lewat di sana, Anda bingung nih. Ini saya informasikan untuk Anda. Jadi ini akan berlaku ya mulai hari ini ya untuk Anda sampai dengan hari Rabu 19 Agustus 2026 ya, mulai hingga pukul 6 ya. Dan ini dilakukan dalam rangka Haul Akbar Habib Muhammad bin Abdullah Al-Mutahhar yang ke-115 tahun. Sekali lagi ya, lokasinya di Pasar Pelampuyan. Dan mungkin bagi Anda yang ingin menonton bersama atau mendengarkan selawatnya, jangan lupa juga ya datang dan ajak keluarga masing-masing ya. Jangan lupa ya, tetap safety selama menonton, kondusif ya, karena pasti di, kalau saya prediksi ya, ini berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, ini bakalan banyak masyarakat yang akan mengikuti kegiatan selawat ini, begitu ya. Kayak tahun dulu ya, tahun dulu ini kalau tidak salah ada UAS ya, Ustadz Abdul Somad yang tentunya hadir dan mampir di Kota Pontianak. Mudah-mudahan jadi berkah bagi kita semuanya ya. Dan tentunya masih di kesempatan kali ini kami ajak Anda juga untuk terus bersama kami dengan berbagai ragam acara demi acara yang tentunya kita hadirkan untuk Anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pastikan terus di sore ini ya, kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

0: Bapak kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga.

0: Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
1: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
0: Syukurlah, lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia, mulai dari diri sendiri dan keluarga.

Ya, pendengar, Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsen mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk terus menghargai jasa para pahlawan dan tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa. Pesan ini disampaikan Rian Norsen dalam momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Senin 17 Agustus 2026. Menurutnya, kemerdekaan yang dinikmati masyarakat saat ini merupakan hasil perjuangan dan juga pengorbanan para pahlawan yang rela mempertaruhkan jiwa dan raga. Gubernur Kalbar juga mengatakan perjuangan mempertahankan dan juga mengisi saat ini tidak lagi dilakukan dengan

0: senjata maupun bambu runcing. Perjuangan ini harus diwujudkan dalam kontribusi nyata yang di berbagai bidang sesuai dengan profesi dan juga kemampuan masing-masing. Ia juga menyoroti mulai berkurangnya rasa kebangsaan di tengah masyarakat. Menurutnya kondisi ini tentunya harus menjadi perhatian bersama agar semangat nasionalisme tetap terjaga. Dan informasi lengkapnya bisa Anda baca di laman website kami rni.co.id. Kali ini saya hadirkan sebuah lagu ya, tentunya kita harap juga Anda tidak kemana-mana, tetap di Pro 1, dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital ya, atau juga klik ya, searching saja di kolom Chrome ya, atau juga internet ada ya, rri.co.id. di sana Anda bisa membaca berbagai informasi dan juga sambil mendengarkan kami ya, klik aja ya di bagian streaming, klik tujuan mana ya, ya RRI mana yang tentunya akan ingin Anda dengarkan. Misalnya Pontianak, ketik aja Pontianak, nanti ada pilihan Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 begitu ya.
1: Kamu yang aku

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu, Noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, Noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Makna kemerdekaan ASN dan pemuda didorong berkontribusi dalam pembangunan di daerah.
3: Untuk setiap warga negara bisa merasakan apa arti daripada.
2: Kemarau panjang, masyarakat Sintang mulai kesulitan air bersih.
4: Akan makin berkurang, sehingga kita perlu memperhatikan kesehatan terkait.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang akan kami ketengahkan untuk Anda sore ini, edisi hari Senin 17 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi kami. Saya Briman Tahir, inilah berita selengkapnya. Memaknai 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tidak cukup hanya dengan mengikuti seremoni upacara bendera. Momentum 17 Agustus juga menjadi pengingat bagi aparatur negara dan generasi muda untuk memperkuat pengabdian serta memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan lingkungan. Kita simak laporannya.
5: Peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk melihat kembali sejauh mana masyarakat mengambil peran dalam mengisi kemerdekaan. Kepala UPT BKN Pontianak Ismail Mahdi mengatakan ASN sebagai penyelenggara negara memiliki tanggung jawab mendukung program pemerintah dan menjalankan tugas dengan penuh pengabdian. Menurut Ismail, kritikan terhadap pemerintah yang berkembang di media sosial merupakan bagian dari dinamika masyarakat. Namun setiap pihak diminta mengambil sisi positif dan tetap melakukan introspeksi terhadap kontribusi masing-masing bagi bangsa.
6: Kita tidak bisa menutup mata ya dengan keadaan Indonesia sekarang, dari mulai apa indeks saham yang turun, kemudian juga program pemerintah yang mungkin kurang tepat sasaran gitu ya. Dimana adil itu nggak harus sama, tetapi untuk setiap warga negara bisa merasakan apa arti daripada kemerdekaan itu, Pak.
5: Ismail juga menilai kinerja ASN tidak dapat dipukul rata hanya berdasarkan pandangan negatif yang berkembang di ruang publik. Dirinya mengajak setiap aparatur melihat kembali sejauh mana pengabdian yang telah diberikan kepada negara. Semangat pengabdian tersebut juga menjadi perhatian kalangan pemuda. Bagi generasi muda, mengisi kemerdekaan dinilai harus diwujudkan melalui tindakan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sekretaris Bidang Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dan Hubungan Antar Lembaga Pemuda Katolik Kalimantan Barat, PABA, mengatakan peringatan 17 Agustus bukan sekedar simbol dan seremoni, tetapi momentum menghargai perjuangan para pahlawan dengan mengambil peran di lingkungan masing-masing. PABA mendorong pemuda berkontribusi mulai dari lingkup terkecil, termasuk aktif dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan.
7: Menurut saya, pemuda untuk saat ini wajib berkontribusi penuh bagi daerah, kampung maupun di daerah di tempatnya. Itu mau menjadi RT, menjadi sebagai RW, dan yang penting berdampak dulu bagi daerahnya.
5: Karena itu, PABA mengajak tetap kritis secara konstruktif, namun sekaligus membuktikan melalui kerja nyata dan bergandengan tangan membangun Indonesia yang lebih maju. Syarusani melaporkan.
0: Semangat kemerdekaan sekaligus kebersamaan warga Gang Bukit Tinggi Pontianak terasa melalui lomba memancing dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan tahunan ini tidak hanya menjadi ajang mencari ikan, tetapi juga mempererat silaturahmi dan kekompakan antar warga. Dan berikut laporan selengkapnya.
8: Semarak HUT ke-81 Republik Indonesia di Gang Bukit Tinggi, Kelurahan Sungai Jawi, Pontianak diisi dengan lomba memancing yang mengutamakan kebersamaan warga. Ketua RT 03 RW 15 Gang Bukit Tinggi, Ibnu, mengatakan kegiatan yang memasuki tahun ketiga ini menjadi agenda tahunan sekaligus ruang bagi warga untuk bersilaturahmi. Selain memeriahkan kemerdekaan, kegiatan tersebut juga diharapkan mendukung warga yang memiliki usaha pemancingan.
9: Harapan saya selaku pengurus RT untuk Bukit Tinggi ini, ya pertama kita menjalin kebersamaan, Pak, itu yang pertama. Yang kedua, karena kesibukan warga masing-masing, ya mungkin momen inilah yang dapat kita laksanakan. diharapkan kita bisa berkumpul bersama-sama. Oh, kami sih hanya menginginkan seberapapun apapun yang didapat, itulah hasilnya, Pak. Jadi kita jangan ngelihat siapa yang juara, tapi kebersamaan.
8: Lomba tahun ini diisi 70 peserta yang seluruhnya merupakan warga Gang Bukit Tinggi. Panitia menebar hampir 250 ekor ikan standar serta 7 ekor ikan jumbo dengan bobot sekitar 1 kg dengan hadiah berupa door prize, hadiah utama, dan kategori ikan terbesar. Ibnu berharap tradisi lomba memancing tersebut terus dipertahankan sebagai kegiatan positif warga setiap momentum kemerdekaan. Ibnu juga mengajak seluruh masyarakat menjaga kebersihan lingkungan, terutama kualitas air, agar kebersamaan yang terbangun dapat berjalan seiring dengan kepedulian terhadap lingkungan. Hermanta melaporkan.
0: Memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, warga RT 10 Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang menggelar kegiatan senam bersama dan jalan sehat kemarin. Berikut laporan selengkapnya.
10: Memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, warga Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang menggelar kegiatan senam bersama dan jalan sehat kemarin. Kepala Desa Sungai Ana, Marlin Syahla, mengakui bangga dengan kekompakan warga Desa Sungai Ana inisiatif melaksanakan kegiatan memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia termasuk menggunakan kostum dan warna yang sama saat kegiatan senam dan jalan sehat.
11: Ini merupakan inisiatif GRT 10. Kami dari Desa Sungai Ana sangat bangga dengan kekompakan RT 10. Ini murni swadaya masyarakat RT 10. Jadi ini bentuk dari kepedulian masyarakat tentang rasa cinta mereka ke tanah air kita. Dan harapan kami dari desa, mudah-mudahan masing-masing RT bisa seperti ini. Maka kegiatan peringatan HUT RT kita akan semakin meriah di Desa Sungai Ana.
10: Sementara itu, anggota DPRD Sintang Muhammad Agung Gumiwang mengungkapkan rasa syukur atas terselenggaranya acara senam dan jalan sehat RT 10 Desa Sungai Ana. Menurutnya, merayakan hari kemerdekaan dengan penuh sukacita menunjukkan tingginya rasa persatuan dan persaudaraan.
12: Pertama, bersyukur atas terselenggaranya acara senam dan jalan sehat di RT 10 Desa Sungai Ana dengan kita merayakan hari kemerdekaan ya dengan penuh sukacita dan bagaimana kita penuh rasa persatuan dan persaudaraan, itu yang patut kita syukuri bersama.
10: Dalam kesempatan yang sama, Camat Sintang Fauzi Hasani mengajak masyarakat Kecamatan Sintang pada momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini dirayakan dalam kesederhanaan, tetap jaga kesehatan mengingat kondisi cuaca masih kabut asap, jaga diri, jaga lingkungan dan keluarga.
13: Semua warga Sungai Ana baik di momen Hari Kemerdekaan Negara kita yang ke-81 ini, mari kita meriahkan dalam kesederhanaan, tetap jaga kesehatan walaupun cuaca masih berasap.
10: Jalan sehat rute dari lapangan voli RT 10 menuju BTN Mata Bola depan kantor Desa Sungai Ana, kembali ke lapangan bola voli RT 10 dilanjutkan pembagian kupon dan undian door prize. Suryatini melaporkan.
0: Pendengar, Kalimantan Barat punya peluang besar dari tingginya mobilitas warga dan wisatawan negara tetangga. Bank Indonesia pun memperkuat QRIS lintas negara untuk mendorong transaksi digital sekaligus membuka pasar lebih luas bagi UMKM. Berikut laporan selengkapnya.
8: Pekan QRIS Kalbar 2026 menjadi momentum Bank Indonesia memperkuat menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS lintas negara, khususnya di wilayah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Doni Septadijaya, mengatakan tema Pekan QRIS tahun ini diarahkan pada pengembangan QRIS Cross Border untuk meningkatkan volume transaksi pembayaran lintas negara. Menurut Doni, Kalimantan Barat memiliki potensi besar karena mobilitas masyarakat dan wisatawan dari negara tetangga cukup tinggi. Kondisi tersebut dinilai perlu diikuti dengan kemudahan sistem pembayaran digital melalui QRIS.
14: Kalau kita punya tema berbeda tahun ini terkait dengan QRIS antara negara, karena kita mendorong transaksi QRIS bordernya semakin besar. Kalau kita lihat kan beberapa bulan terakhir banyak masyarakat dari tangga sebelah pada bermobilisasi di Kalimantan Barat. Nah itu yang kita pengen garap supaya mereka menggunakan krisnya secara maksimal. Harapannya ya supaya kita semakin banyak uang yang masuk ke Indonesia.
8: Saat ini layanan kris antar negara telah terhubung dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Korea Selatan, dan Jepang. Bank Indonesia juga menyiapkan pengembangan kerjasama kris cross border dengan India dan Arab Saudi. Doni menegaskan penggunaan kris oleh pelaku UMKM tidak dikenakan potongan biaya transaksi. Kebijakan tersebut diharapkan semakin mendorong pelaku usaha menerima pembayaran digital termasuk dari wisatawan mancanegara. Di sisi merchant, Bank Indonesia Kalimantan Barat menargetkan jumlah pengguna kris terus bertambah hingga mencapai sekitar 600 ribu merchant. Penguatan kris cross-border diharapkan tidak hanya memperluas ekosistem pembayaran digital, tetapi juga memberikan kemudahan bagi wisatawan serta mendorong aktivitas ekonomi dan transaksi UMKM di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Hermanta melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rni.co.id dan aplikasi RNI Digital melalui smartphone Anda. Persiapan pameran pembangunan Sabang Merah terus dimatangkan menjelang pembukaan pada 19 Agustus mendatang. Kegiatan ini ditargetkan menjadi ruang promosi sekaligus penggerak aktivitas ekonomi masyarakat Sanggau. Kita simak laporannya.
15: Pameran pembangunan Sabang Merah di Komplek Arom Pelopa Sanggau siap dibuka 19 Agustus 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Memastikan kesiapan lokasi, Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena meninjau langsung progres persiapan pameran yang akan melibatkan pelaku UMKM, BUMN, kredit union, serta berbagai instansi pemerintah dan vertikal. Tak hanya menjadi ajang promosi produk lokal, pameran ini juga menghadirkan pelayanan publik dan hiburan bagi masyarakat. Susana menyebut, kegiatan tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah Kabupaten Sanggau untuk mendorong perputaran ekonomi daerah melalui peningkatan aktivitas usaha masyarakat. Keterlibatan UMKM dinilai menjadi peluang untuk memperluas promosi, meningkatkan transaksi, sekaligus membuka pasar dan peluang usaha baru bagi pelaku ekonomi lokal.
16: Salah satu upaya yang kami lakukan di masa kepemimpinan kami dengan Bapak Bupati yaitu pertama adalah bagaimana mendorong ekonomi di Kabupaten Sanggau. Artinya salah satu kita mendorong UMKM, bagaimana UMKM itu bisa terlibat untuk mendongkrak ekonomi ya melalui event-event yang telah kita buat. Ada beberapa event seperti Gawai Nosuminopodi dan juga Parajek yang nanti tidak lama lagi dilaksanakan dan juga tentunya pameran Sabang Merah. Dan juga ada festival budaya.
15: Susana berharap pameran ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, namun juga memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, perputaran ekonomi daerah diharapkan semakin bergerak dan peluang usaha masyarakat semakin terbuka. Tri Putri melaporkan.
0: Kemarau panjang dan kondisi cuaca ekstrim memicu munculnya kabut asap di sejumlah wilayah Sanggau. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, menghimbau masyarakat menjaga kesehatan dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Dan berikut laporannya.
17: Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, menilai kondisi kemarau panjang dan fenomena El Nino meningkatkan potensi munculnya kabut asap di sejumlah wilayah Kabupaten Sanggau. Ia menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Ia berharap kondisi cuaca ekstrim tidak berlangsung berkepanjangan dan masyarakat tetap waspada terhadap dampaknya. Menurutnya, penggunaan masker dinilai penting untuk mengurangi paparan asap saat kualitas udara menurun. Masyarakat yang melakukan aktivitas berladang juga diingatkan agar memperhatikan dampak kebakaran lahan terhadap lingkungan dan kesehatan. Ia menyebut pengendalian pembakaran diperlukan untuk mencegah kabut asap semakin meluas.
18: Terkait dengan kabut asap, karena memang ini situasi kemarau panjang, El Nino, ya, saya berharap mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan menggunakan masker di saat berpergian. Karena ini posisi memang evolusi, mudah-mudahan cuaca ini tidak berkepanjangan. Dalam cuaca yang ekstrim seperti ini tetap menjaga kesehatan dan menggunakan masker, dan kepada masyarakat kalaupun bakar lahan yang kecil itu ya dijaga supaya asap ini tidak terlalu banyak.
17: Ia berharap masyarakat bersama-sama mencegah pembakaran lahan yang dapat memperburuk kondisi kabut asap. Upaya menjaga kesehatan dan mengurangi sumber asap menjadi penting selama kondisi kemarau masih berlangsung. Wulandari melaporkan.
0: Beralih ke berita lainnya, kemarau yang melanda Kabupaten Sintang mulai berdampak pada kehidupan warga, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Dan berikut laporan selengkapnya.
10: Kemarau yang melanda Kabupaten Sintang mulai berdampak pada kehidupan warga, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Sejumlah sumur warga ada yang sudah mengering akibat minimnya curah hujan, sehingga terpaksa mencari sumber air alternatif untuk kebutuhan sehari-hari. Salah seorang warga di Jalan Ovang Orai Sintang, Erna, mengatakan ia menggunakan sumur gali sudah sepekan ini sumurnya kering. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, ia mendapatkan pasokan dari tetangga. Diakuinya belum memasang aliran air dari PDAM karena khawatir tidak mampu membayar biaya tagihan setiap bulan.
19: Air selama kemarau, tuh jangankan untuk mandi, cuci piringnya tidak ada. Sementara ini dari tetangga, ada gak niat mau pasang ledeng apa, tapi yang cari yang gratis. Kalau pasang yang tidak gratis kan mahal. Tempat kami ini kan munggu, jadi agak air itu agak susah. Sumur gali.
10: Sementara itu, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Haryono Linuh mengatakan harus tetap memperhatikan kebutuhan air bersih, terutama untuk konsumsi. Musim kemarau, air bersih sulit dicari, sedangkan air kotor bisa menyebabkan penyakit diare, sakit perut, muntaber, gatal-gatal di kulit, dan juga demam berdarah.
4: Kondisi air pada saat musim kemarau makin lama akan makin berkurang, sehingga kita perlu memperhatikan kesehatan terkait dengan kekurangan air ini. Jadi mari kita jaga kesehatan keluarga kita di musim kemarau ini dengan menggunakan dan mengelola air bersih dengan benar agar tidak mudah sakit. Di musim kemarau, air bersih sangat susah dicari.
10: Dr. Haryono Lino menghimbau kepada seluruh masyarakat pastikan minum air di tanah sampai mendidih sebelum dikonsumsi agar kuman penyakit mati. Tutup tempat penampungan air, selalu tutup rapat ember atau gentong air agar tidak menjadi sarang nyamuk dan tidak kemasukan kotoran. Kebiasaan baik yang harus dilakukan diantaranya mencuci tangan pakai sabun, selalu cuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum makan atau sesudah dari toilet, jaga lingkungan tetap bersih, buang sampah pada tempatnya, segera berobat ke fasilitas kesehatan atau puskesmas terdekat jika ada anggota keluarga yang mengalami diare atau demam. Suryatini melaporkan.
20: Info cuaca hari ini.
0: Dengan untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Spadio Pontianak. Di sore ini kami sudah terhubung bersama Prakirawan Fitri. Silakan, Prakirawan Fitri.
21: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Budiman di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan. Namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Mempawah, Landak, Pontianak, Kuburaya, Sanggau, Sekadau. Dan kami perakirakan hujan akan meluas ke sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu. Selanjutnya untuk perakiran cuaca esok hari, Selasa 18 Agustus 2026, wilayah Kalimantan Barat diperakirakan dominan berawan, namun di beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal dan tidak merata. Selanjutnya untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 958 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Kami imbau kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pas 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
0: Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, makna kemerdekaan ASN dan pemuda didorong berkontribusi dalam pembangunan daerah. Kemarau panjang, masyarakat Sintang mulai kesulitan air bersih. Mewakili kabar kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami, redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

0: aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai, orderan juga kayaknya nggak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kami masih menunggu hubungan kami bersama rekan-rekan kami di Pro 3 Jakarta untuk kami siarkan langsung penurunan bendera merah putih yang tentunya kami akan hadirkan untuk Anda. Namun sambil menunggu, kita nikmati dulu beberapa selingan yang sudah kami siapkan untuk Anda di sore ini. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Seperti yang kami janjikan, kami akan hadirkan penurunan secara langsung penurunan bendera merah putih langsung dari Istana Negara Jakarta. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Pendengar, kini kita ikuti upacara penurunan bendera Sang Merah Putih dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia langsung dari Istana Merdeka Jakarta.
1: Siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.
2: Yo, come in.

0: Undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih.
1: Ikut lagi nih. Oh iya, muter-muter.
2: Kan yang ini.
1: Oh iya, macet begitu ya.
3: Yuk, kanan berdua, sama lah. Mana nih? Macet ini.
1: Bikinin. Udah patah nih, patah.
2: Pasnya patah doang. Salah doang. Diungkat.
1: Burung buruk baru.
3: Oke, siap.
1: Gua lagi nih,
2: lihat-lihat. Waduh, putar aja, putar aja.
1: Nah, itu.
2: Nah. Udah, bersih tuh. Masih ada.
4: Dengar gini, kami nantikan detik-detik penurunan Sang Merah Putih dalam upacara penurunan Sang Merah Putih yang akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka yang saat ini tengah berlangsung. Adapun tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Sebanyak 76 putra-putri terbaik dari 38 provinsi telah dikukuhkan sebagai paskibraka tingkat pusat pada 15 Agustus 2026 dan kini siap menjalankan tugas dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, adapun putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta.

Upacara penurunan sang merah putih tahun 2026 segera dimulai.

Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003. Jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur. Bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adin Nugroho, SHMASS MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005. Jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1. Bertindak selaku perwira upacara, Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999. Jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Penerbang Bagus Setianto STRHan, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018. Jabatan Kapok Ops Flight FGS Skat

Skuadron Udara 5, Wing Udara 42 khusus. Bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha, STRHAN MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996. Lulusan Akademi Militer tahun 2018. Jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4, Simha Pasupati, Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwon Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awong. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaida, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan. Ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara

kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: Candaco!
1: Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.

0: Ya, pendengar, saat ini komandan upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara
1: penurunan sang merah putih. Siap dimulai.
2: Laksanakan.
1: Laksanakan.
0: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem. Ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
3: persiapan penurunan sang merah putih.
1: Langkah tegap maju.
0: Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera sang merah putih sore ini. Di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruna Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi. Kemudian membawa baki Melce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Hadap!

0: Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Milano Franz Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tegak, senjata!
0: Pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
1: Sang merah putih berbat gerak, tegak, gerak, 3 langkah ke depan.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, ini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang, Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk undangan menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
1: Benar! Siap! Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
2: Kepada Sang Merah Putih, hormat

0: 高浜、高浜。
1: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka, kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki yakni Nelce Deliana Insowi Weriman yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka. Dan adapun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, Paskibraka Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMA N 1 Taliwang. Sementara itu Mirza Rafi Nafarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMA N 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera.
1: Tutup barisan. Jalan.
0: Masih nampak terlihat formasi 81 Paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara.
1: Tutup barisan.
0: Dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Hadap kanan.
0: Ya, tepukan baru saja terdengar di mana tim Adil Makmur, Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada Inspektur Upacara.
1: Hadap kanan. Tarik.

0: Ya, pendengar, kini Nelce Deliana in Snowy Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih kepada Inspektur

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Pembawa baki Nelce Deliana Insowi Waremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: Ya, Kapten Penerbang Bagus Setianto kali ini tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

Agar

0: Salam kanan, langkah tegap maju. Ter.
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
0: Langkah tegap maju.
1: Riuh tepukan kini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Andika Bayangkari.

0: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombes Pol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat

0: 大哥，三角洲。
1: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilahkan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
2: Ya, pendengar, usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
1: undangan dimohon berdiri.
2: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
1: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan sang merah putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore
1: Republik
0: ini.
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks
2: upacara
0: proklamasi.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: upacara selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade istirahat di tempat.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

Demikian tadi sudah kami hadirkan siaran langsung penurunan bendera merah putih langsung dari Istana Negara Jakarta dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1 dengan beragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kali ini kami hadirkan lagu-lagu religi terlebih dahulu untuk Anda di kesempatan kali ini. Tentunya dengan ucapan selamat sore untuk Anda yang tentunya masih setia bersama kami di Pro 1 atau juga bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung. Azan Maghrib kita akan kemenangan pukul 17:53 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan tentunya kita nikmati dulu berbagai lagu religi ya yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Rilis pemberitahuan putusan nomor 321 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PNPTK hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Saya Urai Herianizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 18 November 2025 telah memberitahukan kepada Bong Sintung, Jalan Muhammad Yamin, Komplek Pasar Kemuning, Blok D, nomor 4, RT 2 RW 18, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, sebagai turut tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 4 Agustus 2026 dalam perkara perdata antara Felicia Aliman Hang sebagai penggugat lawan Hamid Tansuri DKK sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili dalam konvensi dan seterusnya, dalam eksepsi dan seterusnya, dalam pokok perkara dan seterusnya, dalam rekovensi dan seterusnya, dalam konvensi dan rekovensi, menghukum penggugat konvensi atau tergugat rekovensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.615.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
2: Ki, meskipun lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
3: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
2: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
3: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
2: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
3: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
2: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
3: Oke, siap.
0: Rilis pemberitahuan putusan nomor 321 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PNPTK hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Saya Urai Herianizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 18 November 2025 telah memberitahukan kepada Kau Luang Hong, Jalan Muhammad Yamin, Komplek Pasar Kemuning, Blok D, nomor 4, RT 2 RW 18, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, sebagai turut tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 4 Agustus 2026 dalam perkara perdata antara Felicia Aliman Hang sebagai penggugat lawan Hamid Tansuri DKK sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili dalam konvensi dan seterusnya, dalam eksepsi dan seterusnya, dalam pokok perkara dan seterusnya, dalam rekovensi dan seterusnya, dalam konvensi dan rekovensi, menghukum penggugat konvensi atau tergugat rekovensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.615.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

0: Kalimantan Barat. Surga wisata yang memikat hati. Dari Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, hingga Tugu Katulistiwa yang ikonik di kota Pontianak. Tak ketinggalan, pesona Danau Sentarum yang eksotis, Bukit Kelam yang megah, sampai keindahan Pantai Temajuk di Sambas yang memanjakan mata. Bukan hanya alamnya, Kalimantan Barat juga kaya akan budaya. Dari tariannya, kuliner yang khas, hingga keramahan masyarakatnya yang selalu menyambut dengan senyuman. Jelajahi Kalimantan Barat. Temukan keindahan pariwisata, rasakan kehangatan, dan banggakan Nusantara.
1: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
2: Enak kok, Pak.
1: Enak juga.
2: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
3: A few moments later.
1: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
2: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
1: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya, rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
2: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
1: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
4: Pendengar, kami hadirkan pembacaan doa tahlil untuk Anda. Dari studio kami mengucapkan selamat menantikan kumandang azan maghrib untuk kota Pontianak dan yang sewaktu.

我已冷。

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wailul likulli humazatin lumazah.
2: Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela.
1: Alladzi jama'a malan wa 'addadah.
2: Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya.
1: Yahsabu anna ma lahu akhladan.
2: Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.
1: Kalla layunbadanna fil hutamah.
2: Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka, hutamah.
1: Wa ma adraka mal hutamah.
2: Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu?
1: Narullahil muqadah.
2: Yaitu api azab Allah yang dinyalakan.
1: Allati tattali'u 'alal af'idah.
2: Yang membakar sampai ke hati.
1: Innaha 'alaihim muqsadah.
2: Sungguh, api itu ditutup rapat atas diri mereka.
1: Fi 'amadin mumaddadah.
2: Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.
3: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cari sakit nyen lo tak jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk B yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh jalan kami B udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya emang gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

Selamat sore pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Senang sekali pada edisi Samba Sore hingga malam hari ini pendengar, di hari Senin ya, bertepatan juga dengan hari kemerdekaan yang ke-81 ya, untuk hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di 17 Agustus 2026. Di sore hari ini pendengar ya. Dan ada saya EL yang menemani Anda di Samba Sore pendengar. Tentunya dengan rangkaian program acara yang telah kami persiapkan untuk kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari jam 6 hingga nanti menjelang jam 7 malam kami akan temani dengan rangkaian informasi berkaitan dengan informasi-informasi yang lagi viral ataupun juga informasi-informasi inspiratif tentunya. Kemudian di jam 7 nanti kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Di jam 7.30 hingga ke jam 8 malam nanti bersama kami lagi pendengar untuk mengikuti mimbar agama. Dan di jam 8 hingga jam 9 kami temani dengan rangkaian musik tradisional dan juga budaya, ditemani dengan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Di jam 9 hingga jam 11 kami hadirkan nanti di ruang dengar Anda, Ruang Rindu. Nanti Anda bisa bergabung di sana. Di jam 11 hingga jam 12 malam kami temani dengan rangkaian hiburan, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu tembang kenangan, dan juga renungan malam hingga ke jam 12 malamnya nanti pendengar. Dan pendengar, mengawali jumpa kita pada malam hari ini, kami hadirkan dulu pendengar untuk koleksi lagu pop Indonesia. Ada dari Danar, Maafkan Kami Yang Belum Fasih Mencintai.

0: Li, dah bulan Agustus tuh ngapain depan rumahmu tang belum lalu masang bendera merah putih?
1: Wow, lupa ingat aku. Dah masuk bulan Agustus gesang tuh
0: Nah, makanya Li, cepat dipasang. Iya, bukan cuma hiasan. Iya, tadi kita bangga jadi warga Indonesia. Dan sekaligus kita menghormati jasa para pahlawan kita yang dulu udah berjuang mati-matian supaya kita bisa merdeka sampai hari itu.
1: Betul juga. Kadang aku santai-santai aja sampai lupa dengan maknanya. Padahal kan kemerdekaan itu diperjuangkan dengan pengorbanan yang luar biasa.
0: Nah Li, makanya sana dianggap sepele, pasanglah bendere. Iya, secara sederhana untuk menyampaikan rasa syukur dan cinta kita kepada tanah air.
1: Oke lah, aku nak masang menjelah langsung biar merah putih berkibar indah depan rumahku.
2: Memasang bendera merah putih bukan sekedar hiasan, melainkan wujud rasa bangga dan penghormatan kepada jasa pahlawan dan sebagai ungkapan rasa syukur dan cinta kita kepada tanah air.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas ya. Dan pendengar, tentunya pada malam hari ini kami hadirkan dulu di ruang dengar Anda. Ini ada salah satu kisah inspiratif. Dan kali ini pendengar, ini datangnya dari seorang lansia begitu ya. Dia ini seorang penjual mie kaki lima yang memang saat ini memang tengah menarik perhatian banyak orang. Di usianya yang sudah mencapai 90 tahun pendengar ya, dia ini masih semangat, masih gigih untuk berjualan mie demi merawat sang istri. Dan baru-baru ini penjual mie kaki lima di Thailand ini menjadi sorotan begitu ya, usai seorang netizen membagikan unggahan video ketika mampir membeli mie di penjual tersebut. Dan pemilik akun di @lisezi ini merekam dirinya ya ketika sedang berbincang dengan penjual mie berusia 90 tahun tersebut. Dia ini masih harus merawat istrinya yang berusia sekitar 70 tahun. Namun kondisi istrinya ini tidak sesehat dirinya. Dia juga menjelaskan bahwa jika istrinya ini tidak dapat lagi berjalan, dirinya juga kembali berjualan ya setelah dia ini pulih dari sakit begitu ya. Kondisinya semakin mengharukan karena penjual ini baru saja ditinggal oleh satu-satunya putra yang putranya ini yang meninggal itu sekitar 5 hingga 6 bulan lalu. Karena kondisi seperti itu, mau tidak mau ya, dia ini 90 tahun ya, pria 90 tahun ini mengandalkan hasil jualan mie untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan menurut unggahan tersebut, pria lansia ini berjualan mie di sekitar kawasan Hat Yai, yaitu menjual mie kuai chap atau hidangan sup mie yang terbuat dari mie beras. Mie tersebut ini lalu disajikan dengan bakso dan ikan. Satu porsi ini untuk mie kuahnya ya dijual 40 hingga 50 baht atau sekitar 21.500 rupiah hingga 26.899 rupiah kalau dikonversikan dengan nilai rupiah begitu ya. Dengan harga murah, sajian mie ini juga dikenal punya porsi yang banyak. Penjual yang tidak diketahui namanya ini masih mempertahankan harga tersebut karena khawatir jika harganya naik, pelanggan itu justru tidak tertarik ataupun juga enggan untuk membeli begitu ya. Biasanya dia ini berjualan di pagi hari di luar Wat Klong Phi, subdistrik Koh Hong. Lalu malam harinya kalau misalkan stoknya itu masih ada, dia juga akan berjualan di luar minimarket begitu ya, dekat dengan Big Si Klong Hie. Dan unggahan ini pendengar ya, ini juga ramai menuai respon dari netizen lain ya di media sosial. Banyak juga yang mendoakan pasangan tersebut ini agar cepat sembuh, dan ada juga yang mendoakan agar bisnis dari kakek ini tetap berjalan lancar. Dan ini juga menjadi semacam inspirasi juga lah ya untuk kita yang di usianya juga masih muda pendengar ya, untuk ya tidak malas-malasan begitu ya. Bayangkan saja kakek yang sudah 90 tahun ya masih gigih untuk berjualan ya demi merawat sang istri pendengar.

0: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
1: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak, berani.

Setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

0: Ibu, ya. Aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
1: Oh ya?
0: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
2: Hai semua.
1: Sarah. Wah, apa ini?
2: Dapat piala lagi kita dari sekolah. Apa enggak ini piala apa? Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Gak nyangka banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sama aku dari tahun lalu loh.
1: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
2: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin semua lawan. Terus dia

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Kali ini pendengar, kita beralih ke sebuah kisah inspiratif. Datangnya dari Ahyaruddin Hasan, yang mana dia ini pendengar ya, ini tinggalnya di Desa Singajaya, Kecamatan Indramayu, pendengar ya. Indramayu ini masih masuk Jawa Barat atau bukan ya?

kalau tidak salah ini Indramayu itu perbatasan ya dengan ini ya, dengan ke arah Cirebon ya kalau tidak salah ya. Sudah lama juga sih kesana, tahun berapa waktu itu ya, 2011 atau 2012 ya kesana begitu ya. Baiklah ya, ini untuk Ahyaruddin Hasan ya. Dia ini merupakan apa nama istilahnya ya, bergeliat begitu ya di industri jahit menjahit begitu ya. Dan produk-produknya ini tidak hanya dipasarkan

0: di pasar lokal ya, tetapi juga sudah di Korea Selatan, kemudian juga Hong Kong hingga Malaysia, negara tetangga begitu ya. Dan untuk perjalanannya ini dimulai jauh ya pada tahun 1956, setelah dia ini menanggalkan seragam SMA-nya, lulus SMA gitu ya. Dia adalah tentunya pejuang rupiah. Pernah bekerja di PLTU Suralaya, mencoba peruntungan berdagang ponsel, hingga akhirnya dia ini sempat juga itu merantau menjadi pekerja migran di Korea Selatan. Dan ternyata memang jalan yang dia tempuh ini juga tidak selalu mulus begitu ya. Dia juga sempat beberapa kali gagal dan modalnya juga pernah sampai habis. Dan rencananya memang ini juga seringkali itu berantakan di tengah jalan begitu ya. Tetapi bagi Ahyar ini memang kegagalan ini adalah biaya pendidikan yang memang harus dibayar untuk membentuk mentalitasnya saat ini. Dia percaya juga bahwa memang dalam bisnis itu tidak ada jalan pintas menuju laba. Keuntungan selalu datang belakangan setelah seseorang selesai menuntaskan proses panjang yang penuh peluh dan kesalahan. Masa-masa bekerja di Korea Selatan ini juga memberikan pengaruh paling kuat dalam hidupnya. Bukan kemilau teknologi negeri ginseng yang dia bawa pulang, melainkan sebuah nilai yang jauh lebih fundamental, disiplin, dan dia juga meyakini bahwa memang kecerdasan itu bisa dimiliki oleh siapa saja. Namun, kedisiplinanlah yang menjadi garis pembeda antara keberhasilan dan kegagalan. Di Korea, gitu ya, dia itu melihat bagaimana waktu itu sangat dihargai dan tanggung jawab dijunjung tinggi tanpa kompromi. Dan nilai itulah yang akhirnya dia tanamkan, begitu pendengar ya. Untuk usahanya ini bernama Luxuro. Dia ini membangun perusahaan garmen bukan soal seberapa canggih mesin yang dimiliki, melainkan seberapa tangguh manusia di dalamnya. Dia memang lebih dulu ini membentuk sumber daya manusia yang memiliki kredibilitas dan juga haus akan ilmu sebelum bermimpi menjadi raksasa industri. Untuk usahanya ini memang berawal itu dari langkah kecil yang sangat bersahaja. Awalnya dia itu hanya melayani pesanan sablon manual dengan kapasitas terbatas sekitar ya 200 hingga 300 pcs per bulan. Dan tanpa fasilitas mewah ya, dia itu terus bergerak, bergabung dengan komunitas seniman sablon seluruh Indramayu dan juga tidak malu ya untuk belajar hingga ke Bandung dan Yogyakarta. Keberaniannya ini merambah media sosial menjadi katalisator pertumbuhan, dan awalnya ini hanya menjadi perantara ya bagi produk orang lain, mulai dari sepatu hingga jam tangan. Namun melihat antusiasme pasar yang besar, terutama dari relasinya di luar negeri, akhirnya dia ini memutuskan untuk mengambil langkah besar. Bersama sang adik, dia itu mengibarkan bendera Luxuro jersey di luar negeri begitu ya, dan mulai memproduksi sendiri. Dan sekarang dengan dukungan 17 karyawan, untuk omzetnya usahanya ini telah menyentuh angka ratusan juta rupiah ya setiap bulan begitu ya. Bayangkan saja pendengar ya, dari bekerja awalnya kemudian menjadi pekerja migran di Korea Selatan, akhirnya buka usaha begitu ya. Dan pendengar, kami akhiri dulu untuk informasinya di ruang dengar Anda. Kita akan segera beralih dulu ke RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Kami akan hadirkan.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam pelaksanaan kali ini, sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
0: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
3: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Pastio mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan lembaga anti rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
4: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu ini juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi, tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
3: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom RI, Fatpah Depi, mengatakan, kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas, dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong, dan lain sebagainya.
5: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
6: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga, untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
5: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
9: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, ke Tanggal Merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget, cuman ya gak apa-apalah, pokoknya seru.
9: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasanah Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
10: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
11: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat itu sekitar 11:30.
10: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
11: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih, Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus Minta ke siapa?
9: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
12: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa Sekolah Rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa Sekolah Rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
13: Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
14: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
13: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus. Siap, agak sedikit ragu tapi lancar.
14: Apa yang bikin kamu ragu?
13: Karena pertama kali baru datang ke sini.
14: Kamu deg-degan?
13: Enggak sama sekali, karena persiapan karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak enggak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
14: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
13: Pesan dari orang tua tetap semangat, jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
15: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
12: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari Sekolah Rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
16: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu, karena anak-anak kami di Sekolah Rakyat merupakan anak-anak yang dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Jadi untuk dapat ke sini itu adalah kesempatan yang sangat berharga, menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka maupun keluarga mereka.
12: Upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
17: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
18: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
17: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pembelakuan MDR Kris 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai seperti kris, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
18: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
17: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR Kris 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
19: Bendera itu hari ini 60 x 40.
20: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia atau PIKI, dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahman Nugrahanti menjelaskan pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
19: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir itu sebuah kebanggaan buat kita ya.
20: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
21: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas yang ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini tentu juga ya, Mbak ya.
19: Iya,
21: terima kasih. Enggak ada kalian hanya salut luar biasa. Bisa memang luar biasa dan bisa keren. Itu aja.
20: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas RUP Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: Today also marks 81 years of...
4: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia, serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
22: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
4: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
22: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
4: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
23: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi doorstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Menpora.
24: Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
23: Iya, pendengar, selain itu juga, booth ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar di malam ini, jangan lupa terus bersama kami di Pro 1. Dan kali ini kita akan ajak Anda untuk terus bersama kami dengan ragam acara demi acara yang tentunya hadir di tengah-tengah Anda. Kami ajak Anda dengan tentunya Mimbar Agama Advent ya, edisi malam ini dengan judul pentingnya mengingat kegagalan bersama Benedictus Beni, tentunya akan hadir di tengah-tengah Anda. Sekaligus saya pamit dari teman dengan Anda, ucapkan terima kasih, selamat malam, dan tetap di sini di Pro 1. Kita dengarkan dulu beberapa komersial break, setelah itu kita hadirkan Mimbar Agama Advent.
1: Panggilan sidang nomor 225 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PNPTK pada hari ini Senin tanggal 10 Agustus 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil nama Oscar Haris, alamat Gang Jariah RT 003 RW 010 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari Kamis, tanggal 10 September 2026, pukul 9 pagi. Dalam perkara antara, Joni Ongko Wijaya DKK sebagai penggugat lawan Oscar Haris DKK sebagai para tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
2: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 169 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 3 Juni 2026, telah memanggil Hardianto bertempat tinggal di Jalan Ampera nomor 6B, RT 4 RW 32 Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Selasa tanggal 8 September 2026 pukul 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Anbert Virgo Saputra Lubis sebagai penggugat lawan Hardianto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak, 5 Agustus 2026, jurusita Ali Aspar. Rilas panggilan kepada tergugat nomor 182 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 10 Juni 2026, telah memanggil PD Kalimantan Jaya Stationery beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 112 Blok CD RT 1 RW 3 Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, sebagai tergugat 2 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Selasa tanggal 8 September 2026 pukul 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Yayasan Badan Pemadam Api Siantan Pontianak sebagai penggugat lawan Pemerintah Kota Pontianak, Wali Kota Pontianak DKK sebagai tergugat, Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, dahulu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, KK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 5 Agustus 2026, Jurusita Ali Aspar.

Selamat malam pendengar RRI yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kembali kita bertemu pada malam yang indah ini dalam acara Mimbar Gereja Masyarakat Pendengar Ketujuh bersama saya Benny. Malam hari ini kita akan mengambil tema pentingnya mengingat kegagalan. Sebelum kita mendengarkan akan nasihat firman Tuhan, mari kita undang kuasanya melalui doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang ke diratmu pada malam yang indah ini. Kembali Tuhan, kami akan belajar dari firmanmu. Biarlah nasihat akan firmanmu ini dapat berguna bagi kehidupan kami. Memberkati akan pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan akan siaran ini. Biarlah berkat yang berkelimpahan menjadi bagian mereka. Memberkati jaringan kami gunakan, biarlah namamu saja yang tinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau ditanya apakah saudara suka mengingat kegagalan, mungkin jawabannya tidak. Kita lebih senang mengingat keberhasilan daripada kegagalan. Kita senang mengingat ketika lulus sekolah, mendapat pekerjaan, menikah, memiliki rumah, mendapat promosi, atau ketika pelayanan kita berhasil. Tetapi ketika berbicara tentang kegagalan, kita cenderung berkata, sudahlah, jangan diingat lagi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada malam hari ini kita belajar hal penting daripada kegagalan. Kegagalan tidak selalu harus dilupakan. Ada kegagalan yang perlu diingat supaya kita tidak mengulanginya. Mengingat kegagalan bukan berarti hidup dalam rasa bersalah. Mengingat kegagalan berarti belajar dari masa lalu agar kita tidak jatuh ke lubang yang sama. Yang pertama, kegagalan harus diingat sebagai peringatan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 11 dikatakan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan tuliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Perhatikan kata peringatan. Alkitab tidak hanya mencatat keberhasilan manusia, tetapi juga kegagalannya. Mengapa? Supaya kita belajar. Alkitab menceritakan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kain membunuh Habel. Daud jatuh dalam dosa. Simpson gagal menjaga kekudusan hidupnya. Petrus menyangkal Yesus. Yudas mengkhianati Yesus. Dan bangsa Israel ulang kali jatuh di dalam dosa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa kegagalan mereka dicatat? Supaya kita berkata, saya tidak mau mengulangi kesalahan mereka. Ada dikatakan satu ilustrasi. Bayangkan seorang sedang berjalan malam hari dan tiba-tiba jatuh ke dalam lubang. Besoknya ia melewati jalan yang sama. Kalau dia berkata, ah, saya tidak mau mengingat kejadian kemarin. Kemudian dia berjalan tanpa memperhatikan jalan. Apa yang terjadi? Dia bisa jatuh lagi di lubang yang sama. Tetapi kalau dia mengingat, di tempat itu saya pernah jatuh, maka ketika melewati tempat tersebut, dia harus berhati-hati. Kegagalan yang diingat dapat menjadi pagar kehidupan. Yang kedua, mengingat kegagalan membuat kita lebih rendah hati. Ada seorang yang ketika berhasil mulai merasa, oh, saya orang paling hebat, saya bisa, saya tidak mungkin jatuh. Justru ketika seorang merasa tidak mungkin jatuh, dia sedang berada dalam posisi berbahaya. Dalam 1 Korintus 10 ayat 12 dikatakan, sebab
itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri? Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara, jangan pernah berkata saya tidak mungkin jatuh. Saya tidak mungkin meninggalkan Tuhan. Saya tidak mungkin melakukan dosa itu. Saya tidak mungkin gagal dalam rumah tangga. Saya tidak mungkin kehilangan iman. Kita harus berhati-hati karena manusia memiliki kelemahan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, poin ketiga, kisah Petrus, kegagalan yang tidak dilupakan. Salah satu kisah paling menarik dalam Alkitab adalah kehidupan Petrus. Petrus pernah berkata kepada Yesus dalam Matius 26 ayat 33, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Petrus percaya dirinya kuat. Dia seolah berkata, kalau orang lain meninggalkan Tuhan, saya tidak. Tetapi tidak lama kemudian Petrus menyangkal Yesus 3 kali dalam Matius 26 ayat 74 sampai 75. Maka mulalah ia mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal Yesus. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Saudara, saudara yang kasih dalam Tuhan, perhatikan. Maka teringatlah Petrus. Petrus mengingat kegagalannya dan dia menangis dengan sedih. Tetapi ada sesuatu yang indah. Yesus tidak membuang Petrus. Setelah kebangkitannya, Yesus justru datang memulihkan Petrus. Dapat kita baca dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Petrus ditanya. Mengapa 3 kali? Kemungkinan besar ini mengingatkan Petrus pada 3 kali penyangkalannya. Tetapi Yesus tidak menggunakan masa lalu Petrus untuk menghancurkannya. Yesus menggunakan masa lalu itu untuk memulihkannya. Pelajaran bagi kita adalah kegagalan boleh menjadi luka, tetapi Tuhan dapat menjadikan sekolah kehidupan. Menjadikannya sebagai apa? Sebagai sekolah kehidupan. Petrus tidak lagi berkata, saya paling kuat. Setelah mengalami kegagalan, Petrus menjadi lebih rendah hati dan bergantung kepada Yesus. Poin yang keempat, jangan mengingat kegagalan untuk menghukum diri. Ini penting. Ada perbedaan antara mengingat kegagalan dan hidup dalam kegagalan. Mengingat kegagalan berarti dulu saya jatuh, saya belajar, sekarang saya harus lebih berhati-hati. Tetapi hidup dalam kegagalan berarti saya memang orang gagal. Saya tidak mungkin berubah. Tuhan pasti tidak mau memakai saya lagi. Ini bukan suara Tuhan. Itu adalah pendapatmu sendiri. Coba kita baca dalam Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Tuhan tidak ingin kita terus-menerus dihantui masa lalu. Tuhan ingin kita belajar dari masa lalu dan berjalan menuju masa depan. Poin yang kelima, Daud mengingat kejatuhan

mengingat kegagalannya bukan untuk berkata, saya tidak berguna, tetapi Tuhan ubahlah saya. Itulah sikap yang benar. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, poin yang kelima, kegagalan dapat menjadi guru yang mahal. Ada sebuah cerita tentang seorang pengusaha muda. Ia membuka sebuah usaha dengan penuh semangat. Ia yakin akan berhasil. Tetapi beberapa tahun kemudian usahanya bangkrut. Dia kehilangan banyak uang. Dia merasa sangat malu. Orang-orang berkata, kasihan, gagal. Tetapi dia tidak menyerah. Ia duduk dan menulis semua kesalahannya. Dia menulis, yang pertama, saya terlalu cepat mengambil keputusan. Yang kedua, saya tidak menghitung resiko. Yang ketiga, saya tidak mendengarkan nasihat orang lain. Yang keempat, saya menggunakan uang terlalu banyak. Dan yang kelima, saya tidak mempersiapkan kemungkinan terburuk. Beberapa tahun kemudian, dia membuka usaha lagi. Kali ini dia berhasil. Ketika ditanya, bagaimana Anda bisa berhasil? Dia menjawab, saya tidak mengulangi pelajaran yang sama. Kegagalan pertama yang saya adalah sekolah yang paling mahal, tetapi juga sekolah yang paling berguna. Saudara yang kasih Tuhan, ada pelajaran yang hanya bisa kita dapatkan melalui pengalaman. Tetapi orang bijaksana tidak membayar harga kegagalan yang sama dua kali. Poin yang ketujuh, ingat kegagalan, tetapi jangan lupa kasih karunia Tuhan. Ini keseimbangannya. Jangan hanya mengingat saya pernah gagal, tetapi juga Tuhan pernah mengampuni saya. Jangan berkata saya pernah jatuh, tetapi katakan Tuhan mengangkat saya. Jangan hanya mengingat air mata, ingat juga pertolongan Tuhan. Dalam Ratapan 3:22-23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru setiap pagi, besar kasih setiamu. Kegagalan kita besar, tetapi kasih karunia Tuhan lebih besar. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, poin yang kedelapan, jangan jatuh di lubang yang sama. Ada tiga pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri sendiri. Pertanyaan pertama, apa kegagalan terbesar yang pernah saya alami? Bukan untuk membuka luka lama, tetapi untuk belajar. Pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan saya gagal? Apakah karena kesombongan saya? Karena keputusan yang terburu-buru? Kurang berdoa? Tidak mau menerima nasihat? Pergaulan yang salah? Tidak menjaga kehidupan rohani? Atau terlalu percaya diri? Pertanyaan ketiga, apa yang harus saya ubah supaya tidak mengulanginya? Ini yang paling penting, karena penyesalan tanpa perubahan hanya menghasilkan kesedihan. Tetapi penyesalan yang disertai pertobatan menghasilkan perubahan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang kesembilan, kegagalan bukan akhir cerita. Petrus gagal tapi hidupnya tidak berakhir. Daud jatuh tetapi Tuhan masih memakai hidupnya. Musa pernah mengalami kegagalan. Yusuf mengalami penolakan dan penderitaan. Paulus pernah menganiaya jemaat, tetapi Tuhan mengubah mereka menjadi alatnya. Karena itu jangan mengatakan, karena saya pernah gagal, Tuhan tidak dapat memakai saya. Tidak, Tuhan memakai orang yang pernah gagal. Yang Tuhan cari bukan manusia yang tidak pernah gagal. Tuhan mencari manusia yang mau bertobat, belajar, berubah, dan kembali kepadanya. Poin yang ke-10, cara mengingat kegagalan dengan benar. Ada empat hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, akui, jangan menutupi kesalahan. Amsal 28:13. Siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi.

bertobat. Jangan hanya menyesal, datang kepada Tuhan meminta pengampunan. Ketiga, belajar. Tanyakan, apa yang Tuhan ingin ajarkan melalui pengalaman ini? Keempat, berubah. Jangan kembali ke pola yang sama. Kalau dahulu kita jatuh karena pergaulan yang salah, ubah pergaulan kita. Kalau dulu karena kurang berdoa, bangun kembali kehidupan doa. Kalau dulu karena kesombongan, belajar rendah hati. Kalau dulu karena tidak mau menerima nasihat, belajar. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, malam ini kita belajar, jangan takut mengingat kegagalan. Tetapi ingatlah kegagalan dengan cara yang benar. Jangan mengingat kegagalan untuk berkata, saya orang gagal. Tetapi katakan, saya tidak pernah gagal, Tuhan belum selesai dengan saya. Jangan berkata, saya pernah jatuh. Tetapi katakan, saya pernah jatuh dan Tuhan mengajar saya bagaimana berdiri kembali. Jangan berkata, masa lalu saya menghancurkan saya. Tetapi katakan, dengan kasih karunia Tuhan, masa lalu yang menjadi pelajaran untuk masa depan saya. Petrus pernah menyangkal Yesus, tetapi Petrus kemudian menjadi pemberita Injil yang berani. Daud pernah jatuh, tetapi Daud mengalami pemulihan dan dipakai Tuhan. Maka jangan biarkan kegagalan menjadi kuburan. Jadikan kegagalan sebagai sekolah. Jangan biarkan masa lalu menjadi rantai. Jadikan masa lalu sebagai pelajaran. Dan jangan berjalan sendirian. Berjalanlah bersama Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada sebuah pertanyaan sederhana. Mengapa mobil memiliki kaca spion? Supaya pengemudi bisa melihat ke belakang. Tetapi apakah seorang pengemudi hanya melihat spion? Tidak. Kalau terus melihat ke belakang, dia bisa menabrak. Spion dipakai untuk melihat ke belakang sebentar, lalu mata kembali ke depan. Begitulah kehidupan kita. Masa lalu perlu dilihat, tapi jangan ditinggali. Belajar darinya, bertobat bila perlu, ambil pelajaran, kemudian lihat ke depan bersama Tuhan. Filipi 3:13-14 berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita boleh memiliki masa lalu yang tidak sempurna, tetapi kita memiliki Tuhan yang sempurna. Kita pernah gagal, tetapi kasih karunia Tuhan tidak gagal. Kita pernah jatuh, tetapi tangan Tuhan masih sanggup mengangkat. Karena itu, ingat kegagalanmu untuk belajar, bukan untuk tinggal di dalamnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pernah gagal, tapi saya bukan kegagalan saya. Saya pernah jatuh, tetapi Tuhan mengangkat saya. Belajar dari masa lalu dan berjalan bersama Tuhan di masa depan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah pelajaran pada malam yang indah ini mengingatkan kita kembali bahwa kegagalan yang pernah kita alami dalam kehidupan ini adalah suatu pelajaran yang berguna untuk kita berjalan di masa yang akan datang. Menjadi suatu pelajaran yang berharga dalam kehidupan kita agar kita tidak jatuh ke lubang yang sama. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap pengalaman hidup yang Engkau izinkan terjadi. Kami mengakui bahwa kami pernah gagal, pernah jatuh, pernah mengambil keputusan yang salah, dan pernah mengecewakan Tuhan. Ampunilah kami. Ajarilah kami untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Berikan kami kerendahan hati untuk belajar di masa lalu. Jangan biarkan kegagalan menjadi alasan kami menjauh darimu. Pulihkan hati kami, teguhkan iman kami, dan tuntunlah langkah kami. Bapa dalam surga, memberkati pendengar yang sudah mendengarkan akan siaran ini, dimanapun berada, yang pernah mengalami kegagalan, yang berputus asa, biarlah kau ingatkan kembali bahwa
berjalan bersama Tuhan kita dimampukan. Ampunilah dosa kami dalam nama Tuhan berdoa. Amin.

97,4 FM, pendengar Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti mimbar agama dari RRI Pro 1 Pontianak. Dan pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu di ruang dengar Anda mini drama radio dengan judulnya Langkah Kecil Untuk Ibu, dipersembahkan oleh RRI Padang. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Raka, bangun nak. Jangan sampai kalah berangkat sekolahnya kalah cepat sama ayam. Ayo bangun.
1: Aduh bu, emang ayam-ayamnya udah bangun?
0: Ayo bangun.
1: Berarti ayam lebih rajin dari Raka ya bu ya?
0: Nah makanya kamu jangan kalah sama ayam. Ayo nak, siap-siap ayo.
1: Kalau ayam bisa sekolah, mungkin dia juga dapat beasiswa kali ya bu ya?
0: Bisa saja kamu ini. Sudah senam mandi.
2: Di balik candaan kecil setiap pagi, ada perjuangan besar yang tidak banyak diketahui Raka. Setiap malam, tangan ibu yang lelah tetap bekerja agar anaknya bisa mengejar mimpi.
1: Bu, bu, tangan ibu kok makin kasar ya?
0: Ya, namanya juga tangan pekerja, nak. Kamu belum tidur?
1: Belum, bu. Ibu, kenapa lemas? Ibu sakit ya?
0: Tidak. Ibu baik-baik saja kok. Ibu sehat kok, nak.
1: Jangan bohongin Raka, bu.
0: Ibu cuma capek sedikit. Sudah, sana kamu tidur ya. Besok kan sekolah.
1: Ibu, kalau ibu capek, Raka berhenti sekolah aja gimana, bu?
0: Apa?
1: Raka tidak mau ibu sakit.
0: Raka, jangan pernah kamu bilang begitu ya, nak. Ibu baik-baik saja.
1: Tapi selama ini ibu kan bekerja sendirian.
0: Raka, dengar ibu ya, nak. Dulu ibu telah kehilangan banyak hal. Tapi ibu sama sekali tidak pernah merasa bahwa ibu kehilangan. Karena ibu punya kamu. Jangan biarkan perjuangan ibu membuat kamu menyerah ya. Cuma kamu yang ibu punya, Raka.
3: Raka, ibu punya kabar baik.
1: Wah, apa itu, Bu?
3: Kamu terpilih mengikuti lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
1: Hah, serius, Bu?
3: Ibu tidak bercanda, Raka. Ibu serius. Kalau menang, kamu bisa mendapatkan beasiswa nantinya.
4: Wah, akhirnya si tukang tidur pagi ini punya kesempatan jadi orang besar juga ya.
1: Hei, Dina, aku udah berubah ya.
4: Iya sih, si Raka kan sekarang bangunnya lebih cepat. Dari jam 7 jadi jam 6:50.
1: Dina, itu namanya perkembangan.
3: Aduh, kalian ini. Yang penting semangat ya, Raka, Dina.
2: Namun kebahagiaan itu berubah menjadi kegelisahan. Raka mengetahui biaya persiapan lomba cukup besar.
1: Kalau aku ikut, ibu pasti harus bekerja lebih keras lagi.
0: Raka, kok belum tidur?
1: Ibu.
0: Iya, kamu kenapa?
1: Begini, Bu. Aku sama guru kemarin diminta untuk ikut lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
4: Apa? Tingkat nasional? Ibu bahagia sekali mendengarnya, nak.
1: Tapi Bu, kayaknya Raka tidak jadi ikut lombanya deh.
4: Hah? Kenapa?
1: Karena Raka tidak mau melihat ibu sakit karena mengejar mimpi Raka. Raka tuh udah dapat info berapa biaya yang harus disediakan untuk ikut lomba ini, Bu. Jadi cukup besar biayanya.
4: Jadi selama ini Raka pikir ibu berkorban karena terpaksa. Nah, ibu bekerja buat kamu dan masa depan kamu. Bukan karena kamu beban, sayang. Raka jangan bicara begitu. Kamu harus tetap ikut ya.
1: Tapi Raka takut ibu kelelahan. Raka juga cuma punya ibu dalam hidup Raka, Bu.
4: Nak, ibu lebih lelah kalau melihat anak ibu menyerah daripada lelah bekerja. Dulu saat ayahmu pergi, ibu hampir berhenti berharap. Tapi ketika melihat kamu tumbuh, ibu punya alasan untuk kuat.
1: Ibu.
4: Jangan kecilkan perjuangan ibu, ya. Pokoknya kamu jangan pernah berhenti bermimpi.
5: Hei yang suka tidur. Loh, Raka, kamu kok kelihatan beda gitu ya? Kenapa murung gitu sih?
1: Enggak, aku enggak murung kok.
5: Ngomong-ngomong, gimana sama lomba kamu? Jadi ikut gak?
1: Aku tetap ikut lomba kok, Dina.
5: Ya bagus dong. Terus sekarang lagi mikirin apa sih?
1: Ya gini, tapi aku takut, Din.
5: Takut kenapa? Takut gagal?
1: Takut berhasil.
5: Maksudnya gimana, Rak?
1: Kalau aku berhasil, aku takut ibu semakin banyak berharap, Din. Tapi kalau aku gagal, aku merasa semua pengorbanan ibu sia-sia. Aku cuma anak tukang pijit, Din. Kadang aku merasa mimpiku terlalu tinggi.
5: Kamu itu jangan pernah malu dengan pekerjaan ibu kamu, Raka.
1: Aku tidak malu, Din.
5: Iya, aku paham. Kamu justru terlalu bangga sampai lupa satu hal.
1: Apa tuh?
5: Ibu kamu tidak butuh anak yang sempurna. Ibu kamu cuma butuh anak yang mau berusaha. Ya, seperti kamu saat ini, berusaha dengan giat untuk menggapai cita-cita kamu.

0: Raka, apapun hasilnya, kamu sudah membuktikan sesuatu.
1: Apa itu, Bu?
0: Kamu sudah membuktikan bahwa anak seorang tukang pijit juga bisa berdiri di tempat yang tinggi.

0: Ibu,
1: kamu sudah pulang, Nak?
0: Bu, Raka menang.
2: Apa? Kamu menang? Alhamdulillah,
0: Bu. Raka menang. Ini untuk Ibu.
2: Selamat ya, Nak.
1: Tapi tidak, ini untuk kamu. Ini hasil dari usaha dan perjuangan kamu, Raka.
0: Tidak, Bu. Setiap langkah yang Raka ayunkan, ada tangan Ibu yang menopang.
2: Ibu cuma melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu, Nak. Raka anak ibu satu-satunya.
0: Ya, Bu. Suatu hari nanti, Raka ingin tangan ibu tidak lagi bekerja karena kelelahan. Kalau bukan karena ibu yang setiap hari bekerja untuk Raka, tidak mungkin Raka sampai di titik ini, Bu.
2: Ibu tidak pernah berharap untuk dibalas, Nak. Ibu hanya ingin melihat anak ibu sukses dan bahagia.
0: Tangan ibu mungkin kasar karena bekerja, tapi dari tangan itulah Raka belajar arti perjuangan, Bu. Mulai sekarang biarkan Raka yang berjuang untuk ibu ya.
2: Raka, terima kasih ya, Nak.
3: Perjuangan orang tua mungkin tidak selalu terlihat. Namun pada setiap langkah seorang anak, selalu ada doa dan pengorbanan yang mengiringi, menghantarkannya pada kesuksesan. Sukses terbesar bukanlah ketika mencapai mimpi, tetapi di saat orang yang berjuang bersama kita dapat tersenyum melihat tercapainya mimpi tersebut. Demikian drama radio produksi RRI Padang dengan para pemain Robi Ahyadi sebagai Raka, Rita Ismail sebagai ibu, Hasrini Fitria Kamal sebagai guru, dan Yulia Dwi Atmi sebagai Dina. Teknik rekaman dan editing, Bobby Nabula. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku, kalau kau langsung jauh pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cara sakit nyen lo di jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si gipen si antuk be yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa ke udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

97,4 FM pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, sudah Anda dengarkan lagu-lagu daerah Nusantara dalam musik tradisional dan juga budaya di malam hari ini pendengar. Dan hari ini 17 Agustus ya, tadi sudah disiarkan langsung ya untuk pengibaran bendera merah putih, upacara di sana ya, di RRI di seluruh Indonesia disiarkan langsung. Kemudian penurunan bendera merah putih itu juga disiarkan langsung tadi sore pendengar. Dan berbicara mengenai upacara 17 Agustus pendengar ya, ada yang cukup menarik juga dari Wakil Presiden Indonesia Gibran Raka Buming. Ini mengenakan pakaian adat Rote dari Nusa Tenggara Timur saat menghadiri upacara peringatan ke-81 Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Senin 17 Agustus 2026. Untuk pemilihan baju adat ini juga memiliki makna simbolis yang kuat sebagai bentuk dukungan dan juga empati terhadap tentunya simpati juga ya terhadap rakyat NTT yang memang beberapa hari yang lalu pendengar ya itu diguncang bencana gempa bumi, tepatnya itu pada hari Sabtu kemarin begitu ya. Untuk Wapres Gibran ini mengenakan kain lava yang dililitkan di pinggang dan diselempangkan di bahu. Kain tersebut ini berhiaskan motif huapeni yang menggambarkan keluhuran dan keteraturan adat. Garis tegas marun, merah marun ya, yang mendominasi corak kain ini mempresentasikan keberanian, kemudian juga semangat hidup serta penghargaan kepada para leluhur. Untuk jas hitam yang dikenakan oleh Wakil Presiden, ini juga dipadukan dengan topi Ti Langga, topi berbahan daun lontar kering yang merupakan simbol keperkasaan, kehormatan, serta jiwa kepemimpinan. Kelengkapan busana adat yang serupa ini juga dikenakan oleh dua anak Wapres Gibran, yaitu Jan Etes Srinan Narendra dan adiknya Lalembah Manah. Sementara itu, Selvi Ananda ini memasuki lokasi upacara mengenakan pakaian adat Ta'a Dayak Kenyah dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dan pendengar, untuk tentunya pakaian adat dari Wakil Presiden ini dari NTT pendengar ya, kalau untuk NTT sendiri pendengar, ini kalau kita melihatnya lah ya, di sana itu di provinsi NTT ini ada sekitar 7 suku ya, yaitu suku Sabu, suku Helong, suku Sumba, suku Dawan, suku Rote, suku Manggarai, dan suku Lio. Kalau untuk pakaian adat NTT, bahkan ini juga memiliki latar belakang keanekaragaman serta juga dihiasi begitu ya dengan komponen yang berbeda. Dan untuk pakaian adat suku Rote ya, yang seperti yang dikenakan itu tadi pendengarnya oleh Wakil Presiden begitu ya. Kalau untuk pakaian adat ini disebutnya itu tenun ikat. Pakaian ini memiliki model yang unik serta sejarah dan juga nilai filosofis yang tinggi. Oleh karena itu, pakaian adat suku Rote ini digunakan sebagai ikon daerah Nusa Tenggara Timur. Awalnya memang pakaian adat suku Rote ini terbuat dari serat-serat pohon, namun seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat suku Rote ini mengganti bahan pakaian mereka itu dengan kain kapas. Mereka juga memanfaatkan lahan di sekitar rumah untuk menghasilkan kapas yang kemudian diolah menjadi kain kapas.
Untuk keunikan dan ciri khas pakaian adat suku Roti ini terdapat pada penutup kepala atau topi yang disebut itu tadi ya, Ti'i Langga. Kalau Ti'i Langga ini bentuknya mirip seperti topi sombrero ya, yang dikenakan oleh masyarakat Meksiko. Selain itu, topi yang terbuat dari daun lontar ini lebih tahan lama dan memiliki variasi bentuk yang menarik. Alasannya karena memang daun lontar dapat berubah warna menjadi kekuningan atau coklat kalau sudah kering begitu ya. Lontar ini ya, bukan yang besar itu bukan ya. Untuk kaum pria suku Roti benar ya, daun lontar ini dianggap sebagai simbol kewibawaan dan kepercayaan diri. Ti'i Langga ini juga menjadi salah satu aksesoris utama begitu ya dalam pakaian adat suku Roti. Pakaian adat tenun ikat dari suku Roti ini terdiri dari kombinasi kemeja putih lengan panjang dan sarung tenun ikat yang warnanya gelap. Nanti sarungnya tersebut ini dikenakan di bagian bawah. Para laki-laki itu biasanya menambahkan selendang kain begitu ya, yang bermotif di bagian dada dan juga bahu. Kalau untuk perempuannya, biasanya ini mengenakan aksesoris khas, yaitu perhiasan berbentuk bulan sabit. Lalu ada juga beberapa jenis aksesoris lain seperti kain selempang, bendi atau juga ikat pinggang, yang terbuat dari emas atau juga perak, serta habas atau perhiasan yang dikenakan di bagian leher. Dan biasanya masyarakat suku Roti ini menggunakan ataupun juga mengenakan pakaian ini dalam acara-acara besar dan juga penting seperti acara pernikahan keluarga mereka pendengar.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, assalamualaikum. Lo, halo. Siapa ye? Bon apa? Tang lalu dia los.
1: Berhati-hatilah. Itu bukan hanya sekedar telepon salah sambung. Itu adalah silent call scam. Saat Anda menjawab, penipu sedang merekam suara Anda untuk pemalsuan identitas AI atau memverifikasi bahwa nomor Anda aktif untuk target penipuan selanjutnya. Meskipun seperti terlihat tidak berbahaya karena tidak adanya interaksi, namun ini adalah teknik awal dari serangkaian skema penipuan yang lebih besar. Jangan biarkan rasa penasaran merugikan Anda. Ikutilah langkah aman ini. Abaikan nomor tidak dikenal, terutama dari kode negara asing. Jangan bicara duluan jika penelpon diam saja. Segera ditutup. Jangan pernah telepon balik nomor misterius tersebut. Kewaspadaan menyelamatkan kita dari penipuan.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

Berkibarlah benderaku, lambang keperkasaan perjuangan. Setiap kali merah putih berkibar di angkasa, ada kisah yang kembali hidup. Kisah tentang keberanian yang tak pernah padam, tentang pengorbanan yang tak pernah meminta balasan, dan tentang harapan yang lahir dari perjuangan panjang menuju kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945, merah putih dikibarkan sebagai penanda lahirnya sebuah bangsa yang berdiri tegak di atas tanahnya sendiri. Sejak saat itu, merah putih menjadi lambang keberanian untuk menghadapi setiap tantangan. Pada 17 Agustus 1945, merah putih dikibarkan sebagai penanda lahirnya sebuah bangsa yang berdiri tegak di atas tanahnya sendiri. Sejak saat itu, merah menjadi lambang keberanian untuk menghadapi setiap tantangan, dan putih menjadi lambang ketulusan hati dalam menjaga persatuan. Bendera ini bukan sekedar selembar kain. Ia adalah saksi perjalanan panjang, pengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan air mata, pengorbanan, dan semangat pantang menyerah. Hari ini, tugas kita bukan lagi merebut kemerdekaan, melainkan menjaganya dengan menghormati perbedaan, memperkuat persatuan, dan mengisi kemerdekaan melalui karya serta pengabdian terbaik untuk Indonesia. Biarkan merah putih terus berkibar, bukan hanya di tiang tertinggi, tetapi juga di dalam hati setiap anak bangsa. Karena selama semangat itu tetap hidup, Indonesia akan terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan bermartabat.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku, ya. Kalau kau langsung jauh, ya, pergi ke rumahku.
2: Oke, Li.
3: Berlama-lama kemudian.
4: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
4: Li, tang cari sakit ingin lo di jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang, si Gipen si Antuk, be, yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kamek, be, udah lama rusaknya.
4: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke sinun?
4: Bisa lah Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
4: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.
5: Rindu masa lalu, rindu kenangan indah, kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu, setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
6: Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita bertemu lagi di Ruang Rindu pada malam hari ini bersama Bang El tentunya. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Kita buka untuk interaksinya pendengar di 0851 76 70 977. Lagunya di era 80-an hingga 2000-an, Ruang Rindu tentunya malam hari ini pendengar ya.

0: Baik pendengar, kita buka di telepon, SMS atau juga WhatsApp di 0851 76 700 977 ya. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat pendengar ya. Sudah diguyur hujan dari Semari, perdana hujan Semari, lumayan. Kayaknya tadi hujan lagi, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan di tempatnya pun diguyur hujan begitu ya. Langsung aja sampai ke penelpon pertama itu ya. Halo Ruarindu.
1: Ruang rindu, bagi rindu, mawari, olagu.
0: Pada kita bagaimana kabarnya di sini untuk eh?
1: Dok lalu John, si dok rindu pun dok rindu.
0: Si Mari pun si An ke?
1: Si An Mari, si An dari cok si An. Lalu John lah, si lalu John ya.
0: Si lalu John ternyata sini nih.
1: Tahu rindu eh pun soan ha.
0: Baiklah pun.
1: Nah ini lah, buat kita sama si Biok.
0: Lebat.
1: Tapi kalau si Andi situ.
0: Belum kali, lamanya dah iya.
1: Awe, tapi si Andi kirimannya si An.
0: Si An kirimannya sanggut ke mana ke hujan kita itu eh.
1: Ke mana hujannya kalau?
0: Baiklah Pak De, malam hari itu Pak De. Kepanasan sepertinya itu iya.
1: Awe panas dah tu.
0: Panas di pun kaya.
1: Wah, siang malam hidup. Kipas anginnya.
0: Kipas angin. Syukur kipas anginnya panjang umurnya. Baiklah Pak De, malam hari itu ya berdua nanti segera turun hujan jadi sinun. Kita langsung ajak ke lagu. Lagu apa itu Pak De?
1: Lagunya lagu Dari sapi.
0: Dari siapa?
1: Dari Sete Galung api.
0: Dari Charles ke?
1: Anak sudah ya.
0: Ntar lo bolet. Charles Utagalung tiada lagi, bukan kayak rindu. Apa gitu? Cuman dua dia tiada lagi sama rindu.
1: Tiada lagi.
0: Tiada rindu,
1: lagi. Rindu lo.
0: Rindu ke?
1: Oh.
0: Oke, lapan gaya kita bungkus, lapan gaya. Salam-salamnya lah, silakan sih.
1: Bungkus dulu ya, lagu-lagunya.
0: Baiklah, siap. Oke lah, salam-salamnya, selika.
1: Lama-lama, kumpulus, nah, palingnya, kumpulus. Segalung,
0: nah. Oke lah, siap.
1: Anaknya, Charles, anaknya. Salam-salamnya lagi. Dan, dengan bong Ella, dalam pertanyaan tadi. Tadi anaknya, apa ya, ingati. 13 ya tadi?
0: Betul.
1: Nah, ini kalau ingat lagi, kalau tahun 20 itu mudah ini lah. Tapi 20 itu tahun 13 yang akan datang, anak yang lama.
0: Mudah-mudahan semuanya
1: lah. Mudah-mudahan ini lah, anak-anak lalu.
0: Doa terbaik lah tentunya untuk negara kita. Oh,
1: yang baik kalau mudah-mudahan. Alah. Salam pertama kali di Kulan, Bang Andi, Kak Tia, Kak Ella, sepaket ya Kak Ella.
0: Sepaket.
1: Oh, ya Bang Bujak ya sepaket juga ya. Anak ya, Wan Su, Wan sepaket seorang, Ibu Sri. Loka iya, Bang Bawadi. Kak Ujang S, Mbak Anjam. Kak Iye, Bang Iye, Bang Ingin, Mbak Alimin.
0: Alimin kita.
1: Kak Iyan Iye, Bang Parli, Reddy. Enak satu saja ya. Dari A sampai Z, nak sebut namanya. Di Kulan ke sana, lawan Ketinggalan. Lain dia buka habis lagi.
0: Oke, siap.
1: Dari A sampai Z, sininya lah, disaruh sininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Dikiti sudah bergabung di via telepon menjadi penelpon pertama pada malam hari ini ya. Oke, kita lanjut kembali ke penelpon berikutnya. Siapakah di sana? Di ruang rindu. Kita terima dulu ya. Halo, ruang rindu.
2: Halo, ruang rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kibu Suri Kiti itu ya, bagaimana kabarnya Ki?
2: Alhamdulillah. Si Mari ada jajan, lewat rumah kerja ada cari-cari. Tadi subuh jam 4 lewat ada jauh hujan sikit-sikit, agak lambat. Adalah Mang Dabu nak panggil.
0: Tadi?
2: Tadi subuh
0: jam 4 tadi subuh ya. Tadi pagi, sore, siang, siang ke?
2: Pagi dan lagi, bentarnya ya.
0: Sorenya siang ke?
2: Panas.
0: Panas, oke lah.
2: Mari ada waktu kirim, ada juga.
0: Sari, oke lah pun ke.
2: Masih sekeringan ya, itu. Bawangnya damnya panas tadi.
0: Betul. Baiklah ya, oke lah Ki, malam hari itu Ki nak request lagu apa Ki?
2: Pak Jina jangan tenang aja lah dari Ahmad Jais.
0: Oke, Bang Al kirakan dulu lagunya. Salam-salamnya Ki, silakan Ki sambil Bang Al bungkuskan.
2: Salamnya pertama buat Bang El lagi ya, semoga selalu diberkahi.
0: Amin.
2: Nah, buat Pak Ade ya tadi ya. Bulat, bilang yeah. Saya. Wanusu. Tubuh yang es.
0: Yeah.
2: Pakai. Kayak pakai. Sampian pakai. Bang Alimin, Bang Parti, Kak Meme, Kak Jenap, Bang Eli kita juga, Magbawa di kita juga sama, pasalnya kawan-kawannya. Yang lain kurang adalah sebagai dari Ambil. Si Ambil juga saya lupa si Ambil.
0: Yeah.
2: Buat Bang El, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Ibu Sri kita di Bantalan ya. Baik ya, hujan pun rintik di sini nih. Ternyata udah lebat berdekat ya dengan Sambas ya. Belum merata sepertinya hujannya tuh ya. Ya tadi di tempat Pak Ade pun sama ya, belum hujan katanya ya. Baiklah ya. Oke, kita lanjut kembali ke penelpon berikutnya ya. Halo Rorindu. Oke, terputus sepertinya ya. Baik, jam malam hari ini di Sambas Kota ini cukup dingin karena memang tadi itu hujannya deras kayaknya ya. Karena tadi ya sore Bang Al tidur. Dan sadar kayaknya Bang Al ya. Pas lihat di tempat Bang Al tadi sih dan terlalu deras sih kayaknya sih. Cuman di RRI ya, di RRI depannya halamannya nampak enyan basahnya ya. Kayak hujannya kayak lebat kayaknya. Oke lah, alhamdulillah ya di Sambas Kota sudah diguyur hujan begitu ya. Karena memang beberapa hari hampir 11 hari atau 12 hari kayak daan hujan. Alhamdulillah dari semari udah diguyur hujan begitu ya. Oke, lanjut ke penelpon berikutnya di 085176700977 begitu ya. Dari Bang Jaja di Seret Ayun Tebas, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Merah Putih dari Kotak, salamnya buat yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu, begitu ya. Dan salam juga untuk Cekulan, Kak Tia, Wan Usu, Wan Aci, Bang Alimin, Bang Senja, Pak Anjang, Kak Ella, Bang Andi, Bang Tredi, Bang Didi, Kak Mar, Bang Bujang S, Ibu Sri, dan salam merdeka untuk semua. Untuk yang baca, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jaja di Seret Ayun Tebas ya. Oke, lanjut Bang Al ke penelpon berikutnya. Halo. Oke. Dimatikannya, Di. Jadi, kena kita angkat deh, diputuskannya. Sakit, prasih. Baik, halo Rorindu. Halo Rorindu. Dan suaranya tuh alur, rindu. Baik ya, si Anzuarenya ada gangguan kayak di sini non ya. Oke lah ya, silakan dicoba lagi. Bentar ya, di WhatsApp juga boleh pendengar ya, di 0851767009777, atau dikirimkan nanti SMS atau juga WhatsAppnya begitu ya. Halo Rorindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di sini untuk
3: Alhamdulillah, sehat. Dah hujan juga, hari dah hari.
0: Lebat ke hujannya
3: tadi? Ya, pun lebat be, tapi dah ada lah.
0: Rintik?
3: Rintik aja dia.
0: Tadi sore ke?
3: No, jam berapa tadi? Jam 3 ke, jam 2 ke tadi?
0: Lama ke?
3: Tak lama
0: lah. Lewat.
3: Takutlah sebab airnya.
0: Boleh lah yang tengah iya. Daripada si An.
3: Lepas ya lah sekali berapi Pak El.
0: Ngedi. Siapa yang mau mari air segala iya. Baiklah ya. Kak Ella malam hari itu nak request lagu apa Kak Ella?
3: Lagunya ah, Patah sampai. Jadi Dua aja lah.
0: Mesti ada sambung Bang Gaya iya. Nah kita sambung ya, dah pasti karuk dia, namanya kena ranting deh. Apa ke hati nak ke?
3: Iya tu yang soal. Tak lagu lah juga.
0: Lagu dari Alda ke? Iya ke?
3: Oh.
0: Oke lah, kita bungkus. Salam-salamnya lah silakan bunyi ya.
3: Salamnya buat Bang El, semoga sehat selalu.
0: Iya.
3: Buat Bang Senja juga yang kek golek-golek deh. Oh. Buat Wana Su, Wana Ci, Bang Alimin, Cipu Sri, Bang Pawadi. Dah ramai ke? Yuk, nanggap apa Bang El?
0: Baru dua orang tadi, iya.
3: Oh. Siapa lagi?
0: Siapa lagi?
3: Buat Mama Nasa, Kak Jena, Pak De, Cikulan, Bang Jaja, Pak Anjang, Kak Amar dengan Bang Bejaknya. Alang, yang lainnya dirangkul habis saja lah Bang El. Buat Bang El, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ella kita dari Parit Jawa Sinon untuk bergabung di via telepon tentunya begitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Sampai ke kere-kere di sini untuk kita terima dulu. Halo, Rorindu.
4: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tuh Bang Alimin kita tuh
4: Alhamdulillah, sehat, Bang El.
0: Baiklah pegawai Sungai Deden, bagaimana dah hujan juga hari ke belum?
4: Sungai Deden semalam adalah juga gerimis-gerimisnya Bang El.
0: Tadi?
4: Tadi siang lalu.
0: Berarti masih kering kerontang lah sini nih.
4: Iya masih kering kerontang ya, bernapas bentasnya gimana lah ya.
0: Oke lah pun gaya. Aik masih aman ke?
4: Alhamdulillah pun aik ke masih aman Bang El. Tak berendam pun bisa.
0: Baiklah ya. Oke lah Bang Alimin, malam hari itu ini ada lagu apa Bang Alimin?
4: Dari Project Pop aja Bang El. Kubukan Superstar.
0: Kubukan Superstar ya. Oke, kita bungkus dulu lagunya. Salam-salamnya si Leka lah pun gaya.
4: Salam-salamnya buat Ade tadi ya. Buat Aki Busri kita. Buat Bang Bujang SK Marnya.
0: Iya. Yeah.
4: Buat Mak Su ngan Pak Sunya. Buat Wanaci Bulan Panjang Menjajah dan juga buat Bang Nanda. Yang lain kita bungkus sajalah Bang Eli.
0: Oke, siap.
4: Nah, buat Bang N tetap selalu sehat, semangat, ceria selalu.
0: Oke, terima kasih.
4: Terima kasih Bang N. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dengan Bang Alimin Kite ya, dari Bang Alimin Kite ya, yang sudah bergabung di via telepon begitu ya. Oke. Oke, lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Halo, Ruang Rindu.
5: Halo, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu dengan mengeringat lagu, Bang.
0: Bang Andi, kita bagaimana di kabarnya di sini untuk eh?
5: Kabarnya alhamdulillah.
0: Panas ke? Ada hujan juga tadi eh?
5: Tadi panas. Waktu Rindu ya yang hujan. Hujan rintik-rintik lah.
0: Semari rintik-rintik ke? Baiklah pun gaya. Nak request lagu apa Bang Andi itu eh?
5: Lagunya dari Menara.
0: Dari siapa?
5: Menara, Malaysia weh.
0: Menara?
5: Judul lagunya Memori Tak Semalam.
0: Kita Menara belum ada ya untuk koleksi lagunya ya. Belum ada kita lagu Malaysia yang iya.
5: Anu aja, jemput Lestari aja lah.
0: Lestari bentar boleh kenal Lestari tuh apa yang ada tuh sekelip mata kau berubah bentar ya boleh lihat lagi yang lain
5: sekelip mata kau berubah aja lah
0: bentar lo yang lainnya ya naknya dia cuma sikit sekelip mata kau berubah Oke lah, kita bungkus lah pun gaya. Salam-salamnya lah, silakan sih.
5: Salam yang pertama buat Bang Ella, salam komentar selalu.
0: Iya.
5: Yang pertama tadi buat menjajah kita. Nah, buat Pak Adi di Demisun Dunia, Pak Adi di Dunia. Yeah. Nah, terus juga Bang Nanda kita di keluarga. Nah, Adi Kulan kita. Nah, gabung ki. Abang Alimi, Pak Ella di keluarga. Panusu kita.
0: Iya.
5: Kak Aida. Siapa lagi?
0: Siapa lagi? Halo. Terputus ternyata. Ditunggu-tunggu juga. Iya, ternyata terputus. Baiklah pun gaya. Lanjut. Halo, Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di Sinuntu ya Katia kita? Baiklah. Ya, nak request lagu apa tuh Katia?
6: Lagunya dari Tika.
0: Dari siapa?
6: Brorita Tika.
0: Apa itu?
6: Pamit.
0: Nak ke mana ratinya tuh? Tak nak pamit. Baiklah, pamit. Oke lah, kita bungkus. Salam-salamnya lah, silaikalah pun gaya.
6: Salamnya buat kita juga sebelum
0: selalu. Amin.
6: Buat Bang Andi.
0: Yeah.
6: Pak Ade. Supri. Cikta. Mbak Langsung. Pak Nacik.
0: Yeah.
6: Bang Kawadi, Bang Nanda, yang banyak orang kula jalan kau. Buat Bang El, terima kasih.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Tia Kitei sudah bergabung di Ruang Rindu tentunya begitu ya. Oke, berdengar kita ke lagu dulu. Nanti di sisi yang kedua kita terima kembali untuk interaksinya, silakan yang belum bisa bergabung di sesi yang pertama, gabung di sesi yang kedua, begitu ya. Oke, kita ke lagu dari Charles Hutagalung, Rindu, Ahmad Jais, Umpan Jinak di Air Tenang. Ada dari Alda Patah Jadi Dua, Project Pop Bukan Superstar, Lestari Sekelip Mata Kau Berubah, dan Brori Merantika pamit. Dan pendengar, tentunya jangan kemana-mana, tetap di sini saja di 97,4 FM. Kita dengarkan lagu-lagu yang sudah direquest oleh kawan-kawan kita ya. Di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Pasti viral tuh. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial.
1: Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

0: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
1: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak, berani lawan. Selamatkan masa depan.

Rindu masa lalu. Rindu kenangan indah. Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Oke, pendengar, kita lanjut kembali di sesi yang kedua di 0851-760-0977. Halo, ruang rindu.
1: Halo, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Wanusu kita, apa kabarnya?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat, Bang El.
0: Hujan ke tadi sini, Neh?
1: Pagi tadi, nang subuh tadi hujan.
0: Lebat ke? Lebat ke?
1: Ya, ada jauh kilat-kilat neja, ya, takut di asalnya.
0: Udah dua hari berarti. Dapat,
1: tapi bentar, nah ngadalah setelah sebuah manin.
0: Adalah, oke lah pun guys. Semari gimana hujan ke juga?
1: Mari tidak jadi hujan.
0: Nah, jadi cuman tadi subuh ya?
1: Ada guruh juga rintik dan debu dan gitu ya. Tadi subuh lah baru jadi hujan.
0: Oke lah pun gaya. Oke lah Wanusu, malam hari itu ada kesel lagu apa?
1: Lagunya dari Ratih Purwasih aja, Antara Benci dan Rindu.
0: Apa jadinya Ratih ya?
1: Entah, apa jadinya?
0: Keponan, bukan nih.

0: Keponan di galunya.
1: Keponan di pun kayaknya. Oke lah, kita bungkus lagunya. Nak salam-salamnya lah, silakan sih.
0: Salamnya bernama Terbang EL yang lagi bertugas, yang berhasil selalu.
1: Amin, makasih.
0: Salam-salamnya buat Uning Sangsut, buat Mia, Dedi,
1: yeah.
0: Buat Ella si Paket, buat Bang Nanda, buat Kak De, buat Mama Eci, Wanaci, Maksu, Lung Amsia, Bang Ujang Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Aki Busri, Bang Pawadi, Bang Ujang S. Kak Mar, Pak Anjang, Bang Roni, Kak Memes Paket juga, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Lanius, yang lain diraku lajak dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Wan Usu kita di Kawakan Si Jangkung ya. Semari dan hujan dan jadi tadi subuh berhujan katanya. Baiklah, terima kasih informasinya ya. Di Si Jangkung sini, Kawakan Si Jangkung ya. Oke lah. Lanjut lagi kita ke telepon berikutnya ya, di WhatsApp terlebih dahulu. Siapakah di sana ini, kita terima dulu. Halo Rorindu.
2: Halo Bang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang El.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantari, bakal ingatkan dulu suaranya itu kamu tuh, oke.
2: Masih ingat, syukur alhamdulillah.
1: Tapi kabar tuh kamu kita tuh
2: kabar baik.
1: Kamu tuh di Parit Cagat.
2: Parit Cagat.
1: Betul.
2: Nah, jadi.
1: Hujan ke tadi sinan kamu?
2: Udahan semari naknya hujan.
1: Semari lambat ke hujannya.
2: Dan juga lambat, masih masuk tanah sikit-sikit.
1: Masih sikit lah. Iya.
2: Oh lah.
1: Baiklah pun gaye. Kamu malam hari itu nak rekus lagu apa kita itu
2: Lagunya lagu apa ya? Tengah lagu pun dah lupa.
1: Lagu apa?
2: Cinta karena cinta aja lah, dah lama yang salunya. Dah lagu Julika ya.
1: Cinta karena cinta ya ke.
2: Jadi melekatnya di hati ya lagu ya.
1: Masih ada yang bisik-bisik tadi di samping kan ke.
2: Jadi bisik-bisik tetangga lah
1: gitu. Oke lah, kita bungkus ke lagunya karena buat denger tadi.
2: Kalau melah lagu ya. Ini buat Bang El, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Kayak buat Wan Sujo tadi ya. Buat Ella, buat Bang Senja, buat Kak Etia, Bang Yayan, buat Alimin, buat sumi-suminya lah dolok Bang El, dah lama dan sudah gabung tuh.
1: Yeah.
2: Buat Bang El, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kak Amok kita dari Kawakan Si Jangkung Sinun. Kawakan Si Jangkung lagi. Parit Cagat Si Jangkung, tetanggaan lah dengan Kawakan Kalibei. Baiklah, cinta karena cinta dari Judika. Tadi ya bawa denger ya, ada bisik-bisik dari suaranya ya, di sampingnya. Oke, terima kasih untuk kamu kita ya, lagunya dari Judika udah kita persiapkan begitu ya. Oke, lanjut ke penelpon berikutnya, atau SMS atau juga WhatsApp. Bang Ali juga akan bacakan ya yang sudah masuk ini. Bentar ya. Mana itu? Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum El, selamat malam. Waalaikumsalam. Itu rasanya dengar lagu dari Anggun, Tua-tua Keladi. Oke, Bang Ali pilih lagunya. Salam-salamnya sama Kibu Sri, Ella, Alimin, Cikulan, Wan Usu, Risa, Bunda Ari, Panjang Kite, kemudian juga Pak Suanan, kemudian Nanda, Tia, Risa, Julia, Iman Nabela, ya, kemudian Ning Sangsut, Mama Anasa, Mama Eti, dan buat semua ajaklah buat yang lain baca. Makasih, semoga selalu sehat. Wassalam dari Wan Aci di Segang Galing. Yang agak kelisuhan katanya. Baiklah, terima kasih ya informasinya. Belum hujan ke sini narati ya. Tadi sore dan hujan berarti ya. Ye. Oke. Lagunya mana tadi? Ye? Mana tadi? Ye? Angguni tua-tua keladi ya. Oke, kita bungkuskan dulu lagunya. Baiklah, siaplah, ditunggu lagunya Wan Aci. Oke mendengar, tentunya di ruang rindu. Untuk SMS sudah ya, aman nih Bang. Bang bacakan ya. Oke, tadi malam ruang rindu ye. Yeah. Siapa tadi ya? Tadi malam ya. Oke lah. Bentar, mana dak? Oke. Oke mendengar ya. Nanti kita juga akan hadirkan kembali ya untuk interaksinya. Karena ini juga belum ada yang bergabung sepertinya. Apakah sudah tidur kah? Jangan dulu tidur ya. Karena lagunya juga masih ada beberapa yang belum kita putarkan begitu ya. Tunggu dulu begitu mendengar ya. Ada tadi request laguan lagunya dari siapa tadi ya, request lagu tadi ya. Wan Usu ya, yeah. Request lagunya Antara Benci dan Rindu. Kemudian Kak Amo, Judika, Cinta Karena Cinta. Anggun C. Casmi, Tua-tua Keladi, requestan dari Wan Aci kita di Sagang Galing Sinun ya. Oke lah, kita ke lagu dulu kalau begitu mendengar ya. Karena yang bergabung pun belum ada sepertinya. Kita putarkan dulu lagunya dari Ratih Purwasih, Antara Benci dan Rindu.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Halo, assalamualaikum. Loh, halo. Siapa ye? Bon ape tang lalu dia los.
0: Berhati-hatilah. Itu bukan hanya sekedar telepon salah sambung. Itu adalah silent call scam. Saat Anda menjawab, penipu sedang merekam suara Anda untuk pemalsuan identitas AI atau memverifikasi bahwa nomor Anda aktif untuk target penipuan selanjutnya. Meskipun seperti terlihat tidak berbahaya karena tidak adanya interaksi, namun ini adalah teknik awal dari serangkaian skema penipuan yang lebih besar. Jangan biarkan rasa penasaran merugikan Anda. Ikutilah langkah aman ini. Abaikan nomor tidak dikenal, terutama dari kode negara asing. Jangan bicara duluan jika penelpon diam saja. Segera ditutup. Jangan pernah telepon balik nomor misterius tersebut. Kewaspadaan menyelamatkan kita dari penipuan.

Setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

Bekantan adalah primata endemik Kalimantan dengan ciri khas hidung panjang dengan rambut coklat kemerahan. Bekantan jantan memiliki hidung yang besar dan khas yang dapat mencapai panjang lebih dari 7,5 cm. Hidung ini terus berkembang walaupun bekantan sudah dewasa. Bekantan memiliki perut yang besar sebagai hasil dari kebiasaan mengkonsumsi makanannya seperti daun-daunan, buah-buahan, dan biji-bijian. Bekantan menyukai habitat hutan lahan basah seperti hutan mangrove, hutan rawa gambut, hutan campuran, hutan bakau, hutan dataran rendah dekat air tawar, serta sungai. Hewan ini lebih memilih beristirahat dan tidur di hutan yang tidak jauh dari aliran air, serta biasanya menghindari daerah-daerah terbuka dan pemukiman manusia. Keunikan dari primata ini dikenal sebagai berenang terbaik. Di Kalimantan Barat, bekantan dapat ditemukan di kawasan ekowisata hutan mangrove Desa Sebubus, Kabupaten Sambas, dan di daerah hutan bakau di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung yang terletak di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. Berdasarkan penangkapan liar yang terus berlanjut, hilangnya hutan, dan keterbatasan habitatnya, bekantan ditempatkan dalam status terancam punah di dalam daftar merah IUCN. Spesies ini dilindungi baik oleh organisasi dunia maupun pemerintah Indonesia.

Kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

0: Kapankah waktu terbaikmu? Apakah ini waktu terbaikmu? Atau ini?
1: No.
0: Tanpa disadari, kita terlalu lama menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang berguna, sehingga apa yang ada di sekitar diabaikan. Bagaimana kalau ini waktu terbaikmu untuk membantu orang lain, mengejar impian, dan bersama dengan orang tercinta?
2: Yeah.
0: Waktu tidak bisa menunggu siapapun, tapi manfaatkanlah waktu

sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

0: kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kadang hidup terasa begitu cepat. Kita berlari dari satu tujuan ke tujuan lain, mengejar banyak hal. Tapi lupa, kapan terakhir kali kita benar-benar berhenti? Berhenti bukan berarti menyerah. Berhenti untuk menarik napas, untuk menatap ke dalam diri sendiri. Apakah aku masih berjalan di jalan yang benar? Apakah aku masih mengenali diriku sendiri? Dalam hening, kita sering menemukan jawaban. Bukan dari suara dunia, tetapi dari bisikan hati yang lama tidak kita dengar. Jadi hari ini, mari berhenti sejenak. Diam, rasakan, dan dengarkan. Mungkin disanalah Tuhan sedang berbicara.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monumen Nasional atau Monas, salah satunya yaitu kirab pengantaran bendera pusaka dan pesta rakyat. Laporan selengkapnya oleh Sasa Hania.
1: Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pemerintah menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monumen Nasional. Salah satunya yaitu kirab pengantaran bendera pusaka dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka. Kirab tersebut diawali atau dipimpin oleh pasukan polisi militer dengan molis atau motor listrik. Sebanyak 45 motor membuka jalan yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia yaitu 1945. Salah satu motoris molis, Victor menyebut persiapan dilakukan selama 2 minggu. Menurutnya, tantangan selama persiapan adalah mengendalikan kendaraan sekaligus menyesuaikan formasi.
2: Kalau tantangannya banyak, Mbak. Untuk tantangannya untuk mengendalikan kendaraan atau menyesuaikan formasinya itu lebih agak menantang dikit. Untuk memastikannya semuanya dari pelatih. Kita ada koordinator untuk menata itu semua, makanya kita saat ini kita bisa tampil.
1: Selain menjadi lokasi kirab bendera, Monas juga menjadi lokasi dari pesta rakyat. Pemerintah menyediakan ratusan makanan gratis dan juga kaos gratis bagi masyarakat yang hadir. Mengikuti pembagian kaos gratis.
3: Aku habis ngantri baju kaos kemerdekaan Indonesia 81. Rame sih, bener rame banget sih, sumpah rame banget. Terus antusiasnya lebih keren.
1: Untuk pembagian makanan gratis sendiri dibagi menjadi 2 sesi, yaitu pagi dan sore. Sebanyak 470 dari 780 pelaku usaha binaan dari pemerintah Provinsi Jakarta ikut meramaikan pesta rakyat. Sementara itu, sebanyak 310 pelaku usaha lainnya merupakan penyedia minuman. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pagi tadi berlangsung meriah. Suasana semakin semarak dengan penampilan marching band Akademi Kepolisian yang turut mengiringi rangkaian kirab dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia atau HUT ke-81 RI pagi tadi. Sebanyak 170 anggota marching band Akademi Kepolisian terlibat dalam penampilan tersebut. Salah satu anggota, Anastasia, mengatakan persiapan sudah dilakukan selama 2 bulan terakhir di Akademi Kepolisian. Latihan kemudian dimatangkan selama sepekan terakhir sebelum mereka tampil dalam rangkaian kirab pagi ini. Ia mengungkapkan salah satu tantangan dalam persiapan penampilan adalah mempelajari lagu baru untuk kirab.
1: Untuk latihan selama di Jakarta ini sudah 1 minggu, namun kami di Akademi Kepolisian sudah berlatih selama berbulan-bulan.
2: Berapa bulan?
1: Sekitar 2 bulan, Kak. Mungkin tantangan terbesarnya adalah di sini kami juga belajar lagu-lagu baru, di mana yang sebelumnya kayak 17 itu kami belum pernah mainkan, sekarang kami mainkan, jadi itu tantangan.
0: Di tengah kemeriahan kirab, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang langsung menyaksikan dari pinggir jalan. Tidak hanya warga Jakarta, sejumlah masyarakat dari daerah sekitar juga sengaja datang bersama keluarga. Salah satunya warga Gunung Sindur Bogor, Putri, yang berangkat sejak pagi menggunakan kereta menuju Jakarta. Ia mengatakan kehadirannya kali ini sekaligus mengajak anaknya mengenal langsung suasana perayaan kemerdekaan.
3: Emang sekalian pengen jalan-jalan aja sih ya, kan banyak kayak acara juga kan buat ngasih lihat anak aku juga gitu aja sih.
4: Di momen 81 tahun kemerdekaan ini, apa sih Kak harapan Kakak untuk Indonesia sendiri?
5: Apa ya? Harapannya biar bisa lebih maju,
3: lebih baik lagi untuk rakyat Indonesianya.
0: Bagi Putri, menyaksikan langsung rangkaian perayaan kemerdekaan di Jakarta menjadi pengalaman pertama tahun ini. Ia berharap Indonesia ke depan semakin maju dan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnuwardana bisa kembali hadir di ruang dengar Anda dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan topik Pro 3 pada dini hari ini edisi 18 Agustus 2026 ya. Kami masih membahas mengenai suasana kemerdekaan, yaitu semarak perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Bagaimana kemeriahan di tempat Anda? Dan tentunya saya tidak sendiri, ada Bung Sabil sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk dapat bergabung di sesi interaktif nantinya ya. Pastikan juga Anda tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini hari ini hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat nantinya. Karena setiap jamnya akan kami hadirkan warta berita dan juga akan kami putarkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan di waktu sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini hari terus mengudara untuk Indonesia. Iya, pendengar. Baik, kita bahas mengenai semarak perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Bagaimana kemeriahan di tempat Anda? Masih dalam suasana kemerdekaan, ya. Kemarin 17 Agustus sudah dirayakan ya upacara kemerdekaan dan juga banyak sekali ya, apalagi di sini ya, di daerah Jakarta sini, apalagi di Ring 1 ini, wah ramai sekali seperti yang dilaporkan rekan kami tadi di warta berita ya, ada marching band dari polisi dan berbagai macam kegiatan ini ramai sekali. Bahkan di daerah tempat tinggal saya di sini juga itu ramainya luar biasa. Bahkan tadi saya mau berangkat kerja pun malam-malam masih saja rame. Muter-muter cari jalan keluarnya tuh. Dan ya, karena hal tersebut ya, saya juga ingin tahu nih bagaimana perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di daerah Anda masing-masing ya. Anda bisa bercerita bagaimana keseruannya, bagaimana Anda ikut serta mungkin pengalamannya dan lain-lain. Anda bisa menceritakannya kepada kita berbagi pengalaman ya. Dan karena memang bukan hanya upacara bendera saja ya, untuk simbol nasionalisme ini, berbagai tradisi unik pun bisa saja banyak macamnya yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan tidak hanya menghibur saja pendengar, tetapi juga bisa mencerminkan kekayaan lokal, kebudayaan lokal itu sendiri. Contohnya seperti apa ya, kalau lomba-lomba ada juga tuh panjat pinang. Terus kalau di Banjarmasin ini saya baca-baca juga ada lomba dayung jukung ya. Karena di Banjarmasin ini dijuluki sebagai kota 1000 sungai, jadi nggak heran juga kalau masyarakatnya ada tradisinya, yaitu lomba dayung jukung untuk memeriahkan 17 Agustus. Di Lombok ada presean. Di Lombok Nusa Tenggara Barat, tradisi presean menjadi bagian dari persyaratan perayaan 17 Agustus yang sangat ikonik nih. Sangat ikonik. Dan ini adalah seni pertarungan kejuaraan rakyat ya, khas suku Sasak di Lombok. Presean itu namanya. Di Batam ada sampan layar. Lomba sampan layar. Lalu di Malang ada barikan. Tradisi barikan ini digelar pada malam 16 Agustus ya, atau di 17 Agustus dini harinya ya mungkin ya. Ini acara makan bersama dengan membawa hidangan dari rumah masing-masing. Nah, itu berbagai macam tradisi ya untuk menyambut 17 Agustus atau 17 Agustusan ini. Di sedikit contohnya di berbagai daerah yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi saya juga penasaran bagaimana di daerah Anda nantinya. Anda bisa berceritakan bagaimana keseruannya semarak perayaan HUT ke-81 RI-nya. Anda silakan di line telepon kami nanti di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375,
0213866712 atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan satu lagu dari Ari Lasso, Mengejar Matahari.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Saleh, anggota DPR RI dari fraksi PKS Komisi 6, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga di hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 ini Indonesia lebih mandiri, lebih unggul dan berdaulat. Merdeka.
2: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Catatan peristiwa.
4: Tepat sehari setelah perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, masyarakat memperingati Hari Konstitusi Indonesia yang jatuh pada tanggal 18 Agustus. Hari Konstitusi Indonesia ditetapkan melalui Kepres nomor 18 tahun 2008 tentang Hari Konstitusi. Kepres tersebut ditandatangani oleh Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 10 September 2008, yang didasari oleh peristiwa Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain pengesahan Undang-Undang Dasar Negara, terdapat dua keputusan penting pada sidang pertama PPKI 18 Agustus 1945, yaitu pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, kedua, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Ketiga, Undang-Undang Dasar Negara yang ditetapkan oleh PPKI mencakup pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Di dalam Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI, terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, tepatnya pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Semarak kemerdekaan Republik Indonesia di luar negeri dirayakan juga oleh warga negara kita dan diaspora melalui upacara bendera di KBRI atau di Wisma Indonesia, bazar kuliner Nusantara, kemudian berbagai perlombaan tradisional khas 17-an seperti makan kerupuk, balap karung, dan lain sebagainya ya. Nah, kita ingin tahu lebih jauh bagaimana kegiatan warga negara kita di berbagai negara di dunia dalam rangka hari ulang tahun ke-31 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita akan berbincang dengan Persatuan Pelajar Indonesia dari Australia dan juga Persatuan Pelajar Indonesia atau PPI Turki. Nah, dari Australia sudah ada Soraya Sri Anggarawati. Soraya, selamat malam.
2: Malam.
1: Malam, Soraya. Dan juga ada Lolandra dari PPI Turki. Andra, selamat malam juga, Andra.
3: Selamat malam, Mbak.
1: Soraya, bagaimana kabarnya di Australia?
2: Alhamdulillah baik, tapi ngantuk karena udah jam 11 malam di sini.
1: Oh, begitu ya. Kalau Andra bagaimana kabar di sana?
3: Alhamdulillah baik. Kita masih sore hari ya di sini.
1: Oh, begitu.
3: Iya, benar, jam 4 sore.
1: Oh, ya. Nah, saya ke Soraya dulu mungkin ya. Kalau kegiatan hari ulang tahun kemerdekaan kita di Australia oleh warga negara kita atau pelajar di sana seperti apa itu, Soraya?
2: Banyak banget acaranya, Mas Zaini. Yeah. Aku manggilnya Mas Zaini ya.
1: Boleh.
2: Jadi di sini pertama-tama kita ada 17 Agustusan yang dirayakan oleh LPDP Unimelt, Monash, dan juga KJRI. Itu ada lomba-lomba, ada lomba tenis, lomba basket gitu ya, lomba tarik tambang, sampai dengan ada futsal dan juga lomba balap kelereng. Kemudian ada lagi yang seru itu temulawak. Temulawak itu sebagai drama musikal yang digagas oleh PPI Victoria, Mas Zaini.
1: Yeah.
2: Dan itu totalitas banget, bangga banget ngelihatnya karena bisa menghadirkan drama musikal Indonesia ke Melbourne gitu.
1: Oh,
2: jauh-jauh
1: begitu.
2: Tapi tetap totalitas tentang Bandung Lautan Api waktu itu dramanya gitu.
1: Yeah.
2: Nah, kemudian terakhir tadi perayaan di Federation Square itu ada menampilkan tarian-tarian dan juga pengibaran bendera merah putih gitu.
1: Nah, itu yang untuk temulawak itu baru pertama kali tahun ini atau sebelumnya sudah diselenggarakan juga?
2: Sudah diselenggarakan juga.
1: Oh,
2: jadi
1: begitu.
2: Itu adalah tahun ke-9 ya.
1: Oh, gitu. Ke-9 kalinya diselenggarakan begitu ya.
2: Yo.
1: Tapi yang berbeda apa tahun ini?
2: Kalau yang tahun ini berbedanya adalah dari temanya sih, Mas Zaini. Jadi temanya saat ini adalah Bandung Lautan Api, di mana mereka mengcapture bagaimana sebenarnya banyak keluarga yang juga tidak setuju gitu loh dengan adanya waktu itu tentara BP gitu ya, barisan pelajar membuat Bandung Lautan Api itu. Jadi di situ mengcapture bagaimana seorang adik, seorang istri gitu ya, menunggu para tentara-tentara ini untuk kembali pulang dan juga akhirnya tetap Belanda yang menduduki Bandung. Jadi rasa semangat kepahlawannya itu keluar banget gitu.
1: Dan ada sisi cerita kemanusiaannya juga begitu ya, sisi manusianya ya.
2: Betul, itu sedih.
1: Nah, itu tapi dari kemasannya tadi mungkin bisa diceritakan sedikit dari temulawak itu, kemasan drama musikalnya seperti apa sih begitu?
2: Nah, drama musikalnya itu kemasannya pasti ada nari dan juga ada nyanyinya ya. Jadi mereka tidak hanya acting di atas panggung, tapi juga mereka bernyanyi dan juga berdansa gitu. Jadi ini melibatkan hampir sepertinya 60 atau 70 kru gitu ya. Semuanya ini adalah mahasiswa yang ada di Melbourne.
1: Oh,
2: di
1: begitu. Mahasiswa yang memang ada di sana, bukan mendatangkan dari Indonesia begitu ya.
2: Bukan. Jadi yang ada di sini semuanya. Tapi benar-benar totalitas gitu, Mas Zaini. Karena dari propertinya, dari baju yang mereka gunakan gitu ya, kemudian backgroundnya semuanya itu melambangkan Indonesia banget. Sampai aku tuh kepikirannya, gimana ini semuanya didatangkan dari Indonesia ya gitu. Di Melbourne soalnya gitu.
1: Jadi seru banget kalau begitu ya acara 17-an ya di Australia. Soraya.
2: Seru, karena memang diasporanya pun banyak, Mas Zaini, di sini.
1: Ya, nah kalau di Turki bagaimana, Andra? Apa keseruan yang ada di sana?
3: Di Turki sendiri nggak jauh beda ya dengan Mbak Soraya di Australia. Kita juga punya Pesta Rakyat tanggal 15 Agustus sudah dilaksanakan. Yang mana di Pesta Rakyat ini kita banyak stand-stand bazar yang menjual makanan khas Indonesia. Ada sate Padang, ada cendol gitu ya, dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga punya berbagai macam pertandingan atau perlombaan khusus buat anak-anak dan juga kayak balap karung, kemudian ada makan kerupuk, lainnya gitu. Nah, jadi emang kemeriahan HUT kemerdekaan RI ini juga nggak jauh beda ya dengan Indonesia. Walaupun kita jauh nih berpuluh kilometer dari Indonesia jaraknya, yeah, kita juga masih bisa kan nuansa kemerdekaan di tanah rantau gitu.
1: Yeah.
3: Nah kemudian kita juga udah melaksanakan tadi pagi di KBR Wisma Tirangkara pengibaran bendera putih, alhamdulillah berjalan dengan khidmat dengan lancar. Dan Masya Allah luar biasa, saya sangat bersyukur walaupun jauh dari Indonesia, saya masih bisa menikmati dan merasakan kemeriahan suasana HUT kemerdekaan RI yang kelapa pusat gitu.
1: Ya, Anda sudah berapa, tahun keberapa ini di Turki?
3: Saya udah masuk tahun keempat dan ini udah keempat kalinya mungkin ya, saya udah mengikuti upacara 17 Agustus di sini gitu Pak.
1: Nah, begitu mengikuti lomba-lomba tradisional masa-masa kita masih kecil lah begitu ya, yang sudah ada, yang tadi banyak juga makan kerupuk lah, kemudian gigit sendok dan kelereng begitu, itu apa sih yang Anda rasakan begitu, nostalgianya?
3: Benar sekali Pak, sangat ya, sangat, kita walaupun ya kita sering banget ya, kita sebagai diaspora Indonesia di luar negeri ini pastilah merasakan homesickness gitu ya, dengan tanah air gitu. Nah, jadi momentum ini kita sebagai tempat untuk melepas rindu gitu Pak, dengan bermain bersama, dengan makan Indonesia yang luar biasa gitu Pak ya, banyak bersama-sama dengan teman-teman masyarakat Indonesia yang ada di sini gitu.
1: Ya, nah kalau sorenya bagaimana rasanya mengulang kembali masa-masa kecil dulu dengan perlombaan seperti itu, perlombaan tradisional?
2: Sebenarnya sih seneng banget ya, karena itu lucu banget Mas Zaini sampai di sini komjen, Pak Komjennya itu ikutan tarik tambang. Seneng aja gitu, jadi mahasiswa S1 gitu ya, bahkan di sini kan ada yang college juga gitu ya. Dan apa, sampai pegawai KJR itu ikutan gitu loh, main tarik tambang dan juga balap kelereng. Jadi maksudnya mungkin kangen sama Indonesia. Di sini kita mahasiswa nyelenggarain acaranya, jadi mereka ikutan gitu, lucu banget, seru banget.
1: Jadi semua usia ikut serta begitu ya, Soraya ya, tidak dibatasi oleh usia begitu ya.
2: Betul.
1: Nah itu dipusatkan di mana saja kalau di Australia? Apa di satu tempat saja atau di beberapa tempat begitu kegiatan itu?
2: Di beberapa tempat. Jadi beberapa komunitas Indonesia juga ikutan gitu. Kayak teman saya kan punya anak gitu ya di Clayton sana. Dan ternyata ada juga di sekolahnya merayakan juga HUT RI gitu. Ada banyak lomba untuk anak-anak kecil gitu. Kalau yang kemarin acara mahasiswa 17 Agustusan itu kan adanya di Clayton Monash gitu ya. Jadi ada di beberapa tempat, ternyata di sekolah-sekolah juga beberapa ada yang merayakan juga, karena di sini sekolah di Australia itu juga ada yang programnya belajar bahasa Indonesia gitu kan, atau budaya Indonesia. Jadi ketika 17-an mereka ikutan ada lomba gitu.
1: Jadi mereka senang ikut lomba-lomba seperti itu begitu ya?
2: Gak cuma lomba yang mereka senengin, ikutan tari Ratu Jaro juga ikutan loh Mas Zaini. Ada beneran orang Australia nari, dan bahkan tadi tuh di KJRI ada yang ngeband orang Australia, anak SMA itu nyanyi bahasa Indonesia gitu.
1: Nyanyi bahasa Indonesia, lagu Indonesia begitu. Ya.
2: Iya, kalau lihat aku udah kirim sih videonya.
1: Oh, nanti kita coba putar ya videonya ya, karena beberapa video juga kita punya dari Soraya ini. Tapi Soraya ya, tanggapan warga negara asing atau mungkin teman-teman bule Soraya lah dengan perayaan seperti ini khasnya Indonesia, bagaimana sih respon mereka? Apa sih yang mereka katakan begitu Soraya?
2: Pas banget, tadi tuh ketika aku baris sebelah itu teman-teman dari bule lah ya.
1: Gitu.
2: Mereka sangat senang loh Mas Zaini, jadi sampai pada bawa kamera gitu ya, dari ada yang dari Jepang dan juga ada dari Australia pasti. Dan mereka ternyata fasih bicara bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau aku tanya kenapa kok mau datang ke sini, karena pengen ngerasain upacara, mereka bilang paskibranya bagus gitu.
1: Oh begitu. Jadi mereka melihat paskibra juga, mungkin baris-barisnya seperti apa, begitu ya?
2: Benar.
1: Oh, oke. Nah, kalau Anda di Turki bagaimana? Samakah keseruannya dengan seperti diceritakan Soraya tadi, tanggapan respon masyarakat di sana juga seperti apa begitu, Andra?
3: Persis, Pak. Sama persis. Luar biasa sekali di sini memang antusiasme dari warga negara Turki khususnya gitu ya, dan warga negara itu juga sangat besar gitu, karena memang dalam perayaan Pesta Rakyat kemarin itu kita juga menampilkan tari-tari tradisional gitu, baik dari tari tradisional Sumatera, kemudian ada dari Bali juga ya, tari kecak. Nah itu respon dari masyarakat Turki itu sangat luar biasa pas nonton tari kecak gitu, karena mereka melihat kayak ada Hanoman dan beberapa atraksi tambahan gitu ya, dari tari kecak itu sangat luar biasa dan buat mereka itu sangat bergairah gitu. Apalagi kalau misalnya tadi ada kita juga punya ini kan, door prize yang memang benar-benar itu buat kita greget gitu. Karena mereka melihat kita kayak, wah luar biasa nih perayaannya, sangat mewah dari pagi sampai sore, dan sangat apa ya, sangat excited gitu. Sangat bergairah gitu bagi mereka, karena memang tidak ada yang membosankan dalam acara pesta rakyat yang kita buat gitu. Jadi mereka juga menikmatinya, mereka juga sangat antusiasme untuk hadir menikmati dari pagi sampai sore gitu.
1: Nah, kemudian yang ikut tarian itu dari mahasiswa kita juga di sana di Turki.
3: Dari mahasiswa kita juga, Pak. Mahasiswa kita punya ada apa namanya, ada klubnya gitu, Pak, ya, ada tari gitu, dan mereka emang dari kota yang lain, bukan dari Ankara sendiri gitu. Nah, jadi ada dari kota Sakarya, ada dari kota Kutahya, yang mereka udah prepare gitu buat latihan, ada tari-tari tradisional Sumatera gitu ya, dan juga tari-tari lainnya gitu, baik tari kecak, ada juga penampilan silat gitu, Pak, ya memang dari mahasiswa semuanya gitu.
1: Oh, jadi mahasiswa semua, sama dengan di Australia juga mahasiswa semua juga begitu ya, Soraya ya, yang terlibat begitu ya.
2: Betul, tapi tadi itu penampilan dari anak SMA-nya Australia, salah satunya grup band itu.
1: Jadi mereka ini memang melihat bahwa kalau ada kegiatan seperti ini setiap tahun diselenggarakan, mereka sudah hafal kalau begitu, sudah biasa datang ya, Soraya?
2: Kayaknya ini baru pertama kali deh, karena ini dia agak jauh, tempatnya 2,5 jam ke Melbourne.
1: Oh, begitu. Tapi yang kalau dari tanggapan warga negara Australia terhadap kemeriahan yang kita laksanakan begitu di sana dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan RI, apa sih kemudian pesan-pesan yang mereka sampaikan mungkin ke Soraya atau teman-teman yang lain begitu? Mungkin tahun depan lagi dong, ada lagi acaranya gitu.
2: Kalau misalkan kesan-pesannya sendiri, aku nggak dengar secara langsung ya, Mas Zaini. Hanya memang di Melbourne atau di Victoria sendiri, kita punya Konsulat Jenderal Awards gitu, Konjen Awards. Jadi ada beberapa memang orang Australia yang memang berdedikasi untuk bikin bangun diplomasi atau kerjasama antara Indonesia dan Australia semakin baik gitu. Jadi berikanlah penghargaan itu. Yang pasti itu pertama kan itu membuat hubungan Indonesia dan Australia itu semakin baik gitu ya. Dan yang kemudian yang kedua, kita mengapresiasi jasa dan juga kerja keras teman-teman yang ada di Australia untuk menjaga hubungan baik antar negara gitu.
1: Jadi ini memang ada misi besarnya juga sebetulnya di balik perayaan begitu ya, Soraya ya.
2: Betul.
1: Nah, kalau di Turki apakah memang perayaannya dipusatkan di Ankara saja pesta rakyatnya, Andra?
3: Kalau pesta rakyatnya benar Ankara, dan untuk upacaranya kita ada dua, di KJRI Istanbul dan KBRI Ankara gitu.
1: Nah, tadi kalau untuk makanan di... silakan lanjutkan.
3: Gimana, Pak?
1: Kalau untuk makanan tradisional mungkin yang bisa tampil di sana apa saja tadi di pesta rakyat itu?
3: Kalau untuk makanan tradisional itu ada banyak, Pak, ya. Ada sate Padang, pastinya ada sate Madura dan sebagainya gitu. Ada cendol, ada nasi Padang gitu. Emang komplit, Pak, semuanya ada gitu. Bisa dipilih oleh teman-teman gitu ya, oleh masyarakat yang ada di sana gitu.
1: Nah, itu bagaimana tanggapan warga negara asing terhadap makanan khas Indonesia yang disajikan di pesta rakyat?
3: Untuk Turki kan sangat ini, Pak, ya, beda banget ya makanannya dengan Indonesia gitu. Apalagi flavornya itu atau rasanya kan sangat beda banget gitu. Kita kan penuh dengan apa ya, dengan micin dan juga
1: spicy lah begitu ya rasanya, Pak.
3: Benar. Nah, jadi pas mereka nyoba itu, mereka merasa ya, aduh, ini makanannya beda banget. Ada yang spicy lah, ada yang pedas gitu ya, ada yang ada salty gitu, ada yang kayak garamnya mungkin agak sedikit asin gitu ya. Jadi mereka merasa kayak, oh, makanan Asia ini sangat luar biasa enak gitu. Dan apalagi mereka bilang sate Padang sama rendang itu, ini favorit saya gitu katanya.
1: Oh, gitu. Nah, kalau di Australia apa saja makanan khas kita yang memang muncul di perayaan seperti ini, Soraya, biasanya?
2: Kalau makanan sih, karena di Australia ini banyak orang Indonesia, jadi sebenarnya makanan Indonesia di sini tuh udah banyak banget. Bahkan, jangan nyebut merek deh. Kemarin ada brand yang paling, makanan Padang, brandnya paling oke lah gitu ya. Orang Indonesia banyak yang suka. Itu baru buka di Melbourne gitu, Mas Zaini. Jadi kayaknya gak ada sesuatu yang mewah. Tapi tadi di KJRI kita ada bakso, bubur, sama bubur, dan juga kayaknya
1: bubur
2: ada
1: ayam atau bubur kacang hijau?
2: Bubur ayam,
1: bubur ayam
2: sama sayur gitu.
1: Ya, itu yang jadi, yang memang khasnya banyak muncul begitu ya, makanan khas kita ya di sana ya.
2: Di sini ada semua, Mas. Mau you name it, apa aja ada. Somai, batagor, ada bahkan ada rambut nenek juga. Terus telepon tuh juga ada. Jadi di sini lengkap sudah.
1: Nah, ini acara yang di Australia ini berakhir hari ini saja atau masih ada rangkaian lainnya berikutnya? Seperti apa acara berikutnya?
2: Kalau di Australia ini ada rangkaiannya sebenarnya. Nanti ada juga rangkaian dari PPI Victoria dan PPI teman-teman lain. Kayak misalkan ada Sound Sekerta gitu ya,
1: yeah.
2: Itu juga salah satunya untuk merayakan 17 Agustusan. Jadi kita itu merayakannya ada juga konser gitu loh ya. Jadi semuanya lengkap sudah. Ada perayaan lomba, kemudian ini yang ditampilkan adalah teater musikal,
1: yeah.
2: Kemudian ada juga nanti konser, terus ya upacara udah pasti ada, yeah. Gitu.
1: Tapi ada seperti apa ya, mungkin sarasehan, kumpul-kumpul, bicara soal kebangsaan atau apa begitu? Ada juga kah acara seperti itu?
2: Itu mungkin itu udah kemarin ya.
1: Oh, sudah sebelumnya.
2: Sudah ada Ibu Sri Mulyani juga sempat mengunjungi ke Melbourne. Kemudian kita bicara tentang ekonomi di Indonesia dan keberlanjutannya seperti apa gitu ya. Itu sudah dilakukan sebelumnya gitu.
1: Nah, kalau di Turki apa rangkaian acaranya, Andra?
3: Kalau Turki sendiri kita kan kemarin udah yang fun-fun ya Pak ya. Kita udah pesta rakyat nih, udah memeriahkan kemeriahan kemerdekaan gitu ya. Dan tadi udah upacara, nah malam ini di Turki itu sendiri kita ada yang intinya Pak, yang inti dari kegiatan kita semuanya gitu. Nah jadi bakal ada resepsi diplomatik ya sebagai sebagai acara nanti memperkuat hubungan diplomatik antara Turki dan Indonesia khususnya gitu Pak. Tadi juga di pengibaran kita juga udah memberikan pihak KBRI udah memberikan penghargaan kepada beberapa rekan-rekan yang udah hadir gitu Pak ya di sana, dari atasi kepolisian, atasi pertahanan. Kemudian ada jandarma atau yang marching band yang hadir juga Pak ya, memeriahkan acara kita juga tadi pagi. Dan juga beberapa penghargaan lainnya buat mahasiswa dan warga di sana gitu Pak. Jadi yang malam ini soalnya kita dari KBRI juga akan mengundang rekan-rekan dari ASEAN gitu Pak ya, kedutaan dari ASEAN, kemudian dari kedutaan-kedutaan tetangga lainnya gitu yang ada di sana untuk hadir dalam memeriahkan resepsi diplomatik pada malam hari ini insya Allah Pak.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan kini bagi Anda, silakan yang ingin berkomentar mengenai tema kita pada dini hari ini, yaitu Semarak Perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Bagaimana kemeriahan di tempat Anda? Silakan di line telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, kemeriahan di tempat Anda bagaimana nih tentang merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia? Ya, seperti yang disebutkan narasumber tadi ya, sebelumnya ini ya di mancanegara juga ramai sekali tuh bagaimana kemeriahannya yang dilakukan di sana untuk menyambut HUT RI, bahkan di luar negeri pun cukup meriah. Lalu bagaimana nih di daerah Anda nih? Apakah juga meriah juga atau mungkin ada yang unik-unik di daerah Anda? Ya, kalau di Aceh juga ini ada pacu kuda. Pacu kuda, kude ini tulisannya pacu kuda, Aceh. Lalu ada juga di Bandung ada pawai jampana. Di Palembang ada Teluk Abang. Ini banyak banget nih ya tradisi-tradisi uniknya nih. Gak bisa saya sebutkan satu-satu. Saya juga ingin tahu bagaimana di daerah Anda, silakan. Ada Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Wibi.
1: Selamat dini hari Bang.
0: Selamat dini hari Pak Wibi. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: NKRI agak mati Bang ya.
0: Ya iya. Gimana nih Pak Wibi? Tadi ikut merayakan juga?
1: Iya, saya tadi ya ini melihat pertandingan anak-anak ya. Tetap anak-anak, suspek anak-anak itu. Sampai malam sih masih ada pertandingan Bang.
0: Sampai malam?
1: Iya.
0: Jadi mulai habis upacara tuh pagi tuh?
1: Nah, tidak, mulai jam 2 ya, jam 2 siang, jam 3 sore kah itu mulai sampai jam 9 malam. Pertandingannya berganti-ganti, ada yang bawa kelereng dari karung, kelereng dalam gelas itu.
0: Iya, iya.
1: Dalam mana? Dalam sendok. Kemudian juga balap karung, pokoknya meriah lah.
0: Nah, itu yang mengikuti siapa aja tuh? Pak Wibi, atau anak-anak kecil aja atau banyak juga yang orang-orang dewasa juga?
1: Anak-anak kecil, Bang. Saya suka nonton anak-anak itu, apalagi kalau dia balap karung jatuh lah, orang langsung bersorak-sorak, berteriak-teriak, bangun, ramai Bang. Cuma, halo?
0: Iya, iya.
1: Masih banyak juga warga yang tidak mengibarkan bendera Merah Putih Bang.
0: Oh, masih banyak juga yang nggak mengibarkan?
1: Iya, di saya lihat itu keliling-keliling naik sepeda tadi pagi itu, saya keliling-keliling. Masih banyak juga warga yang tidak mengibarkan bendera Merah Putih itu, saya sangat prihatin.
0: Iya.
1: Apakah mereka tidak mau mengibarkan atau mereka lupa atau bagaimana? Tidak lupa nggak mungkin ya.
0: Iya. Tapi
1: 17 Agustus itu pasti diingat terus sampai kita meninggal, itu pasti 17 Agustus pasti akan diingat.
0: Iya.
1: Masih banyak juga yang tidak mengibarkan bendera Merah Putih. Ada juga, tapi ada juga yang tidak. Iya. Tidak nah, saya lihat ya.
0: Oke, okay, kalau gitu tapi dari tahun lalu gimana tuh Pak Wibi? Apakah lebih meriah atau lebih apa ya? Lebih sepi?
1: Kalau meriah sih tetap meriah Bang. Tetap meriah. Cuma itu sayangnya kok masih ada yang tidak kibarkan bendera. Itu yang saya tidak tahu apa mereka itu kok begitu itu.
0: Iya, mungkin lupa juga kali.
1: Iya, iya, makasih Bang.
0: Oke, okay, baik, dari Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi di Makassar, ada Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, silakan, selamat dini hari.
2: Selamat pagi, Bung Wisnu Wardana Saputra.
0: Selamat pagi.
2: Yang gantengnya se-Jawa Timur, se-Indonesia. Iya.
0: Iya, gimana nih?
2: Sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat. Salam tangguh. Merdeka, Pak Caswa. Gimana nih? Saya pengen tahu ceritanya Pak Caswa nih, apakah ramai juga di daerah Pak Caswa tuh atau bagaimana?
2: Untuk saat tahun sekarang itu temurun, turun.
0: Turun. Turun juga.
2: Enggak. Iya, enggak seperti tahun kemarin. Jadi tahun kemarin tuh setiap desa mengadakan karnaval,
0: iya,
2: perlu perlombaan banyak sekarang. Jadi desa ini ada karnaval, desa ini nggak ada. Desa ini ada karnaval, desa ini nggak ada. Jadi seperti itu karena apa? Karena ya itulah, menurut orang-orang yang masyarakat Indonesia yang sekarang sulit di ekonomi, jadi seperti itu perkembangannya.
0: Oke. Okay.
2: Tapi saya berharap Bung Wisnu.
0: Iya.
2: Ini saya berharap ke HUT RI ke 81 untuk kedepannya mudah-mudahan bisa berubah segala-galanya, terutama penegakan hukum kepada koruptor. Kedua itu ada hukuman mati para koruptor.
0: Iya.
2: Ketiga itu harus Indonesia ini dengan secara lapangan pekerjaan diperluas, ekonomi berjalan, harga tetap stabil murah.
0: Iya.
2: Dan intinya yang nomor empat itu apa ya namanya, cepet-cepet di tahun HUT RI ke 81 ini para koruptor itu ditangkap hukuman mati.
0: Amin.
2: Dan sebenarnya itu baru akan merdeka. Tapi ini hanya atas nama seperti Pancasila, merdeka ini hanya ada namanya doang. Karena apa? Turun kurang ramai seperti ini.
0: Yeah.
2: Terima kasih.
0: Oke, baik.
2: Bung Wisnu Wardana Saputra.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Caswa di Brebes ya. Nah, tadi ada enggak terlalu ramai dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tapi bagaimana di Mataram nih, ada Pak Nanang. Selamat pagi, selamat dinari Pak Nanang.
3: Merdeka.
0: Merdeka Pak Nanang. Gimana kabarnya Pak Nanang?
3: Ya alhamdulillah baik, harus kita tetap semangat nih.
0: Iya, alhamdulillah. Tapi gimana nih ya, keadaan di sana Pak Nanang? Apakah ramai juga?
3: Meriah.
0: Meriah sekali di sana.
3: Ya, bahkan anak-anak sekolah meriah, arak-arakan. Ya, anak-anak sekolah bahkan bukan hanya di Kota Mataram, datang dari luar Kota Mataram, arak-arakan semua ke Mataram.
0: Oh, itu dari luar kota pun ikut hadir merayakannya di Kota Mataram, Pak Nanang?
3: Iya, anak-anak sekolah terutama.
0: Oh, itu untuk lomba-lomba gitu atau bagaimana?
3: Bukan, setelah dia upacara itu dia arak-arakan pakai motor gitu, bawa bendera gitu.
0: Keliling
3: Kota Mataram, dia masuk Kota Mataram dari luar Kota Mataram.
0: Oh begitu.
3: Ada tadi ada sedikit kendala, ada mungkin dia ugal-ugalan oleh aparat kepolisian, jadinya sempat ditertibkan, tadi saya saksikan sendiri.
0: Iya, alhamdulillahnya ada pengamanan ya Pak Nanang.
3: Ya bukan istilah pengamanan, ditertibkan aja dia.
0: Okay.
3: Ya, tapi disangsi. Apa push up apa tadi itunya?
0: Waduh.
3: Sendiri tadi ya.
0: Sampai kena push up juga.
3: Iya, di anu sama dipeluncur sama bapak polisi. Tapi saya bagus, apresiasi sama bapak.
0: Iya, iya dong, kalau salah mah harus dihukum juga, Pak Nanang.
3: Iya.
0: Tapi kalau lomba-lomba gitu ada enggak, Pak Nanang, di daerah Bapak?
3: Kalau di kampung saya ini banyak lomba.
0: Oh iya, apa aja tuh?
3: Lomba-lomba macam-macam ini, lomba-lomba lari kerereng macam-macam ini anak-anak, ya apa-apa namanya, kayak makan kerupuk kayaknya tadi ya, seperti itu macam-macam.
0: Meriah juga ya berarti ya Pak Nanang ya?
3: Meriah sekali ya, kampung saya ini kan di Jalan Udayana Dasanagung.
0: Tapi iya, yang ikutan juga banyak dari kalangan dewasa juga nggak Pak, atau anak-anak aja tuh?
3: Lombanya?
0: Iya.
3: Kalau khusus di kampung saya ini khusus anak-anak kecil aja.
0: Oh, khusus anak-anak kecil.
3: Kalau di Lombok ini ada yang sampai tingkat orang besar, seperti olahraga. Iya, olahraga macam ada yang main voli. Iya, pertandingan main voli, bulu tangkis segala macam. Apalagi ada persiapan PON di Nusa Tenggara Barat ini. Ya, jadinya banyak olahraga gitu.
0: Oke, baik Pak Nanang.
3: Buat kemerdekaan. Tapi yang saya harapkan ini Bung
0: iya, silakan.
3: Ini banyak maaf. Jadi yang saya harapkan di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini bukan hanya sekedar ritual menyerek dan mengibarkan bendera saja yang kita jalani. Jadinya kita harus buat semacam momentum, bahkan hari awal kita untuk melanjutkan amukti perjuangan para pendahulu kita untuk membebaskan bangsa ini dari kebodohan dan kemiskinan yang menimpa rakyat Indonesia, gitu maksud saya, Mas.
0: Okay.
3: Dari ritual kita mengerek bendera, kita itu mengibarkan bendera saja, tapi jadikan sebuah amukti perjuangan para pendahulu kita untuk itu membebaskan bangsa Indonesia ini dari kebodohan dan kemiskinan.
0: Baik, Pak Nanang. Oke, terima kasih, Pak Nanang.
3: Merdeka, jangan lupa kopinya ya. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali sama RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Merdeka. Selamat pagi, selamat dini hari, ya, Pak Nanang. Iya, dari Pak Nanang di Mataram tadi diceritakan ramai sekali ya, bahkan ada pawai juga yang bahkan sampai ditertibkan oleh aparat ya, sampai disuruh push up dan segala macamnya untuk menimbulkan efek jera juga tuh. Tapi bagaimana nih ya di daerah-daerah lainnya? Saya juga ingin tahu, silakan, di line telepon kami masih dibuka ya. Ada Pak John di Padang. Pak John, selamat pagi, selamat dini hari.
4: Selamat dini hari, Bang Wisnu ya.
0: Iya, Pak John. Gimana nih kabarnya, Pak John di Padang?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya.
4: Bang Wisnu ya, gimana sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat selalu, Pak John. Gimana nih tadi perayaan HUT-nya nih di daerah Pak John nih?
4: Ya, kalau daerah saya, ya kalau di mana-mana itu pasti rame lah, yang gitu kan. Jadi ya macam-macam, ada yang tadi kan puncak acaranya kan tadi kan gitu.
0: Iya.
4: Ya ada yang melaksanakan apa namanya penampilan gitu kan.
0: Iya.

0: rame, cuman ada juga warga-warganya yang tidak mengibarkan bendera tuh, Pak John.
1: Ya sih, ada juga sih memang. Mm-hmm. Alasannya gini.
0: Mm-hmm.
1: Ada yang berpendapat seperti ini. Kita kan belum merdeka.
0: Hmm.
1: Kan pendapat dia kan.
0: Iya. Pendapat orang beda-beda.
1: Pendapat orang beda-beda.
0: Hmm.
1: Sebenarnya pendapat yang konyol gitu kalau menurut aku, mm-hmm. Bang Wisnu.
0: Iya.
1: Apa yang dia belum merdeka? Makan aja tiga kali sehari kita udah bisa sekarang.
0: Iya.
1: Dulu zaman-zaman dulu kan susah.
0: Hmm.
1: Jadi kalau nggak pasang bendera, nggak pasang, kalau nggak pasang itu, kalau apa di tempat Pak Bang John ini RT-RT-nya sempat kadang nggak ada juga bagi-bagi sih, Bang Wisnu, nggak ada bagi-bagi bendera juga.
0: Iya.
1: Dibebarkan ke masyarakat beliknya, kadang-kadang ekonomi susah juga kan gitu.
0: Hmm.
1: Jadi nggak ada.
0: Oh.
1: Jadi kalau pendap, ya nggak ada tadi. Saya dengar di daerah-daerah lain ada sih, Bang Wisnu, yang bagi-bagikan ke warga-warga. Di RT sini, tempat aku sih gini, nggak ada yang bagi-bagi.
0: Hmm.
1: Ya, beneran kan macam-macam juga harganya, Bang Wisnu.
0: Iya.
1: Ada yang limpul, ada yang 100, apalagi yang bagus juga, mahal juga.
0: Hmm.
1: Nah, orang berpikir seperti ini, lebih baik dibelikan beras daripada
0: bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Gitu. Iya. Oke, okay, Pak John.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Jadi kalau kita masuk ke ada inti cerita lagi, inti cerita merdeka. Kalau pendapat tadi itu, siapa tadi yang meminta aku mati tadi?
0: Pak Caswa.
1: Pak Caswa. Iya, sebenarnya kalau hukum mati itu bisa juga sih, Bang Wisnu.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kita kan bukan, kita mayoritas Islam.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, tapi menerapkan bukan hukum Islam. Nah, kita kan bukan era Arab Saudi. Kalau Arab Saudi jangan main-main.
0: Mm-hmm.
1: Kalau salah sedikit ya, memang dia menerapkan hukum Islam sekali. Kita kalau kita ini, Bang Wisnu, susah ini. Sulit berkata lah kita, susah. Tapi setidak-tidaknya ditegakkanlah secara adil-adilnya.
0: Okay.
1: Ini diperingati anti korupsi sedunia. Ternyata korupsi makin banyak, makin kemana itu, Bang Wisnu?
0: Iya, kita tetap optimis saja lah. Semoga hukumnya lebih adil.
1: Ya memang, Polri jangan tumpang tindih. Harus ditegakkan adil-adilnya. Mau rakyat besar, mau rakyat kecil, jangan kan dia manusia juga. Perbedaan ekonominya aja kan.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Baik, terima kasih, Pak John.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mendengar, kita cukupkan ya di Kopi Pro 3 sesi pertama ini. Nanti Anda juga bisa bercerita lagi ya, masih ada di sesi kedua tentang semarak perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia, dan saya ingin tahu bagaimana kemeriahan di tempat Anda. Tapi sebelum itu kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. RSUD Dr. Muhammad Zain Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, bekerja sama dengan Perdami Sumatera Barat menggelar bakti sosial operasi katarak gratis bagi masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Hans Primananda.
1: RI yang ke-81, kita RSUD Zain Painan menggelar operasi katarak mata gratis.
2: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zain Painan, Dr. Dona Hamrita, kepada RRI di Painan tadi pagi mengatakan kegiatan bakti sosial operasi katarak gratis telah diawali dengan pemeriksaan kesehatan mata pada 13 hingga 14 Agustus lalu. Total terdapat 1.000 lebih masyarakat telah mendapatkan pemeriksaan dimaksud, sekaligus memastikan calon peserta telah memenuhi syarat untuk menjalani tindakan operasi. Dona menjelaskan, setelah proses screening selesai, sebanyak 52 orang diantaranya telah mendapatkan layanan operasi katarak secara gratis di RSUD MZN. Tindakan operasi ini dilakukan oleh tim dokter spesialis mata yang bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia, Perdami Sumatera Barat.
1: Memastikan kesehatan masyarakat sehat dengan melaksanakan CKG, bagi tanam gratis sebanyak 1.000 orang sudah dilaksanakan, dan hari ini kita melaksanakan operasi katarak dan halaman kantor bupati kita melaksanakan donor darah. Jadi semua ini upaya yang kita lakukan untuk bagaimana menjamin masyarakat pesisir selatan menjadi sehat dan berkualitas.
2: Dona Hamrita menambahkan, program kemanusiaan ini bertujuan membantu masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan akibat katarak untuk dapat kembali melihat dengan lebih jelas dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Sementara itu, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni mengatakan, biaya normal operasi katarak mandiri di rumah sakit pemerintah berkisar antara 2 juta rupiah hingga 7 juta rupiah untuk satu mata. Dalam rangka bakti sosial, pemerintah memberikan layanan ini secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan.
3: Kita aplos kepada itu rumah sakit ya, sekarang kita bisa mengoperasikan saudara-saudara kita 52 orang operasi kataraknya. Kalau satu mata, kalau gratis itu 7 juta, kalau dua mata berarti 14 juta, tapi ini sekarang gratis.
2: Melalui semangat pulihkan penglihatan sambut kemerdekaan, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap bakti sosial operasi katarak gratis ini dapat menjadi hadiah istimewa bagi masyarakat menjelang HUT RI ke-81. Selain memulihkan penglihatan, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup warga sehingga dapat kembali beraktivitas secara mandiri dan produktif. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, dalam rangkaian Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, ribuan warga bersama berbagai elemen turun langsung membersihkan Sungai Code yang diwarnai lomba mural dengan membawa pesan tentang pentingnya kota yang bersih dan sehat. Laporan selengkapnya oleh Dian Parwanto.
1: Juga meningkatkan semangat dan kesadaran warga terhadap kebersihan.
2: Semangat gotong royong untuk memeriahkan kemerdekaan dilakukan masyarakat di Kota Yogyakarta melalui aksi bersih-bersih Sungai Code dalam rangka Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ribuan orang dari berbagai unsur Pemkot, komunitas lingkungan hingga perguruan tinggi dan masyarakat hadir untuk terjun membersihkan sungai. Selain aksi bersih-bersih, kemeriahan HUT kemerdekaan juga dilakukan dengan lomba mural yang dibuat di sepanjang tembok bantaran 81 meter yang dimulai dengan pembubuhan cat oleh Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo. Hasto berharap semangat ini tidak hanya berhenti sebagai agenda seremonial tahunan, tetapi dijaga demi masyarakat dalam jangka panjang.
3: Mural sungai, tepi sungai kita mural dalam rangka Pesta Rakyat HUT kemerdekaan yang ke-81. Sambil menyelam minum air lah ini, warga kita ajak Pesta Rakyat, kemudian kita ajak membersihkan sungai, kemudian juga sekaligus mewarnai dan menghiasi. Jadi jangan gunakan anggaran hanya untuk pesta tapi tidak ada bekas. Maka kemudian hari ini kita Pesta Rakyat yang membekas. Ada bekas lukisannya, bekas muralnya, bekas bersihnya sungai gitu. Jadi saya kira efisiensi kita terjemahkan begitu. Akhirnya kita meriah tetapi juga berbekas dan menghasilkan produk.
2: Salah satu peserta mural, Nia Zahra, mengharapkan semangat kemerdekaan Republik Indonesia bisa terus tertanam, terutama dalam menjaga kebersihan kotanya. Menurutnya, menjaga Indonesia agar lebih baik bisa dimulai dari hal terkecil dengan terus menjaga semangat gotong royong di lingkungan masyarakat.
4: Menurut saya, dari lingkungan saya sekitar sangat minim kesadaran akan plastik dan juga sampah-sampah. Jadi mungkin dengan diselenggarakannya ini dapat meningkatkan kesadaran mereka dan juga bisa menjaga lingkungan kita lebih baik lagi. Dan semoga tidak hanya di kalangan muda saja dan juga kalangan orang tua juga bisa membantu menyukseskan untuk pembersihan lingkungan ini.
2: Lomba mural dan bersih sungai menjadi rangkaian acara Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengusung tema Resik Kaline, Sehat Kotane yang diinisiasi Pemerintah Kota Yogyakarta bersama Gedung Agung Istana Negara. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprogram3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya berharap sebagai masyarakat dan juga sebagai anggota DPR RI bahwa kita bersama bisa bergandengan tangan, bergotong royong untuk kesejahteraan masyarakat ke depan. Dalam segala hal, dalam segala lini. Merdeka!
1: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
2: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah, kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Anne Frank.
2: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
3: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
2: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
4: Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
5: Mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kalau di Indonesia ini kan sekarang ini boleh dikatakan setiap peringatan 17-an itu makin tahun makin kuatlah menampilkan pakaian-pakaian tradisional, termasuk anak sekolah juga sekarang begitu ya, dari tahun ke tahun terus ditingkatkan. Nah, adakah juga di Turki seperti itu? Mungkin dari mahasiswa yang menampilkan pakaian tradisional kita, yang ikut upacara ataupun acara begitu?
2: Kalau dalam upacara pada hari ini tidak banyak yang memakai pakaian tradisional gitu Pak ya, karena kemarin udah Pesach akhir itu udah banyak yang teman-teman memakai pakaian tradisional, ya mungkin pada hari ini tidak terlalu seramai yang Pesach kemarin yang hadir upacara gitu Pak. Tapi tetap ada beberapa yang memakai pakaian tradisional dari Sumatera gitu, dari pulau-pulau lainnya gitu. Dan memang kalau kita juga di Turki ini memang selalu Pak tiap kita kan ada PPI wilayah juga Pak ya. Yeah. Jadi PPI Turki itu sebagai induknya, kita punya PPI wilayah ada sekitar 20 dan mereka ini juga punya event-event culture day gitu Pak. Jadi memang tiap tahun itu pasti memperkenalkan Indonesia melalui kebudayaan gitu Pak. Jadi mereka memakai pakaian tradisional di pusat kota gitu Pak ya, untuk menampilkan tarian gitu atau mungkin menampilkan kesenian-kesenian lainnya gitu di acara tersebut.
1: Iya. Yeah. Nah, kalau di Australia bagaimana? Soraya.
3: Kalau di Australia sendiri tadi sih banyak yang datang pakai baju adat ya. Yeah. Tapi kita kedinginan Mas Zaini. Karena 10 derajat tadi kita tuh upacara Mas. Jadi kita benar-benar kedinginan. Jadi kebanyakan yang pakai jaket dan pakai coat. Jadi nggak terlalu kelihatan gitu ya. Tadi aku ngeliat sekilas dari yang Turki. Bagus banget kayaknya, lapangannya besar gitu ya. Dan mataharinya cerah. Kalau di sini tadi mataharinya sedikit malu dan juga dingin banget.
1: Kalau di Turki memang lagi agak panas ya cuacanya ya, Andra ya, di sana ya?
2: Iya benar Pak, lagi musim panas, lagi trik-triknya Pak, lagi puncaknya nih, puncak musim panas.
1: Tapi tidak mengganggu jalannya upacara begitu tadi di sana?
2: Alhamdulillah karena KBRI juga udah nge-provide atau nyediain tenda gitu Pak ya, teman-teman yang ikut upacara tuh nggak kepanasan gitu Pak.
1: Oh, jadi sudah ada persiapan lah begitu ya, mengantisipasi cuaca panas ya?
2: Benar Pak, benar sekali.
3: Kembalikan ya sama di sini.
1: Kembalikan di Australia begitu ya. Baik, Soraya.
3: Di sini pakai heater gitu tadi, pacara.
1: Soraya, bagaimana sih melihat peran negara kita ke-81 ini di dunia internasional? Silakan Soraya.
3: Kalau misalkan untuk di dunia internasional sendiri, mungkin khususnya Australia kali ya, Mas Zainia. Iya. Kalau misalnya untuk Australia sendiri, sebenarnya hubungan antara diplomatik antara Indonesia dan Australia sudah terjalin dengan baik gitu. Di antaranya kita lihat ada beasiswa yang diberikan dari mulai beasiswa Australia Awards untuk scholarship maupun dengan grants yang ada untuk para mahasiswa dan juga masyarakat Indonesia. Itu yang pertama dari segi pendidikan. Yeah. Kemudian yang kedua dari segi budaya juga. Di sini kalau bisa dilihat peran budaya itu sangat blending ya antara masyarakat Indonesia dan juga Australia, karena penerapan budaya Indonesia di sini tuh sangat kental gitu Mas Zaini, sampai kita tuh punya yang namanya sekolah atau misalkan komunitas yang mengajarkan Ratu Jaro gitu. Sampai mereka ini udah keluar negeri tapi yang nari itu anak-anak Australia gitu. Jadi seru banget gitu Mas Zaini. Itu yang kedua dari masalah budaya. Kalau misalkan untuk masalah seperti karena saya di bagian anti korupsi gitu ya, kami juga di anti korupsi sering kali bertukar informasi gitu dalam hal yang pasti pendidikan anti korupsi, kemudian juga penindakan korupsinya. Seperti itu Mas Zaini kira-kira.
1: Jadi sebenarnya kalau untuk diplomasi itu budaya, kesenian, pendidikan juga penting begitu ya, Soraya ya?
3: Penting, kalau menurut saya itu penting banget ya, karena pertama Australia ini kan negara maju gitu ya. Kemudian Australia ini memang ingin mengembangkan negara yang kita kan masih negara berkembang gitu ya, sehingga Australia ini memberikan juga kesempatan untuk para negara-negara berkembang ini untuk berkuliah di Australia gitu. Jadi pentingnya adalah untuk mengembangkan sumber daya manusia ini yang ada di Indonesia.
1: Ya, termasuk memperhatikan hubungan budaya tadi, banyak anak Australia ternyata yang memang sudah sangat akrab dengan budaya Indonesia begitu. Itu juga salah satu mungkin ya manfaatnya untuk diplomasi budaya ke depan begitu ya, Soraya.
3: Betul banget Mas Zaini. Temulawak itu sebenarnya singkatan. Singkatan dari teater musikal, teater musikal, teater muda langkah awal kemerdekaan. Jadi temulawak. Kenapa temulawak yang dipilih sebenarnya? Pertama biar catchy. Yang kedua temulawak itu kan adalah salah satu minuman khas Indonesia gitu ya, untuk herbal yang bisa meningkatkan daya tubuh. Jadi ketika ingat Indonesia, ingat teater anak muda temulawak lah di.
1: Oh, itu idenya munculnya begitu.
3: Betul. Jadi ini adalah inisiasi dari PPI Victoria. Jadi kan kita punya PPI Australia, ada Victoria, kemudian ada juga Queensland gitu ya. Yeah. Nah, ini khusus untuk Victoria gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi makanan seblak, yeah. Ada enggak? Ada lagi masa ini. Saking di sini lengkapnya
1: banget. Pokoknya di Australia mau cari makanan Indonesia apa saja ada begitu ya.
3: Iya, ada semua masa ini. Aku pernah beli gemblong.
1: Kalau oh gitu, gemblong. Ada di sana gemblong.
3: Ada serius aku makan gemblong. Kalau gemblong di puncak itu 30.000 dapat serenceng.
1: Iya, betul sekantong plastik ya.
3: Di sini 3,5 dolar itu satu biji, Mas.
1: 3,5 dolar satu. Mahal ya gemblong ya.
3: 3,5 dolar kali 12.600 tuh berapa?
1: Iya.
3: Jadi ada sih ada ya, tapi mahal. Ah, gitu.
1: Betul betul.
3: Dan tadi yang ketiga apa ya pertanyaan Bu Dinda ya?
1: Oh, tadi ya sebenarnya sih sama saja kemeriahannya tanggapan dari warga di sana seperti apa begitu kemeriahan.
3: Oh ya, tadi sudah kita, ya kemeriahan ya. Tanggapan dari warga ya mereka senang sekali Bu Dinda untuk ikutan di sini semuanya.
1: Yeah.
3: Menghargai banget acara dan juga kemerdekaan Republik Indonesia ini.
1: Ya, yeah. Nah Andra silakan mungkin Bu Dinda bisa ditanggapi juga.
2: Oke, terima kasih Bu Dinda atas pertanyaannya. Memang kalau di Turki itu kan jauh banget ya dari Indonesia gitu ya. Ya kurang lebih puluhan kilometer lah gitu jaraknya. Yeah. Belasan kilometer mungkin. Nah, apalagi kan di sini kalau nyari makan Indonesia kan nggak segampang mungkin di Australia gitu ya. Jadi memang perlu import yang besar gitu. Nah, tapi alhamdulillah di sini memang banyak gelin yang benar-benar, atau gelin itu maksudnya ibu-ibu yang menikah dengan warga Turki. Nah, jadi mereka juga menjual makanan di sini. Kita ada open PO dan sebagainya. Jadi kita masih bisa lah merasakan gitu ya, merasakan masakan Indonesia. Tapi kalau di Istanbul memang banyak banget restoran gitu, restoran Indonesia banyak banget. Dan kalau untuk mereka tuh menanggapinya sangat luar biasa gitu ya, dengan acara kita kemarin sangat meriah banget gitu.
1: Yeah.
2: Karena memang mereka bisa mencoba tuh makanan yang nggak pernah mereka coba, makanan-makanan Asia gitu. Karena biasa kan di sini orang Turki pada makan roti gitu ya, roti sama kayak ada bubur cair gitu lah, kayak corba, kita namanya corba di sini gitu.
1: Ya, corba,
2: jadi,
1: betul.
2: Itu yang biasa mereka makan gitu. Nah, sedangkan makanan Asia kan kita nasi nih, nasi ya, gitu kan, sate dan sebagainya. Jadi mereka mencoba nih, kok ini beda banget ya rasanya, ya, kok pedes banget gitu. Sedangkan ini kan gak banyak yang pedes gitu ya Pak ya. Nah, jadi sangat sulit gitu kalau misalnya mencari makanan-makanan Asia di sini. Apalagi waktu pas mereka coba cendol nih, cendol. Ini kok ada kayak jeli-jeli hijau nih apa gitu katanya. Mereka kira itu apa namanya, hewan atau apa gitu kan. Kok ini ada gini-gini kayak siapa gitu. Nah jadi setelah dicoba gitu, oh enak banget gitu katanya. Ini minuman yang pernah saya coba nih, yang paling the best katanya gitu. Yang paling enak gitu yang pernah saya coba katanya.
1: Yeah.
2: Jadi emang antusiasmenya juga sangat luar biasa ya. Sangat meriah gitu kemarin warga Turkinya juga. Masya Allah sangat responnya positif alhamdulillah gitu Pak terkait dengan acara kita kemarin gitu.
1: Ya, intinya memang Soraya dan Andra bahwa makanan tradisional kita tidak ada yang tidak enak, semuanya enak begitu ya.
2: Benar sekali.
1: Nah, oke, saya sekarang ke Andra. Tadi kan Soraya sudah menyampaikan bagaimana kuatnya diplomasi budaya kita di Australia begitu ya, kemudian juga diplomasi pendidikan yang terjalin antar kedua negara begitu. Nah, kalau di Turki bagaimana, Andra?
2: Turki sama Indonesia ini kan saat ini memang sangat luar biasa ya hubungannya. Hubungan diplomatiknya sangat kuat banget. Khususnya dalam hal perdagangan persenjataan gitu ya. Yeah. Kalau kita bisa lihat, kita juga banyak import barang-barang atau persenjataan dari Turki gitu ya. Dari perusahaan Turki. Dan kita juga sering nih melakukan kayak kunjungan-kunjungan. Terutama Pak Dubes ya. Pak Dubes itu sendiri yeah. Memang sering banget selama menjabat di sini tuh sering banget keliling-keliling ke perusahaan-perusahaan yang ada di Turki untuk menjalin kolaborasi gitu. Ini biar menjadi apa ya, tempat bagi, maksudnya kita nih sebagai mempererat hubungan kita nih bisa menjadi, biar teman-teman juga nantinya bisa lebih enak gitu, mau kerja, mau menjadi apa namanya, magang dan sebagainya gitu ya, terutama buat mahasiswa gitu. Nah jadi biar lebih gampang gitu, bisa dibilang. Nah jadi alhamdulillah hubungan dari Turki sama Indonesia itu sangat luar biasa baik, gak hanya dari dari segi perdagangan atau perindustrian gitu yeah. Ya Pak, kita juga dalam hal pendidikan juga Masya Allah sangat luar biasa. Kemarin juga Pak Dubes sudah sempat mungkin melakukan audiensi ya dengan TDP gitu, melakukan meeting dengan TDP, yaitu ada sebuah apa namanya kayak lembaga pendidikan ya gitu yang memang berbasis agama gitu Pak. Jadi bisa yeah. dibilang kayak UIN gitu kalau bisa kita bilang. Nah jadi mereka nge-provide beasiswa buat mahasiswa internasional khususnya Indonesia bakal diperbanyak gitu dan akan ditambahkan juga. Kemudian ITB juga bakal memperbanyak kota buat teman-teman mahasiswa Indonesia ya. Untuk meraih beasiswa gitu, beasiswa atau scholarship untuk ke Turki gitu. Yeah. Dan juga untuk kebudayaan juga pastinya memang sama ya seperti negara-negara lainnya, mungkin kayak Australia dan negara-negara lainnya juga. Kita juga memang sangat baik ya dalam mempromosikan Indonesia dalam segi kebudayaan gitu. Karena memang setiap ada event besar-besar dari Indonesia atau dari KBRI itu, kita bakal menampilkan tarian-tarian tradisional, kita akan menampilkan kebudayaan-kebudayaan yang memang sangat luar biasa gitu ya bagi orang Turki. Itu ini merupakan negara yang benar-benar kaya akan kebudayaan gitu. Nah, jadi mereka sangat bangga gitu dengan Indonesia dan sangat senang kalau melihat kita lagi nampil nari dan sebagainya gitu, Pak.
1: Iya. Jadi sebenarnya kalau dari para pelajar kita yang ada di berbagai negara termasuk Turki dan Australia, bisa dikatakan bahwa Soraya, Andra ini mungkin merasa bahwa bagian dari ujung tombak diplomasi kita juga begitu ya dengan masyarakat di sana. Benar. Bagaimana Soraya? Menurut Soraya bagaimana?
3: Benar banget Mas Zaini. Jadi aku merasanya bahwa kan pertukaran budaya yang paling efektif itu adalah berinteraksi sehari-hari ya. Yeah. Jadi kami ini di negara luar negeri gitu menjadi representasi bangsa Indonesia gitu. Jadi memang saya melihatnya tadi benar gitu. Jadi ujung tombak yang mana kita terlihat bagaimana sebuah bangsa itu dari personilnya masing-masing gitu. Jadi memang ya di situ pertukaran budaya dari segi kita bicara, kemudian bagaimana sopan santun kita gitu ya, itu semuanya terlihat dari sana.
1: Iya.
3: Gitu.
1: Andra, bagaimana Andra?
2: Iya, kita juga pastinya memang sebagai duta bangsa ya, kita bisa dibilang sebagai sop diplomasi, memang kita wajahnya nih wajah negara Indonesia di mata dunia gitu. Nah jadi ya sebagai representasi seperti kata Mbak Soraya tadi, kita harus terus menampilkan atau menunjukkan yang terbaik lah bu.
1: Iya.
2: Nah, gitu. Karena emang kalau kita membuat citra yang tidak baik dengan untuk Indonesia, pastinya orang menganggap bahwa Indonesia ini ya buruk gitu pastinya gitu ya. Makanya kita sebagai representatif berusaha semaksimal mungkin insya Allah akan menunjukkan yang terbaik gitu buat Indonesia dengan berbagai macam cara gitu ya, sebagai kayak misalnya nanti sebagai duta kebudayaan mungkin di sini kita gitu, untuk menampilkan kebudayaan dan sebagainya gitu.
1: Ya. Nah, apa pesan kemerdekaan dari Andra bagi anak-anak muda Indonesia? Silakan.
2: Saya sangat bersyukur banget tentunya gitu ya di hari kemerdekaan yang ke-81 ini masih bisa menikmati kemeriahannya gitu ya. Dan pesan saya memang buat teman-teman tetap bersatu gitu ya. Kita ini sebagai warga negara Indonesia, sebagai negara yang besar gitu ya, negara kepulauan yang terbesar gitu di dunia ini, yang terdiri dari berbagai macam pulau, berbagai macam suku, dan berbagai macam bahasa gitu. Nah, persatuan ini yang membuat kita tuh menjadi satu kesatuan yang utuh gitu, yang kuat. Yeah. Nah, jadi dengan momentum kemerdekaan ini, dengan kita bersatu untuk memberikan atau berkontribusi yang terbaik buat Indonesia, insya Allah semoga kedepannya Indonesia bisa menjadi lebih baik gitu. Dan untuk mencapai mimpi kita nih sebagai Indonesia emas itu bisa kita capai kalau kita bersatu, kalau kita saling bahu-membahu, saling membantu gitu ya, saling kalau kita di kampung itu kita bilang gotong royong gitu ya, bahasa yang lebih enaknya gitu. Nah, jadi emang harus bersama-sama kita membangun Indonesia ini menjadi lebih baik gitu, karena tanpa dari teman-teman semuanya, terutama anak-anak muda gitu ya, kita nggak akan bisa maju bersama gitu ya kalau nggak ada teman-teman gitu. Jadi kita perlu anak muda, kita perlu orang dewasa sebagai pemimpin kita juga, dan kita sebagai anak muda ini sebagai penggerak, ya insya Allah bisa terus ya berusaha untuk memberikan yang terbaik atau berkontribusi yang baik untuk Indonesia gitu.
1: Ya, nah apa pesan kemerdekaan dari Soraya untuk anak-anak muda kita? Silakan Soraya.
3: Ya, yang pertama untuk anak-anak muda, saya ingin tetap bersemangat dan juga motivasi untuk tetap bisa memonitoring gitu ya kinerja pemerintah gitu. Jadi jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk selalu mengatakan yang benar gitu kepada pemerintah. Jangan pernah capek, karena kita adalah mahasiswa, anak-anak muda yang bisa, yang masih punya semangat, yang masih punya idealis untuk bisa istilahnya memperbaiki bangsa ini gitu. Untuk mahasiswa yang ada di luar negeri, saya sangat berharap kita itu dapat membawa perspektif baru untuk Indonesia ke depannya. Apalagi kita juga punya pengalaman dari sistem, budaya, belajar di luar negeri, yang akhirnya kita bisa membawa berpikir yang berbeda dan juga nantinya untuk berkontribusi bagi Indonesia lagi. Sehingga generasi muda atau mahasiswa di sini, kita tuh gak hanya mengenang jasa pahlawan, tapi kita juga bisa berkontribusi lebih baik lagi untuk Indonesia maju gitu ya, Mas Zaini.
1: Baik, kalau begitu Soraya, Andra, terima kasih banyak sudah ngobrol bersama kami ya malam ini ya, bercerita bagaimana kemeriahan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sampai ketemu lagi lain kali, Andra dan juga Soraya. Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Merdeka, merdeka.
1: Ya demikian tadi ya, dua narasumber kita dari PPI Australia, Soraya Sri Anggarawati, dan juga ada Lolandra dari PPI Turki.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Sejumlah negara sahabat seperti Amerika Serikat, Mesir, Rusia, hingga Jepang menyampaikan pesan penguatan kemitraan strategis pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pada hari ini, 17 Agustus 2026, mereka menyoroti kerjasama bilateral, ikatan sejarah, dan dukungan terhadap stabilitas, serta kemakmuran bersama. Melalui Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan kuasa usaha Ad Interim Joy Sakurai, Amerika Serikat menegaskan kemitraan strategis komprehensif yang berakar pada demokrasi serta kerjasama di bidang pertahanan, ekonomi, digital, dan mineral kritis. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin memuji pencapaian Indonesia dan menyampaikan harapan kemakmuran bagi masyarakat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sedangkan melalui perwakilannya, Jepang mengapresiasi hubungan kuat yang terjalin erat di berbagai bidang dan berkomitmen untuk terus memperkuat hubungan tersebut. Sementara itu, ucapan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia juga datang dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Dalam menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia tersebut, dia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Nah, ini tentu ada makna berbeda ketika ucapan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia disampaikan di saat Indonesia sekarang ini bisa dikatakan sangat aktif berperan di dunia internasional, terutama untuk keseimbangan geopolitik dunia. Kami sudah bersama dengan pakar hubungan internasional Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi. Pak Yon, selamat malam Pak Yon.
4: Ya, selamat malam.
1: Malam ya. Pak Yon. Pak, ini kan agak sedikit berbeda ya, kalau ucapannya datang di saat Indonesia sekarang ini boleh dikatakan sangat aktif dalam hubungan internasional, bahkan berusaha menyeimbangkan kondisi geopolitik internasional begitu. Itu bagaimana menurut Pak Yon?
4: Ya, saya kira kan ini memang momentum penting ya, kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1981, kemudian di era kepemimpinan Pak Prabowo memang diakui sangat aktif ya di dalam melakukan berbagai komunikasi, kunjungan ya ke berbagai pihak yang memiliki peran strategis ya di dunia global, bahkan yeah, kunjungan itu kan bisa berkali-kali begitu ya, nggak hanya sekali. Maka tentu ya ucapan ini kan juga sebagai apa harapan ya bagi Indonesia ya untuk terus memperkuat posisinya sebagai apa negara yang mendukung dan mendorong ya adanya perdamaian dan stabilitas ya dunia, karena kan posisi Indonesia selalu pada posisi yang apa bebas ya, yeah, netral begitu, tidak berpihak. Nah, ini dianggap kemudian ya sebagai kekuatan yang bisa menstabilkan ya atau menjadikan adanya suatu perdamaian.
1: Ya, artinya sebagai salah satu negara besar di dunia, terutama di kawasan Asia Tenggara begitu ya, saat ini banyak kepala negara melihat Indonesia agak berbeda perannya sekarang ini, Pak Yon.
4: Ya, saya kira itu ya, karena kan kita lebih peran internasional dunia era sekarang kan lebih diperkuat ya, ya, dibandingkan sebelumnya kan lebih fokus ke isu domestik ya, sehingga berbagai apa langkah yang dilakukan Presiden untuk memperkuat komunikasi dan juga ya ikut di dalam apa mencoba mencari solusi atas masalah-masalah global geopolitik itu kan akhirnya ya mau tidak mau Indonesia diakui apa perannya begitu ya sebagai ya negara yang diakui posisinya dan memiliki peran strategis ke depannya.
1: Ya, nah seperti pernyataan dari Anthony Albanese yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Nah, ini apakah salah satu bukti yang memperkuat bahwa Indonesia berhasil menjaga keseimbangan geopolitik, Pak Yon?
4: Ya, saya kira itu ya. Jadi Indonesia kan juga tidak secara langsung di antara rivalitas dua kekuatan global Amerika dan Cina, kan juga tidak secara langsung mendukung Amerika atau Cina ya, tapi bersama-sama membangun komunikasi dengan kedua belah kekuatan ya besar itu ya, dengan mempertimbangkan kepentingan kepentingan Indonesia itu sendiri.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dinari segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi kedua ya dalam segmen Kopi. Dan bagi Anda yang ingin berkomentar dan beropini atau bercerita mengenai topik tema kita dini hari ini, yaitu semarak perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia, bagaimana kemeriahan di tempat Anda? Saya ingin mendengarnya. Silakan di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888.

0: Ya, di 17 Agustus ini memang hari atau ya hari yang kita tunggu-tunggu karena ya bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia dan tentunya pasti banyak sekali yang merayakannya ya pendengar ya. Bahkan untuk perayaan-perayaan tersebut tidak luput juga dari kegiatan-kegiatan yang seru sekali seperti perlombaan dan banyak macamnya ya perlombaan. Ada di Aceh ini salah satunya pacu kuda, yaitu lomba pacu kuda tradisional yang tentunya sudah ada sejak masa kolonial Belanda dan rutin digelar di dataran tinggi Gayo. Itu di Aceh. Lalu di Kebumen ini ada yang unik nih, sepak bola durian. Permainan sepak bola tidak biasa yang menggunakan buah durian. Nah, itu seru tuh ya. Kayaknya bakalan sakit tuh kakinya, tapi gimana nih? Pasti banyak juga di daerah-daerah Anda mungkin ya yang unik-unik nih terkait dengan perayaan 17 Agustus. Silakan di line telepon kami. Tapi saya ingin menyapa ada Pak Doni di Banyuwangi. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Doni.
1: Halo, selamat dini hari.
0: Halo, selamat dini hari. Kabar baik Pak Doni?
1: Assalamualaikum Mas Wisnu.
0: Assalamualaikum salam di Banyuwangi. Gimana Pak Doni, kabar baik ya?
1: Alhamdulillah Banyuwangi lagi cerah-cerah lagi. Cuman banget ini.
0: Lagi ya. Cerah, alhamdulillah.
1: Gak pulang, tahu aku sesuatu ada Banyuwangi.
0: Nanti dulu kalau cuti saya pulang, Pak Doni.
1: Padahal horeknya selalu menanti Pak Doni.
0: Wah, nah itu dia tuh. Nah, yang unik di Banyuwangi salah satunya horek ya Pak Doni ya.
1: Wah, bukan unik lagi sekarang tuh.
0: Oh, bukan unik lagi.
1: Unik itu sekali dua kali. Sekarang yeah. Tuh sekecamatan melaksanakan tiga kali setiap kelurahan itu yeah. Ada sendiri. Kemarin uh-uh. Di kelurahan Sumber Agung, di kelurahan saya.
0: Yeah.
1: Besok di kelurahan Sanggar. Mm. Terus besoknya lagi. Oh, tanggal 23 ada di Sumber Mulyo.
0: Yeah.
1: Tetangga kelurahan. Habis itu di Sanggar, Jalan Lampon itu. Habis itu di Sarongan itu ada sendiri. Satu kecamatan ada empat.
0: Waduh. Terus. Nah. Apalagi sound horror ini kan kenceng banget ya, Pak Doni.
1: Aduh, ya, misal ya, yang melaksanakan itu Senepo. Padahal di tempat saya itu sama Senepo itu kegangan satu kecamatan Sumber Agung. Itu dari tempat saya itu terdengar. Hmm. Kemarin itu kan di Kelurahan Bulagung ya, itu kecamatannya ikut Sumber Agung.
0: Iya.
1: Itu pasti jauhnya bukan main. Di sini itu rasanya itu sudah... kayak sound horror seperti itu. yang namanya lemas yo itu metal kenceng-kencengan kan gini toh. Besok itu ada di Sembon itu kelurahannya ikut main di Sembon. Oh, ikut Sambirejo.
0: Yeah.
1: Besok itu ada 14 sound baru cek sound. Besok itu masih cek sound. Habis itu tanggal 19-nya itu grand.
0: Akhirnya. Yeah.
1: Jadi karena palsan itu jalan. Ya. Tapi yang saya sayangkan itu loh Mas Yo.
0: Gimana tuh?
1: Walaupun sound horek, okay, sound horek. Tapi jangan meninggalkan betul budayanya. Jadi untuk dancer-dancernya, untuk penari-penarinya yeah. Yang ada di setiap di belakang sound masing-masing itu ada nuansa budaya Bhinneka Tunggal Ika, jadi berdandannya ada yang pokoknya yang budaya-budaya
0: yang berkaitan dengan ini ya kebudayaan di Indonesia ya.
1: Kemerdekaan jangan ditinggalkan karena apa budaya itu jangan kayak mentang-mentang DJ gerakannya gini dandanannya awur-awuran walah. Sekarang itu namanya bukan karnaval budaya,
0: iya.
1: Karnaval fun, yang saya sayangkan seperti itu.
0: Iya, oke. Okay. Selain sound horror, ada lagi nggak Pak Doni yang ramai di Banyuwangi ini pas karnavalan, pas 17 Agustusan?
1: Selain sound horror sih, saya amati kalau lomba-lomba kayak, saya nggak tahu ya di tempat saya belum. Tapi kalau sound horror-nya itu loh, yang paling menjamur di Banyuwangi.
0: Iya.
1: Apa ya? Pada berapa waktu pas di Sumber Mulyo itu yeah. sekaligus ada 9 sonhorek.
0: Waduh, 9 sekaligus.
1: Di tempat masing-masing itu ada 9 sonhorek. Ada satu sonhorek itu bisa mengeluarkan, untuk nyewanya itu bisa mengeluarkan,
0: iya,
1: 20 juta.
0: Oke. Baik, Pak Doni.
1: Tapi ya, yang namanya orang senang, yang namanya orang hobi, mahal pun dilaksanakan.
0: Betul, Sali. Ya, baik Pak Doni, terima kasih.
1: Sehat selalu bersama Sabil, kalian keren. Semoga-moga sudah keren semuanya. Terus.
0: Amin. Amin.
1: Jangan suara anda bagus-bagus. Tapi yang penting jangan sombong. Harus amin. Ramah sama pendengar.
0: Iya. Baik Pak Doni.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam dari Pak Doni di Banyuwangi ya. Tadi menyinggung sonhorek nih di Banyuwangi, memang itu tradisi yang apa ya, yang cukup terkenal di Banyuwangi, karena biasanya juga pada 17 Agustusan gini atau hari-hari besar ada tuh di Banyuwangi itu mengadakan lomba sonhorek mendengar. Itu dikumpulin dari satu tempat ya, di satu tempat gitu, lalu keras-kerasan tuh suaranya tuh. Wah, itu keras banget ya, dari perkumpulan son-son gitu yang besar-besar gitu kan, dikumpulin jadi satu tempat dan dinilai tuh siapa yang paling keras. Dan kriterianya sebenarnya masih banyak juga, tapi saya kurang tahu ya, itu bagaimana nanti penilaiannya. Cuma ada dari Pak Doni di Banyuwangi. Kita beralih ke Pak Imron di Kendari. Selamat pagi, selamat dinari Pak Imron.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Bu Isnu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imron, kabar baik ya di Kendari, Pak Imron?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Gimana nih Pak Imron nih, di Kendari ada nggak sih yang unik di sana saat merayakan 17 Agustus kayak gitu Pak?
2: Ya kalau di sini Bung Wisnu, itu hampir setiap tahun ya seperti biasa, kayak dulu-dulu itu gereja jalan santai begitu.
0: Oh, jalan-jalan santai, gerak jalan kayak gitu-gitu ya. Lalu permainan-permainan kayak gitu ada nggak juga sih, kayak balap karung dan segala macamnya kayak gitu, ramai juga Pak?
2: Iya, ada juga sebagian itu biasanya di sekolah-sekolah itu, sekolah SD, SMP, biasa itu mereka rayakan juga gitu.
0: Nah itu ramai juga ya.
2: Iya.
0: Kalau pawai-pawai gitu juga ada.
2: Iya, karnaval itu biasa itu Bung Wisnu, itu mobil dihias-hias begitu, di model kayak kayak tank begitu, kayak dibikin model kapal itu mobil begitu.
0: Iya.
2: Karnavalnya.
0: Berarti masih meriah juga ya di sana ya Pak Imron ya, tapi sampai macet gitu nggak sih Pak Imron?
2: Ya.
0: Sampai macet gitu tempatnya atau bagaimana tuh kendaraan-kendaraan lalu lintas?
2: Iya kan, di itu kalau perayaannya itu, acaranya itu jalan utama itu di sini di Kota Kendari ditutup begitu.
0: Oh, memang jadi, udah ditutup ya, dialihkan seperti itu.
2: Ya, dialihkan ya.
0: Berarti masih ada antisipasinya lah ya dari di sana ya, Pak Imran.
2: Hanya ada juga lagi nih, bisa mungkin juga Bung Wisnu sudah tahu. Sedih juga sih itu di Kota Bau-Bau. Itu ada anak SMP itu lagi gerak jalan merayakan 17-an kan. Tapi itu ibunya tiba-tiba meninggal itu.
0: Ya Allah.
2: Iya.
0: Sedih juga ya kalau seperti itu ya Pak.
2: Iya, dia langsung ini kan, tapi dia langsung melanjutkan terus begitu, dia tidak berhenti sampai tuntas itu gerak jalannya.
0: Semangat untuk merayakan kemerdekaannya juga nggak ini ya Pak Imron, nggak ini juga, nggak kalah juga tuh. Dari Pak Imron Kendari, halo? Iya, ya, cukup ya, Pak Imron?
2: Iya. Di sini, baru di sini Bang Wisnu, cuacanya di sini lagi musim kemarau ini di Kendari.
0: Iya, gitu. Tapi ini aman Pak Imron, udah turun belum pernah turun hujan juga kah atau bagaimana?
2: Ya hanya itu Bung, mengenai mungkin mengenai gempa juga itu.
0: Iya.
2: Di sini sempat juga naik air,
0: oh, iya,
2: air laut itu.
0: Oh, sampai ke sana juga ya efeknya ya Pak Imron?
2: Iya sempat sempat naik di, tapi bukan di Kendari, di Bau-Bau juga. Bau-Bau.
0: Oke.
2: Iya. Kata Bau-Bau begitu Buton.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Imron atas informasinya juga ya.
2: Iya, terima kasih
0: Pak Imron. Baik, sehat selalu Pak Imron. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Imron di Kendari, kita beralih ke Pak Zainuo di Jepara. Selamat pagi Pak Zainuo.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Iya, kabar baik ya Pak.
3: Alhamdulillah kabar baik dan menyenangkan. Bagaimana bersama Mas siapa ini? Mas
0: Wisnu. Iya, dengan Bung Wisnu, Pak Zainuo.
3: Dengan, iya. Yang di belakang tadi siapa?
0: Bung Sabil.
3: Oh Sabil.
0: Iya.
3: Lalu.
0: Alhamdulillah. Iya, gimana nih?
3: Jakarta untuk
0: ya.
3: 17-an untuk tahun ini. Di sana juga mungkin meriah ya, karena di sini ya. Kalau saya ya meriah untuk ada jalan santai juga kemarin untuk yang anak-anak itu. Sudah santai itu yang pecah air itu biasanya, oh ya, rame lah di sini.
0: Banyak yang mengikuti itu, Pak Zainu, anak-anak kecil juga atau orang tua juga.
3: Sekali untuk di memperingati HUT RI yang ke-81 tentu.
0: Iya. Yang mengikuti itu rame juga atau anak-anak aja atau bagaimana, Pak Zainu?
3: Ya, mayoritas untuk yang saya ketahui loh ya. Yang saya ketahui untuk anak-anak, kalau jalan santai, ya anak-anak dan dewasa.
0: Anak-anak dan dewasa.
3: Campur jadi.
0: Iya. Oke. Kalau pawai-pawai gitu juga ada?
3: Pawai-pawai ya ada. Di wilayah saya sangat ramai sekali.
0: Iya.
3: Wah, meriah. Apalagi ya meskipun ini ya, saya pun juga ikut prihatin meskipun ini HUT RI yang ke-81. Semoga teman apa, saudara-saudara kita yang gempa di mana itu kemarin?

0: Mas.
1: Sehat selalu. Merdeka selamat dini hari.
0: Merdeka.
1: Dari Pak Zainul di Jepara, terakhir ya ke Pak Pandu ada di Riau. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Pandu.
2: Halo, selamat pagi Mas. Mas Wisnu ya.
1: Iya, selamat pagi iya. Pak Pandu. Kabar iya, baik ya iya. Pak Pandu.
2: Kabar baik, baik.
1: Alhamdulillah.
2: Ini ya kemerdekaannya. Tadi malam kemarin tuh nggak dihubung, tapi bagus juga temanya itu.
1: Ya kemarin kan memaknai tuh hari kemerdekaan. Iya. Sekarang bagaimana perayaannya? Tapi kalau Pak Pandu mau memaknai juga nggak apa-apa. Gimana nih maknanya dari Pak Pandu?
2: Ya tuh? Ada ibu-ibu yang itu. Dia kita pergi kerja, pulang kerja aman kan?
1: Iya, betul.
2: Begal itu banyak sekarang. Di pekan baru ini. Berapa yang sudah dalam kejadian sebulannya ada 2 kali nih. 3 kali ya.
1: Ya Allah. Iya.
2: Nah, jadi itu ibu-ibu yang kemarin tuh.
1: Iya.
2: Dia mengharapkan seperti itu. Itu harapan kita kan?
1: Iya.
2: Tapi kejahatan begal-begal ini kan berhubungan dengan kesejahteraan juga kan?
1: Nah, itu dia.
2: Kalau mereka sejahtera, nggak mungkin mereka berbuat seperti itu. Nah, tentang lomba-lomba di tempat kami juga ini saya penelitian juga ini. Lomba-lomba. Cuma kalau terlihat juga yang suruh panjat pinang ya.
1: Iya.
2: Kalau menurut saya panjat pinang itu berisiko itu.
1: Berisiko.
2: Kalau kita dihapuskan aja. Memang kata Mas tadi itu kan ada nilai perjuangan kemerdekaan situ kan. Bagaimana meraih apa keinginan ya.
1: Iya.
2: Tapi ada kecelakaan-kecelakaan itu jatuh gitu. Ya, kalau harus ada ikat apa, panjat pinang itu harus pohonnya jangan tinggi sekali lah.
1: Ya mungkin ditambah pengamanannya juga ya Pak Pandu ya.
2: Iya, bawa perlu diberi apa ya. Seperti
1: matras atau apa gitu bawahnya.
2: Iya, seperti mobil tabrak apa, back apa itu.
1: Iya, kan. Airbag.
2: Terus yang lain lapangan kerja terbuka ya kan. Kalau bisa masyarakat ini bisa memilih mau kerja apa, bukan kerja apa aja kan.
1: Wah iya tuh.
2: Banyak lowong kerja tuh kalau bisa. Karena pemerintah menciptakan. Saya kasih contoh Mas ya. Masih ada waktu dikit ya.
1: Iya silakan Pak.
2: Saya pernah di Kompas, saya tulis begini. Kegiatan surat menyurat, ngirimkan kartu pos itu dihidupkan lagi. Ini enggak seperti dunia maya. Gambar pemandangan dilihat di dunia maya kan. Sekarang setiap siswa itu diwajibkan saling kirim surat kepada temannya, kirim kartu pos yang bergambar pemandangan Indonesia.
1: Wah.
2: Dulu kalau bule-bule kan suka itu ngirim-kirim itu apa. Dulu. Sekarang pun bule masih cari kartu pos untuk kirim-kirim itu. Danau Singkara, Danau Toba itu mereka kirim itu.
1: Iya.
2: Dia mereka libur, mereka kirim ke negaranya untuk temannya gitu.
1: Saya
2: pernah bawa bule itu tur di Maninjau itu. Dia beli kartu pos dikirim di tempat dia libur itu dikirim, soalnya sampai di situ kan ada kebanggaan dia itu. Nah
1: iya.
2: Di situ kalau memang ada seperti itu, setiap siswa SMP, SD atau SMA itu tiap termelapor dia harus memperlihatkan kartu pos kepada gurunya.
1: Oke.
2: Diterima dari teman yang lain. Nah, itu yang bekerja itu perdagangan ya, pariwisata, produksi-produksi kartu pos berlaku lagi, apa perangko berlaku lagi. Itu kan penciptaan lapangan kerja itu.
1: Iya, oke, okay, baik.
2: Itu saran, oke okay, Mas Wisnu ya.
1: Iya, terima kasih ya. Pak Pandu ya.
2: Oke okay.
1: Saya selalu merdeka.
2: Iya, saya merdeka.
1: Iya, pendengar sekian ya untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini terkait dengan bagaimana kemeriahan di tempat Anda. Dan tadi sudah banyak disampaikan oleh para pendengar bagaimana keseruan di daerah masing-masing. Tapi tidak lupa juga kita menyinggung terkait dengan saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Update terbaru gini ada 68 orang meninggal dunia dan ada 213 luka-luka di saat sebagian kita merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, tapi di lain sisi juga ada saudara kita yang mengalami musibah. Dan tentunya kita tidak lupa untuk doakan supaya saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur tetap tabah dan segera mendapatkan pertolongan oleh pihak-pihak yang terkait. Ya, untuk tema kita pada dini hari ini terkait bagaimana kemeriahan di tempat Anda, kita cukupkan sampai di sini, pendengar. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan dan kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnuwardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memaknai peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
2: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan lembaga anti rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
3: Pembentukan badan pengadaan nasional tentu ini juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK. Karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan badan pengadaan nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
2: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Badan Komunikasi Republik Indonesia berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom RI, Fatpah Depi, mengatakan, kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas, dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong, dan lain sebagainya.
1: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
3: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga, untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
1: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X atau Twitter @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semoga Indonesia tetap jaya, bebas dari kemiskinan, ketimpangan, dan bisa memberikan kemerdekaan untuk rakyat Indonesia dan menuju Indonesia emas. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Indonesia adalah rumah bagi beragam keyakinan dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng berdiri berdampingan. Simbol nyata kerukunan yang telah tumbuh sejak lama. Toleransi bukan sekedar slogan, tapi bagian dari jati diri bangsa. Kita belajar untuk saling menghormati, bukan karena kita sama, tetapi karena kita bersaudara. Perbedaan keyakinan tidak membuat kita terpecah, justru memperkaya nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Di setiap doa yang dipanjatkan, kita menyimpan harapan yang sama, hidup damai dalam keberagaman. Mari jaga toleransi, bukan hanya dalam kata, tapi dalam sikap dan perbuatan. Karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Tepat sehari setelah perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, masyarakat memperingati Hari Konstitusi Indonesia yang jatuh pada tanggal 18 Agustus. Hari Konstitusi Indonesia ditetapkan melalui Kepres Nomor 18 Tahun 2008 tentang Hari Konstitusi. Kepres tersebut ditandatangani oleh Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 10 September 2008, yang didasari oleh peristiwa Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain pengesahan Undang-Undang Dasar Negara, terdapat dua keputusan penting pada sidang pertama PPKI 18 Agustus 1945, yaitu pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, kedua, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Ketiga, Undang-Undang Dasar Negara yang ditetapkan oleh PPKI mencakup pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Di dalam Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI, terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, tepatnya pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
2: Di usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, kami akan hadirkan laporan khusus 81 tahun kemerdekaan bersama Eliana Zahra.
0: Laporan khusus.
3: Demikian kita menyadari
4: memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemenuhan pangan, gizi, dan kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di bidang pangan dan kesehatan. Swasembada pangan menjadi salah satu capaian yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia mengatakan target yang sebelumnya ditetapkan tercapai dalam 4 tahun berhasil diwujudkan dalam waktu 1 tahun. Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
3: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum. Daging sapi yang belum. Daging kerbau juga belum. Tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
4: Produksi pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian swasembada pangan. Namun pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
3: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan.
4: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperbaiki tata kelola untuk mencegah kasus keracunan. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. Pengawasan dilakukan dengan memantau menu makanan dan proses produksi melalui sistem digital radar MBG.
5: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait, orang tua, guru, kemudian kepala sekolah, dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum, bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan dimasak di SPB gimana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG.
4: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang. Layanan CKG kini tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut pemerataan pelayanan kesehatan terus dilakukan. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah dibangun dan ditingkatkan. Selain itu, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru disebut telah dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan program tersebut ialah menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut Budi, masyarakat yang teridentifikasi kurang sehat atau tidak sehat perlu mendapatkan tata laksana, pengobatan, dan perawatan.
6: Itu adalah tugas dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh dinas kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat. Yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian membaik jadi sehat.
4: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MBG, dan CKG. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh rakyat. Di sektor pangan, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sejumlah komoditas sementara pelaksanaan MBG terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pada usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, pemenuhan pangan dan kesehatan menjadi bagian penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana manfaat program MBG dan CKG dirasakan? Berikut tanggapan masyarakat.
7: Kalau untuk program MBG ya menurut saya sebenarnya cukup membantu, terutama untuk anak-anak yang memang membutuhkan, jadi mereka dapat makanan tambahan gitu di sekolah. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan jumlah penerimanya, tapi kualitas makanannya yang harus tetap diperhatikan. Jadi manfaat gizinya itu benar-benar terasa bagi anak-anak yang membutuhkan.
8: Kalau menurut saya soal kesehatan sama makanan bergizi itu emang sangat penting ya Kak, karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi kalau program seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis ini bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
9: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Harapannya semoga layanan seperti ini bisa dirasakan lebih luas.
2: Dan editorial RRI pagi hari ini juga mengangkat topik 81 tahun Indonesia merdeka dari malnutrisi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
0: Editorial.
10: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan, sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran, serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran, tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: 81 tahun kemerdekaan Indonesia, bagaimanakah, apakah kita sudah benar-benar merdeka dari malnutrisi dan dirasakan oleh rakyat? Kami akan berbincangkan bersama pakar formulasi kebijakan Universitas Aisyah Unisa Yogyakarta, Bapak M. Fajrus Sodik.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Pak Fajrus.
2: Selamat pagi.
1: Iya, selamat hari kemerdekaan. Merdeka.
2: Iya, selamat hari merdeka. Merdeka semuanya.
1: Iya, tapi harapannya bisa merdeka dari malnutrisi sebenarnya ya, Pak Fajrus ya. Kita iya, punya program-program CKG, kemudian MBG, kemudian juga program-program stunting dan sebagainya. Tapi kalau dihitung dan dinilai, apakah semua program tersebut sudah sepadan dan bisa sesuai dengan tujuan?
2: Iya, baik. Ini menjadi bagian dari refleksi kita ya, yang menarik memang. Secara pondasi, bicara tentang nutrisi dan pangan secara keseluruhan, saya mungkin mencoba menarik kepada Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, yang memang itu secara normatif juga cukup penguat gitu, berkaitan dengan ketika terjangkauan, keamar, dan mutu bergizi, mungkin yang tentunya kemerataan tentang pangan, dan tentunya dalam hal ini aspek kapasitas gizi pun juga harus menjadi hal yang dipertimbangkan. Program-program sendiri pun juga sudah dilaksanakan secara keseluruhan, tapi memang yang menjadi tantangan kita saat ini berkaitan dengan menjaga kemerdekaan ini ya tentunya adalah aspek tata kelola. Ini yang perlu menjadi refleksi secara keseluruhan, saya pikir.
1: Oke, kalau memang kita berpacu pada tata kelola yang seperti apa sih sebenarnya yang diharapkan? Kan programnya sudah ada, malah ini menjadi program strategis nasional lagi.
2: Iya, nah ini memang menjadi gambaran kita bahwa keberadaan Badan Gizi Nasional yang secara terlembagakan secara nasional, saya pikir tidak bisa hanya berkutat dalam pada sisi level elit saja gitu, melainkan hal ini juga perlu harus dipertimbangkan aspek bagaimana bentuk turunan-turunan kebijakan dari nasional ke daerah itu yang bisa benar-benar kemudian diadaptasikan secara langsung, maknanya sesuai dengan target jangkauan yang bahkan tidak hanya, saya melihat begini juga, tidak hanya kita bisa hanya melihat dari aspek MBG yang kemudian terrealisasi dalam jumlah dan angkanya saja, tapi outcome, tidak hanya output tapi juga outcome yang memang bisa benar-benar melihat kembali bagaimana kualitas gizi ini bisa benar-benar membaik.
1: Kalau yang kemudian, sekarang ada memang bagaimana Pak Fajrus menurut Anda?
2: Iya. Saya pikir sudah beberapa perbaikan-perbaikan juga sudah dilakukan ya. Tinggal penerapan-penerapan lagi lebih lanjut yang tidak hanya kita hanya menitik beratkan pada aspek sisi keterlaksanaan dari aspek pemerintah saja. Melainkan bentuk-bentuk dari partisipasi secara keseluruhan gitu. Mm-hmm. Kita lihat aspek penekanan tentang gizi kan tidak hanya kita bisa melihat mendukung dengan bukan mendukung, tapi mengajak masyarakat secara keseluruhan, tentunya orang tua juga dengan membangun kesadaran untuk menjaga kualitas gizi bagi anak-anaknya. Ini juga menjadi gambaran. Jadi di sisi lain, bagaimana peran-peran perusahaan-perusahaan yang memang menjadi bagian dari supplier gitu, ataupun hal-hal yang lainnya di level bawah begitu, itu juga bisa memberikan keterjangkauan yang nyata gitu langsung ke masyarakat. Gitu.
1: Oke, kalau kita melihat ya, kabarnya kan program MBG ini memang diberikan agar masyarakat tidak kesulitan untuk bisa mengakses makanan yang cukup seimbang. Tapi ada juga persoalan-persoalan MBG ternyata yang kemudian menjadi salah sasaran, salah kaprah dan sebagainya begitu ya Pak Fajrus, kita tidak menutup kemungkinan itu. Nah, supaya ini menjadi formula yang tepat, tidak menjadi salah dan tujuannya juga masuk, apa yang harus diperbaiki dari sistem ini?
2: Ya, ini kalau saya coba melihat apa ya, mungkin pendapat dari Lipsky ya, berkaitan dengan aspek strict level birokrasi, di mana ini tata kelola ini menjadi penting di level daerah, bukan daerah, tapi di akar rumput begitu, mengingat banyak oknum-oknum ini penyakitnya ada di sana, yang memang bisa menggerogoti ya nilai-nilai kemerdekaan yang mungkin menjadi bagian dari refleksi kita hari ini, begitu. Dan permainan harga gitu ya, ini yang menjadi PR saya rasa bagaimana pemerintah pusat juga harus bisa memberikan sanksi yang tegas. Kemarin sudah ada sekian SPPG yang juga sudah ditutup, itu perlu untuk juga dikuatkan, tidak hanya berhenti di situ, ketegasan ini juga harus terus selalu dilanjutkan, mengingat beberapa apa, ketika kita mengetahui ada beberapa SPPG yang agak kurang atau curang begitu dalam aspek permainan harga ataupun pengadaan barang atau apapun itu yang memang perlu diperhatikan kembali gitu, karena ini yang saya lagi bisa menggerogoti, karena pasti ada kesalahan sedikit saja banyak masyarakat, media pun juga turut sama-sama sadar mengamati hal ini, kan kurang lebih seperti itu ya, karena kesadaran masyarakat pun juga sudah semakin cukup tinggi, masyarakat sendiri pun juga sudah cukup sama-sama mawas gitu terhadap apapun sikap yang memang juga bisa dibilang peduli lah, kurang lebih gitu, peduli pada kondisi kenegaraan kita ini gitu ya. Ya itu tadi, itu yang memang harus sama-sama kita perlu perhatikan agar praktik-praktik dari kebijakan nasional ini bisa benar-benar diimplementasikan di bawah sesuai dengan harapan cita-cita yang memang diinginkan oleh pemerintah pusat itu sendiri.
1: Oke, nah untuk mengorkestrasi ini, ketika kita tidak ingin ada kecurangan, tapi kita juga ingin bahwa sebenarnya pemenuhan gizinya ini cukup dan seimbang. Kalau tadi saya tanyakan dari sisi apa yang harus dilakukan pemerintah, sekarang saya juga ingin mengetahui ya, apakah yang dilakukan selama ini sudah tepat, masih salah, atau memang perlu banyak perbaikan seperti apa, Pak Fajrus?
2: Iya, program tentang gizi ini suatu hal yang baik. Saya rasa juga ini sangat sangat luar biasa, sangat baik dan terobosan menjadi menarik. Tapi praktiknya saya lagi yang perlu kita coba perkuat lagi beberapa praktik-praktik kecurangan yang terjadi. Jadi antara permainan harga ini tidak harga ini benar-benar sesuai dengan apa yang memang di lapangan begitu, tidak ada mekanisme market dan macam-macamnya yang memang itu menjadi bagian dari permainan lah untuk mencapai kepentingan bagi segelintir orang begitu. Dan di sisi lain kita juga turut perlu untuk memperhatikan kembali bagaimana agar masyarakat di daerah, dan memang itu juga sudah, saya pikir juga sudah cukup menjadi aware tersendiri bagi pemerintah pusat ya, bahwa ketersediaan dari SPPG ini ya harus mengambil atau mengadopsi dari unsur-unsur lokal yang ada gitu. Jadi mendorong UMKM di lapangan, kemudian ada aspek pemberdayaan masyarakat juga di dalamnya, dengan tetap mendukung ya aspek lokalitas yang ada di berbagai macam daerah gitu, agar ini kan berkaitan dengan supply chain ya, yang memang mempengaruhi harga dan nilai pasok secara keseluruhan dari ketersediaan praktik MBG di lapangan itu sendiri.
1: Oke, kalau kita bicara bahwa ini praktek supply chain begitu ya. Nah, ini kan harus juga ada ada pengawasan ketat. Apa sih pengawasan yang juga masih belum diberlakukan, dan mungkin ada law enforcement yang cukup kuat juga, ini menjadi sangat penting ya, Pak Fajrus ya?
2: Iya, benar-benar sekali. Dan tentunya transparansi juga menjadi hal yang penting ya. Saya sangat mengapresiasi sekali beberapa SPPG yang sudah mulai menyampaikan gitu, hari ini menunya apa, dengan kadar gizi sekian, dan itu menjadi menarik. Tapi memang yang harus diperhatikan itu di kualitas dari praktik di lapangan juga bisa sejajarnya juga bisa benar-benar dirasakan sama masyarakat juga gitu. Itu yang memang menjadi ya semakin di sini ada semakin perbaikan lah, itu yang memang menjadi gambaran yang bisa kita laksanakan sekarang itu.
1: Oke, baik kalau begitu. Terakhir mungkin bisa menyampaikan himbauan, silakan Pak Fajrus.
2: Ya, ini menjadi refleksi kita bersama bahwa ini apa ya, ya kemerdekaan kita alhamdulillah sudah kita memasuki tahun kemerdekaan kembali. Di sisi lain, ya kemerdekaan ini perlu menjadi kesadaran bersama. Indonesia merdeka tidak hanya dari sisi titik tekannya dari pemerintah sendiri, tetapi juga partisipasi masyarakat secara keseluruhan membangun kesadaran bersama untuk membangun kenegaraan ini. Ini menjadi satu hal yang memang harus sama-sama tetap kita jaga, guyub rukun, menjaga toleransi dan semangat kebersamaan. Itu tentunya gotong royong pun juga demikian, yang menjadi bagian dari nilai kebangsaan kita saat ini.
1: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Fajrus sudah menyampaikan insight pagi hari ini. Selamat pagi, sukses, selalu merdeka.
2: Merdeka.
1: Pakar Formulasi Kebijakan dari Universitas Aisyah Unisa Yogyakarta, M. Fajrus Sodik.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, kali ini kami masih akan membahas terkait bagaimana kemerdekaan 81 tahun, sudahkah rakyat merdeka dari malnutrisi? Dan akan kami bahas bersama dengan Kepala SPPG di beberapa wilayah, termasuk juga program strategis nasional yang masuk yaitu MBG atau Makan Bergizi Gratis. Sudah hadir ujung telepon Kepala SPPG Sungai Kunjung Loa Buah di Kota Samarinda, Pak Deki Wahyudi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi Pak Deki.
3: Selamat pagi.
1: Iya Pak Deki, selamat hari kemerdekaan.
3: Ya, selamat hari kemerdekaan juga buat negara kita tercinta Republik Indonesia yang ke-81 tahun.
1: Oke, Pak Deki, kalau kita lihat ya dari perjalanan kemerdekaan, ini kan banyak yang bilang, sudahkah kita merdeka dari malnutrisi? Nah, Anda sendiri bertugas sebagai Kepala SPPG, seperti apa sih pengalaman selama ini membagikan MBG?
3: Kalau untuk saya sendiri, untuk pengalaman membagikan MBG, ya saya sangat senang melihat para siswa dan penerima manfaat lainnya seperti Posyandu, karena mereka sangat antusias untuk mendapatkan MBG. Bahkan mereka sempat ada merequest menu kesukaan mereka untuk dikabulkan, untuk diberikan, seperti itu Mbak. Sangat senang lah bisa memberikan.
1: Apa tuh biasanya manfaat makanan yang di request, yang di order tuh biasanya apa sama anak-anak?
3: Contohnya anak-anak itu paling suka ayam katsu.
1: Ayam katsu, oke. Oke, tapi kan tidak selalu setiap hari mewujudkan requestnya anak-anak ya. Nah, kalau untuk pengaturannya biasanya seperti apa sih? Kalau kita bicara makanan menu seimbang dan sehat, tapi tetap disukai oleh anak-anak.
3: Ya, karena kita di SPPG ini untuk pengaturan menu kita ada memiliki ahli gizi. Di sana kita saling sharing lah terkait menu yang kita berikan untuk anak-anak agar anak-anak tidak merasa bosan dan gizi tercukupi untuk anak-anak. Seperti itu Pak.
1: Oke, kalau kita bicara menu gizi anak-anak yang seimbang, sejauh ini sudahkah semua yang diberikan dari dapur SPPG di tempat Bapak ini diterima oleh anak-anak atau diterima oleh masyarakat dengan baik? Atau mungkin ada cerita juga, pernah ada makanan yang mungkin kurang jadi favorit kemudian diprotes gitu Pak Deki?
3: Ya, karena dapur kita di sini kan baru berjalan 2 bulanan. Jadi yang kita berikan selalu mereka terima dengan baik dan mereka selalu santap makanan tersebut. Kadang juga kami biasa melakukan kunjungan ke sekolah, ke posyandu. Kita melihat mereka makan dengan lahap dan makanan itu dihabiskan oleh mereka. Jadi hampir tidak ada yang terbuang.
1: Oke, jadi semuanya ini ya ditangani dengan baik begitu ya. Nah, ya. Tapi kalau kita bicara bahwa makanan yang sehat ini makanan yang sudah cukup gizi, tetapi juga sesuai dengan lidahnya anak-anak. Selain chicken katsu tadi, apa tuh Pak?
3: Kalau selain chicken katsu, kita juga biasanya kita menyiapkan menu spesial. Contohnya itu daging sapi, ikan dori fillet, dan telur untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka.
1: Cukup secara anggaran tuh Pak, dengan Rp10.000?
3: Kalau kita di sini cukup, soalnya kita ada subsidi silang atau at cost.
1: Subsidi silang, oh artinya tidak setiap hari dong anak-anak makan menu seperti daging, kemudian ikan, berganti juga dengan yang lain. Kalau misalnya menunya tempe gitu diolah seperti apa tuh Pak Deki?
3: Iya, karena kalau kita di sini harus menyajikan itu menu lengkap. Ada protein hewani, protein nabati, buah, sayur, sama karbohidrat. Kalau untuk tempe sendiri kita biasa kita olah menjadi tempe bacem, orak-arik tempe, tempe mendoan, tempe crispy, gitu-gitu Mbak.
1: Baik kalau begitu. Kalau kita bicara dengan menunya anak-anak ya, anak-anak ini kan lebih banyak juga kadang-kadang kalau sudah makan, apakah mereka dari pantauan Pak Deki masih suka bawa makanan sendiri atau jajan atau itu nggak sih Pak Deki?
3: Kalau bawa makanan sendiri mungkin jarang ya. Kalau jajan ya kita tidak bisa menutup kemungkinan juga pasti ada orang tuanya bekali untuk jajan. Contohnya untuk beli air minum atau beli makanan yang lainnya.
1: Dan itu dibiarkan saja ya. Nah, kalau misalnya nih Pak Deki, anak-anak itu punya pilihan-pilihan menu sendiri. Misalkan seperti tadi, Pak kok menunya kayaknya tidak seperti yang kemarin begitu. Pernah juga nggak sih Pak dapat mungkin bukan komplain ya, tapi pertanyaan-pertanyaan langsung begitu.
3: Pernah sih, karena kok menunya, contohnya sayur. Kok dimasaknya gini-gini aja, tumis-tumis aja. Ya karena kita menjelaskan bahwa kalau di MBG ini kita menjaga kemungkinan terburuk terjadi. Kalau kita pakai yang menu sayur kuah, kita takutnya sudah rusak atau basi tidak layak dimakan. Jadi itu akan menyebabkan keracunan untuk anak-anak dan penerima manfaat lainnya. Sehingga kita menjaga kemungkinan itu terjadi. Makanya kita selalu menjelaskan bahwa menu sayur ini harusnya dimasak secara tumis, tidak harus berkuah.
1: Itu jelaskannya ke masyarakat langsung, ke anak-anak langsung begitu, atau ke pihak sekolah?
3: Ya, kita biasanya ada sosialisasi ke sekolah-sekolah, baik ke penerima manfaat, ataupun ke gurunya, ke ibu-ibu posyandu, kader. Kita selalu mensosialisasikan bahwa ada jenis terkait pemberian makan MBG ini.
1: Oke, baik kalau begitu. Sejauh ini ada kendala nggak sih Pak Deki dalam pembagian menu makanan sehari-hari, distribusinya, dan lain-lain sebagainya? Kendala berarti yang sering dialami oleh dapur SPPG Bapak seperti apa?
3: Kalau kendala itu sejauh ini kendala umumnya selama pendistribusian itu tidak ada. Tetapi kalau di tempat saya ini di Lobuah, ini ada satu desa yang namanya Lokumbar, itu tidak dapat kami jangkau karena kendalanya akses jalannya tidak memadai untuk dilalui mobil. Dan mayoritas masyarakat di situ menggunakan jalur transportasi air. Okay. Kendalanya itu aja.
1: Baik, kalau begitu. Pak Deki, selain itu berapa jauh, berapa kilometer dari lokasi Bapak?
3: Kalau untuk dari dapur ke sekolah-sekolah tidak terlalu jauh.
1: Tapi ke tempat tadi, desa kalau tersebut?
3: Tempat tadi itu, kalau dalam waktu tempuh itu 30 menit karena jalannya cukup rusak juga.
1: Jadi kalau ke sana tidak bisa dengan mobil ya, harus pakai kendaraan roda dua begitu?
3: Iya, dengan kendaraan roda dua dan jalur air.
1: Oh, oke, okay. Baik. Jadi memang daerah itu yang sama sekali sampai sekarang belum tersentuh ya, belum mendapatkan program ini. Oke, okay. Sudah pernah ke komunikasikan juga ke pemerintah, mungkin bisa dibantu dengan memberikan perahu misalnya.
3: Kemarin juga sudah kami komunikasikan ke pihak wakil wali kota, dan ini masih menjadi atensi kita bersama mencari jalan terbaiknya agar bisa tersalurkan di lokasi tersebut.
1: Oke, okay. Boleh mungkin minta himbauannya juga Pak Deki untuk program Merdeka dari Malnutrisi di hari ulang tahun RI ke-81 ini, silakan.
3: Ya, himbauannya untuk nutrisi, MBG merupakan program yang sangat baik dan memiliki manfaat yang besar. Masyarakat, khususnya anak sekolah serta kelompok 3B yaitu balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, yang dimana program ini sangat membantu kita dalam memenuhi kebutuhan gizi setiap anak-anak di sekolah 3B, yaitu di ibu menyusui, balita, dan ibu hamil.
1: Baik, itu saja Bapak yang mau disampaikan?
3: Iya, itu saja.
1: Baik, Pak Deki terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3, selamat pagi, selamat bertugas.
3: Sama-sama, Mbak.
1: Deki Wahyudi, Kepala SPPG Sungai Kunjang Loa Buah di Kota Samarinda.
0: Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana sejumlah masyarakat menilai Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Ini pertama kali atau enggak, Bu? Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
2: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis.

0: hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area pesta rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
1: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
2: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya, iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah. Suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget. Capek banget, cuman ya nggak apa-apalah. Enggak, pokoknya seru.
0: Lili mengatakan pesta rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam pesta rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasanah Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
3: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
4: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat itu sekitar 11:30.
3: Kalau boleh tahu, dengan adanya pesta rakyat ini tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
4: Tanggapannya sih bagus ya. Cuma ada masukan dikit nih, Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit. Jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
0: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, siswa-siswi sekolah rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa sekolah rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa sekolah rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa sekolah rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
2: Siap sangat senang juga.
3: Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
3: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
2: Siap, agak sedikit ragu tapi lancar.
4: Apa yang bikin kamu ragu?
2: Karena pertama kali baru datang ke sini.
4: Kamu deg-degan?
3: Enggak, sama sekali karena udah persiapan. Karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak gak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
4: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
3: Pesan dari orang tua, tetap semangat. Jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
2: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
1: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari sekolah rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
5: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu, karena anak-anak kami di sekolah rakyat merupakan anak-anak yang dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Jadi untuk dapat ke sini itu adalah kesempatan yang sangat berharga, menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka maupun keluarga mereka.
1: Upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI dan pendengar RRI Net, saya Dr. Saleh Partaunan Daulay mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Mari sama-sama kita mendoakan semoga Indonesia semakin jaya, semakin maju, dan semakin disegani di dunia internasional. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali merdeka,

0: Kongres Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat, tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kami roll in. Day self ready. Stand by some. Roll music.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: ...81 tahun bukan sekedar angka. Di balik perjalanan panjang kemerdekaan ada perjuangan dan juga pengorbanan persatuan serta semangat para pahlawan yang telah mewariskan Indonesia kepada kita. Kemerdekaan juga merupakan tanggung jawab. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, menjaga persatuan menghadapi perbedaan, berkarya, serta memberikan kontribusi bagi masyarakat dan bangsa. Lantas apa makna kemerdekaan bagi kita hari ini? Apakah kemerdekaan cukup dimaknai dengan upacara, memasang bendera, dan juga berbagai perlombaan khas bulan Agustus? Kita akan mengajak Anda untuk bersama-sama kita merenungkan kembali arti kemerdekaan. Dan bagaimana semangat HUT ke-81, kemerdekaan Republik Indonesia ini dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan ajak Anda untuk merenungkan kembali makna kemerdekaan. Apa artinya kemerdekaan dengan usia yang sudah ke-81 ini bagi negara kita? Bagaimana kita mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari? Kami sudah bersama dengan anggota Komisi 13 DPR RI, Rike Diah Pitaloka. Bu Rike, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Malam. Waalaikumsalam, Bu Rike. Bu Rike, kalau buat Ibu ya, makna kemerdekaan kita yang ke-81 ini apa makna besarnya?
2: Makna besarnya adalah kita jangan menyerah. Untuk mencintai dan berjuang ya. Indonesia yang merdeka setelah 81 tahun.
1: Ya, tapi bagaimana caranya kita mengimplementasikan apa yang Bu Rike Diah Pitaloka tadi sampaikan itu? Dalam kehidupan kita sehari-hari lah, dalam berbangsa, bernegara.
2: Ya, pertama jangan kehilangan semangat.
1: Ya. Ya,
2: dan pisahkan antara kekecewaan terhadap beberapa kebijakan dengan makna kemerdekaan 17 Agustus 1945 begitu ya.
1: Iya.
2: Yeah. Ada juga orang yang merasa kita enggak merdeka gini-gini. Itu enggak menurut saya itu tidak bijak karena 17 Agustus itu adalah pernyataan merupakan kristalisasi dari perjuangan melawan penjajahan beratus tahun begitu ya. Dengan pengorbanan yang juga tidak sedikit bagi para pendahulu kita, terutama yeah. bagi pejuang, para pahlawan, para pendiri bangsa yang mengisi awal kemerdekaan gitu ya. Sehingga kemudian ada kebijakan-kebijakan yang selalu perlu kita koreksi ya, karena power itu tend to corrupt gitu ya, sehingga kekuasaan itu memang harus selalu dikontrol. Tapi bukan berarti kemudian kita mengatakan nggak perlu lagi ada peringatan proklamasi dan sebagainya, justru itu menjadi momentum bagaimana kita mengingatkan bahwa mengisi kemerdekaan itu harus lebih baik, lebih terarah, terukur, terencana begitu ya, dari sisi pemerintah maupun DPR begitu.
1: Yeah.
2: Salah satu hal yang pentingnya adalah bagaimana kemerdekaan itu bukan hanya deklarasi merdeka, lalu kemudian besok itu pas hari konstitusi.
1: Yeah.
2: Nah, jadi kapan kita merdeka adalah 17 Agustus, tapi kapan kita benar-benar menjadi negara adalah ketika memiliki konstitusi, yaitu 18 Agustus 1945. Pada konstitusi inilah kemudian arah kemerdekaan itu telah ditentukan oleh para pendiri bangsa kita. Visinya ada di alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sehingga tepat sekali jika kemudian tema kemerdekaan hari ini adalah berdaulat, adil, dan makmur. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pertanyaannya bagaimana supaya tercapai keadilan dan kemakmuran itu dan kedaulatan itu?
1: Yeah.
2: Jawabannya ada di misi alinea keempat, yaitu membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdasar kepada Pancasila. Begitu ya.
1: Yeah.
2: Nah, jadi apa yang penting begitu? Nah, kalau dari sisi saya sebagai anggota DPR RI, satu mimpi besar saya adalah bagaimana cita-cita para pendiri bangsa. Kalau kita hari ini adalah presidennya Presiden Prabowo Subianto. Kebetulan saya Duta Arsip Nasional Republik Indonesia.
1: Yeah.
2: membaca arsip-arsip para pendiri bangsa kita, bagaimana tahun 1947 Hatta itu mendorong adanya panitia siasat ekonomi untuk mengatasi strategi Belanda yang ingin kembali menguasai ekonomi Indonesia, begitu nanti ada agresi Belanda 1 dan 2 dan seterusnya. Lalu kemudian tahun 1951, ini kenapa saya sebut Presiden Prabowo Subianto, ayahnya Bapak Sumitro Djoyohadikoesoemo yang saat itu menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan, itu kemudian yang mengusulkan dan merumuskan yang namanya Dewan Perancang Negara itu baru 1951 dan itu draftnya Pak Sumitro. Begitu. Yeah. Itulah konsep bagaimana teknokratik tadi, pemerintahan yang melindungi, mencerdaskan segala macam itu lagi wujudkan dalam kebijakan pembangunan. Saat itu saja sudah dirancang suatu Dewan Perancang Negara menuju Indonesia negara industri yang tidak meninggalkan karakteristiknya sebagai negara agraris dengan berbagai kekuatan suku bangsa, begitu. Dan kemudian tahun 58 Dewan Perancang Negara ini menjadi Dewan Perancang Nasional, Depernas, yang kemudian menjadi Bappenas.
1: Yeah.
2: Bappenas sendiri sudah menjalankan konstruksi teknokratik untuk tadi misi menjadi pemerintahan yang melindungi dan seterusnya untuk mewujudkan Indonesia mereka adil dan makmur, begitu.
1: Apa
2: prinsip-prinsipnya? Pertama adalah kalau dari Pak Sumitro sendiri mengatakan bahwa perlu ada penguatan terhadap desentralisasi. Ini sudah ada yang mulai mengangkat, kenapa kita tidak saja menjadi negara federal, begitu.
1: Yeah.
2: Itu yang kemudian menurut saya, kenapa kita tidak boleh meninggalkan sejarah dan kemudian melupakan makna kemerdekaan sampai kita tidak mau mengenang 17 Agustus ya. Karena para pendiri bangsa kita sudah mengatakan kita adalah negara kesatuan, bukan negara federal. Kita menganut sistem desentralisasi tapi bukan federal. Kita adalah desentralisasi dengan perspektif NKRI. Itu yang diperjuangkan juga oleh Pak Sumitro, begitu. Bagaimana ada keadilan, perimbangan, keuangan pusat dan daerah, begitu.
1: Yeah.
2: Dan seterusnya, begitu. Dan kemudian dikatakan bahwa dalam desentralisasi itu harus democratic rural development. Bagaimana kebijakan pembangunan itu harus berawal dari kebijakan pembangunan di desa yang demokratis, begitu. Bagaimana caranya? Ya harus evidence-based policy, yaitu kebijakan berbasis riset,
1: yeah,
2: tidak asumsi, tidak perasaan, baper, bukan. Ya bagaimana riset itu diberlakukan? Harus menghasilkan data yang akurat dan aktual, yang sesuai dengan kehidupan, kebutuhan real, kondisi real dan potensi real desa dan kelurahan, warga masyarakat kita berada di seluruh penjuru tanah air.
1: Yeah.
2: Itulah, lalu apa dong targetnya kalau begitu? Dikatakan bahwa tidak mungkin ada perencanaan pembangunan yang baik dan alokasi anggaran sebesar apapun tanpa ada data yang akurat tersebut. Sehingga dari perspektif konstitusional para pendiri bangsa kita dan dari spirit kemerdekaan 17 Agustus ini, maka saya ingin menegaskan, mari kita perjuangkan bersama lahirnya Undang-Undang Satu Data Indonesia, begitu, yang mengintegrasikan seluruh potensi kebutuhan real dan kondisi real rakyat di setiap desa dan kelurahan, bukan dengan konsep pendataan yang top down, tapi bagaimana hybrid system, saya katakan top down dan bottom up. Pendataan itu harus melibatkan data, melibatkan rakyat di desa dan kelurahan. Yang mendata itu mereka. Bisa. Saya sudah membuktikan dengan IPB University.
1: Yeah.
2: Lebih dari 500 desa sudah kami lakukan itu, dan itu bisa menyusun big data desa untuk menjadi basis big data Indonesia, begitu. Dan menurut saya ini penting. Orang mengatakan, ada yang komentar ya di medsos saya, ngomongin itu terus, bagaimana dengan undang-undang perampasan aset, begitu ya. Nah pertanyaannya, perampasan aset butuh data atau tidak?
1: Ya.
2: Anak-anak apa, kasus Aceh misalnya, di 15 Agustus kemarin, begitu. Bagaimana ada sampai orang menginjak-injak lambang negara Garuda, ya, Pancasila, dan kemudian menurunkan bendera merah putih ya. Nah itu memperlihatkan kekecewaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Penanganan saya kira mudah-mudahan jangan sampai represif, tapi mari melakukan otokritik, begitu. bukan hanya untuk pemerintahan pusat, tetapi juga untuk pemerintahan daerah. Kalau di Undang-Undang Pemda itu, pemerintahan daerah itu terdiri dari eksekutif dan legislatifnya DPRD, begitu.
1: Yeah.
2: Nah, itu anggaran juga sudah cukup besar, tidak untuk menyalahkan, tapi saya kira di sini kalau kita lihat ya, dana darurat langsung itu 20 miliar untuk pemerintahan Provinsi Aceh, 4 miliar untuk setiap kabupaten kota, alokasi bantuan langsung pada fase dana darurat 100% sudah cair, kemudian juga mengalokasikan dana siap pakai tambahan sebesar 1,6 triliun untuk 3 provinsi terdampak di Sumatera, khusus untuk Aceh begitu, memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah pusat menyiapkan dana pemulihan Aceh 58,97 triliun untuk 19 kabupaten kota selama 2026-2028 begitu. Tambahan transfer ke daerah sudah selesai 100% di 1,6 triliun telah ditransfer ke daerah sejak April 2026. Ada lagi dana otsus bencana 75,9 miliar yang disalurkan bertahap serta dukungan sektor pertanian 2,5 triliun. Nah, tapi kemudian faktanya, matriks yang saya sedang menganalisis ini, serapan Pemprov Aceh baru 48%, saya klasifikasikan untuk 5 kabupaten terdampak bencana paling besar di 2025 akhir kemarin, Aceh Utara baru 42%, Biren 55%, Aceh Timur 37%, Pidijaya 35%, Aceh Singkil 30%. Nah, angka tersebut bukan bukti penyimpangan, saya tidak menuduh ya. Tetapi ini merupakan indikator perlu dievaluasi untuk mengetahui titik hambatan dan mempercepat pemulihan, begitu.
1: Yeah.
2: Balik lagi tuh ke perspektif desentralisasi Indonesia, negara kesatuan NKRI, desentralisasi dengan perspektif NKRI, para pendiri bangsa kita. Maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab sesuai kewenangannya masing-masing. Jangan saling menyalahkan nih melihat seperti ini, lalu kemudian ada represivitas yang berlebihan. Pusat tidak berhenti pada transfer anggaran, daerah juga bukan sekedar penerima transfer.
1: Yeah.
2: Yang dibutuhkan adalah sinergi agar setiap rupiah anggaran berubah menjadi hasil nyata bagi rakyat, begitu.
1: Yeah.
2: Oleh karena itu, saya kira tidak mungkin ini selesai tanpa ada satu data yang resmi dana pemulihan bencana Aceh. Perlu disampaikan kepada publik pagunya jenis sumber dana, transfer penerimaan daerah, realisasinya berapa, saldo progres fisiknya bagaimana, lokasi dan penerimaan manfaat, sehingga tidak terjadi perbedaan angka maupun tumpang tindih program begitu. Lalu evaluasi percepat berbasis kewenangan dan seterusnya. Audit kinerja berbasis manfaat. Tapi semuanya itu butuh satu data yang tidak tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota, termasuk dengan data anggaran APBN maupun APBD, begitu.
1: Oke. Okay. Nah, Bu Rika, saya kembali ke makna kemerdekaan kita ya, Bu Rika ya. Tadi kan Bu Rika berulang kali menyampaikan sesuai dengan makna juga HUT kita ke-81 ini, yaitu berdaulat, adil dan makmur. Adil dan makmur itu kalau Bu Rika sudah sejauh manakah kita melangkah menuju ke sana?
2: Kita terus melangkah ya Mas, tetapi kalau tidak ada satu balik, saya akan terus mengatakan, kalau nggak ada data yang akurat, aktual, relevan, adil dan makmur itu hanya sekedar ilusi, fata morgana, begitu. Karena apa cirinya adil dan makmur? Para pendiri bangsa kita di arsip yang tadi saya katakan ya, arsip pembangunan, Dewan Perancang Negara dan kemudian menjadi Dewan Perancang Nasional, yang kemudian menjadi Bappenas, Dernas menjadi Bappenas, itu terdiri dari 17 jilid, 8 bab, 1.145 paragraf, dengan jumlah halamannya 4.647 halaman. Di situ disampaikan apa ciri, apa indikator ciri atau terjadinya pencapaian adil dan makmur itu. Yeah. Pertama adalah terpenuhinya hak rakyat atas sandang, pangan, dan papan. Kedua adalah terpenuhinya hak rakyat atas pendidikan dan kebudayaan. Ketiga, terpenuhinya hak rakyat atas kesehatan, pekerjaan, dan 5 jaminan sosial. Keempat, terpenuhinya hak rakyat atas kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM. Yang kelima adalah terpenuhinya hak rakyat atas infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik, aman dan nyaman. Tapi mereka mengatakan dengan tegas, ada tulisannya jelas tuh, nanti saya kasih lihat, bahwa kebijakan untuk pemenuhan tercapainya adil dan makmur, yaitu bercirikan terpenuhinya 5 bidang kesejahteraan rakyat, amanat konstitusi, tidak mungkin tercapai tanpa adanya data yang akurat. Kalimatnya kurang lebih begini,
1: yeah.
2: Data yang tidak akurat itu hanya untuk mengalihkan pikiran. Kalau sekarang manipulasi data atau manipulasi data statistik,
1: yeah.
2: Apa data statistik penting? Penting. Tetapi sekali lagi, data statistik itu dengan metodologi agregat atau sampling itu tidak mungkin menghasilkan data yang detail, antara integrasi antara data spasial itu data peta dan data numerik, data angka di semua sektor begitu. Contoh kasus lagi, apakah itu sudah tercapai misalnya? Luas nih Mas Adil dan Makmur itu, yeah. Termasuk dengan dalam konsep pertahanan keamanan negara. Ini tanggal berapa kemarin? 16 Agustus kemarin dini hari, Bareskrim berhasil membongkar penyelundupan emas berkilogram ya,
1: yeah.
2: Setiap bulan itu di mana pabriknya, bayangin, di apartemen di Jakarta Utara begitu, dan itu diselundupkan nanti ke Dubai. Berapa hilang potensi per bulan itu, bisa berapa triliun dia. Dan ini juga ada kaitan dengan keimigrasian, bagaimana orang WNA begitu bisa dengan izin tinggalnya apa, gak bisa dia melakukan aktivitas seperti itu begitu kan. Nah, balik lagi Mas, data keimigrasian, yeah. Itu mohon maaf harus jujur belum terintegrasi dengan data kependudukan kita dan seterusnya begitu.
1: Jadi data itulah kuncinya untuk mengambil sebuah kebijakan dan pembenahan di berbagai sektor, kalau begitu Bu Rike yang soroti itu ya, yang paling penting begitu ya.
2: Tertulis di 4.647 halaman itu detail angka data begitu,
1: yeah.
2: Dan di balik angka dalam data negara ada nasib dan nyawa jutaan rakyat, termasuk penyelesaian kasus korupsi. Ya bagaimana sekarang misalnya korupsi timah bisa dikatakan nilainya oleh MA bahwa dari 300 triliun hanya menjadi sekitar puluhan triliun begitu, yeah. Ya. Apa tolak ukurnya? Siapa data kerusakan lingkungannya? Siapa yang akan bertanggung jawab begitu? Di mana titik kerusakannya? Perusahaan mana yang bertanggung jawab untuk memperbaiki? Itu kan semua data. Everything is about number. Nggak, yeah. Ada hidup ini yang tidak persoalan data. Begitu data negaranya itu adalah data yang pseudo data, saya sebut dalam disertasi saya, yeah. Data yang tidak real, maka anggaran sebesar apapun itu terindikasi akan terbuang percuma, karena untuk mendanai suatu kebijakan yang tidak berbasis pada data yang akurat. Nah, kebetulan Presiden Prabowo sedang berupaya agar Indonesia memiliki, kemarin kan berulang kali dikatakan dalam pidato 14 Agustus dan, yeah. pidato-pidato kenegaraan sebelumnya, kita tidak bisa percaya begitu saja kepada data statistik begitu. Tapi sekarang ini ya tidak bisa ada sandingan, karena satu-satunya data yang dianggap resmi hanya data statistik. Ini bukan berarti saya mau menghapus DPS, enggak, yeah. Di semua negara juga ada DPS. Tapi jangan dibenturkan bahwa perjuangan untuk satu data Indonesia ini seolah-olah ingin menghapus DPS, enggak. Di semua negara juga ada data statistik itu, dan itu ada protokolnya di United Nations atau di PBB. Hanya untuk rencana pembangunan, dari mulai perencanaan, penganggaran, kemudian pelaksanaan, evaluasi dan monitoring, itu memang membutuhkan data rigid yang bukan data statistik.
1: Iya.
2: Yeah. Gitu. Dan ini data itu sekarang, kenapa saya terus berulang, mungkin saya yang paling teriak terus soal data ini. Karena di tengah kondisi geopolitik, geoekonomi saat ini, perang yang terus memanas begitu ya, ada di Timur Tengah, ada Selat Hormuz, kita ada Selat Malaka loh. Belum tentu nggak bergeser ke kita ya. Bagaimana persoalan data itu menjadi penting, oleh karena itu bicara soal tadi Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, itu termasuk juga kedaulatan data dan, yeah. Serta kedaulatan ekosistem digitalnya gitu.
1: Yeah. Nah, kalau menurut Bu Rike memang ini keberadaan satu data sangat penting untuk menuju Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Kalau begitu langkah-langkah yang memang harus urgent sudah dilakukan, apa ini menuju ke sana Bu Rike?
2: Kita bikin skala prioritas ya Mas.
1: Yeah.
2: Artinya RUU ini adalah kemudian menjadi RUU inisiatif DPR, dalam ini Balik DPR RI, dan telah disahkan sebagai draft DPR RI pada paripurna DPR 21 Juli 2026. Dan langkah berikutnya adalah sudah dikirim ke pemerintah. Pemerintah harus segera, presiden mengirimkan surat surpres beserta DIM RUU-nya. Nah, ini yang belum ada dari pemerintah. Padahal itu ada tenggat waktu sekitar 60 hari harus sudah sampai ke DPR. Kalau lebih dari itu tidak bisa dilakukan pembahasan. Padahal ini jadi krusial begitu. Bagaimana misalnya perampasan aset itu juga membutuhkan data yang akurat. Ini jangan dibenturin nih, dibilang kenapa nggak ngejar mensahkan RUU perampasan aset. RUU perampasan aset di Komisi 3 lagi jalan, jangan hoax dibilang nggak dibahas. Tapi saya balik tanya, apakah perampasan aset tidak membutuhkan data? Contoh kasus adalah yang terjadi di tubuh Mahkamah Agung gitu. Itu memperlihatkan pentingnya data yang akurat dari mulai dirampas, berapa jumlahnya, berapa asetnya, kapan lelangnya, lalu uang hasil lelang itu nilainya berapa, dan kemudian dilelangnya kapan, berapa jumlahnya, berapa yang dikembalikan negara, kapan dikembalikan ke negaranya, begitu.
1: Yeah.
2: Bayangkan sekitar dari 2022 secara bertahap sudah ada lelang aset hasil kejahatan korupsi itu. Tapi pertanyaannya, kenapa baru di sekitar Juni atau Juli 2026 uang itu baru ditransfer dari satu badan di dalam Mahkamah Agung, di dalam Kejaksaan Agung, maaf tadi saya salah, Kejaksaan Agung ke Kementerian Keuangan.
1: Yeah.
2: Ada tenggat waktu tahunan yang cukup panjang uang hasil sita aset itu. Dan kita tidak memiliki data yang akurat terkait sita aset itu. Tanpa, dan ini juga bahwa Undang-Undang Satu Data ini bukan berarti ada sentralistik data.
1: Ya.
2: Seperti di Undang-Undang Statistik tahun 1997 yang sekarang menjadi dasar bagi data yang digunakan oleh seluruh kementerian lembaga, pemerintah pusat, daerah maupun pemerintah desa, begitu. Itu undang-undangnya tahun 97, reformasi aja belum, undang-undang Pemda aja belum ada, undang-undang tipikor saja belum ada, begitu, undang-undang desa saja belum ada. Nah, itu harus segera kita perbaiki, begitu. Dan menurut saya kita tidak bisa hanya sekedar berteriak. 81 tahun Indonesia merdeka, demokrasi itu bukan hanya sekedar memiliki keleluasaan untuk mengemukakan pendapat di muka umum. Tetapi demokrasi harus dipahami bagaimana suara rakyat itu sampai pada keputusan politik yang berkekuatan hukum.
1: Yeah.
2: Harus jadi regulasi. Kalau teriak doang, ya silakan demonstrasi. Tapi apa yang disuarakan dalam demonstrasi itu tidak berimbas pada keputusan politik. Itu demokrasi fiktif menurut saya.
1: Ya, Bu Rika, sebagai penutup mungkin pesan kemerdekaan dari Bu Rika untuk masyarakat, silakan.
2: Untuk seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, terima kasih untuk terus bersabar dan terus berjuang bersama. Jangan menyerah, terus bersuara. Tidak mudah bagi kami politisi yang memilih jalan seperti ini. Kami membutuhkan dukungan dan support dari seluruh rakyat Indonesia untuk tetap bertahan mewakafkan hidup bagi rakyat bangsa dan negara. Kita lakukan itu seperti yang dicontohkan oleh para pendiri bangsa kita. Kemerdekaan 17 Agustus diperingati bukan hanya sekedar untuk seremonial saja, tetapi untuk membangun memori kolektif bahwa jalan panjang dan terjal untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka, bukan hanya merdeka tetapi berdaulat, adil dan makmur itu butuh dukungan semua pihak untuk saling bergandengan tangan, untuk tidak saling menyalahkan, untuk mulai berani mengkritisi dengan memberikan solusi secara konstruktif, begitu ya. Kita hilangkan sekat-sekat, kita hilangkan kebencian yang tidak substansi. Saatnya kita terus melangkah. Pemilu masih 2029, saya kira sangat tidak sopan kalau ada yang kemudian sibuk untuk mempersiapkan pemilu 2029.
1: Yeah.
2: Kemenangan elektoral itu hanya sebagai akibat. Tetapi saya kira kesejahteraan rakyat, amanat konstitusi lima bidang kesejahteraan rakyat untuk terwujudnya adil dan makmur, dan sahkan satu data Indonesia bukan hal yang harus menunggu pemilu 2029.
1: Yeah. Baik, kalau gitu Bu Rika, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami malam hari ini. Sekali merdeka, ya, tetap merdeka, Bu Rika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Proklamasi Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
4: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Pronodipuro.
5: Warta Nusantara.
6: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
7: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
5: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
6: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
5: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih berbincang ya soal bagaimana memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, atau juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami sudah bersama juga dengan inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan atau GNK, Habib Syakur Ali Mahdi. Habib Syakur, selamat malam. Assalamualaikum.
9: Selamat malam. Waalaikumsalam. Merdeka.
1: Merdeka. Habib, bagaimana memaknai kemerdekaan ke-81 ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, atau juga dalam kehidupan kita sehari-hari, Habib?
9: Ya, jadi memaknai kemerdekaan ini harus selalu dengan bersyukur.
1: Yeah.
9: Kita harus bangga lahir di Indonesia, negeri yang damai, negeri yang guyub, negeri yang teduh. Kita bangga sebagai orang-orang Nusantara, anak-anak Nusantara yang gigih berjuang untuk mempertahankan identitas keindonesiaan kita. Beribu-ribu pulau dari Sabang sampai Merauke, semua menjadi satu, itulah Indonesia. Kita harus bangga karena peradaban kita sangat agung dan luhur sekali. Sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia ini negeri yang dicintai dan dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa.
1: Yeah.
9: Kita harus tahu bahwa kita ini dipermudah di negeri kita ini. Bukan dipermudah apanya, semuanya ada, semuanya serba siap. Tumbuh-tumbuhan, bahan makanan, semuanya serba siap dan makmur. Tapi kita tahu sekarang negeri kita ini sedang dilanda ujian yang besar. Ujian yang besar itu apa? Hanya karena egoisme semata.
1: Yeah.
9: Proses kehidupan berbangsa dan bernegara itu terdelay dengan faktor egoisme. Egoisme dengan kelompok-kelompok yang tidak elegan sekali terhadap etika keindonesiaan. Para pejuang kita, para pendiri bangsa telah mewujudkan negeri Indonesia ini sebagai negeri baldatun thayyibun warabbun ghafur. Tapi ini disalahmaknakan oleh kelompok-kelompok yang ingin merusak Indonesia hanya karena fanatik buta. Dengan adanya tanda-tanda pengaruh dari peradaban transnasional yang ingin merubah Pancasila, yang ingin merubah negara sendiri-sendiri dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini kita harus waspada menjaga keutuhan bangsa, mengguyupi anak bangsa, mendamaikan anak bangsa, memberi semangat anak bangsa untuk yakin bahwa Indonesia bersama kita akan menjadi Indonesia yang bermartabat, Indonesia yang beretika.
1: Ya, tapi Habib, kalau melihat perkembangan yang ada sekarang ini ya, zaman ini kan terus berkembang. Anak-anak muda kita juga tidak lepas dari pengaruh luar juga, begitu ya. Nah, memaknai kemerdekaan sekarang ini menurut Habib ya, bagi generasi kita ke depan ini harusnya seperti apa, Habib?
9: Ya, generasi ke depan ini adalah generasi milenial, generasi generasi yang memang generasi unggul. Harus selalu kita sebagai orang tua memacu semangat juang generasi muda kita untuk berprestasi dalam bidang pendidikan.
1: Yeah.
9: Berprestasi dalam bidang kekarya ilmiahan. Tentunya kita harus mensupport itu, memberikan makna kepada pemerintah, ini kita anak bangsa, kita siap bersama pemerintah, kita siap untuk memajukan Indonesia dari segi kehidupan-kehidupan yang kekaryaan, keilmuan, semua yang menunjang peradaban bangsa. Di sini generasi muda kita ini harus kita semangati,
1: yeah,
9: harus kita jaga supaya tidak lelah untuk mencintai Indonesia, supaya tidak terpengaruh dengan paham-paham yang ingin merusak hati anak-anak muda Indonesia. Merusak hati dalam artian ingin melupakan Indonesia, ingin membenci Indonesia.
1: Yeah.
9: Kita ajarkan anak-anak muda kita selalu bersyukur, selalu memaknai bahwa kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah kehidupan yang kekal abadi. Dalam artian begini, kekal abadi, kita nikmat hidup di Indonesia,
1: yeah,
9: tanpa kekurangan, tanpa kepanasan, tanpa kedinginan. Di situ kita harus tahu rasa syukurnya kita apa. Mendidik anak muda harus selalu memanfaatkan nikmatnya karunia Allah SWT dalam segala hal. Kita ini harus tahu bahwa kita ini sebagai anak bangsa, kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Barang siapa yang berbuat kemungkaran di negeri ini pasti dihukum oleh Allah SWT dengan apa? Hukuman-hukuman Allah SWT, diberilah sakit, diberilah kegelisahan, dan lain sebagainya. Dan dieliminasi sama Allah SWT dari kehidupan yang nyata. Eliminasi dalam bentuk apa? Dalam bentuk dipermalukan di tengah-tengah masyarakat, aibnya dibuka. Lama-kelamaan semua itu akan menjadi kesadaran pentingnya amanah, pentingnya menjaga kejujuran. Jadi yang tidak jujur, yang tidak amanah, yang korupsi, ya pokoknya yang nakal kepada rakyat, yang durhaka kepada rakyat, akan diberikan pengertian-pengertian yang realistis dari segi duniawi dan akhirat.
1: Yeah.
9: Siapa yang memberikan itu, pembelajaran itu? Pasti Allah SWT. Kenapa saya bilang memastikan itu? Karena orang jahat itu pasti ditunjukkan sama Allah itu ketidakbaikannya. Pasti di tengah masyarakat itu aibnya dibuka. Aib yang ditutup itu akan dibuka. Dan pasti masyarakat tahu, akan dikucilkan oleh masyarakat.
1: Yeah.
9: Barang siapa yang korupsi, barang siapa yang durhaka kepada rakyat, pasti akan dibuka dengan nyata-nyata aibnya itu, kejahatannya itu. Jadi kita sebaiknya sebagai anak bangsa harus selalu mengedepankan prasangka baik. Kepada siapa? Kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Kepada polisi, kepada jaksa. Pasti polisi, jaksa, pemerintah itu pasti ingin bersih-bersih dari kasus, dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
1: Yeah.
9: Di situ akan semakin jelas dan nyata. Siapa yang salah, siapa yang benar akan terlihat jelas. Sudah pasti koruptor itu akan hidupnya terhina. Koruptor itu akan hidupnya pasti susah batinnya. Itu jelas.
1: Ya.
9: Kira-kira demikian.
1: Nah, Habib, ini kan kita punya tema besar di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan kita ini adalah berdaulat, adil, dan makmur. Nah, dalam rangka menuju ke sana ya, Habib ya, terutama adil dan makmur lah bagi seluruh komponen bangsa begitu. Nah, apa ya memang bisa kita lakukan bersama lah antara masyarakat, pemerintah, dan lain sebagainya, komponen bangsa lainnya, Habib?
9: Paling tidak, pertama-tama yang harus kita lakukan itu kita harus selalu berprasangka baik dengan satu sama lain. Yang kedua, kita harus selalu mengedepankan apa? Keyakinan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum itu pasti bekerja sebaik-baiknya untuk rakyat. Berprasangka baik kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Jika kita tertanam prasangka baik, maka otomatis Allah akan merahmati hati kita.
1: Yeah.
9: Merahmati dan memberikan sebuah realisasi kehidupan yang nyata. Karena apa? Karena dengan berprasangka baik, pasti Allah itu memberikan sebuah kasih sayang sama kita. Karena Allah itu akan berbuat kepada hambanya itu tergantung prasangka baik hambanya kepada Allah. Gitu. Jadi di situ ada cikal bakal yang akan terkuak. Bahwa semua itu akan tergali, akan terjaga dari prasangka baik kita. Makanya kita kedepankan prasangka baik kepada seluruh rakyat Indonesia, prasangka baik kepada pemerintah, aparat penegak hukum, untuk mewujudkan apa? Percaya kinerja pemerintah, kinerja aparat penegak hukum, untuk mewujudkan negeri yang bersih, berdaulat, adil dan makmur dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
1: Baik, kalau begitu Habib. Habib, terima kasih banyak sudah bersama kami malam hari ini, Habib. Sekali merdeka, tetap merdeka, Habib.
9: Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih.
1: Demikian tadi narasumber kita ya, inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan GNK Habib Syakur.
10: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Bank Indonesia atau BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
2: Hadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan

0: alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
1: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pembelakuan MDR Kris 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti kris, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
0: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
1: Lebih lanjut, pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR Kris 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana penyesuaian pola tanam dan pengelolaan air dinilai penting menghadapi kekeringan. Petani dapat memilih palawija atau hortikultura saat kondisi tidak memungkinkan untuk menanam padi harian. Laporan selengkapnya oleh Nadia Syarif.
3: Ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino mendorong petani dan pemerintah daerah menyiapkan langkah adaptasi di sektor pertanian. Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia atau PERHEPI Wilayah Bali menilai, ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh produksi dalam satu musim, tetapi juga kemampuan sektor pertanian beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ketua PERHEPI Bali sekaligus Rektor Universitas Dwi Jendro Profesor Gedis Dana kepada RRI mengatakan, penyesuaian pola tanam perlu dilakukan ketika ketersediaan air tidak mencukupi untuk budidaya padi. Petani dapat memilih tanaman palawija seperti jagung, kedelai, kacang-kacangan maupun tanaman hortikultura yang disesuaikan dengan kondisi lahan dan ketersediaan air.
4: Nah, pada saat-saat tentu misalnya kemarau ini sudah sangat-sangat ekstrim, nah saya sering memastikan kepada para petani di beberapa subak, cobalah dilakukan pola tanam yang tidak harus padi, tetapi bisa menanam palawija. Palawija misalnya bisa kacang-kacangan, itu apakah mau kacang tanam, mau jagung, kedelai, apapun itu, termasuk ada yang namanya misalnya hortikultura, bisa misalnya melon, ada sekarang semangka, kemudian bisa labu, apapun itu yang bisa menghasilkan.
3: Lebih lanjut, Gede Sidana menjelaskan pemilihan palawija tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian terhadap ketersediaan air, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi kondisi tanah dan pengelolaan hama serta penyakit tanaman.
4: Yang itu juga memiliki fungsi ekologis yang sangat bagus. Yang pertama, memutus rantai serangan hama dan penyakit. Yang kedua, dengan penanaman palawija itu akan memperbaiki struktur tanah karena ada sifat-sifat alami yang dimiliki oleh tanaman palawija ini untuk mengikat nitrogen sehingga akan kembali menyuburkan tanah.
3: Penyesuaian pola tanam, perbaikan jaringan irigasi serta pengelolaan kesuburan tanah menjadi bagian dari langkah adaptasi pertanian menghadapi perubahan iklim. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu petani menjaga produktivitas lahan dan keberlanjutan produksi pangan Bali di tengah kondisi cuaca yang semakin tidak menentu. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, fraksi Nasdem Komisi 9 DPR RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga dengan adanya perayaan hari ulang tahun ini, semua target yang ingin dicapai untuk kesejahteraan rakyat bisa dicapai.
1: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
2: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
3: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
5: Pendengar kami, Angkasawan Angkasawati RRI menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah gempa yang menimpa saudara kita di NTT. Semoga keluarga yang kehilangan orang tercinta diberikan kekuatan dan ketabahan. Para korban yang terdampak segera mendapatkan pertolongan serta seluruh masyarakat diberikan keselamatan dan juga perlindungan. Dan semoga proses evakuasi, pemulihan, dan penanganan pasca bencana berjalan dengan lancar dan Indonesia bersama masyarakat yang terdampak tentunya. Kami turut berduka cita sedalam-dalamnya. Baik pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI, gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur menjadi pengingat bahwa Indonesia berada di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi. Gempa bukan hanya persoalan getaran bumi dalam hitungan detik, tetapi dapat memicu rangkaian ancaman lain, termasuk tsunami, kemudian kerusakan infrastruktur, terputusnya akses komunikasi, hingga terganggunya aktivitas masyarakat. Di tengah situasi tersebut, kesiapsiagaan menjadi kunci, dan masyarakat perlu mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah gempa terjadi. Dan di sisi lain, pemerintah, relawan, lembaga kemanusiaan, dan seluruh elemen masyarakat juga dituntut untuk memiliki sistem respon yang cepat, terkoordinasi, dan berbasis pada kebutuhan warga di lapangan. Untuk membahas hal tersebut pada malam hari ini, kami sudah mengundang beberapa narasumber yang saat ini terhubung via Zoom bersama kami. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama, saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Rafianto Amri. Beliau adalah Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia. Selamat malam Bapak Rafianto Amri.
6: Selamat malam Mbak Gia.
5: Ya, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami malam hari ini di program EWS. Dan berikutnya saya juga sudah bersama dengan Bapak Geril Ngalong. Beliau adalah relawan gempa di Nusa Tenggara Timur sekaligus koordinator Rumah Baca Aksara. Selamat malam Bapak Geril.
7: Ya, selamat malam Kak.
5: Oke, baik, terima kasih Bapak Geril sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Belum bisa menyalakan video karena terkendala dengan koneksi karena kebetulan ada di lokasi yang terdampak bencana. Berikutnya kami juga sudah bersama dengan Bapak Darman Eldin. Beliau adalah relawan Muhammadiyah Sika sekaligus ketua LBHAP Maumere. Selamat malam Bapak Darman.
8: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita akan membahas topik kita malam hari ini, yaitu terkait gempa NTT, alarm kesiapsiagaan bencana Indonesia. Untuk yang pertama, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Geril Ngalong. Pendengar, sebenarnya malam hari ini kami juga mengundang untuk Kalaksa BPBD Sika, yaitu Bapak Petrus Poling Wairmahing, karena kami tadi sudah menghubungi, nampaknya beliau masih ada di lokasi bencana pada malam hari ini, dan kami akan terus mencoba untuk bisa terhubung dengan beliau. Sembari menunggu, saya akan memulai terlebih dahulu dengan Bapak Geril. Bapak Geril, sebagai relawan yang berada dekat dengan masyarakat, seperti apa situasi dan respon warga setelah gempa terjadi, atau mungkin bisa mengabarkan situasi terkini, Pak?
7: Ya, selamat malam, Kak.
5: Ya.
7: Suara saya terdengar jelas ya?
5: Ya, sangat terdengar jernih sekali.
7: Ya, baik. Perkenalkan, saya Geril. Saya koordinator komunitas Rumah Baca Aksara, yang kebetulan memang saat ini kita berjejaring dengan beberapa lembaga seperti Jatam Nasional, kemudian Walhi Nasional, Walhi NTT, kemudian GPI, COFM, Solidaritas Perempuan Indonesia, kemudian Sun Spirit, dan juga media Floresa.co. Nah, ini kita berjejaring secara terdesak untuk sebenarnya untuk membantu menginformasikan kepada banyak pihak ya, terkait dengan situasi yang terjadi di khususnya di Kabupaten Manggarai. Lalu kemudian tentunya kita patut berduka atas apa yang terjadi di Flores, karena cukup banyak yang terdampak dari gempa bumi ini. Bahkan tidak sedikit juga yang mengalami luka-luka, dan ada yang mengalami korban jiwa begitu. Nah, dari data yang kami kumpulkan dari kerja jejaring yang kami bentuk sejak kemarin, bahwa sudah 1000 pesan permintaan ya, bantuan dari warga terdampak kepada media Floresa.co yang dihimpun oleh media Floresa.co, sudah 1000 lebih. Lalu kemudian kemarin beberapa tim dari kami di Rumah Baca Aksara turun langsung ke lapangan dan mengumpulkan bahwa di salah satu kecamatan Reok Barat, namanya itu Desa Paralando, di situ ada 3 dusun yang baru kami bisa himpun. Di situ ada kurang lebih 2000 jiwa yang saat ini sedang terisolir, bahkan kesulitan dengan jaringan komunikasi, kemudian listrik, dan bahkan mereka sekarang menetap di kamp-kamp pengungsian yang dikerjakan swadaya oleh masyarakat sendiri. Kemudian terkait dengan per hari ini dari data BMKG, bahwa sudah terjadi 1.624 gempa susulan yang rata-rata guncangannya itu 1,3 sampai 6,2 magnitudo. Kemudian data BMPB per hari ini juga di Manggarai, Manggarai Raya, dari Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan Manggarai sendiri, 20 orang meninggal di Manggarai Timur, kemudian di Manggarai Tengah itu 25 orang meninggal, dan di Manggarai Barat 1 orang meninggal. Dan untuk jumlah pengungsi di Manggarai sendiri sekitar 12.000 warga, yang baik itu mengungsi secara mandiri dan di pos-pos yang dikerjakan oleh warga sendiri gitu. Untuk sementara mungkin itu dulu, Kak.
5: Oke, iya, Bapak Geril, kita lanjutkan lagi satu pertanyaan lagi setelah ini. Tapi saya mau menyapa dulu untuk Bapak Petrus Poling Wairmahing. Beliau adalah PLT Kalaksa BPBD Kabupaten Sika, sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Selamat malam, Bapak Pet. Ya, Bapak Pet, bisa mendengarkan suara kami di studio? Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan untuk berbincang dengan Bapak Pet. Mari menunggu beliau bisa terhubung bersama kami di studio. Ya, kita lanjutkan lagi untuk Bapak Geril. Untuk saat ini, Bapak kan sempat turun di beberapa lokasi yang memang terdampak bencana, bahkan ada yang terisolir beberapa tempat tadi sempat disebutkan. Apa kebutuhan paling mendesak yang dirasakan masyarakat di lapangan saat ini yang mungkin masih belum tertangani dengan baik begitu?
7: Ya, baik, karena jumlah relawan yang juga memang masih sangat terbatas. Kami baru menjangkau khusus di daerah Manggarai, di tempat kami tinggal ini. Khususnya di Kabupaten Manggarai itu, yang kami telusuri itu di Kecamatan Reok Barat ya. Ada tiga dusun yang di dalamnya ada kurang lebih 2.000 jiwa. Nah, yang memang di sana, yang seperti saya katakan tadi bahwa mereka sangat terisolir karena jalan terputus dengan jaringan internet juga sulit warga dapat. Jadi memang kebutuhan yang sangat mendesak kita pikir di pengungsian warga yaitu membutuhkan makanan siap saji, kemudian air bersih, tenda atau terpal, kemudian selimut, pakaian ganti, serta penerangan untuk kebutuhan malam hari di kamp-kamp pengungsian. Kemudian juga yang kelompok paling rentan itu kelompok perempuan, anak, lansia, dan juga disabilitas. Di sana juga ada beberapa warga korban luka dan juga dari luka ringan hingga kritis ya. Lalu yang paling penting juga layanan kesehatan darurat ya, paling tidak karena di sana beberapa fasilitas kesehatan juga ikut mengalami kerusakan dan bahkan kekurangan tenaga medis untuk membantu warga yang ada di Kecamatan Reok Barat.
5: Oke, Reok Barat itu termasuk di Manggarai kah?
7: Iya, di Kabupaten Manggarai ya.
5: Itu benar. Yang banyak korban jiwa ya kalau saya lihat mapping salah satunya.
7: Iya, salah satu wilayah yang sangat terdampak.
5: Oke, baik. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Bapak Gerald, saya kembali mencoba untuk menyapa Bapak Pat. Bapak Petrus Poling Wermahing, Kalaksa BPBD Sikapa, sudah mendengar suara kami di studio, Bapak? Bapak Pet? Oke, baik. Sudah tergabung di Zoom, nampaknya masih belum terhubung bersama kami. Kita lanjutkan kembali. Untuk berikutnya saya akan berbincang dengan Bapak Darman Eldin, relawan Muhammadiyah Sika. Baik, Bapak Darman, kalau dari perspektif relawan di lapangan, bagaimana proses respon dan juga bantuan kepada warga terdampak gempa di daerah Sika?
8: Ya, kasih Mbak Gia. Terkait dengan penanggulangan bencana di kami di internal Muhammadiyah Disaster Emergency Center, kami tidak kemudian serta merta langsung turun ke lapangan. Di prosedur yang diajarkan di pimpinan pusat bahwa sebelum melakukan tanggap darurat, terlebih dahulu harus kami lakukan itu adalah konsolidasi antara pimpinan, dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah dengan pimpinan daerah setempat. Nah, konsolidasi dalam rangka untuk melakukan meeting-meeting kekuatan dari kami para relawan, karena kami semua dilibatkan semua bagian dari kader-kader Muhammadiyah, dari Ortom, kemudian dari amal usahanya sendiri untuk membackup logistik kami dalam melakukan respon ke depannya. Nah, untuk ke sana, untuk ke tanggap bencana, kami tidak serta-merta langsung turun ke sana. Kami kirim ada tim khusus untuk melakukan asesmen lapangan, Mbak Gia. Nah, asesmen ini dalam rangka untuk menghimpun kebutuhan-kebutuhan dari para penyintas di lokasi bencana. Nah, setelah itu kami kembali untuk menyampaikan dan rapat kembali koordinasi dengan pimpinan, kira-kira kekuatan apa yang harus kita lakukan dalam tanggap darurat di lokasi bencana. Kalau di Sika sendiri, kami sudah punya posko koordinasi, punya posko pelayanan, dan ini pimpinan kita sudah turun dari Yogyakarta untuk melakukan asistensi ke Mbai, ke Negakio. Kalau kami di Sika, kami difokuskan untuk melakukan koordinasi di tingkat regional kami di Kabupaten Sika. Dan di NJ juga sudah mulai bergerak timnya. Mereka melakukan langsung tanggap darurat kemarin, langsung melakukan respon ke Mbai, ke Negakio, kemudian ke Burung. Kalau tidak salah, mereka melakukan langsung sekalian asesmen, sekalian langsung memberikan obat-obatan kepada para penyintas yang membutuhkan.
5: Oke, okay. Baik Bapak Darman, kalau untuk di Sika sendiri ada berapa relawan yang terjun melakukan asesmen dan di titik mana saja?
8: Ya, kalau kami di Sika, karena ini kan regional Sika ya, karena ada beberapa regional dibentuk sama pimpinan pusat Muhammadiyah, MDMC ini. Kalau di Sika, kami punya relawan hampir semua kami libatkan dari unsur organisasi otonom, dari IMM, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kemudian amal usaha kami ada SMA, ada MIS, ada SD, ada perguruan tinggi, kami libatkan semua untuk melakukan kegiatan respon ini. Asesmen sendiri, teman-teman, kami baru bentuk kepengurusan poskor, poskoordinasi kemarin sore teman-teman bentuk. Insya Allah mulai besok kami sudah mulai lakukan. Memang kami agak terlambat soalnya MDMC lagi vakum MDMC Sika, tapi relawan kami terus bergerak untuk memberikan bantuan-bantuan yang bisa kami lakukan untuk para penyintas di lapangan tentunya.
5: Ya, lebih baik terlambat Bapak daripada tidak sama sekali. Meskipun di sini dikatakan MDMC vakum, namun ketika ada bencana pergerakan relawan ya, itu tetap dikoordinasikan dengan baik sehingga besok akan mulai untuk bisa lebih fokus lagi kepada korban-korban bencana di wilayah terdampak. Nah, kalau saat ini apakah sudah ada gambaran terkait tantangan terbesar yang kemungkinan nanti dihadapi relawan Bapak ketika harus bergerak cepat dalam situasi pasca bencana? Apa yang sudah berhasil dicatat?
8: Kami di MDMC Sika, masa kepemimpinan saya, lakukan respon itu, ada kendala, mohon izin Pak Kalaksa, ada kendala yang sangat sekali krusial bagi saya di Kabupaten Sika. Bagaimana penanganan respon? Karena kami ini sampai di Flores Timur, sampai ke Lembata, sampai ke Ende, sampai ke mana? Mbai, sampai dengan Kabupaten Paju melakukan respon-respon kegiatan kemanusiaan ini, kebencanaan ini. Nah, ada kendala yang menjadi sangat krusial bagi kami, Pak Kalak, mohon izin, transportasi bagi teman-teman relawan. Nah, terus terang, Muhammadiyah Disaster Management Center Kabupaten Sika ini kan kita masih baru ini, dan kita punya fasilitas untuk melakukan respon itu minim sekali. Nah, ini mungkin Pak Kalak bisa kita bersinergi ke depan. Ada teman-teman relawan Muhammadiyah mau lakukan respon, mungkin ada bantuan fasilitas transportasi untuk kami lakukan respon ke tempat-tempat bencana, karena pengiriman logistik ini butuh juga untuk angkutan transportasi memadai itu. Kami sampai nyewa, bayar lagi mobil untuk ini, kan bagi saya sudah tidak layak. Bagi saya harusnya BPD dengan Pemda siapkanlah armada untuk kami pinjam para relawan ini melakukan respon-respon kemanusiaan kebencanaan di mana-mana tempat itu. Yes,
5: bagian. Oke, pada prinsipnya Bapak Darman, teman-teman relawan siap untuk membantu dan terjun ke lokasi-lokasi memang butuh relawan lebih banyak ataupun pertolongan lebih banyak di situ ya. Namun yang menjadi kendala saat ini adalah transportasi. Nah, kita coba ke Bapak Kalaksa, Bapak Pet. Bapak Pet, apakah sudah bisa terhubung bersama kami, Pak? Mendengar suara saya di studio? Ya, Pak Pet sudah bergabung nampaknya dari tadi ini ya, masih belum bisa terhubung bersama kami di studio begitu. Baik, saya ya, Bapak Pet. Oke, baik. Saya ke Bapak Afianto Amri selaku Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia. Baik, Bapak Afianto, untuk saat ini kita melihat gempa NTT ini kita juga bisa menjadikan alarm bagi kita, bagi Indonesia, dan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh peristiwa ini terhadap kesiapsiagaan bencana nasional kita. Kalau kita sempat lihat di beberapa media sosial ketika BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami, begitu masyarakat sudah mulai bergerak menuju perbukitan. Nah, apakah ini juga termasuk salah satu sinyal positif bahwa masyarakat sudah mulai memahami terkait gempa dengan sekian skala Richter dan kemudian dampaknya bisa saja mungkin ada tsunami. Silakan Bapak Fianto.
6: Ya, terima kasih Mbak Gia. Kalau misalnya kita pakai istilah alarm, kayaknya ini kayak kita berusaha alarm bangun pagi jam 5, jam 5.15, 5.30, udah berapa banyak alarm di yang terjadi di Indonesia ya, karena bencana. Tapi memang kita sangat apresiasi dan juga dan bisa kita lihat ya, kapasitas dan pemahaman warga setempat terkait apa yang sudah dilakukan untuk menyelamatkan diri. Kami melihat ada rekaman-rekaman di mana orang-orang menjauhi pantai, itu sudah sangat bagus ya. Dulu kan kita masih sering melihat ada yang penasaran ke laut untuk melihat apakah ada gelombang atau tidak. Nah itu kan sangat bahaya ya gitu, karena gelombang tsunami itu dia sangat cepat, dan kalau kita beradu antara lari dengan gelombang tsunami itu jelas kita jauh kalah. Dan peringatan ini juga sudah didiseminasikan, orang-orang juga mendapatkan informasinya. Namun memang PR besar kita itu adalah bagaimana memastikan keamanan struktur bangunan. Di sini kita masih melihat masih ribuan rumah yang rusak berat, rusak sedang, rusak ringan. Keprihatinan kami lebih ke keamanan bangunan ya, yang dimana masih banyak rumah-rumah yang hancur, sehingga kita juga masih melihat banyak warga yang mengungsi dan belum berani masuk ke rumah. Di sisi lain juga kita tadi juga Mas Geril mengatakan bahwa BMKG sudah menyebutkan bahwa hampir 1.600 gempa susulan, sehingga ini masih berbahaya ya untuk keamanan ini. Jadi kalau kita ngelihat sih disinilah dimana kita harus memastikan proses tanggap darurat itu bisa berjalan dengan efektif. Sehingga proses pemulihannya juga bisa berjalan dengan lebih cepat. Maksudnya efektif tidak hanya berarti ketersediaan barang-barang yang dibutuhkan saja ya gitu, tapi juga bagaimana layanan dukungan psikososial, kesehatan mental, perlindungan terhadap kekerasan, dan memastikan bahwa intervensi atau bantuannya itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kita banyak sering melihat misalnya ada bantuan pakaian bekas yang tidak terguna, ada bantuan susu bayi yang sebenarnya itu malah menyebabkan diare. Di sini juga kita harus perhatikan teman-teman saudara-saudara kita di NTT ini mengalami El Nino di musim kemarau, sehingga sangat membutuhkan air bersih. Kalau bila air bersih itu tidak tercukupi, khawatiran kita bisa menyebabkan penyakit diare, penyakit kulit, penyakit influenza, dan banyak penyakit lainnya bawaan air. Sehingga memang ketersediaan air bersih dan juga sabun ya gitu, itu juga menjadi sangat penting, karena untuk memastikan bahwa kuman-kuman bakteri itu tidak masuk ke dalam tubuh.
5: Oke, menarik. Jadi bantuan pun jika memang harus segera dikirimkan, ini ada prioritas begitu ya Bapak Avianto, yang memang benar-benar dibutuhkan itu harus dicek kembali apakah sudah sesuai dengan kebutuhan korban bencana, atau mungkin bisa nanti ditangguhkan terlebih dahulu dan mengutamakan kebutuhan yang mendesak. Iya, nanti kita lanjutkan lagi Bapak Avianto.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
10: Ini semuanya 100% telah bekerja dengan baik. Sebanyak 566.797 pelanggan yang terdampak akibat gempa tersebut saat ini sudah recovery sebanyak 99.5%, atau yang sisa ataupun perlu atensi 2.732 pelanggan. Kita mengharap bahwa hari-hari mendatang pelanggan yang masih tersisa ini bisa diselesaikan dengan baik. Yang ketiga adalah bahwa jaringan telekomunikasi yang secara total dikelola oleh PT Telkom di Pulau Flores telah pulih sebanyak 95.4% dan menjadi atensi di Manggarai Timur, di mana masih berproses sebesar 76.3%. Sebelum kami menyampaikan informasi terkait perkembangan jumlah korban yang meninggal, kami tetap menyampaikan bahwa pemerintah menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban Handai Tolan atas meninggalnya warga dalam bencana gempa bumi di NTT ini. Kami akan membacakan bahwa data yang kami peroleh hingga saat ini sebanyak 68 jiwa, sekali lagi 68 jiwa yang meninggal. Dengan rincian, di Kabupaten Manggarai sebanyak 26 jiwa, Kabupaten Manggarai Timur 24 jiwa, Kabupaten Nagekeo sebanyak 8 jiwa, Kabupaten Sika 4 jiwa, Kabupaten Ende 2 jiwa, Kabupaten Manggarai Barat 2 jiwa, dan Kabupaten Ngada 2 jiwa. Kami tetap memantau perkembangan jumlah korban ini dan terus kami akan laporkan ketika nanti ada jumlah korban yang ditemukan. Dan kita selalu berharap dan berdoa agar tidak ada lagi ketambahan dari jiwa yang meninggal maupun yang luka-luka. Sedangkan jumlah yang luka-luka saat ini ditemukan sebanyak 213 jiwa. Adapun perkembangan kegempaan saat ini, gempa susulan yang ada di catatan kami sudah sebesar 1.576 dengan magnitud 6.21 buah. Magnitud kecil lainnya ada sebanyak 3 buah. Dan yang tidak terasa ada 1.500 lebih. Ini data-data ini akan tetap kami update nantinya. Baik, kami akan lanjutkan dengan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Tim dari Bappenas, Basarnas, masih siaga di 7 kabupaten terdampak. Hingga saat ini, tanggal 17 Agustus, sudah tidak ada lagi laporan warga yang hilang di wilayah terdampak. Namun demikian, meskipun tidak ada laporan, tim gabungan Basarnas, tetap melakukan upaya-upaya pencarian dan tetap menurunkan personil secara optimal di daerah-daerah terdampak. Selain itu, Kementerian Kesehatan telah mengirimkan dua unit rumah sakit lapangan ke Ruteng, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Nagakeo. Diharapkan nanti rumah sakit ini dapat melayani warga kita yang korban akibat gempa bumi dan yang harus dievakuasi. Karena mengingat banyak rumah sakit maupun puskesmas yang terdampak dari akibat kegempaan ini. Selain dikirimkannya rumah sakit lapangan tadi, Kementerian Kesehatan juga sudah mengirimkan tim manajemen krisis kesehatan sebanyak 2 tim yang ditempatkan di masing-masing 1 tim di Kabupaten Sika serta 1 tim lagi di Kabupaten Ende untuk mengawal koordinasi lapangan di mana sektor kesehatan menjadi sangat perhatian penting buat kita untuk kita atasi secara maksimal. Selain itu, sudah dilakukan pengiriman 2 tim untuk emergency medical team. Yang tim pertama dilakukan di wilayah Ende, Manikeo, dan Manggarai Barat. Sedangkan untuk tim kedua, ini difokuskan untuk Kabupaten Sika. Kementerian Kesehatan juga sudah melakukan aktivasi terhadap Health Emergency Operation Center, di mana operasi kesehatan ini, emergency krisis ini, kesehatan krisis ini berlokasi di 9 lokasi strategis dan ada di 8 titik tingkat kabupaten kota yang saat ini terdampak. Jadi Kementerian Kesehatan sudah mengirimkan di lokasi-lokasi strategis. TNI dan Polri bersama tim gabungan dari kementerian lembaga lainnya juga bekerja optimal di daerah-daerah terdampak. Dari data yang kami peroleh, sebanyak 1.467 tim gabungan TNI, Polri, dan instansi lain terus bekerja di lapangan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan untuk mengatasi keadaan di lapangan. Selain itu, kami juga perlu menyampaikan bahwa pemerintah juga sudah memberikan dukungan alutsista maupun armada udara sebanyak 10 unit untuk menjangkau lokasi-lokasi yang sulit maupun mempercepat distribusi logistik. Di Labuan Bajo sendiri ada 5 unit dan di lokasi di Maumere juga ada 5 unit. Kita sangat berharap bahwa penyelesaian penanganan gempa bumi di NTT ini bisa segera kita diatasi dan kami mohon dukungan doa dari seluruh warga negara Indonesia untuk kita tetap bahu-membahu dalam mengatasi masalah ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita.
11: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Ikatan Peristiwa.
1: Tepat sehari setelah perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, masyarakat memperingati Hari Konstitusi Indonesia yang jatuh pada tanggal 18 Agustus. Hari Konstitusi Indonesia ditetapkan melalui Kepres nomor 18 tahun 2008 tentang Hari Konstitusi. Kepres tersebut ditandatangani oleh Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 10 September 2008, yang didasari oleh peristiwa Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain pengesahan Undang-Undang Dasar Negara, terdapat dua keputusan penting pada sidang pertama PPKI 18 Agustus 1945, yaitu pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, kedua, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, ketiga, Undang-Undang Dasar Negara yang ditetapkan oleh PPKI mencakup pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Di dalam Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI, terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, tepatnya pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Sobat BMKG, Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Di tengah semangat kemerdekaan, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku 18 Agustus 2026 bersama saya Medayu, berikan informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari Sulawesi Selatan hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di perairan barat Aceh, dari Riau hingga perairan timur Sumatera Utara, Sumatera Selatan hingga Riau, Kepulauan Bangka Belitung hingga Kepulauan Riau, dari Jawa Barat hingga Selat Sunda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Kalimantan Utara, dari Gorontalo hingga Laut Sulawesi, di Laut Maluku, Nusa Tenggara Barat hingga Bali, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Flores, Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Banten, Laut Banda, dan juga Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah Indonesia yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Di bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di sebagian Sumatera, Serang, dan juga Tanjung Selor. Adapun potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Jambi, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, dan juga Samarinda. Sedangkan potensi udara kabur di Bengkulu, Palembang, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta potensi asap kabut di Pontianak. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, Jayapura, dan juga Jayawijaya. Sedangkan potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan juga sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani, Lintas Saing Rembi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas. Kembali mengudara bersama saya Firdaus, disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Tangerang di Sambas, inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Sambas. Apa kabar pagi hari ini? Semoga hari Anda diawali dengan semangat, senyum, dan secangkir kopi yang menenangkan hati. Bersama saya Firdaus Mukhlis, pada pagi hari ini akan menemani pagi Anda dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan hingga nanti malam pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan merapat ke Pro 1 Pontianak untuk mendengarkan Mutiara Pagi. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami.
4: 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
5: Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini Selasa 18 Agustus 2026, di mana perjumpaan kita akan diawali dengan program Mutiara Pagi, di mana pagi hari ini kami mengangkat tema yaitu bacakan kisah, tanamkan akhlak literasi Islami untuk anak usia dini, di mana nanti materi akan disampaikan oleh Ustazah Farninda Aditya MPD, dan juga pastinya kami akan siarkan secara langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Juga setelah itu pendengar, kami rangkaikan informasi mulai dari Warta Berita Pagi, lalu juga kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Lalu juga kami hadirkan Warta Berita, nanti kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, tepat pukul 7-nya. Lalu 7.30 hingga 8-nya kami hadirkan kopi Anda, komentar dan opini Anda. Ya, jangan lewatkan juga pukul 8 hingga 9-nya kami hadirkan Pontianak Menyapa, di mana pada hari ini tema yang diusung adalah arti kemerdekaan sesungguhnya, ya. Nanti kita berbincang bersama dengan Wakil Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Andes Haji Jibridin MSI, juga Ketua Forum Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Abel Nus Esos Emsos, ya pendengar, ya. Lalu juga setelah itu kami hadirkan rangkaian informasi hingga pukul 10-nya pendengar, ya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya bahwa perjumpaan kita pada pagi hari ini akan diawali dengan program Mutiara Pagi pendengar ya, di mana sebelumnya saya informasikan terlebih dahulu saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung, mungkin ada yang mau tanya-tanya ya berkaitan dengan materi ini kepada Ustazah, boleh di kolom komentarnya atau di 734987, bisa juga di 0811570104. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Ustazah Farninda Aditya MPD via Zoom meeting. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mei.
0: Iya, gimana kabarnya Ustazah? Sehat pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Mei. Semoga Mbak Mei sehat juga ya.
0: Iya, amin, amin, amin. Dan Ustazah, materi kita adalah bacakan kisah tanamkan akhlak literasi Islami untuk anak usia dini. Betul ya Ustazah ya?
1: Iya, betul Mbak Mei.
0: Baik. Dan kepada Ustazah silakan untuk menyampaikan materinya nanti di penghujung, saat kita mungkin masih ada waktu kita bisa buka sesi tanya jawab ya Ustazah ya. Silakan.
1: Terima kasih Mbak Mim.
0: Sama-sama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam kepada kami, kepada kita, memohon pertolongan dan urusan dunia dan agama. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul paling mulia beserta keluarga dan sahabat semua. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini, di masa-masa masih momentum kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kita bertemu lagi dalam acara Mutiara Pagi di Pro RRI Pro 1 Pontianak. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pendengar yang masih setia dalam acara ini, karena insya Allah akan banyak sekali informasi yang bisa kita peroleh, terutama dalam kegiatan literasi yang ingin disampaikan hari ini. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang berkisah, tanamkan akhlak, literasi Islami untuk anak usia dini. Ini adalah materi yang disampaikan secara berkelanjutan, di mana dua pekan sebelumnya kita juga membahas tentang literasi anak usia dini, terutama rumah sebagai madrasah. Selanjutnya tahapan-tahapan tentang perkembangan literasi anak usia dini dalam menanamkan sifat-sifat akhlak mulia. Dan hari ini kita membahas tentang bacakan kisah tanamkan akhlak literasi anak usia dini. Membahas tentang literasi seperti kita mengingat atau kita langsung berpikir tentang huruf-huruf ya, A, B, C, atau bacaan-bacaan yang sangat banyak kalimatnya, kata-katanya. Tetapi literasi untuk anak usia dini ini tentu kita akan menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan mereka. Literasi anak usia dini itu sudah dimulai sangat jauh sekali, karena sebelum anak itu bisa membaca buku secara mandiri. Jadi anak ketika dia sudah bisa melihat orang-orang di sekitarnya itu saja, memperhatikan gerakan mulut itu saja sudah adalah proses bagian mereka dalam berliterasi. Mereka memperhatikan bagaimana huruf A berbunyi, B berbunyi, C berbunyi, atau ketika mereka sudah bisa membedakan huruf B, P, M, N, seperti itu. Karena bunyi-bunyi huruf seperti ini, terkadang anak memerlukan proses ketika menyebutnya. Atau ketika menyebut susu, mereka bisa menyebutnya cucu. Ketika menyebut makan, atau mungkin mereka bisa menyebutnya mamam. Nah, itu adalah proses berliterasi mereka ketika mereka bisa menyebutkan bunyi-bunyi yang tepat. Atau dalam kompetensi bahasanya, ketika mereka sudah bisa berbicara, berekspresi. Ya. Berekspresi atau ketika dia memahami, itu kita sebut dengan reseptif. Nah, literasi anak di rumah itu dapat kita mulai dengan berkisah. di mana orang tua, ayah, bunda, yanda, panda, atau kakak, adik, kakek, nenek itu bersama-sama menceritakan hal-hal yang ada di lingkungannya atau pengalamannya, atau maksudnya kita berkisah. Jadi sebelum anak itu bisa mengenal huruf secara mandiri, mereka kita bisa ajak berkisah tentang hal-hal di lingkungannya, tentang kebaikan dan keburukan, tentang salah dan benar, tentang sesuatu yang menurut mereka kita pancing, ini adik, bagaimana menurut adik ini sudah benar atau belum? Nah, seperti itu, kita ajak mereka. Karena ternyata ketika kita meminta anak melakukan sesuatu yang kita inginkan hanya dengan kata perintah atau hanya ajakan, itu bisa membuat mereka menerapkannya hanya perlu dengan waktu yang lama. Misal, adik, ayo kita mandi. Iya, sebentar. Adik, mandi. Iya, sebentar. Adik, mama sudah bilang. Adik, bunda sudah bilang. Umi sudah bilang 3 kali. Ayo mandi. Ternyata itu malah membuat anak berpikir, kayaknya kalau menunda tidak terjadi apa-apa. Tapi kita bisa mengajak anak langsung. Kita yang mendekati mereka, kita langsung mengajak mereka, memimpin mereka, atau menatap mereka. Adik, ayo kita mandi. Kalau mandi lebih cantik, lebih ganteng, lebih harum, tidak akan ada kuman. Adik mau badannya gatal-gatal, ayo. Jadi anak itu ternyata mau diajak bimbingan. Itu satu di antara cara mereka sebenarnya cari perhatian. Itu juga seperti kita menanamkan keteladanan ketika kita mengajak mereka membaca, ketika kita meneladankan mereka untuk bercerita atau berkisah. Jadi ketika ibu, umi, mama, mami, ya, ayah, bunda membacakan cerita sebelum tidur kepada anak-anak kita, atau ketika kita mengajak mereka berdiskusi tentang gambar dalam buku, atau ketika anak yang berusia 18 bulan misalnya sudah bisa memegang pensil, ya, walaupun tidak dengan tepat, tetapi mereka bisa memegang, kemudian mereka mencoret-coretkan di kertasnya. Itu adalah cara mereka untuk menunjukkan kemampuan mereka. Nah, itu latihan dari motorik mereka juga. Mereka menggambar, ya, menggambar dengan cara mereka. Terus kita tanya, ini adik apa? Walaupun misalnya itu adalah hanya garisnya saja, kan, atau coretan-coretan yang mungkin kita tidak bermakna, tetapi ternyata itu menurut mereka adalah sesuatu yang mereka gambar, sesuatu ekspresi yang mereka sangat senangi. Ini adik apa, gambar apa? Oh, cacing, ya. Oh, ulat ini, ya. Oh, cacingnya ada di mana? Oh, di tanah. Oh, ini ulat. Ulat itu di mana, Dek? Oh, ulat ada di pohon-pohon. Mana pohonnya? Oh, kita bisa mengajak mereka menunjukkan alam. Kita bisa menunjukkan mereka itu halaman, ya. Nah, itu menunjukkan kisah-kisah seperti itu mengajak mereka untuk berpikir, untuk ulat bentuk seperti, walaupun sebenarnya anak belum melihat sesungguhnya bagaimana bentuk ulat, kan. Jadi kita bisa memantik diskusi kepada anak, walaupun kita mungkin mengira anak ini paham atau tidak. Itu proses ketika mereka sedang menanamkan kata-kata yang ada di lingkungan mereka. Dan ketika kita berkisah seperti ini, kita menunjuk, jadi adik, Allah menciptakan ulat itu dengan berbagai proses. Misalnya kita membahas tentang kupu-kupu. Jadi sebelum menjadi kupu-kupu itu, prosesnya adalah kupu-kupu meninggalkan telurnya. Nah, seperti adik dulu, adik di dalam perut mama, kemudian lama-lama adik menjadi besar, seperti juga kupu-kupu. Nah, ini adalah ciptaan Allah. Adik dititipkan kepada mama, adik dititipkan kepada bunda, seperti kupu-kupu yang juga dititipkan ke daun-daunnya, gitu kan. Kemudian dia berproses, kemudian menjadi ulat, diberi ada ulat. Walaupun misalnya kupu-kupu itu tidak ada bundanya, ya, Dek, ya, tapi bunda-bunda, tapi ulat-ulat lucu ini bisa hidup dengan baik karena ia sudah diberkahi dengan kemampuan untuk mandiri. Tetapi kalau misalnya adik ini sama mama, dipeluk-peluk sama mama nih, ya, gitu, ya, Kemudian kita bisa mengajak anak mengeksplorasi lagi hal-hal yang ada di lingkungan kita itu dengan banyak cara. Biasanya kita dengan cara-cara mengeksplorasi itu, maka ada bunyi atau kata-kata yang kita ajarkan kepada mereka. Selama pengamatan yang kami lakukan, ternyata anak itu memerlukan bantuan kita dalam pengucapan. Jadi menyebutkan atau mengajarkan anak berbicara itu, kita bisa menggunakan cara yang tidak cepat. Kita menyebutnya, bertuturnya itu dengan pola-pola yang bisa ditirukan. Misalnya, adik ini sebutannya apa tadi? Ulat. Jadi, adik ini ulat, ini cacing. Nah, dia anak sedang menangkap kata ini. Jadi, adik ini ulat. Lihat mulut. Dia akan memperhatikan mulut kita. Ulat. Nah, terkadang huruf L itu agak sulit ketika disebutkan oleh anak-anak ya. Jadi, la la la la la, di mereka kadang memperhatikan bunyi di yang keluar dari kita, bagaimana pola lidah kita. Elat, seperti itu. Mereka berproses untuk memperhatikannya. Ketika proses itu sudah cukup untuk mereka, mereka akan mengeluarkannya secara mandiri. Nah, para pendengar RRI, jadi dalam berkisah ini, itu kita maksud, itu berkisah dari orang tua, ya. Berkisah dari rumah, di mana literasi dini ini memang yang berperan aktif itu adalah orang tua. Dan siapa saja yang beraktivitas dekat dengan anak-anak. Jadi mungkin ada pengasuh misalnya. Nah, pengasuhnya juga bisa kita beri pendampingan, ajakan, pemahaman bahwa anak-anak memerlukan pendampingan dalam berliterasi. Jadi berdampak juga apabila pengasuh itu tidak terbiasa untuk berbicara. Jadi mungkin ini juga bisa terjadi kepada kakek nenek yang biasa beraktivitas dengan anak-anak ya. Atau memang di rumah ada kakak yang khusus mengasuh ya, menjaganya. Jadi kita bisa memberikan pemahaman, ajakan kepada pengasuh untuk membiasakan anak berkisah. Nah, tentu saja kisah-kisah ini kita tanamkan tentang hal-hal yang Islami, yang berkaitan langsung dengan anak-anak. Jadi, kisah-kisah seperti ini yang bisa secara kontekstual mereka pahami. Ya, dan ini berjenjang juga. Kemarin kita juga bahas tentang cakupan perkembangan bahasa anak ya. Nah, secara kognitif, anak usia 4-6 tahun itu, dia sudah mulai memahami kisah tersebut dengan baik. Jadi anak-anak sudah bisa memahami 1-2 kata, atau mereka ketika usia 6 tahun itu sudah bisa memahami 3-4 kata atau 1 kalimat. Nah, di tahap-tahapan perkembangan ini, kisah-kisah teladan sangat tepat sekali untuk kita sampaikan kepada atau menjadi suatu kebiasaan di rumah. Nah, ketika yang 0 tadi sampai 4 tahun itu adalah proses-proses yang sederhana penanaman hingga akhirnya mereka bisa usia 5 tahun itu ternyata anak-anak sudah bisa membaca ya, 4-5 tahun itu walaupun mereka masih terbata-bata, tetapi itu adalah proses yang sebagian besar anak-anak kita sudah bisa melakukannya. Jadi ini bisa kita ajak mereka untuk berkisah, baik pun berkisah itu tentang diri mereka sendiri atau mereka sudah memperoleh cerita-cerita dari rumah, dari lingkungan, misalnya sudah sekolah ya, di prasekolah, di TK atau Radiatul Adfal. Nah, karena itu sebelum mereka sampai ke pendidikan formal, pendidikan dasarnya, mereka sudah memperoleh madrasah pertama di rumah berkaitan dengan literasi. Nah, karena yang lebih mengenal anak kita itu adalah kitanya juga. Ah, anak-anak juga lebih mengenal madrasah pertamanya itu juga mengenal ayah dan ibunya. Ketika mereka juga mengenal suara pertama juga mengenal suara ayah dan ibunya. Oke, jadi sebelum mereka mengenal guru di sekolah, mereka lebih dulu mengenal suara ibu dan ayah. Karena itu untuk mengenalkan anak tentang kisah-kisah teladan melalui buku, mereka itu mengenal buku pelajaran misalnya, jadi kegiatan konsep bermain dan sambil belajar, mereka bisa mengenal ceritanya dari orang tua. Jadi sebelum anak belajar tentang akhlak dari buku ya, kisah-kisah teladan tadi, ia juga belajar akhlak dari perilaku orang-orang terdekatnya. Mau siapapun yang berada di lingkungan rumah, jadi mereka bisa mengenal itu. Kemudian maka tersebut literasi yang di sini tidak berkaitan langsung anak bisa membaca, tetapi literasi ini berupa kegiatan bermain sambil belajar. Ayo nak, kita belajar, tetapi kita mulai dengan nak, hari ini kita bercerita yuk, kita berkisah yuk, kita membaca bersama yuk. Kita ambil bukunya, kita ajak mereka, oh ini apa, oh ini beruang, oh ini apa, oh ini kelinci. Nah, kemudian kita sebagai orang tua bisa bertanya, kalau menurut adik, siapa ya yang menolong cerita, siapa ya orang yang menjadi penolong dalam cerita ini? Adik suka yang mana? Oh, kalau tokoh yang ini dia bersikap apa ya? Jujur, kalau kisahnya tentang utamanya jujur ya. Oh, kenapa kita harus jujur? Itu akan mempermudah kita dalam menyelesaikan sesuatu. Kenapa kita jujur? Oh, agar mama sama ayah lebih senang. Kan karena mereka punya konsep-konsep sendiri kan, anak-anak itu. Karena mereka itu sangat unik dengan secara kognitifnya mereka. Nah, kenapa ya di dalam kisah ini kita harus saling menolong? Ya, kalau adik jadi tokoh dalam cerita ini atau misalnya dalam cerita itu namanya Ali. Kalau adik menjadi Ali bagaimana? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang memudahkan anak untuk terbiasa dalam kemampuan berpikir, berimajinasi, berempati, sekaligus menanamkan nilai-nilai moral anak. Jadi kisah-kisah yang kita ambil juga kisah-kisah yang berkaitan dengan penanaman akhlak. Mengapa kisah menjadi penting ya untuk anak-anak kalau begitu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menggunakan kisah sebagai salah satu menyampaikan pelajaran kepada manusia. Dalam surah Yusuf ya ayat 111 terdapat kisah-kisah tentang pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Ayat ini mempelajari tentang kisah bukan sekedar hiburan. Kisah mengandung ibrah atau pelajaran. Nah, bagi anak usia dini, kisah merupakan media yang sangat dekat dengan dunia mereka. Jadi, anak mencontoh atau melihat keteladanan di lingkungan mereka. Jadi, mereka langsung memahami bagaimana ya, sebaiknya kalau kita jujur, bagaimana ya kita menjelaskan kejujuran itu sendiri. Jadi, kejujuran itu sendiri itu bisa kita lihat dengan keteladanan. Nah, jadi kita bisa membahas tentang keteladanan atau kejujuran itu langsung dari hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas rumah. Adek, misalnya

0: Baik, kita lanjutkan. Jadi ketika kita berkisah, anak misalnya melihat secara langsung tadi, Dek, mama tadi ada simpan uang di meja, tetapi mama lupa kemana ya uang itu, sudah mama pakai atau belum, sudah bunda pakai atau belum. Ternyata yang menemukannya itu adalah adik misalnya kan. Nah Dek, kalau adik yang menemukan uang itu, adik kembalikan ke mama atau adik simpan buat beli kue misalnya. Adik mau beli mama, mama adik mau pakai, misal jawabannya seperti itu. Nah, cara ini kita jadikan bahan diskusi. Oh, tapi kan itu uangnya mama, emangnya boleh. Tapi kan adik sebelum belinya, adik kasih tahu mama dulu, kan itu udah adik udah jujur. Nah, ini menarik sekali. Nah, memang anak-anak itu memiliki cara yang unik sekali dalam bercerita. Nah, kadang-kadang kita juga memiliki tahapan yang harus berpikir dulu untuk menjawab pertanyaan atau pembahasan dari mereka. Nah, kesederhanaan dari pertanyaan-pertanyaan tadi biasanya juga sangat sederhana ya mereka jawab ya. Nah, kita juga harus berproses dalam mengenal komunikasi kita kepada anak. Jadi kita bisa bahas itu satu persatu sehingga akhirnya anak memang memahami maksud kita. Kemudian akan lebih mudah lagi jika misalnya kita merunutkan, jadi satu proses lainnya itu kita runutkan. Misalnya, oh Dek, kalau jujur itu kita bisa langsung menyampaikan kepada mama, bunda misalnya. Ma, adik temukan uang, ini uang mama, kembalikan dulu. Terus bisa tanya sama mama, boleh apa tidak? Boleh apa tidak uangnya adik ambil? Boleh atau tidak adik beli kue, karena adik juga belum bisa kan pergi beli kuenya sendiri, dan itu bahaya, kita harus sama-sama perginya, misalnya seperti itu. Nah, literasi-literasi anak usia dini tadi dalam berkisah tadi sebenarnya merupakan aset ya Bunda Yanda untuk kita, karena ketika kita sudah memahami proses literasi anak di rumah, maka kita juga sudah bisa memahami kondisi belajar anak di sekolah. Jadi misalnya di rumah itu ternyata anak lebih senang bercerita, atau anak lebih senang membaca, memperhatikan buku, kemudian mereka berimajinasi, kemudian mereka belajar mandiri. Ada juga ada anak yang suka belajar berkelompok. Jadi dia suka sekali menceritakan isi bukunya kepada orang lain. Nah, itu dia bisa berkelompok. Jadi apakah anak kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, apakah dia bisa mudah dengan bersosialisasi, itu bisa kita lihat dari mana kondisi belajar mereka di rumah. Kemudian, kenapa literasi ini menjadi penting untuk kita tanamkan di rumah? Karena itu adalah modal mereka ketika mereka berada di lingkungan yang lebih besar. Jadi kisah-kisah teladan yang sudah kita sampaikan tadi itu menjadi pegangan mereka atau modal mereka bahwa oh, di lingkungan sekolah misalnya aku harus bersikap sopan, aku harus terlebih dahulu untuk izin misalnya. Jadi norma-norma yang mungkin tidak disebutkan secara aturan sekolah itu harus kita beri paham dulu kepada anak-anak agar mereka juga lebih mudah untuk diterima. Nah, ketika keluarga sudah memberikan perhatian pada anaknya dan membuat kondisi belajar yang menyenangkan, maka ini akan mudah ketika mereka melengkapi kebutuhan mereka ke belajar di sekolah. Jadi anak yang suka misalnya, oh dia lebih suka menulis huruf itu dengan buku yang lebih besar, atau kita bisa tahapan lagi dari besar, buku besar, kemudian buku kecil, atau dari buku yang tidak ada garis menjadi buku yang bergaris. Kemudian karena kita mencoba untuk memahami kondisi belajar anak di rumah, kita juga berperan aktif ini sebagai guru ya di rumah dalam melakukan aktivitas belajar bersama. Jadi tadi bahwa kita dapat memulainya dari bermain sambil belajar hingga akhirnya kita melakukan aktivitas belajar bersama di rumah. Sekarang sangat mudah sekali kita memperoleh informasi-informasi belajar atau menjadi pendamping di rumah ya. Secara media sosial itu sangat memudahkan kita dalam mencari sumber-sumber. Bagaimana sih kita mau main bersama tetapi ada kegiatan belajar di situ. Kemudian orang tua juga bisa membentuk suatu kelompok, misalnya terdiri dari atau di rumah itu ada kakak atau ada punya kakak satu, kakak dua, atau ada sepupu-sepupunya, bisa membuat sesuatu kompetensi terorganisir. Nah, seperti kita saat ini ya, ada banyak sekali lomba-lomba 17 Agustus, itu juga bisa menjadi bagian dalam melatih anak berkompetensi secara berkelompok, atau mengenalkan anak dalam kompetensi di lingkungan dekat rumah ya. Jadi anak misalnya makan kerupuk misalnya. Ternyata kesenangannya apa? Kesenangannya makan kerupuk, sampai ada yang bilang kalau pakai nasi lebih enak nih misalnya, seperti itu kan. Nah, itu menunjukkan suatu kegiatan kompetisi di lingkungan rumah atau di lingkungan di dekat rumah, sehingga kita bisa berlatih tentang terorganisasi antar yang secara berkelompok atau secara mandiri, ada yang menang, ada yang kalah. Jadi ada kontribusi kita dalam mengenalkan hubungan-hubungan sosial tadi. Nah, literasi Islami ini sebenarnya sangat mudah, walau untuk kita peroleh ya. Bahkan banyak sekali kisah-kisah Islami, misalnya tentang Nabi Isa dan anak kecil yang buta, misalnya seperti itu. Dan itu bisa kita jadi bahan kita untuk sampaikan kepada anak-anak. Karena anak memang sangat senang dengan kisah-kisah. Bahkan kalau kita ingin melatih nih, kita kepengen membuat kisah dengan cara kita sendiri, kita mengolah kata-kata sendiri dengan imajinasi kita sendiri, anak pun tetap akan antusias. Apalagi misalnya tokoh-tokoh ceritanya kita dekatkan dengan anak, misalnya tokoh ceritanya kakek, tokoh ceritanya adik sepupunya, misalnya kakak sepupunya, atau teman yang paling sangat dia senangi, kita bisa gunakan kata-kata tersebut. Saya pernah menemukan suatu pengalaman, itu seorang teman memperoleh satu buku hadiah ulang tahun dari orang tuanya, dan buku tersebut tokohnya itu adalah dia dan sepupunya. Itu tahun 90-an itu ya, Bunda Wenda ya. Nah, dan cara ini ternyata sangat memberikan nilai-nilai yang sangat mendalam tentang kisah dan kasih orang tua. Jadi buku atau kisah-kisah yang berkaitan dengan mereka itu akan senang sekali mereka minta bacakan secara berulang-ulang. Jadi anak memang senang dengan mendengar dan membaca kisah. Anak juga bisa memahami secara langsung ya, karena ada pendampingnya, tentang pesan dalam cerita. Atau anak bisa kita ajarkan secara tentang hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai Islami dalam satu kisah. Dan anak juga di sini bisa membedakan mana baik dan buruknya. Kemudian anak juga bisa kita ajak belajar dalam menyampaikan pendapat. Menurut adik bagaimana ini, jika tokohnya ternyata tidak jujur, apa yang akan terjadi? Nah, seperti dan di sini juga bisa kita ajarkan tentang berempati. Jadi kita bisa tolong menolong, kita juga bisa mengungkapkan rasa sedih kita dengan cara kita mendoakannya. Nah, karena cara-cara berkisah ini secara perlahan dapat menerapkan nilai-nilai dalam kehidupannya. Nah, misalnya membaca kisah tentang Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai orang yang terpercaya atau Al-Amin. Setelah bercerita, kita sebagai orang tua dapat bertanya kepada anak, mengapa ya Rasulullah dipercaya oleh orang lain? Kalau ada temanmu misalnya yang menitipkan mainanmu, apa yang harus kamu lakukan? Kalau misalnya kamu menjadi orang yang terpercaya, kamu bagaimana menjaga mainan ini? Anak akan berpikir, oh iya, kalau aku ingin meneladani tentang sifat terpercaya, seharusnya aku menjaga mainannya. Nah, ini juga pengalaman pribadi ya. Kalau kita memeriksa tasnya anak-anak itu ya, ternyata banyak sekali harta karun di dalamnya. Hingga saya pernah menemukan penghapus di dalam tas anak. Ini rasanya bukan kita yang beli. Kenapa ada penghapus ini? Oh, ini dipinjamkan sama teman. Kenapa dipinjamkan? Dia bilang boleh, tetapi nanti dikembalikan. Terus kenapa masih ada sekarang? Harusnya kakak mengembalikannya itu Senin kemarin, Mama. Tetapi ternyata kan kita libur, jadi kakak belum sempat ketemu. Jadi kalau begitu kenapa kakak main penghapus ini di rumah? Ya, kakak akan jaga. Nah, itu ada komitmen yang diberikannya, ada janji yang dia berikan kepada kita. Maka janji itu walaupun disampaikan secara lisan oleh mereka, kita juga harus melakukan pemantauan. Misalnya dia ternyata sempat meneledorkan mainan itu, kita harus menegurnya, gimana janjinya, katanya mainannya harus dijaga, jangan sampai temannya itu tidak marah karena kita tidak bisa menjaga mainannya. Nah, dia memiliki komitmen itu dan bagaimana dia menunjukkannya. Nah, itu memang benar loh Bunda Yanda, ya mungkin ada pengalaman. Ternyata kalau kita buka itu tas anak-anak, banyak sekali sesuatu yang baru. Kadang mereka membuat mainan bersama lah sambil menunggu kita itu jemput. Mereka buat bintang-bintang lah, mereka buat banyak sekali lah cetak mainan, menggambar bersama lah, nggak hanya menjadi satu mainan. Nah, kemudian kita bisa juga menanamkan kisah-kisah teladan tadi di rumah dengan menghubungkan cerita-cerita yang berkaitan dengan aktivitas mereka di luar rumah. Mungkin anak-anak di usia prasekolah itu sudah kita berikan pendidikan pendidikan tambahan ya, misalnya mungkin TPA atau misalnya mungkin les ya. Nah, itu kita bisa jadikan kisah-kisah itu sebagai cerita tambahan. Bagaimana tadi di tempat les? Oh, tadi mah kakak sempat kesal, adik sempat kesal. Eh, kenapa? Karena tadi kan adik sebenarnya duduk duluan di kursi itu, tetapi diambil sama temannya. Padahal adik kan cuma pergi sebentar. Nah, bagaimana kita mengajak mereka untuk tidak menahan amarahnya lama-lama? Dan bagaimana dia harus bersikap lebih percaya diri untuk menyampaikan bahwa itu memang benar. Nah, jadi kita bisa juga sampaikan, Dek, jangan marah lama-lama. Adik tidak boleh marah lama-lama. Tapi adik bisa tunjukkan bahwa kalau memang adik benar, adik bisa tunjukkan bahwa itu adalah kursi pilihan adik. Adik bisa juga bilang, kalau begitu hari ini kamu duduk di sini, besok aku ya, itu punya giliran, sehingga tidak membuat mereka marah lama-lama dan tidak mau berteman. Nah, sebenarnya Bunda Yanda, kita juga tidak langsung memiliki ekspektasi bahwa anak kalau sudah diberi cerita-cerita kisah teladan, kita sudah menanamkan banyak hal, langsung bisa langsung seperti keinginan kita, tidak juga ya. Kita juga harus bersabar karena itu adalah bagian dari proses. Nah, proses-proses ini memang kita juga memerlukan proses. Jadi kita sebagai orang tua juga berproses, anak juga berproses, tapi kita proses yang saling bertumbuh ini juga kita harus saling mencari informasi-informasi lain. Kita bisa berdiskusi dengan orang tua kita sebagai orang tua yang memiliki pengalaman ya dalam mendidik anak, atau kita bisa berdiskusi dengan teman-teman sejawat, atau kita bisa berdiskusi dengan guru-gurunya karena guru juga yang bisa memberikan informasi bagaimana kondisi anak di sekolah. Nah, membangun kepercayaan diri anak ini juga penting ya. Ketika anak misalnya tadi merasa dia benar, maka bagaimana cara dia menyampaikan pendapat tadi tanpa mereka menunjukkan emosional yang berlebihan atau kemarah yang berlebihan. Bagaimana kita mengajarkan mereka cinta kasih itu melalui kisah-kisah tadi. Nah, yang jauh penting dalam berkisah ini itu menumbuhkan rasa cinta bersama. Jadi bagaimana dia menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang kepada orang-orang di lingkungannya, dengan misalnya dengan bersikap sopan, dengan berbicara lemah lembut, dengan menunjukkan sikap yang patuh tanpa membuat mereka merasa beban. Jadi misalnya sebenarnya aku tidak mau pergi, tapi karena aku tidak mau mama marah, aku jadi akhirnya ikut. Nah, mereka sebenarnya pengen menyampaikan itu di dalam pikiran mereka seperti itu, tetapi karena mereka mungkin merasa takut dengan kita, mereka tidak menyampaikan. Jadi dalam proses-proses berkisah kita tadi, kita bisa memperhatikan bagaimana pola mimik wajah anak-anak. Jadi misalnya ketika dalam kisah anak tanpa ikut serta dalam marah, kita bisa memperhatikan emosi mereka. Jadi bagaimana proses emosi mereka berubah jadi senang, sedih, marah. Nah, ketika kita sudah memahami proses-proses mimik tadi, kita bisa juga lebih sangat mengenal ketika mereka menahan amarah itu tanpa disampaikan. Nah, kita sebagai orang tua juga harus bisa mendamping mereka untuk berkomunikasi. Kenapa adik tampaknya marah? Apa yang adik kesalkan? Silakan adik sampaikan. Ayo kita bahas apa ini. Nah, anak-anak itu mau sebenarnya berdiskusi dengan kita, tapi bukan dengan cara kita menunjukkan wajah marah. Jadi jangan sampai anak marah kita menunjukkan marah, ujung-ujungnya saling marah-marahan kan. Mungkin memang cara kita marah itu bisa juga kita gunakan sebagai tameng ya, tetapi bukan untuk berlama-lama. Jadi, dan prosesnya juga tidak memerlukan kekerasan ya. Kita bisa menggunakan cara misalnya dia tampak marah, ada tidak mau. Oke, kalau ada tidak mau, itu mama serahkan kepada adik. Mama serahkan kepada adik bagaimana kemauan adik. Mama tunggu. Nah, misalnya dia akan berproses sampai akhirnya sebenarnya anak bisa berpikir, oh kalau misalnya aku melakukan seperti ini akan seperti hasilnya mungkin tidak akan baik. Nah, sampai seperti itu kita tunggu dia menyampaikan pendapat mereka. Atau kalau tipe anaknya memang ternyata lebih senang untuk dibujuk, nah ini juga harus ada cara-cara khusus membujuknya. Jangan sampai kita sebagai orang tua seperti memanjakan mereka secara berlebihan tanpa mereka memiliki pendirian yang kuat dalam memahami emosional tadi. Nah, kemudian kita bisa juga membuat satu kebiasaan atau rutinitas bersama. Misalnya sebelum tidur kita bisa membaca bersama, berkisah bersama, atau jadwal-jadwal yang misalnya setelah sholat maghrib kita akan membaca Al-Quran bersama, atau membaca hadis bersama, atau membaca kisah-kisah teladan bersama, kemudian kita diskusikan sambil menunggu sholat isya. Nah, cara-cara seperti ini, memiliki porsi-porsi seperti ini juga sangat membantu anak dalam memanajemen waktu. Nah, begitu. Kita juga jangan merasa bosan ya Bunda Yanda ya. Ternyata kalau misalnya anak walaupun dia sudah bisa membaca, dia memang tetap ingin kita menjadi pendamping mereka dalam membacakan mereka kisah-kisah tadi. Nah, waktunya sudah mendekati pukul 6. Tampaknya sampai di sini pembahasan kita. Semoga apa yang disampaikan ini memberikan nilai-nilai dalam kita mendidik anak kita, terutama dalam literasi mereka. Dan memang proses itu sangat panjang sekali, dan kita memang sama-sama saling berproses dalam menyampaikan kisah-kisah baik kepada anak-anak, hingga kita mengharapkan kisah-kisah baik ini menjadi pemegang mereka dalam bersosialisasi di luar. Baik Bunda Yanda atau pendengar yang dirahmati oleh Allah, saya undur diri, saya kembalikan kepada Mbak Mei Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah telah menyampaikan materinya. Setidaknya ini bekal juga untuk saya dan operator ya, yang belum menjadi orang tua, bisa lebih belajar ya, betul ya Mbak Eka ya. Dan juga mungkin pengingat juga ya kepada Bunda Yana di luar sana. Dan mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah telah menyampaikan materinya. Sehat selalu ya Ustazah ya, nanti kita ketemu dan lagi di materi-materi selanjutnya, kita nantikan. Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan materi yang sudah Ustazah sampaikan, Anda bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak, karena siaran ini bisa diputar ulangnya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Meriahkan Hari Kemerdekaan ke-81, warga Gang Bukit Tinggi menggelar lomba mancing ikan.
2: Oh, kami sih hanya menginginkan seberapapun apapun yang didapat, itulah hasilnya, Pak. Jadi kita jangan melihat siapa yang juara, tapi kebersamaan.
1: Semangat kemerdekaan, generasi muda diminta tak lupakan sejarah.
3: Harapan kita bahwa semangat kemerdekaan, perjuangan para pahlawan yang sudah berjuang untuk memerdekakan negara Republik Indonesia, tentu terus kita gemakan.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami tengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya.

0: Memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa. Semangat kemerdekaan menurutnya harus diwujudkan melalui kontribusi nyata dalam pembangunan sesuai bidang dan kemampuan masing-masing. Kita simak laporannya.
1: Momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi pengingat pentingnya menghargai jasa dan pengorbanan para pahlawan. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengajak generasi muda untuk memahami kembali sejarah perjuangan bangsa sehingga semangat nasionalisme dan rasa kebangsaan tetap terjaga.
2: Nah, itu harus kita hidupkan kembali. Kenapa? Karena anak-anak kita tidak tahu sejarah bangsa yang sendiri.
1: Menurut Norsan, perjuangan di masa kini

0: ini tidak lagi dilakukan dengan senjata maupun bambu runcing. Mengisi kemerdekaan dapat dilakukan melalui prestasi, pembangunan, serta kontribusi positif sesuai profesi dan kemampuan masing-masing. Gubernur Kalbar usai menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Senin pagi, di halaman kantor Gubernur Kalbar menyampaikan pemahaman sejarah perlu kembali diperkuat, terutama di kalangan generasi muda. Hal ini penting agar generasi penerus mengetahui perjalanan bangsa serta memahami pengorbanan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Jeffrey Edward, menilai semangat perjuangan para pahlawan harus terus diwujudkan dalam pembangunan, khususnya di Kalimantan Barat. Menurutnya, masih terdapat sejumlah daerah yang membutuhkan perhatian, baik dari sisi infrastruktur maupun kesejahteraan masyarakat.
1: Bangun di seluruh Indonesia, secara khusus di Kalimantan Barat. Harapan kita bahwa semangat kemerdekaan, perjuangan para pahlawan yang sudah berjuang untuk memerdekakan negara Republik Indonesia, tentu terus kita gemakan, terus kita semangati dalam pembangunan ini bersama-sama.
0: Jeffrey berharap semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui kebersamaan, persatuan, dan kesatuan seluruh masyarakat. Wilhelmus melaporkan.
2: Pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kalimantan Barat sukses menurunkan bendera merah putih dalam upacara khidmat di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat Senin 17 Agustus 2026. Selaku inspektur upacara, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengajak masyarakat mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif. Berikut laporannya.
3: Usai mengikuti upacara, Krisantus mengatakan 81 tahun kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan panjang para pendahulu yang mewariskan nilai-nilai kebangsaan. Menurutnya, keberagaman Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau serta ratusan suku, bahasa, dan budaya dapat dipersatukan dalam negara kesatuan Republik Indonesia karena adanya semangat perjuangan dan persaudaraan.
4: Dengan persaudaraan kita, para pejuang sudah mewariskan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai perjuangan sehingga bangsa Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, budaya bisa bersatu menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk perjuangan tersebut tidaklah mudah. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi penerus, isilah kemerdekaan ini dengan hal-hal positif, hal-hal yang bermanfaat bagi sesama, bagi seluruh rakyat Indonesia, bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
3: Wakil Gubernur Kalimantan Barat itu juga menilai perjuangan untuk membangun daerah masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam pembangunan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga peningkatan pendapatan asli daerah. Krisantus menegaskan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, sehingga dukungan seluruh masyarakat Kalimantan Barat dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunan dan mengisi kemerdekaan. Nilai-nilai perjuangan dan persaudaraan yang diwariskan para pendahulu terus dijaga, sekaligus diwujudkan melalui kontribusi positif bagi masyarakat dan pembangunan Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
2: Memaknai 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tidak cukup hanya dengan mengikuti seremoni upacara bendera. Momentum 17 Agustus juga menjadi pengingat bagi aparatur negara dan generasi muda untuk memperkuat pengabdian serta memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan lingkungan. Kita simak laporannya.
5: Peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk melihat kembali sejauh mana masyarakat mengambil peran dalam mengisi kemerdekaan. Kepala UPT BKN Pontianak Ismail Mahdi mengatakan ASN sebagai penyelenggara negara memiliki tanggung jawab mendukung program pemerintah dan menjalankan tugas dengan penuh pengabdian. Menurut Ismail, kritikan terhadap pemerintah yang berkembang di media sosial merupakan bagian dari dinamika masyarakat. Namun setiap pihak diminta mengambil sisi positif dan tetap melakukan introspeksi terhadap kontribusi masing-masing bagi bangsa.
6: adil itu nggak harus sama, tapi untuk setiap warga negara bisa merasakan atau hati daripada kemerdekaan itu.
5: Ismail juga menilai kinerja ASN tidak dapat dipukul rata hanya berdasarkan pandangan negatif yang berkembang di ruang publik. Dirinya mengajak setiap aparatur melihat kembali sejauh mana pengabdian yang telah diberikan kepada negara. Semangat pengabdian tersebut juga menjadi perhatian kalangan pemuda. Bagi generasi muda, mengisi kemerdekaan dinilai harus diwujudkan melalui tindakan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sekretaris Bidang Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dan Hubungan Antar Lembaga Pemuda Katolik Kalimantan Barat, PABA, mengatakan peringatan 17 Agustus bukan sekedar simbol dan seremoni, tetapi momentum menghargai perjuangan para pahlawan dengan mengambil peran di lingkungan masing-masing. PABA mendorong pemuda berkontribusi mulai dari lingkup terkecil, termasuk aktif dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan.
7: Kalau kita kritis terhadap pemerintah ataupun para pemimpin di Indonesia, oh, tanpa ada gerak nyata dari kita pemuda, itu karena apa?
5: Karena itu PABA mengajak tetap kritis secara konstruktif, namun sekaligus membuktikan melalui kerja nyata dan bergandengan tangan membangun Indonesia yang lebih maju. Syarusani melaporkan.
8: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
9: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, semangat kemerdekaan sekaligus kebersamaan warga Gang Bukit Tinggi Pontianak terasa melalui lomba memancing dalam rangka HUT ke-81 RI. Kegiatan tahunan tersebut tidak hanya menjadi ajang mencari ikan, tapi juga mempererat silaturahmi dan kekompakan antar warga. Kita simak laporan selengkapnya.
3: Semarak HUT ke-81 Republik Indonesia di Gang Bukit Tinggi, Kelurahan Sungai Jawi, Pontianak, diisi dengan lomba memancing yang mengutamakan kebersamaan warga. Ketua RT 03 RW 15 Gang Bukit Tinggi, Ibnu, mengatakan kegiatan yang memasuki tahun ketiga ini menjadi agenda tahunan sekaligus ruang bagi warga untuk bersilaturahmi. Selain memeriahkan kemerdekaan, kegiatan tersebut juga diharapkan mendukung warga yang memiliki usaha pemancingan.
10: Pengurus RT untuk Bukit Tinggi ini, yang pertama kita menjalin kebersamaan, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kesibukan warga masing-masing, ya mungkin momen inilah yang dapat kita laksanakan, kita bisa berkumpul bersama-sama. Oh, kami sih hanya menginginkan seberapapun, apapun yang didapat, itulah hasilnya, Pak. Jadi kita jangan melihat siapa yang juara, tapi kebersamaan.
3: Lomba tahun ini diikuti 70 peserta yang seluruhnya merupakan warga Gang Bukit Tinggi. Panitia menebar hampir 250 ekor ikan standar serta 7 ekor ikan jumbo dengan bobot sekitar 1 kg dengan hadiah berupa door prize, hadiah utama dan kategori ikan terbesar. Ibnu berharap tradisi lomba memancing tersebut dipertahankan sebagai kegiatan positif warga setiap momentum kemerdekaan. Ibnu juga mengajak seluruh masyarakat menjaga kebersihan lingkungan, terutama kualitas air, agar kebersamaan yang terbangun dapat berjalan seiring dengan kepedulian terhadap lingkungan. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
2: Puncak Karnaval Katulistiwa, Pekan Kris Nasional dan Festival Rupiah Berdaulat 2026 digelar di Jalan Diponegoro, Pontianak, Minggu 16 Agustus 2026. Kegiatan yang digelar Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat ini dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan. Berikut laporan selengkapnya.
0: Masyarakat begitu bersemangat saat menyaksikan acara Puncak Karnaval Katulistiwa Pacak yang dirangkaikan dengan Pekan Kris Nasional PQN 2026 dan Festival Rupiah Berdaulat Verbi yang digelar Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat dari tanggal 14 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Jalan Diponegoro Pontianak ini menghadirkan berbagai rangkaian kegiatan yang memadukan semangat kemerdekaan dengan edukasi dan promosi transaksi digital menggunakan kris. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan membuka langsung kegiatan yang diramaikan juga oleh stan-stan UMKM itu. Dalam sambutannya, Ria Norsan mengajak masyarakat menjadikan momentum peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 sebagai kesempatan untuk mengenang dan menghargai jasa para pahlawan.
11: Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81, yang mana kita Indonesia sudah berumur merdeka kurang lebih 81 tahun, ya, nah itu. Dan kemerdekaan ini, bos kalian, harus wajib kita syukuri. Kenapa? Dengan perjuangan, ya, leluhur kita, para pahlawan kita yang telah berjuang memerdekakan Indonesia dengan bertaruh nyawa dan raganya sehingga merdeka Indonesia ini, dan sekarang kita hidup di alam kemerdekaan ini.
0: Ria Norsan menegaskan generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan dengan berbagai hal positif dan memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah serta Indonesia. Sementara itu, pelaksanaan pacak juga menjadi momentum untuk mendorong masyarakat semakin mengenal dan memanfaatkan kris sebagai sistem pembayaran digital yang praktis, cepat, dan aman. Wilhelmus melaporkan.
12: Info cuaca hari ini. Dari BMKG, Supadio, Pontianak.
2: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG, Supadio, Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Tika. Tika, laporan Anda.
13: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Meti di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG, Supadio Pontianak, kami laporkan perakiraan cuaca hari ini, Selasa 18 Agustus 2026, yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk pagi hingga siang hari, kondisi cuaca kami perkirakan secara umum cerah berawan dengan kondisi udara kabur dan kabut. Sedangkan siang hingga sore hari, kondisi cuaca juga cerah berawan, malam hingga dini hari kembali cerah berawan. Angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar 10 hingga 35 km per jam. Suhu udara berkisar 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 48% hingga 95%. Waspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pantau titik panas ataupun hotspot di Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 1.724 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, sebagian besar wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk itu kami mengimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Dika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Miki.
2: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Tika.

Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: gender dan inklusi adalah ruang dialog yang membahas tentang kesetaraan, hak, dan peluang semua gender. Menghadirkan narasumber yang berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
2: Pada dasarnya,

0: 2 ayat 2. Penerusamaan gender dan inklusi. Hadir setiap hari Senin mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak. FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
1: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
2: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
3: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
1: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kembali hadir di ruang dengar Anda pagi RRI Sambas, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung. Anda bisa berbagi informasi di kolom komentarnya atau bisa di 734987, bisa juga di 0811570 1042, ya. Dan saya sapa dulu rekan-rekan saya yang sudah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mai. Selamat dan pagi. Kawan-kawan semuanya.
1: Oh, lengkap. Baiklah ya, sudah lengkap semuanya. Kita absen ya satu-satu di pagi hari ini. Diawali dengan Sintang ya. Ada Riko, selamat pagi Riko.
2: Selamat pagi, Mai dan kawan-kawan. Belum lengkap, Mai, karena Sambas belum bergabung ya.
1: Ini sudah ada ini.
2: Oh, sudah ada ya?
1: Ini.
2: Oh, sorry. Etikong maksudnya ya. Etikong yang belum.
1: Etikong ini.
2: Oh, absen. Sanggong.
1: Oh, absen. Absen. Oke. Sudah lengkap ini. Pas formasi kita berempat ya. Gimana Sintang pagi hari
2: Sintang
1: ini?
2: Sintang aman terkendali ya, meskipun cuaca terkadang panas tapi gumpalan awan di udara ini pekat ya. Semoga cuaca segera pulih. Tadi malam ada rintik-rintik hanya berapa detik gitu ya, berharap hujan deras tapi malah enggak hujan. Mudah-mudahan segera hujan sehingga udara kembali normal. Dan untuk pantauan lalu lintas pagi ini melintasi jalan Cipong Rai Lengang, Mai. Kembalikan Anda, Mai.
1: Baik, terima kasih Riko. Selanjutnya kita bergeser ke Sanggau. Ada Jeki, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi kembali, Mei dan teman-teman. Tidak lupa saya mengucapkan salam sehat ya untuk kita semuanya. Karena kalau kita melihat situasi dan kondisi cuaca pagi hari ini, mungkin seluruhnya ya di Kalimantan Barat ini memang tidak begitu mengizinkan begitu ya, tidak sehat begitu. Kalau untuk Sanggau sendiri, ini ada beberapa titik-titik tertentu yang diguyur hujan dengan intensitas sedang begitu. Di Sanggau, di Sabang Merah ini diguyur hujan dengan intensitas sedang, kemudian ada tempat tertentunya begitu, yang lainnya Sanggau Permai dan sebagainya itu rintik-rintik begitu, Mei. Untuk lalu lintas pagi ini aman terkendali begitu, Mei.
1: Baik, terima kasih Jeki untuk update situasi terkini ya dari Sanggau. Selanjutnya kita bergeser ke Sambas. Ada Firdaus pagi ini, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mei dan rekan-rekan.
1: Gimana Sambas pagi ini?
4: Pagi hari ini Sambas pantauan cuacanya cukup cerah ya, Mei ya. Dan udah mulai terasa panas dan beberapa hari juga masih panas. Tapi untuk arus lalu lintas di Sambas terpantau lancar sekali, Mei.
1: Baik, terima kasih Firdaus ya. Kalau di Kota Pontianak pagi hari ini terpantau masih cukup gelap karena satu berawan juga pagi hari ini, matahari belum muncul dari tadi ya, masih tertutup awan maksudnya. Lalu juga asap masih cukup tebal di Kota Pontianak dan sekitarnya. Kalau untuk lalu lintas sendiri pagi hari ini di Jalan Jenderal Sudirman, ya kembali lagi jalan ini memang tidak terlalu ramai ya setiap paginya. Cuma memang ada beberapa titik di Kota Pontianak yang pastinya hari ini ada kemacetan ya, seperti di sekitar Pasar Flamboyan ya, lalu dari dan menuju Jembatan Kapuas. Dan kalau berbicara hujan, kemarin loh hujan. Kemarin hujan ya, Kota Pontianak sore sekitar ada 30 menit, tapi memang asap masih cukup tebal ya. Jadi masih diimbau untuk masyarakat beraktivitasnya pakai masker kalau di luar ruangan ya. Oke, kita beralih ke informasi pertama di pagi hari ini. Peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk melihat kembali sejauh mana masyarakat mengambil peran dalam mengisi kemerdekaan. Unit penyelenggara seleksi calon dan penerimaan calon pegawai kompetensi pegawai ASN atau UPTBKN wilayah Kalbar, Ismail, mengatakan ASN sebagai penyelenggara negara memiliki tanggung jawab mendukung program pemerintah dan menjalankan tugas dengan penuh pengabdian. Menurut Ismail, kritik terhadap pemerintah yang berkembang di media sosial merupakan bagian dari dinamika masyarakat, namun setiap pihak diminta mengambil sisi positif dan tetap melakukan introspeksi terhadap kontribusi masing-masing bagi bangsa. Ismail juga menilai kinerja ASN tidak dapat dipukul rata hanya berdasarkan pandangan negatif yang berkembang di ruang publik. Ia mengajak setiap aparatur melihat kembali sejauh mana pengabdian yang telah diberikan kepada negara. Semangat pengabdian disebut juga menjadi perhatian kalangan pemuda, dan bagi generasi muda mengisi kemerdekaan dinilai harus diwujudkan melalui tindakan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita bergeser ke Sintang. Pemkab Sintang serahkan remisi kemerdekaan bagi narapidana. Riko, silakan.
2: Baik, terima kasih Mai. Betul, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Sintang ini menyerahkan surat keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, yaitu terkait dengan remisi kemerdekaan kepada sebanyak 296 warga binaan di Lapas 2B Sintang. Jadi ini memang momentum setiap tahunnya ya. Dan penyerahan ini Mai juga pendengar, ini dilakukan langsung yaitu pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, dan kegiatan ini berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sintang, tepatnya kemarin pada Senin 17 Agustus 2026. Dan dalam kesempatan tersebut juga selaku Kepala Pemasyarakatan Kelas 2B Sintang yaitu Muhammad Rizal Faudi, beliau menjelaskan bahwa memang pemberian remisi ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu sebanyak 288 orang mendapatkan pengurangan masa hukuman, sementara itu untuk 8 orang lainnya dinyatakan bebas langsung pada hari kemerdekaan kemarin. Dan hadir juga orang nomor 1 di Kabupaten Sintang, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala, yang hadir menyaksikan secara langsung juga dan menyerahkan secara langsung surat keputusan yaitu pemberian remisi dan memberikan pesan yang menyentuh kepada 8 warga binaan yang menghirup udara bebas kembali ya ke tengah-tengah masyarakat. Pada kesempatan tersebut ia meminta mereka ini untuk bersabar ya, bersabar dalam menghadapi tantangan di mana ketika ada stigma dari lingkungan sosial, yaitu saat mereka kembali ke tengah masyarakat ya, dengan ya kita paham sendiri kalau udah kembali ke masyarakat apapun itu kita harus taubat, harus kembali membuktikan bahwa kita itu bisa berubah dan bisa menjadi teladan bagi orang banyak. Dalam hal tersebut Bupati Sintang juga memberikan motivasi kepada para mantan rapidana ini untuk mampu membuktikan ya perbuatan positif untuk menepis hal-hal yang sudah terjadi selama menjalani masa kurungan. Nah, mudah-mudahan setiap yang memiliki kesempatan untuk diberikan kembali bisa membuktikan bahwa aku bisa lebih baik, aku bisa bertobat gitu. Mai, kembalikan damai.
1: Baik, amin. Terima kasih ya. Kita bergeser setelah dari Sintang, kita ke Sanggau. Bupati Ontot minta masyarakat jangan lupakan sejarah. Jeki, silakan.
3: Baik, Mai. Untuk informasi pertama dari Sanggau, ini terkait dengan Bupati Sanggau Yohanes Ontot menegaskan begitu, berkenaan dengan hari kemerdekaan ini, kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah, melainkan hasil pengorbanan jiwa dan raga para pahlawan yang kita teruskan. Ya. Dan pernyataan itu disampaikan Ontot saat memimpin upacara HUT ke-81 Republik Indonesia dengan mengajak masyarakat memaknai kemerdekaan secara lebih mendalam. Dan ia juga mengingatkan masyarakat bukan masyarakat Kabupaten Sanggau dan bangsa Indonesia agar tidak melupakan fakta sejarah yang menjadi pondasi berdirinya negara ini. Ia menilai pemahaman terhadap sejarah penting agar generasi saat ini mengetahui panjang dan beratnya perjuangan merebut kemerdekaan. Dan menurut Ontot, momentum HUT ke-81 RI tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan, tetapi harus menjadi pengingat tentang tanggung jawab menjaga kemerdekaan. Semangat perjuangan para pahlawan harus diterjemahkan ke dalam kerja nyata, persatuan dan pengabdian bagi daerah serta bangsa. Ia juga menegaskan kemerdekaan merupakan amanah yang harus dijaga bersama melalui tindakan nyata dan semangat kebangsaan. Ia mengajak masyarakat menjadikan perjuangan para pahlawan sebagai pijakan untuk terus membangun Kabupaten Sanggau dan Indonesia dengan penuh tanggung jawab. Mei, demikian informasi ke yang pertama.
1: Baik, terima kasih Jackie untuk informasi pertama dari Sanggau. Selanjutnya kita ke Sambas. PLB Temajo segera diresmikan, akses perbatasan jadi harapan baru. Firdaus, silakan.
4: Ya, betul sekali Mei. PLB Temajo, kabar baiknya akan segera diresmikan dari wilayah perbatasan Kabupaten Sambas. Pos lintas batas atau PLB Temajuk dijadwalkan akan diresmikan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP pada 21 Agustus 2026. Persiapannya di lokasi pun terus dilakukan menjelang peresmian tersebut. Bagi masyarakat Temajuk, kehadiran PLB ini tentu bukan sekadar soal adanya fasilitas baru di perbatasan Indonesia dan Malaysia, dan juga PLB diharapkan bisa membuat akses untuk menjadi lebih mudah sekaligus membuka peluang baru, terutama untuk kegiatan ekonomi di kawasan perbatasan. Nah, pemerintah Kabupaten Sambas berharap keberadaan PLB Temajuk nantinya ikut menggerakkan usaha masyarakat, termasuk UMKM dan sektor pariwisata. Apalagi Temajuk memiliki potensi wisata dan produk lokal yang bisa dikembangkan ketika akses kawasan semakin terbuka. Dan peresmian PLB Temajuk juga akan diramaikan dengan sejumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat, seperti Fun Run Border Temajuk, Festival Kuliner, Pentas Seni, dan juga Bazar UMKM. Nah, jadi momentum peresmian ini diharapkan tidak hanya menjadi seremoni, tapi juga jadi kesempatan nih buat masyarakat untuk memperkenalkan potensi daerahnya. Dan dengan dibukanya kembali akses perbatasan, masyarakat tentu berharap Temajuk semakin ramai, aktivitas ekonomi tumbuh, dan kawasan perbatasan Kabupaten Sambas bisa berkembang menjadi salah satu pusat pertumbuhan baru, Mei.
1: Baik, terima kasih Firdaus untuk informasi pertama dari Sambas. Sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan juga RRI Sambas, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami undang Anda bergabung untuk berbagi informasi di kolom komentar, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570102. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dari Kota Pontianak, di mana momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi pengingat pentingnya menghargai jasa dan pengorbanan para pahlawan. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengajak generasi muda untuk memahami kembali sejarah perjuangan bangsa sehingga semangat nasionalisme dan rasa kebangsaan tetap terjaga. Menurut Norsan, perjuangan di masa kini tidak lagi dilakukan dengan senjata maupun bambu runcing, mengisi kemerdekaan dapat dilakukan melalui prestasi, pembangunan, serta kontribusi positif sesuai profesi dan kemampuan masing-masing. Gubernur Kalimantan Barat usai menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Senin pagi di halaman kantor Gubernur Kalbar menyampaikan pemahaman sejarah perlu kembali diperkuat terutama di kalangan generasi muda. Hal ini penting agar generasi penerus mengetahui perjalanan bangsa serta memahami pengorbanan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Itu dia untuk informasi kedua dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Wagub Sintang pimpin upacara penurunan bendera kemerdekaan. Riko, silakan.
1: Baik, Mai. Betul, dalam hal ini Wakil Bupati Sintang yaitu Florensius Roni memimpin jalannya penurunan bendera merah putih. Sebelumnya pada pelaksanaan upacara menaikkan bendera merah putih adalah Bupati Sintang itu Gregorius Herculanus Bala. Dan dalam hal ini rangkaian peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di Kabupaten Sintang ini resmi ditutup yaitu dengan pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih, di mana kegiatan ini dipusatkan di Stadion Baning Sintang tepatnya kemarin 17 Agustus 2026 sore, yaitu berlangsung dengan lancar, tertib dan juga penuh kehikmatan. Mai dan juga pendengar, dalam hal tersebut Wakil Bupati Sintang Florensius Roni sendiri bertindak secara langsung sebagai inspektur upacara. Dan rangkaian kegiatan ini diawali dengan parade peserta yang memasuki lapangan utama dan diiringi oleh yaitu penampilan memukau dari drum band Gita Pro Elysia et Patria dari SMA Swasta Pancasila Sintang. Dan ini tentu berpaduan juga dengan drum band dan juga yang menyanyikan lagu nasionalisme. Suasana juga semakin terasa hikmat dengan lagu-lagu perjuangan yang dibawakan oleh paduan suara yaitu dari siswa-siswi MTS Negeri 1 Sintang. Jadi suasananya luar biasa sekali. Dan dalam kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh masyarakat, kemudian TNI Polri dan juga OPD yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sintang. Ikut hadir masyarakat-masyarakat tentunya ingin menyaksikan secara langsung seperti apa sih profesi ketika penurunan bendera merah putih. Nah, ini kesempatan terbuka untuk masyarakat kemarin dan terlihat sekali mai antusias masyarakat ikut andil menyaksikan yaitu upacara penurunan bendera merah putih yang berlangsung sampai sore banget kemarin, juga atraksi-atraksi yang memukau. Dan momentum ini tentu juga mengingatkan tentang kemerdekaan tahun ini, diharapkan mampu teguhkan rasa cinta tanah air kepada seluruh elemen masyarakat, tersebih bagi masyarakat yang ada yang tinggal di daerah perbatasan, daerah pelosok negeri. Tentu ini bukan hanya sebagai seremoni, tetapi benar-benar mencintai tanah air, menghargai jasa-jasa para pahlawan. Dan terbukti Mai di Sintang sendiri, ornamen merah putih ini terlihat jelas ya di sepanjang jalan protokol rel hingga ke dalam gang-gang. Ini kelihatan sekali warna merah putih, umbul-umbul. Dan yang lebih menarik lagi, kalau di Sintang ini berlangsungnya yaitu perlombaan tarik tambang, panjat pinang, bola voli, bola kaki, mini soccer, macam-macam. Pokoknya ini seru banget, hampir di setiap RT/RW yang ada di Sintang nih Mei. Luar biasa, kembalikan damai.
0: Baik, terima kasih untuk informasi kedua dari Sintang. Selanjutnya kita bergeser ke Sambas. Kopi Liberica Sendoyan makin dikenal. Penggeraknya raih penghargaan Gubernur Kalimantan Barat. Wirdaus, silakan.
2: Iya, terima kasih Mei. Kabar membanggakan kali ini datang dari Kabupaten Sambas. Kembali penggerak Kopi Liberica di Desa Sendoyan, Kecamatan Sejangkung, Dedi Akansa mendapatkan penghargaan dari Gubernur Kalimantan Barat atas dedikasinya membangun komoditas perkebunan daerah. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Dedi dikenal sebagai penggagas gerakan tanam kopi Liberika Sendoyan yang mulai dijalankan sejak 2023. Dari awalnya hanya beberapa hektar, gerakan ini kini berkembang hingga lebih dari 100 hektar dan melibatkan petani, kelompok tani, serta gabungan kelompok tani di Desa Sendoyan. Nah, menariknya, pengembangan kopi di Sendoyan ini tidak hanya berhenti pada urusan menanam dan memanen. Para petani juga mulai didorong untuk memiliki pasar yang lebih jelas. Salah satunya melalui kerjasama dengan pelaku usaha kopi di Pontianak. Dengan begitu, petani diharapkan punya posisi tawar yang lebih baik dan hasil kopi bisa memberikan nilai ekonomi yang semakin besar. Selain kopi Liberika, pengembangan komoditas lada ini juga ikut dilakukan ya melalui produk lada bubuk kemasan. Dan produk ini bahkan telah ditetapkan sebagai salah satu produk unggulan Kabupaten Sambas. Dan pengembangan tersebut kemudian mendorong terbentuknya koperasi dan pembangunan sentra IKM di Desa Sendoyan. Penghargaan yang diterima Dedi ini jadi semacam apresiasi ya pendengar sekaligus penyemangat agar pengembang kopi dan lada di Sendoyan ini terus berjalan. Ya, harapannya komoditas perkebunan lokal ini tidak hanya menjadi hasil tani, tetapi juga mampu membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan petani dan membawa nama Kabupaten Sambas semakin dikenal melalui produk unggulannya. Mei.
0: Baik, terima kasih Firdaus untuk informasi dari Sambas. Selanjutnya kita ke Sanggau. HUT ke-81 RI, Ketua DPRD Sanggau dorong pemerataan pembangunan. Jeki, silakan.
3: Baik, Mei, informasi kedua dari Sanggau. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendriko Sengki, ini berharap HUT ke-81 kemerdekaan RI menjadi momentum untuk mengisi kemerdekaan melalui pembangunan dan berbagai prestasi. Ia juga menyoroti pentingnya perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan masyarakat di daerah, khususnya Kabupaten Sanggau ini. Hendrikus juga menyebut masih muncul kekecewaan masyarakat akibat belum meratanya pembangunan di Kabupaten Sanggau. Kondisi infrastruktur jalan dan akses listrik di sejumlah wilayah menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Dan ia juga menilai ketimpangan pembangunan dapat memicu munculnya berbagai gerakan sebagai bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat. Karena itu, perhatian terhadap daerah, perhatian seperti Sanggau dinilai perlu ditingkatkan. Dan kendati begitu, ia menyebut kondisi di Sanggau tetap aman dan terkendali karena masyarakat masih terbuka untuk berdialog. Ia berharap berharap komunikasi tersebut berhasil menghasilkan solusi nyata dan memperkuat kecintaan masyarakat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian informasi kedua, Mei.
0: Baik, terima kasih Jackie untuk informasi kedua dari Sanggau. Baik, ada iklan ya. Oh, ini sih
1: ini.
0: Oh gitu, baik ya, kayaknya memang Rico kayaknya ini ya ingin menyemarakan pagi hari kita ya, masih dalam semangat kemerdekaan gitu ya Rico ya.
1: Betul sekali, merdeka dong, merdeka,
0: merdeka. Nah, iya gitu. belum puas lombanya kemarin, belum
1: Mei, hari ini masih lanjut. Apalagi kalau untuk karyawan RRI Sintang nih, ini udah siap-siap nih akan adakan lomba ya, banyak banget lomba. Salah satunya nanti yang memiliki hobi dunia tarik suara, wah ini ada karaoke, lomba karaoke menyanyikan lagu-lagu perjuangan, ini kan keren. Kemudian kalau di kompleks saya Mei, hari ini, hari kedua ini juga akan berlangsung, yaitu kegiatan ada panjat pinang, kemudian lomba balap karung ya, lalu ada masukkan botol, masukkan pensil dalam botol. Ini kan seru karena kekompakan ya, kekompakan. Termasuk juga panjat pinang, kita menahan kerasnya hidup begitu ya, beratnya beban kita di bawah harus seperti apa bisa berhasil. Nah, ini salah satu apa ya, filosofi ataupun makna yang terkandung dari lomba. Jadi bukan hanya mengadakan lomba, tapi ada makna yang tersirat dan tersurat dalam kegiatan-kegiatan dilakukan ini. Perjuangan, bayangkan penjajah diusir oleh pejuang-pejuang kita, tidak mengenal harta benda, tidak memandang keluarga, nyawa sendiri jadi taruhan tidak masalah. Mm-hmm. Yang penting seperti kita ini bisa menikmati kemerdekaan ya. Merdeka.
0: Merdeka. Merdeka. Luar biasa. Ini operator saya juga mau ikutan katanya ya.
1: Boleh.
0: Di suara emas RR ini ya.
1: Yeah. Yang penting jangan ikutan berisik.
0: Nah, itu kalau dari Sintang ya. Kalau dari Sambas seperti apa kehebohannya, Firdaus?
2: Kalau di Sambas hebohnya ini di jalanan udah warna-warni, Mei, dihiasi dengan sepeda hias nih. Kalau di Sambas ini kemarin juga sempat pawai obor ya dari anak-anak Pramuka itu juga ikut meramaikan untuk menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 yang diikuti dari berbagai jenjang ya, dari SD, SMP dan juga SMA. Itu rame sekali, panjang dan mengular. Nah, itu Bung Us juga nonton pawai obornya, ngantrinya 1 jam baru bisa lewat pulang ya, Mei, luar biasa. Ya. Dan untuk kedepannya juga masih akan ada lomba-lomba lainnya, tapi lomba-lomba kampung ya, yang akan meramaikan. Mungkin Bung Us juga bakal join buat cari award ya, rewardnya.
0: Gak mau kalah ya.
2: Gak mau kalah, lumayan ya. Biasanya hadiahnya dapat centong, itu kan seru juga.
0: Lumayan. Dimana dapatnya itu, tapi ya kita tidak melihat hadiahnya.
2: Betul.
0: Lah.
2: Betul.
0: Kita ikut maknanya, serta gitu.
2: Makna ya. Dan kebersamaannya itu yang dicari ya.
0: Baik, seperti itu ya. Kalau di Sambas ya masih meriah sekali. Bahkan baru dimulai nih kemeriahannya. Kalau di Sanggau seperti apa, Jeki?
3: Ya, kalau di Sanggau ini masyarakat di Sanggau ini memeriahkan, memang cukup antusias begitu ya. Setiap RT begitu ini selalu mengadakan yang namanya pertandingan seperti lomba makan kerupuk, kemudian masih ada juga panjat pinang. Ini memang menjadi apa ya, setiap tahun itu dilakukan begitu. Kemudian selain itu juga lomba karung itu tidak pernah tinggal juga. Kemudian karnaval ini juga selalu dilakukan, dilaksanakan setiap tahun begitu. Dan pada pembagian hadiahnya juga tadi malam begitu, saya pas di kantor itu, waduh,
0: dapat.
1: Jeki dapat hadiah apa, Jeki? Jeki dapat hadiah apa, Jeki?
3: Penontonnya aja.
1: Tapi Mai dan juga kawan, satu esensial yang harus kita tanamkan ya, setiap kita pasti memiliki yang namanya pahlawan yang menjadi apa ya, menjadi kebanggaan kita. Kan banyak tuh. Nah, saya mau tahu kalau Mai, siapa sih pahlawan nasional yang menjadi kebanggaan Mai?
0: R agar jadi
1: operator. Kok ada suara-suara gitu ya?
0: Operator saya memang dari tadi nggak bisa berhenti ketawa. Ya, kenapa sih?
1: Ayo Mai, siapa Mai?
0: Raden Ajeng Kartini dong, kalau saya ya.
1: Why?
0: Ya kan karena perjuangannya sebagai wanita itu loh, emang memperlihatkan
1: diri. Emang sih wanita ya.
0: Gengsi sekali tuh, apa tidak menyerah gitu?
1: Oh, is keren. Ya, kan?
0: Jeki, Jeki. Betul ya, Mbak Eka?
1: Jeki siapa nih? Patimura. Siapa? Patimura. Ya. Oh, Patimura. Yang ada pisau itu ya?
3: Betul.
1: Parang ya.
0: Oh, parang.
1: Oke.
0: Okay.
1: Daus?
2: W.R. Supratman.
0: W.R. Supratman.
1: Keren. Kalau saya sendiri, Jenderal Sudirman dong.
0: Jenderal Sudirman.
1: Rela mati di tengah rakyatnya, walaupun sakit-sakitan. Gitu dong. Oke, Mai, kembali ke Anda.
0: Punya panutan ya, luar biasa. Ini saya masih agak bingung, kenapa operator saya dari tadi ketawa-ketawa terus. Ini bahaya nih.
1: Belum sarapan kayaknya dia, Mai.
0: Iya, berdua memang belum sarapan kita ya, Mbak ya. Baik, seperti itu. Kok saya nggak ditanya di sini, di Pontianak seberapa ramai sih?
1: Oh iya benar, Mbak. Ayo dong.
0: Tapi ada yang unik di Pontianak. Ada salah satu gang di kota Pontianak, di Gang Bukit Tinggi. Oh nggak salah, itu ada lomba mancing.
1: Wow. Itu. Tapi juga mancing kemarahan kan?
0: Bukan, mancing ikan ya. Tapi bisa dilihat pesertanya ramai, bapak-bapak. Bapak-bapak ramai, ibu-ibu juga ramai ya. Itu salah satu lomba unik ya, di luar lomba-lomba yang memang biasanya ada di ya masa-masa 17-an seperti itu.
1: Tapi itu kan menarik, Mai, lomba apa menahan emosi ya, lama banget enggak dapat pancingnya gitu.
0: Betul. Jangan-jangan mah enggak ditebar ikan di situ kan. Pancing aja. Baik, seperti itu ya. Kita tunggulah update-update seperti apa kehebohan, keramaian ya, euforia merayakan kemerdekaan Republik Indonesia selanjutnya ya. Dan karena sudah di penghujung juga ini, terima kasih ya rekan-rekan ya, sudah meramaikan pagi hari kita, menghibur operator saya yang sudah asam lambung dari tadi.
1: Polos bener sih.
0: Iya. Makanya seperti itu dari pagi. Terima kasih Riko, Jeki dan juga Firdaus.
2: Oke. Okay.
0: Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat pagi.
2: Merdeka.
0: Dan untuk ada pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan obrolan kami di pagi hari ini, bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang ya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar. Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.